dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Kota Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan bi.
0: Halo adik-adik, bertemu lagi di Sabtu hari ini bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Yeah, akhirnya ketemu lagi nih sama Kak Zahra dan juga Salma. Seneng banget deh Kak Zahra kalau pagi ini mau menyapa teman-teman semuanya. Kalau Salma gimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Soalnya nih ya, kayaknya lagi musim flu.
1: Emang penyakitnya namanya apa?
0: Iya, itu penyakit flu. Jadi rasanya tuh kayak gak enak badan, demam, meriang, kayak gitu. Lagi banyak tuh, apalagi di kalangan anak-anak. Masih banyak yang suka kena flu itu. Semoga teman-teman MK Kids mah sehat ya, dan Salma juga sehat ya. Amin. Nah, Kak Zahra mau ngajak teman-teman nih hari ini kalau kita tuh mau membahas tentang pelangi. Nah, sekarang lagi musim apa nih, Salma?
1: Sekarang lagi musim apa ya?
0: Itulah hujan. Nah, musim hujan. Sekarang tuh lagi musim hujan ya. Alhamdulillah nih, setelah sekian lama panas terus ya, sampai Kak Zahra tuh ngerasanya walaupun di Bandung tapi panas. Nah, terus sekarang udah muncul hujan, Masya Allah. Kayaknya sekarang tanaman-tanaman udah seneng ya, kayak, yeay aku diguyur hujan lagi, seger. Kalau Salma suka main hujan-hujanan gak?
1: Enggak.
0: Enggak ya, gak apa-apa. Tapi kalau teman-teman MK Kids, siapa tahu ada yang suka main hujan-hujanan, kita tanya kali ya. Siapa di sini yang suka main hujan-hujan? Boleh. Boleh sekalian isi daftar hadir juga ya. Yuk kita isi daftar hadirnya. Caranya gampang banget. Tinggal kirimkan nama, alamat dan juga usia. Terus bilang deh, Kak Zahra, Salma, aku hadir. Nah gitu, gampang banget kan caranya, Salma?
1: Gampang banget.
0: Nah, nanti kita mau membahas nih tentang fakta unik sesuatu yang muncul setelah hujan di siang hari.
1: Apa ya?
0: Tuh yang warna-warni kayak es krim. Betul, pelangi. Nanti kita akan membahas tentang fakta-fakta unik dari pelangi. Masya Allah. Ini siapa yang tahu lagu pelangi? Coba siapa yang mau unjuk suara terus kirimin voice note-nya nyanyi lagu pelangi. Kayaknya seru ya, Salma ya.
1: Seru banget.
0: Seru banget nih, sebelum kita mulai ke pembahasannya, teman-teman ada yang kirimin lagu dong, lagu menyanyi lagu pelangi ya. Ditungguin ya sama Kak Zahra dan juga Salma.

0: Tapi sebelum itu kayaknya kita ini dulu kali ya, baca-bacain dulu yang udah isi daftar hadir. Karena seneng banget soalnya udah banyak yang nyirimin daftar hadirnya. Masya Allah. Coba sekarang sama Salma deh, gimana? Sama Salma yuk. Salma yang bacain yang pertama, udah ada siapa Salma?
1: Marzia.
0: Oh, ada Marzia.
1: Assalamualaikum, nama aku Marzia. Usiaku 11 tahun. Aku hadir dan semangat aku. Dan semangat. Aku sekolahnya di Al-Fatih. Bagaimana kabarnya? Aku tadi bebersih rumah. Oh iya, aku sekolahnya libur karena mau persiapan UTS.
0: Masya Allah, persiapan UTS. Semangat ya adik Marzia ya, karena mau UTS sebentar lagi. Semangat. Tapi mungkin beberapa ada yang udah dibagi rapot tengah semester ya. Salma udah belum? Kayaknya kemarin udah bukan?
1: Itu rapat non-kognitif.
0: Oh, jadi ada dua gitu. Oh, tapi kalau ujian tengah semesternya udah?
1: Belum.
0: Belum juga, oke. Semangat juga nih buat Salma ya. Nanti kalau mau ujian tengah semesternya. Semangat juga untuk Marzia. Tahu gak, Marzia ngirimin voice note loh. Ini gercep banget ya.
1: Apa-apa.
0: Coba kita dengerin yuk. Ini voice note-nya apa ya? Yuk kita dengerin.
2: Pelangi pelangi alangkah indah, merah kuning hijau dari tahu biru, tahu malu siapa yang terlalu terlalu cinta itu.
0: Masya Allah, ternyata nyanyi lagu pelangi. Masya Allah Marzia, keren banget. Kita kasih tepuk tangan nih untuk Marzia. Teman-teman yang di rumah juga boleh ikut tepuk tangan ya untuk adik Marzia. Udah nyanyi lagu pelangi. Ayo siapa lagi yang mau kayak adik Marzia? Langsung aja ya. Langsung aja kirimin voice note-nya ke 0811-224-1027. Kak Zahra dan juga Salma pasti tungguin. Nah, dan juga udah ada adik Nafisa ya pastinya nih ya. Karena adik Nafisa gak pernah absen nih Salma ya.
1: Iya.
0: Nih ada adik Nafisa katanya, assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman MK Kids, bagaimana kabarnya? Kita jawab dulu kali ya salamnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik. Kalau Nafisa gimana? Mudah-mudahan kabarnya juga baik ya. Terus katanya, alhamdulillah kabarku baik dan semangat. Masya Allah, seperti biasa ya adik Nafisa selalu semangat. Tepuk tangan tuh dari Salma untuk adik Nafisa. Terus katanya, aku Nafisa umurnya 8 tahun dari Cicadas, Bandung. Sekolahnya di SDI Abu Seno. Hadir. Katanya Masya Allah. Ini kayak kalau di voice note lucu ya. Boleh coba adik Nafisa bilang hadirnya sekarang voice note dong. Ditungguin nih sama Kak Zara sama Salma. Nanti didengerin biar kita tuh bisa denger suaranya adik Nafisa. Bener kan? Bener. Salma juga mau dengerin nih katanya nih.

0: Dan juga udah ada adik Mufia. Adik Mufia katanya gini, assalamualaikum Kak Zahra dan juga Kak Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Mufia, umurnya 8 tahun dari Katapang. Hadir katanya, Masya Allah. Oh, terus kalau Mufia katanya alhamdulillah UTS-nya sudah selesai. Ya katanya jadi lebih lega. Iya sih, kalau udah ujian mah rasanya tenang ya. Lebih tenang, Masya Allah. Semoga hasilnya yang terbaik, Mufia. Teman-teman gimana nih kabarnya? Adik Mufia hadir, sudah hadir kan? Kabarnya gimana? Apakah sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Karena Kak Zahra baca-baca nih lagi banyak ini penyakit apa? Flu ya?
1: Iya.
0: Flu. Nah itu. Iya kayaknya itu salah satunya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Mudah-mudahan gak ada yang terkena ini, sakit tenggorokan atau pilek, demam. Mudah-mudahan sehat, karena sekarang cuacanya lagi berubah ya. Lagi masuk ke musim hujan lagi. Mudah-mudahan pada sehat.
1: Tapi kemarin aku
0: Oh iya, tuh kan ya Allah. Tapi sekarang udah sehat ya? Sudah lebih baik, alhamdulillah. Jadi bisa menyapa teman-teman deh, teman-teman MKKS. Mudah-mudahan semua juga sehat ya, kayak Salma yang udah sehat. Jadi bisa ini isi daftar hadir lagi. Dan juga bisa ini juga sama kirim voice note ya, kita nungguin ya.
1: Iya.
0: Ayo dong kirim voice note-nya ke 0811-224-1027. Boleh nyanyi lagu Pelangi, boleh juga isi daftar hadir deh. Kak Zahra tunggu ya. Nih katanya ada Vicky juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Vicky Mardian dari Cangklek, Kabupaten Cianjur. Oh, dari Cianjur. Masya Allah. Katanya umurnya 13 tahun dan sekolahnya di SLB Bina Asih Hadir. Masya Allah. Boleh dong isi daftar hadirnya pakai voice note ya. Nanti Kak Zahra sama Salma putarkan. Nanti akan diputarkan sama Kak Zahra dan juga Salma, biar bisa dengar nih suara teman-teman semuanya. Siapa di sini yang udah pernah melihat pelangi? Ayo, Salma udah pernah lihat pelangi belum?
1: Sudah ya.
0: Oh iya, lihat di mana?
1: Di jalan.
0: Di jalan, iya benar-benar gak salah. Di jalan, iya. Kak Zahra juga suka lihat tuh, biasanya kalau habis hujan ya. Kalau habis hujan tuh biasanya suka ada pelangi, dan hujannya tuh tentunya siang hari. Karena kalau malam hari pelanginya tidak akan kelihatan. Jadi pelangi itu terlihat kalau sudah hujannya sudah mulai apa ya reda, kemudian ditambah dengan sinar matahari. Tapi sebenarnya pelangi itu nggak cuma ada di ini loh, nggak cuma ada saat hujan.
1: Wah, emang ada di mana?
0: Ada juga, Kak Zahra pernah lihat di beberapa air terjun atau di curug gitu.
1: Wow.
0: Salma pernah nggak ke curug pelangi?
1: Belum.
0: Belum ya. Di curug pelangi itu apa namanya, Kak Zahra pernah ngeliat ada apa namanya pelangi. Karena kan namanya juga curug pelangi ya, tapi memang di curug kayak itu tuh kan ada turun air dan juga ditambah sinar matahari, jadilah pelangi. Tapi gak cuma di curug pelangi aja sebenarnya, di beberapa curug lain juga tuh ada pelangi. Kayak salah satunya nih ya, teman-teman yang dari Cianjur, siapa yang udah pernah ke curug Citambur? Nah itu Kak Zahra pernah melihat loh. Ya itu di Cianjur Selatan kalau gak salah ya. Koreksi kalau Kak Zahra salah ya. Kak Zahra pernah lihat, soalnya itu di curug Citambur juga ada pelanginya. Wow. Indah banget.
1: Ih, jadi pengen lihat.
0: Ayo kita jalan-jalan, kita ajak Ayo. Juga teman-teman MGK untuk jalan-jalan ya. Tapi jangan lupa isi daftar hadirnya dulu. Nah ini Mufia cerita katanya Mufia sakit flu tapi sekarang udah agak mendingan. Syafakillah ya untuk Mufia ya, semoga lekas pulih nih biar sama kayak Salma ya, sehat. Salma udah sehat banget belum? Udah bisa loncat-loncat belum?
1: Udah dong. Udah.
0: Berarti udah sehat banget ya. Nah, teman-teman, Kak Zahra punya tebak-tebakan nih. Salma juga boleh jawab, tapi seperti biasa harus sabar dulu, tunggu teman-teman yang lain jawab. Okay. Salma tahu enggak tebak-tebakannya apa?
1: Enggak tahu tuh.
0: Belum tahu ya. Nah, kita kan lagi membahas pelangi. Siapakah yang tahu apa saja warna dari pelangi?
1: Wah, aku.
0: Nah, itu tuh apa ya? Pelangi itu warnanya apa aja? Boleh langsung dijawab. Boleh jawabnya pakai voice note ya. Ayo adik Nafisa. terus juga adik Movia, terus tadi ada adik Vicky, terus ada Marzia. Ayo boleh dijawab teka-tekinya. Warna apakah, warna apa sajakah yang ada di pelangi? Nah, boleh semuanya teman-teman boleh jawab dulu ya. Ini udah pada mengetik nih. Nanti jawab dulu aja karena kita mau ada rombongan dulu yang mau lewat. Ini kayak rombongannya mau melewati jembatan pelangi ya.
1: Masya Allah.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids.
1: Anak Salma.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: anak soleh keluarga Indonesia.
0: Hayo, siapa yang udah tahu nih teka-tekinya jawabannya ya? Apa warna dari pelangi? Ini beberapa udah ada yang jawab dan jawabannya betul. Ini udah ada adik Marzia. Marzia betul, kita kasih poin berapa nih yang sama?
1: 100
0: untuk adik Marzia. Betul banget ya. Sebenarnya ya kalau Kak Zahra waktu SD tuh ada permainannya tahu.
1: Magic Ribbon.
0: Nah, dikasih clue deh. Tapi ya udah enggak apa-apa. Tapi kan itu singkatan. Ya enggak apa-apa, itu kan singkatan. Oh, nah, kira-kira kepanjangannya apa tuh? Ada warna apa aja?
1: Ah, aku tahu.
0: Sabar. Ini Salma emang enggak sabar ya. Tapi sama kayak teman-teman yang lain juga, udah enggak sabar. Jadi udah langsung jawab, Masya Allah. Dan jawabannya sebenarnya pada betul. Ini juga adikmu Via. Katanya warnanya adalah jawabannya 100. Oh, ya 100 dari Kak Zahra. Dari Salma berapa?
1: 1000.
0: Wow, Masya Allah. Dapat 1000 ya. 1000 rupiah, itu lumayan bisa jajan ciki soalnya.
1: 1000 nilainya.
0: 1000 nilainya?
1: Iya.
0: Oke, kirain 1000 ini rupiah, jadi bisa jajan. Enggak ya?
1: Ya.
0: Oke, siapa lagi yang mau jawab nih? Oh, ini udah ada Aiza juga. Assalamualaikum, aku Aiza, 8 tahun dari Rancamanyar. Katanya hadir, Masya Allah. Terus katanya aku mau jawab tebak-tebakannya. Warna pelangi ada niat. Kita sensor dulu ya. Karena jawaban Aiza itu betul, 100 dari Kak Zahra. Dari Salma berapa? 1000 lagi nih.
1: Iya dong.
0: 1000 lagi, kira 5000. Soalnya kayaknya Aiza mau langsung jajan ke warung. Enggak ya? Enggak ya, dapat 1000 poin. Nah, kira-kira apa aja sih fakta-fakta unik dari pelangi? Yang sebenarnya kita tuh tahu, tapi kayak, oh iya ya, benar juga. Nah, yang pertama tuh ada ini, Salma. Kalau kita melihat pelangi, pasti kita enggak susah menemukan ujung dari pelangi, iya enggak?
1: Iya.
0: Iya kan? Ya. Kayak ini pelanginya bagus banget, tapi ujungnya mana ya? Soalnya teman-teman ataupun Kak Zahra pasti kayak penasaran nih. Sebenarnya kayak apa sih kira-kira ujung pelangi yang selama ini tuh muncul di langit? Terus beberapa dari kita juga biasanya suka menggambarkan kalau ujung pelangi itu awan. Salma pernah nggak gambar pelangi ya kan? Ya. Pasti kanan kirinya awan karena kita nggak tahu sebenarnya ujungnya tuh di mana gitu. Nah, sebenarnya itu tuh karena pelangi adalah sebuah fenomena optik yang tergantung pada sudut pandang kita kalau ngelihatnya gitu. Kalau misalnya kita bergerak, pelangi juga pasti akan ikut gerak sehingga jarak Salma dan juga pelangi itu jadi kayak sama gitu. Padahal Salma udah geser kemana, tapi kok pelanginya masih ada ya, masih deketan ya gitu.
1: Kayak bulan ya.
0: Nah, bener. Terus kayak apa lagi coba?
1: Bintang.
0: Bintang kayak awan gitu ya. Walaupun kita udah geser kemana nih, misalnya Salma dari MKFM udah pulang ke rumah, loh kok masih sama ya ininya bulannya gitu. Nah, sama kayak pelangi gitu. Nah, terus ada fakta unik selanjutnya, yaitu katanya setiap orang itu melihat pelangi yang unik. Wah, maksudnya gimana tuh ya?
1: Ada pelangi yang berbentuk bunga dong?
0: Hah, jangan-jangan kayak gitu. Nah, tapi bukan. Karena pelangi itu tergantung dari sudut pandang pengamatnya. Kayak tergantung nih kitanya ada di mana. Tapi tiap orang tuh bisa melihat pelangi sedikit berbeda. Karena setiap orang memiliki posisi yang berbeda terhadap matahari atau bulan. Nah, karena tadi yang Kak Zahra bilang, kalau pelangi itu biasanya muncul kalau ada mataharinya.
1: Kalau gitu. Gak ada matahari berarti gak ada pelangi dong.
0: Iya, karena kalau di malam hari Salma pernah lihat gak pelangi?
1: Enggak
0: ya. Iya, karena itu harus ada mataharinya, matahari yang terang dan menyinari gitu. Nah gitu. Nah, kalau kita melihat pelangi dari atas langit, kita juga akan melihat bentuk yang berbeda. Wah, kayaknya seru ya kalau kita lihat pelangi itu langsung dari atas ya.
1: Iya. seru banget.
0: Malah kayaknya pengen gitu naik ke atas pelangi gitu ya, jadi kayak perosotan. Suka ngebayangin kayak gitu. Kalau teman-teman, siapa nih yang udah pernah lihat pelangi dan kayak gimana bentuknya kalau teman-teman ngeliat pelangi? Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma ya. Karena penasaran banget kalau teman-teman melihat pelangi tuh apakah sehabis hujan atau kayak Kak Zahra tuh waktu itu pernah melihat saat main ke air terjun. Nah, ini nih sama kayak fakta selanjutnya Salma. Fakta selanjutnya itu pelangi bisa muncul kapan aja. Wah.
1: Wah.
0: Wah, ini samanya
1: tapi aku
0: sama.
1: Aku jarang lihat sih.
0: Oh iya. Iya. Ya berarti ini kita ini nih jarang ketemu pelangi. Ayo dong pelangi munculin di depan kita ya. Katanya ya Salma, ternyata nih Kak Zahra juga baru tahu. Kebanyakan orang tuh ngiranya pelangi munculnya setelah hujan aja. Nah, tapi sebenarnya pelangi itu bisa muncul kapan aja.
1: Wow.
0: Asalkan ada tetesan air dari udara dan sinar yang cukup terang. Nah berarti sama ya kayak tadi Kak Zahra bilang, walaupun gak hujan tapi kan di air terjun itu banyak air yang mengalir dari tetesan hujan. Terus juga ada sinar mataharinya tung yang menyinari air itu. Nah makanya jadilah pelangi walaupun tidak hujan tapi ada tetesan air di udara. Kayaknya kita bisa bikin deh Salma.
1: Bisa bikin?
0: Bener, ada loh eksperimennya. Jadi kita bikin pakai botol. Botolnya itu diisi air, terus kita bolong-bolongin gitu. Kita bikin simulasi hujan. Terus kita menyemprotkan airnya itu ke arah sinar matahari. Nanti pelanginya muncul loh. Salma mau cobain gak?
1: Boleh.
0: Mau cobain ya? Nanti teman-teman di rumah juga boleh, siapa tahu mau cobain. Aku mau bikin pelangi, kata Kak Zahra bisa. Nah lo, ntar kalau gak bisa salahin Kak Zahra lagi. Nah siapa tahu mau coba, boleh ya. Gitu, siapa yang mau cerita juga nih tentang teman-teman pernah melihat pelangi di mana dan apakah saat hujan atau saat main ke air terjun kayak Kak Zahra. Nah, Masya Allah ini udah ada yang cerita nih. Katanya gini, assalamualaikum Kak Zahra dan Salma. Hai fahalukum. Alhamdulillah Kak Zahra baik. Gimana kalau ini nih 4G. Wah, 4G akhirnya hadir lagi ya. Kami rombongan 4G hadir kembali. Ada siapa aja 4G ya? Kak Zahra lupa. Ada Gazia, Gaza, Gevira, Gazan. Wah, Kak Zahra gak jadi lupa nih. Karena udah hadir kembali, Masya Allah. Ada Gazia yang umurnya 13 tahun. Ada Gaza, 11 tahun. Ada Gevira, 9 tahun. Dan ada Gazan yang umurnya 2,5 tahun. Masya Allah. Terus katanya cerita juga, kita pernah melihat pelangi di sekitar rumah kita ketika main bersama. Wow, sehabis hujan, Masya Allah. Wah, seru banget ya. Masya Allah, seru banget udah pernah melihat pelangi. Coba teman-teman yang lain boleh dong ceritain juga ke Kak Zahra dan juga ke Salma nih. Siapa aja yang udah pernah ngelihat pelangi? Siapa tahu kayak ini ya, rombongan 4G ya. Adik kakak nih udah pernah melihat pelangi katanya di depan rumahnya. Tapi kalau misalnya kita nyanyi lagu pelangi ya, sebenarnya warna pelangi itu di lagu yang pelangi-pelangi hanya ada 3 ya Salma ya?
1: Iya.
0: Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Sebenarnya nggak salah sih, tapi masih ada warna tambahan ya?
1: Iya.
0: Coba siapa yang tahu kira-kira warna apa aja itu ya?
1: Warna-warni.
0: Tadi ya teman-teman jawabannya yang lain udah betul ya. Yuk yang mau jawab lagi boleh banget. Kira-kira ada warna apa aja. Nah sambil kita menunggu teman-teman menjawab, katanya Salma mau bercerita. Asik. Mau bercerita apa nih Salma judulnya?
1: Kecerdikan dan kekuatan.
0: Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita dengarkan cerita dari Salma.

Suatu ketika, ada seekor harimau menangkap musang di sebuah hutan. Harimau ingin segera memakan musang itu. Musang berusaha mencari jalan agar lolos dari terkaman harimau. Ia pun berkata, "Hei harimau, kamu salah jika memangsaku, karena aku adalah pemimpin semua binatang," seru musang mengulur waktu. "Oh, aku tidak percaya, mana ada pemimpin seperti kamu. Jika kamu tidak percaya, ayo berjalan bersamaku keliling hutan. Kamu akan melihat semua binatang takut kepadaku," tantang si musang. "Baik," jawab harimau. Si musang yang cerdik berjalan pelan di belakang. Di belakangnya harimau berjalan mengikuti. Semua binatang yang berpapasan dengan mereka berdua berlarian ketakutan. Tentu saja binatang-binatang itu takut karena melihat harimau di belakang musang. Si harimau akhirnya terkecoh karena kebodohannya. Harimau akhirnya percaya kalau musang ditakuti oleh warga hutan. Ternyata benar, semua binatang takut kepadamu, musang. Harimau pun membiarkan musang pergi. Begitulah, kecerdikan mampu mengalahkan kekuatan. Orang yang cerdik mampu mengalahkan orang yang lebih kuat.

0: Nah, itu dia tadi cerita dari Salma. Masya Allah. Siapa yang mau bercerita juga kayak Salma?
1: Ayo dong cerita.
0: Ayo bercerita juga kayak Salma ya. Boleh dikirimin melalui voice note. Atau boleh nih, siapa yang mau datang dan langsung bercerita? Kayaknya seru ya Salma ya.
1: Seru banget.
0: Kayaknya seru nih, ayo teman-teman, Kak Zahra ngajakin nih teman-teman untuk main yuk ke MKiki. Nanti boleh bercerita seperti Salma, berceritanya boleh langsung dari studio. Soalnya Kak Zahra udah kangen sama teman-teman nih yang pengen ketemu langsung sama teman-teman.

0: pas lagi mengaji pernah melihat pelangi.
1: Wah,
0: Masya Allah, seru banget ya. Pasti pelanginya indah. Karena Kak Zahra tuh kalau udah ngeliat pelangi kayak kayak otomatis pengen fotoin gitu karena indah banget. Karena memang kita jarang ya melihat pelangi ya.
1: Jarang banget.
0: Betul. Makanya kalau dikasih lihat pelangi tuh kayak langsung Masya Allah, bagus banget ciptaan Allah ya, indah.
1: Iya, indah sekali.
0: Nah, kalau teman-teman misalnya nih belum pernah melihat pelangi, boleh bikin eksperimen itu. Jadi menyiramkan air ke atas, boleh pakai selang juga bisa loh, tapi ke arah sinar matahari. Jadi nanti pelangi langsung muncul deh.
1: Pelanginya nanti yang dilihat gede apa kecil?
0: Kecil, karena airnya kecil. Berarti itu bukan bukan pelangi ya, tapi pelangi. Karena kecil, Masya Allah.
1: Kalau gede berarti pelangi gitu dong.
0: Oh iya benar. Kalau gede gimana? Pelangi. Eh, ini teman-teman nanti kupingnya pada sakit nih dengerin suara Kak Zahra dan Salma. Nah, ayo teman-teman yang mau bercerita boleh ya, kirimkan voice note-nya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nanti akan Kak Zahra putarkan. Nah, ini Marzia bercerita, Marzia benar, Kak Zahra kok salah. Katanya kemarin ada temennya yang suka usil ke Marzia, katanya suka marahin. Padahal aku gak ada salah apa-apa Kak Zahra, katanya. Wah, kenapa ya? Harusnya kita tidak boleh seperti itu ya, Salma.
1: Iya, tidak boleh.
0: Iya, kita sesama teman harus apa coba?
1: Harus rukun.
0: Harus rukun, benar. Harus saling menyayangi. Iya benar, harus saling menyayangi ya. Semoga Marzia dan teman-temannya bisa saling menyayangi juga nih, supaya Marzia bisa nyaman terus di sekolah ya.
1: Amin.
0: Nah, terus juga Marzia bercerita, katanya waktu itu kelas 3 sampai kelas 4 aku pernah lihat pelangi.
1: Wow.
0: Terus katanya waktu ngajinya hampir maghrib. Oh iya benar ya, karena masih ada mataharinya. Masya Allah, emang indah banget ya, apalagi sore-sore melihat pelangi. Wow.
1: Masya Allah, itu gak kebayang indahnya.
0: Iya, Masya Allah. Nih Kak Zahra doain semoga Marzia selalu nyaman ya di sekolah. Dan juga semoga teman-temannya bisa saling menyayangi Marzia. Amin. Dan teman-teman di rumah juga bantu amin ya untuk Marzia. Nah, terus Kak Zahra punya fakta unik selanjutnya nih, Salma. Katanya pelangi itu cuman adanya di bumi aja.
1: Gak ada di planet yang lain?
0: Iya, berarti di planet Mars gak ada ya. Katanya pelangi hanya ada di bumi. Wah, Kak Zahra juga baru tahu.
1: Dikira aku di seluruh planet ada.
0: Nah, coba kita cek-cek lagi ya faktanya. Nah, katanya sebagai manusia yang tinggal di bumi, kita tuh harus bersyukur sama, karena pelangi tuh ternyata cuman ada di bumi. Kalau misalnya kita nih, Salma dan adik-adik MK Kids, kita berkunjung ke planet lain. Nah, kita tuh gak akan pernah melihat pemandangan indahnya pelangi. Gitu, karena berdasarkan dari science focus, tidak ada planet lain yang memiliki awan yang mengandung air hujan. Jadi hujan pun di sana tidak ada. Padahal bahan utama untuk menyebabkan pelangi adalah sinar matahari. Ini Kak Zahra sampai salah ngomong ya. Nah, bahan utama dari pelangi itu tadi kan adalah sinar matahari dan juga tetesan air. Jadi kalau misalnya nggak ada hujan dan juga nggak ada awan, jadi nggak akan mungkin ada pelangi. Kira-kira siapa lagi nih yang mau memberikan fakta unik tentang pelangi? Nanti boleh langsung kirimin aja ya ke Kak Zahra dan juga Salma. Ini juga ada Bunda Utik yang bilang katanya gini.

0: Fakta dari pelangi itu menyesuaikan posisi apa yang ada di bumi. Muncul ketika habis hujan dan menyesuaikan kebesaran Allah. Seperti laut yang warnanya biru. Terus juga ada warna alam yang warnanya hijau. Wah, wow, Masya Allah. Terus juga ada langit yang warnanya orange. Ketika matahari mulai tenggelam, langitnya berwarna orange. Nah, di sebelah barat kan. Nah, terus Allah maha besar dan tidak ada yang menguasai kebesarannya. Masya Allah. Wah, ini Kak Zara jadi nambah ini ya, nambah ilmu juga. Kalau kumpulan dari warna matahari itu ternyata adalah kebesaran Allah juga. Masya Allah, terima kasih Bunda Utik. Nah, teman-teman yang udah kirimin voice note, nanti Kak Zahra dan Salma akan putarkan ya. Tapi setelah yang satu ini nih, karena ada rombongan dulu yang mau lewat. Kalau begitu, jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, Anak Saleh Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umrah? Saatnya menyiapkan langkah dengan informasi yang tepat. Umrah dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umrah terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026, jam 10 sampai jam 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadirkan dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi 081-2233-2237, 081-2233-2237, atau follow Instagramnya @umrohhajfestival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya 9 sampai 15 November 2026, jam 10 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempatan di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot, Subroto, Bandung.
2: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQ FM Radio.
4: Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Masya Allah, tidak terasa ya kita sudah berada di segmen terakhir MK Kids. Karena sebentar lagi ya Salma, kita akan beralih ke sesi Cinta Quran. Dan Kak Zahra seneng banget nih, karena belum beralih ke sesi Cinta Quran, tapi teman-temannya udah ada yang kirimin voice note setoran hafalan. Masya Allah, seru banget ya. Nah buat teman-teman, yuk langsung aja kirimin setoran hafalannya. Nanti akan langsung diputarkan. Yang pertama kali ngirim akan langsung diputarkan pertama. Tapi sebelum itu Kak Zahra mau kasih tahu dulu deh jawaban dari teka-tekinya. Tapi kayaknya enakannya sama Salma deh, karena Salma tadi udah gak sabar ya mau jawab teka-tekinya.
1: Apa ya?
0: Coba, tadi kan teka-tekinya adalah siapa yang tahu warna apa saja yang ada di pelangi?
1: Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu.
0: Betul, Masya Allah. Mejiku Hibiniu ya.
1: Iya.
0: Tapi Salma dan teman-teman MKKS di rumah pernah gak sih main Mejiku Hibiniu?
1: Oh, pernah, sering.
0: Sering, gimana sih caranya? Coba ajarin dong.
1: Kayak gimana ya? Agak lupa-lupa. Ya pokoknya seru.
0: Jadi ini ya, apa namanya, kita pakai jari gitu kan, kayak main abis lima dasar gitu ya. Bukan?
1: Iya.
0: Terus dibacain misalnya Salma jarinya berapa? Coba Mejiku Hibiniu. Terus 4. Mejiku Hi berarti hijau. Tapi sebelum itu kita harus milih dulu ya warnanya ya.
1: Iya.
0: Misalnya di dalam hati Kak Zahra bilang Kak Zahra pilihnya warna ungu. Terus nanti pas kita ini Mejiku Hibiniu, terus ungu, berarti Kak Zahra yang kena gitu bukan?
1: Aku lupa.
0: Takutnya Kak Zahra salah nih, Salmanya lupa juga. Boleh teman-teman ceritain ya siapa yang udah pernah main Mejiku Hibiniu di sekolahnya sama teman-temannya. Siapa tahu ada yang masih ingat cara bermainnya, karena Kak Zahra juga lupa-lupa. Ingat ya, itu udah berapa tahun yang lalu. Nah, yang mau kirim surat hafalan boleh banget dari sekarang ya teman-teman, dipersiapkan. Surat hafalannya nanti bebas, boleh di surat apa aja. Misalnya teman-teman lagi murojaah di Quran surat An-Naba, boleh banget surat hafalan di Quran surat An-Naba. Terus juga kalau misalnya lagi murojaahnya surat An-Naziat, boleh dikirimkan Quran surat An-Naziat. Nanti juga akan ada ini ya, tebak surat dari Salma. Salma udah ada soal belum nih kira-kira untuk tebak surat?
1: Kayaknya udah deh.
0: Udah ada, oke. Okay. Nah teman-teman, teman-teman kira-kira kita challenge lagi gak nih ya teman-teman untuk ngasih challenge ke kita? Kayak nanti deh, kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti ya. Nah ini juga udah ada Bunda Parila sama Nisa di GBA 3 katanya menyimak Teh Zahra dan Salma. Masya Allah, terima kasih Bunda. Katanya semoga MK Kids diberikan kesehatan. Amin. Kayaknya sekarang memang lagi butuh ya doa untuk diberikan kesehatan, karena Kak Zahra juga nih beberapa kali suka gak enak badan. Apalagi kalau di Bandung itu lagi musim hujan dan dingin banget ya jadinya ya. Suka jadi pilek. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mendoakan. Kayaknya langsung aja nih ya, kalau kita mau pindah ke sesi Cinta Quran, berarti kita harus dengerin apa dulu nih Salma?
1: Abatasa.
0: Benar, kita mau mendengarkan dulu Abatasa dari Bunda Nenowarisman. Abatasa.

0: Siapa hafal Jahahong?
1: Who knows them by heart?
2: Me.
0: Good.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alif Ba Ta Sa. Saatnya mengaji. Yuk ngaji.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran. Masya Allah, kita sudah berada di sesi Cinta Quran. Nah Kak Zahra, senang banget loh Salma, ini teman-teman udah pada kirimin setoran hafalannya. Alhamdulillah ya, pada pagi hari teman-teman pada semangat semuanya. Masya Allah, senang deh melihat antusias teman-teman semua. Nah, buat yang belum ini nih, belum kirimkan setoran hafalan, langsung aja kirimin setoran hafalannya. Mungkin bingung gimana caranya, Salma. Coba Salma kasih tahu lagi gimana caranya setoran hafalan.
1: Kirimkan voice note.
0: Tuh.
1: Kirimkan nama. Dan kirimkan ke nomor 0811-224-1027.
0: Nah, bener banget. Langsung aja kirimin ke WhatsApp MKFM di nomor yang tadi sudah Salma sebutkan, 0811-224-1027. Langsung aja kirimkan voice note-nya. Nanti kalau misalnya udah ini udah dibaca suratnya, jangan lupa dipencet voice note-nya. Biar ini ya, biar kekirim. Nanti udah baca ternyata gak dipencet, jadi gak kekirim deh Kak Zahra dan Salma gak bisa denger. Yang pertama tuh udah ada siapa sih Salma yang kirim?
1: Vicky.
0: Udah ada adik Vicky Mardian. Umurnya 13 tahun, katanya mau setoran hafalan surat An-Naba. Kalau gitu berarti langsung aja yuk Salma kita simak setoran hafalan dari adik Vicky Mardian. Berarti kalau Salma manggilnya kakak karena 13 tahun.
1: Kak Vicky,
0: Kak Vicky ya, oke. Mau setoran hafalan Quran surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK, saya mau menyetorkan hafalan di surat An-Naba. Nama saya Vicky Mardian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil ardo mihada, wal jibala autada, wa khalaqnakum ajwaja. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Vicky sudah menyetarkan hafalan di Quran surat An-Naba. Kalau tadi Kak Zahra dengar-dengar ya, hafalannya itu sudah hafal ya Vicky ya, sudah lancar. Masya Allah. Kalau begitu ditunggu ya setelan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya, karena Kak Zahra dan juga Salma masih mau mendengarkan kan ya Salma ya.
1: Iya.
0: Setelan hafalan dari Vicky nih kita tungguin untuk di pekan selanjutnya. Semangat terus ya untuk Vicky, untuk hafalannya. Nah yuk teman-teman yang mau setoran hafalan kayak Vicky nih, langsung aja kirimin setoran hafalannya. Karena tadi nih ya Salma, Vicky tuh udah ngiriminnya dari sebelum sesi Cinta Quran. Jadi udah semangat banget, Masya Allah. Sudah keren. Pokoknya semangat untuk Vicky. Terus selanjutnya ada siapa Salma yang mau setoran hafalan juga?
1: Ada siapa ya?
0: Ada siapa ya?
1: Mufia mungkin?
0: Ya, sudah ada Mufia yang mau setoran hafalan nih. Kalau gitu langsung aja yuk kita putarkan setoran hafalan dari adik Mufia. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufia, umur 8 tahun, akan menyetorkan surat Al-Buruj 1-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Kutila ashabul uhdud, an-nari datil wakud. idhum 'alayha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.

0: تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi adik Mufia sudah membacakan Quran surat apa coba sama Al-Buruj ya. Tadi benar ya kalau Kak Zahra gak salah nih. Masya Allah, tadi dari bacaannya juga sudah baik ya.
2: Masya Allah.
1: Walaupun tadi ada yang kepleset sedikit antara Sa dan juga Sya, tapi gak apa-apa, langsung dikoreksi sama Mufianya. Masya Allah, sudah diperbaiki.
2: Masya Allah, keren sekali.
1: Tuh, dapat keren dari Salma. Dapat berapa jempol Salma?
2: Dua.
1: Mau minjem gak punya Kak Zahra?
2: Boleh,
1: jadi empat.
2: Enam.
1: Oh, jadi enam. Oh, sama jempol apa kaki?
2: Ya.
1: Jangan tangan aja. Aduh, tangan aja. Tangan aja deh. Berarti untuk adik Mufia dapat 4 jempol. Masya Allah. Tapi kita tungguin lagi ya Salma ya untuk pekan selanjutnya ya. Biar setoran hafalan lagi, biar makin semangat hafalannya untuk adik Mufia. Pokoknya Kak Zahra dan juga Salma pasti tungguin terus untuk setoran hafalannya adik Mufia karena sudah hebat. Masya Allah. Terus ada siapa lagi Salma?
2: Ada siapa ya?
1: Siapa coba, ada siapa lagi? Kak Zahra suka kasih tebak-tebakan ya, coba sekarang tebak siapa ya?
2: Siapa ya? Marzia mungkin?
1: Betul, ada Marzia yang mau setoran hafalan. Kalau gitu langsung aja yuk Salma dan teman-teman kita simak setoran hafalan dari adik Marzia. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Marzia. Usia aku 11 tahun. Aku dari Balai Endah. Aku mau menghafalin surat Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha.

0: وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi hafalannya sudah lancar ya Salma ya. Di Quran surat Al-Layl. Masya Allah, sampai dengan selesai ya tadi ya Marzia. Kalau tadi Kak Zahra dengar-dengar tuh ya, hafalannya sudah lancar. Kayaknya sudah hafal ya. Kalau Salma sudah hafal belum di Quran surat Al-Layl?
2: Sudah,
1: Masya Allah. Masya Allah. Nah, untuk adik Marzia, nanti Kak Zahra tunggu lagi ya saran hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Karena Kak Zahra pasti selalu nungguin nih untuk saran hafalan adik Marzia dan juga semua adik-adik MK Kids. Ini kalau dari Salma dapat jempol berapa lagi, Salma?
2: 4 lagi
1: ya. Kalau dari Kak Zahra dapat 100 untuk semua teman-teman. Karena keren. Bukan 100 ribu, 100 poin. Karena sudah keren semuanya. Kalau 100 ribu nanti sama teman-teman dibawa jajan ya. Kak Zahra juga mau deh kalau 100 ribu. Tapi dari Salma ya.
2: Enggak, dari
1: kebalik ya. Oke, pokoknya untuk teman-teman nih yang udah seran hafalan hari ini, pokoknya Kak Zahra tunggu lagi untuk seran hafalan di pekan depan tentunya ya. Dan juga di pekan depannya lagi, pekan depannya lagi gitu. Nah, ini udah ada Jamal. Masya Allah, ini Kak Zahra udah lama loh udah lama gak ngelihat Jamal. Kayaknya terakhir kapan ya ngelihat Jamal. Nah, sekarang Jamal katanya mau seran hafalan di Quran surat Al-Marij. Ada Jamal dari Lembang. Kalau Salma udah kenal belum sama Jamal?
2: Belum
1: ya, mungkin boleh kenalan nanti ya sama Jamal. Karena Kak Zahra juga udah lama nih gak ketemu sama Jamal. Jamal gimana kabarnya, sehat? Nah, nanti sampai kita nunggu Jamal jawab lagi mungkin ya, kita mau dengarkan dulu setelan hafalan dari Jamal di Quran surat Al-Marij. Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ومحروم، والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم لفروجهم
1: الذين

0: Masya Allah, itu dia tadi Jamal sudah menyetorkan hafalannya Quran Surat Al-Ma'arij. Walaupun tadi beberapa mungkin ada yang lupa ya, tapi sudah langsung diingatkan dan langsung kembali dibacakan. Masya Allah. Ini kalau dari Kak Zahra dapat berapa ya? Jempol 4 deh. Dari Salma berapa?
1: Jempol 4 juga dong.
0: Jempol 4 juga, berarti dapat 8 jempol ya. Masya Allah. Nanti Kak Zahra sama Salma mau dengerin lagi nih seran hafalan dari Jamal untuk di pekan-pekan selanjutnya. Semangat terus ya untuk Jamal menghafal Al-Qurannya. Dan tentunya juga semangat untuk teman-teman semua yang sedang menghafalkan Al-Quran. Semoga jadi jalan kebaikan ya untuk kita semua ya, ya. Dan juga nanti kalau teman-teman mengirimkan, nanti yang membacakan dapat pahala, yang mendengarkannya juga mendapatkan pahala. Masya Allah.

0: Nah selanjutnya ini udah ada Rumi, katanya Assalamualaikum, Rumi mau ikut setoran tapi sedang di perjalanan, gak apa-apa ya. Masya Allah, walaupun sedang di perjalanan tapi tidak lupa untuk mengirimkan setoran hafalan. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita putarkan yuk Salma, dan kita simak bareng-bareng setoran hafalan dari adik Rumi. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum. Umur aku 5 tahun datang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wannaziati ghalqan. Wannashitati nashta. Wassabihati sabaha. Wassabiqati sabaqa. Falmudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah. Tatba'u harrajifah. Qulubu yawma izin. Wa'ifah abasaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Ha'iza kunna iza annahirah. Qalu tilka izan karratun khashi'ah. Fa'innama hiya jajaratu wahidah. Fa'idha hum bisahira. Hal ataka hadisu Musa. Sadaqallahul azim.
0: Masya Allah, itu dia tadi suaran hafalan dari adik Rumi membacakan Quran surat An-Nazi'at ya, tadi kalau tidak salah. Masya Allah. Walaupun masih lagi di perjalanan ya, tadi terdengar suara ini ya, lagi di dalam mobil kayaknya ya. Tapi tidak lupa untuk menyetorkan hafalannya. Terus juga di Quran surat An-Nazi'at, padahal tadi kalau Kak Zahra tidak salah dengar ya, umurnya 5,5 tahun ya. Kalau Kak Zahra, mana-mana Kak Zahra gak salah dengar ya. Tadi kalau gak salah Kak Zahra dengarnya umur 5,5 tahun tapi sudah hafal Quran surat An-Nazi'at. Masya Allah, hebat sekali ini Kak Zahra, kasih jempol deh untuk adik Rumi. Dan juga Kak Zahra mau tungguin lagi seran hafalan untuk adik Rumi di pekan-pekan selanjutnya. Benar gak Salma?
2: Benar
0: banget. Masya Allah. Semangat terus ya untuk adik Rumi menghafal Al-Qur'annya. Semoga dimudahkan oleh Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Salma kayaknya kita harus ingetin lagi nih buat teman-teman yang mau kirimin setoran hafalan. Gimana caranya?
2: Kirimkan nama.
0: Betul.
2: Kirimkan voice setoran yang mau disetorkan.
0: Betul.
2: Kirimkan ke nomor MKFM di nomor 0811-224-1027.
0: Nah gitu caranya, gampang banget kan teman-teman untuk kirimkan saran hafalannya. Nah buat teman-teman yang udah mengirimkan, nanti akan kita putarkan di sesi selanjutnya ya, di segmen kedua ya. Nah makanya nih yang belum kirim setoran hafalan, langsung aja kirimin sekarang, nanti akan langsung diputarkan ya. Nih Kak Zahra juga mau bantuin Salma deh buat ngingetin lagi. Caranya gampang banget ya Salma tadi ya, tinggal kirimkan nama, alamat, dan juga usia. Gak pakai alamat juga gak apa-apa deh, nama dan usianya aja. Terus kirimkan voice note-nya, mau setoran di Quran surat apa. Jangan lupa direkam, nanti kalau misalnya gak dipencet nanti kelupaan, terus Kak Zahra sama Salma jadi gak bisa denger deh. Nanti udah baca dari ayat 1 sampai ayat terakhir, tapi ternyata ya Umi ini belum keputar, belum kepencet. Jangan lupa untuk dipencet dulu ya. Terus kirimkan ya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kak Zahra
2: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran.
3: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustadzah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustadzah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Harumain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat, dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran. Nah, tidak terasa nih kita udah berada di segmen yang kedua nih. Siapa lagi yang mau setoran hafalan? Ayo langsung aja kirimkan setoran hafalannya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, Salma ini udah ada dari adik Irsyad, katanya mau setoran hafalan. Kalau gitu langsung aja yuk kita ini simak setoran hafalan dari adik Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad. Saya berumur 10 tahun. Saya akan membacakan surat Ahmuk dari ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Arji'il basara tara min futur. Sumarni ila basara karota ini yang qalib ilaika basara hasyawah. Mereka tafur bau hasir.
0: Masya Allah, itu dia tadi setoran hafalan dari adik Irsyad. Irsyad ya, kalau Kak Zahra tidak salah dengar ya, benar kan Salma?
1: Benar.
0: Nah, dari Salma dapat berapa jempol nih?
1: Empat.
0: Tadi kayak mau dua, tapi jadi empat deh ya, Masya Allah. Nanti Kak Zahra tungguin lagi ya untuk di pekan-pekan selanjutnya adik Irsyad ya, karena sudah hebat, pokoknya semangat terus untuk hafalannya. Nah, siapa lagi yang mau setoran hafalan? Kak Zahra dan Salma pasti tungguin ya. Yuk langsung aja kirimkan ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, tapi seperti biasa nih, sambil kita menunggu teman-teman setoran hafalan, kita mau ada tebak surah ya Salma ya.
1: Iya.
0: Salma udah ada belum? Stoknya nih biasanya banyak ya Salma ya.
1: Ada
0: enggak
1: ya?
0: Coba.
1: Ada.
0: Ada nih, benar udah. Oke, ya. Boleh dikasih tahu dulu mungkin ini di jus berapa?
1: 30.
0: Masih jus 30 ya. Insya Allah teman-teman masih hebat, udah bisa nebak ini mah kalau jus 30. Oke, kalau gitu langsung aja deh Salma dibacain suratnya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Satu ayat aja.
1: Ya.
0: Coba tambah lagi deh, gimana kalau ditambahin?
1: Ulang.
0: Oke, boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Nah, itu dia. Kira-kira surat apa ya? Coba, apakah teman-teman ada yang tahu? Salma kira-kira mau kasih clue-nya, mau kasih clue atau udah itu aja, jus 30 aja? Mau dikasih tambahan clue gak?
1: Kasih clue deh.
0: Boleh ya kasih clue.
1: Artinya terbelah.
0: Artinya terbelah, surat apakah itu ya? Ini Kak Zahra yakin teman-teman pasti udah tahu soalnya pada hebat.

0: Ini udah ada yang langsung jawab loh.
1: Wah, Masya Allah.
0: Dari Marzia langsung jawab. Ini kita kasih tahu aja apa? Jangan nih. Ya kita bacain atau jangan nih suratnya yang dijawab sama Marzia.
1: Ya udah deh, kasih tahu aja.
0: Langsung aja dibacain. Nanti Salma yang bilang betul atau kurangnya ya, kurang tepatnya ya. Katanya adik Marzia, jawabannya adalah Quran surat Al-Insyikok.
1: Bener gak ya? Bener, 100
0: kali. Betul, Masya Allah. Ini adik Mufia juga gak kalah nih, mau gak mau kalah juga nih, mau jawab tapi pakai voice note.
2: Surat Al-Insyikok.
0: Tuh, kita dengerin lagi.
2: Surat Al-Insyikok.
0: Nah, bener, Masya Allah. Adik Mufia dan adik Marzia kompak ya jawabnya. Langsung Al-Insyikok, Masya Allah. Gimana teman-teman, mau lagi enggak tebak-tebakannya? Coba kalau mau lagi bilang dulu nih, Salma lagi dong tebakannya gitu. Nanti langsung sama Salma langsung dikasih, karena Salma punya stok banyak ini buat jadiin tebak surat ya. Masya Allah. Oke, siapa yang mau lagi?
2: Mau tebak-tebakan lagi Kak Salma?
0: Masya Allah. Ya tebak-tebakan lagi Kak Salma katanya.
2: Oke.
0: Nih Salma udah ada?
1: Udah.
0: Kata Marzia juga, aku juga katanya. Aku juga mau. Oke deh. Oke, udah siap Salma?
1: Udah.
0: Tapi masih di jus 30 atau udah keluar nih?
1: Masih jus 30.
0: Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wasukya.
0: Nah, itu dia. Tapi kayaknya satu ayat juga udah bisa ketebak ya harusnya ya.
1: Udah bisa ketebak.
0: Masih di jus 30. Ayo siapa yang mau jawab lagi? Ayo adik Marzia kalau mau jawab pakai VN juga boleh loh. Kita tungguin dulu ya, kita tungguin nih kira-kira siapa yang mau jawab lagi. Jeng. Boleh mungkin Salma dibacain lagi sekali lagi.
1: Oke.
0: Sekali lagi coba bacain.
1: Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wasukyaha.
0: Nah, itu dia surat apakah itu? Nih, udah ada yang jawab. Langsung aja ya kita bacain ya jawabannya ya. Katanya kata adik Marzia di Quran surat Asy-Syams.
1: Benar.
0: Betul, Masya Allah. 100 untuk adik Marzia. Oke, teman-teman yang lain boleh ikutan enggak? Boleh dong. Kok Kak Zahra nanya ya? Mau ikutan enggak? Ayo langsung aja kirimin ya jawabannya ya. Nah, ini juga dari rombongan 4G juga udah jawab nih katanya. 4G. Mau jawab tebak itu loh yang Gazia, Gaza, Gevira sama Gazan. Wow. Masih ingat kan?
1: Masih.
0: Nah, katanya jawabannya jawab tebak surah Kak, katanya jawabannya adalah Asy-Syams. Betul.
1: Oh,
0: nah, kita dengerin lagi nih, ada yang kirim voice note.
2: Kak Zahra Asy-Syams.
0: Betul, jawabannya Asy-Syams, Masya Allah. Nah, sekarang siapa yang mau gantian nih? Nanti teman-teman kirimkan surat, terus sama jawab.
1: Yang tebaknya, Kak.
0: Udah ketahuan ya, kita mau bikin challenge, tapi ternyata kita sendiri malah saling lempar ya. Ayo, yang mau gantian nanti kirimin voice note-nya, terus Kak Zahra tebak ini surat apa, nanti Salma yang jawab.
1: Enggak, Kak Zahra yang jawab.
0: Oke, tapi kayaknya di jus 30 dulu aja kali ya.
1: Ya.
0: Oke, sambil nunggu teman-teman ini kita kasih lagi mungkin Salma.
1: Ya udah deh, boleh.
0: Karena teman-teman pada hebat jawabnya cepat. Jadi ini udah berapa ini? Udah berapa surat? Udah 2. Coba.
1: Ya udah deh. Surat. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsya rabbika lasyadid.
0: Oke, coba satu ayat lagi sama.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Nah itu apa ya? Surat apakah itu? Ini masih ini ya. Masih di juz 30. Oke, ini teman-teman udah pada mulai mengetik ya, masya Allah. Masya Allah. Nah ini ada jawabnya beda-beda nih Salma nih. Hah?
1: Beda-beda.
0: Iya, jawabnya beda-beda nih. Kira-kira yang mana yang betul ya?
1: Yang mana ya?
0: Yang mana yang betul ya?
1: Langsung disebutin aja nih, Kak.
0: Oke, aku Kak Zara sebutin ya. Ini ada yang menjawab Quran Surat Al-Ghasyiyah. Dan ada juga yang menjawab Quran Surat Al-Buruj. Tapi emang dua-duanya ini memiliki ini ya, kesamaan surat ya. Maksudnya ada berapa ayat-ayat yang sama, bukan kesamaan surat, kesamaan ayat gitu. Oke. Coba kita tunggu lagi aja Salma, kita tunggu lagi yang mau jawab lagi ya. Nanti kita akan kasih tahu jawabannya setelah teman-teman udah jawab semua nih. Apakah jawabannya titik-titik atau ke titik-titik? Kita dengerin nih dari adik Mufia.
2: Quran Surat Al-Buruj ada 22 ayat.

0: Kita ini lagi ya, boleh ikutan lagi, kita tebak lagi. Kalau tadi jawabannya kurang tepat, gak apa-apa, kita kita coba lagi. Teman-teman kalau mau kirimin surat boleh ya, nanti Kak Zahra sama Salma akan mencoba tebak. Tapi kalau salah kita minta maaf. Jadi kita juga sama-sama belajar ya. Boleh langsung aja dikirimin nih, nanti Kak Zahra sama Salma coba tebak. Oke, boleh dari adik Mufia atau dari ini nih rombongan 4G nih. Boleh kirimin setoran hafalan, potongan surat. Nanti Kak Zahra dan Salma akan menebaknya. Kira-kira ini surat apa Kak Zahra? Salma gitu, nanti kita akan coba tebak. Boleh juga untuk adik Marzia, Mufia, yuk langsung aja kirimin kalau mau kasih tebak-tebakan.
1: Dikasih lagi gak?
0: Boleh deh, sambil menunggu. Tapi ini kayaknya adik Mufia mau ngasih tebak-tebakan deh. Soalnya sudah merekam voice note. Gimana ya?
1: Nanti Kak Zahra yang jawab ya.
0: Kak Zahra yang jawab, nanti kita lempar juga ke teman-teman. Jadi lempar-lemparan ya. Nah ini udah ada nih Salma, udah siap belum mau menebak? Wah langsung dua ya. Ada Mufia dan juga ada Marzia. Ini kita harus tebak nih, kira-kira surat apa.
1: Dua-duanya Kak Zahra yang jawab ya, aku diem aja.
0: Padahal Salma yang sering ngasih tebak-tebakan nih. Coba, kalau sekarang Salma yang dikasih tebak-tebakan, apakah Salma bisa menjawabnya? Jeng-jeng-jeng-jeng.
1: Kak Zahra aja.
0: Coba, kita dengerin dulu ya.
1: Oke.
0: Dari adik Mufia. Oh ini Mufia, oke.
2: Assalamualaikum, Kak Salma, Kak Zahra, ini potongan suratnya. A'amil tumau fis sama'i ayyah sifabikum arda fa'idha'iyya tamur sadaqallahul azim.
0: Nah itu dia. Surat apa ya? Wah satu ayat lagi.
1: 39 atau 30 nih?
0: Nah mungkin boleh dikasih ini ya clue. Tapi kalau menurut Kak Zahra ini kayak di luar juz 30
1: atau Al-Mulk.
0: Nah Al-Mulk Kak Zahra bukan. Karena ini di luar juz 30 pasti
1: Al-Mulk ya.
0: Coba adik Mufia. Ini teman-teman yang lain juga kalau mau jawab boleh ya. Tadi dari Salma jawabannya adalah Quran surat Al-Mulk. Coba ada di teman-teman yang lain. Al-Mulk. Coba benar gak ya? Aduh deg-degan. Ih.
1: Benar gak ya?
0: Kak Zahra kok jawabannya salah. Ayo teman-teman.
1: Ternyata kayak gini rasanya.
0: Ternyata kayak gini rasanya. Biasanya kamu yang ngasih pertanyaan ya.
1: Iya.
0: Oke, kita tungguin dulu nih dari adik Mufia jawaban kita betul atau betul. Nih.
2: Assalamualaikum. Jawaban Kak Salma dan Kak Zahra ting ting ting ting. 100 betul.
0: Yeay. Wah, ikut deg-degan ya karena ada ning ning ning ning. Masyaallah. Jawabannya 100, yeay. Berarti Kak Zahra sama Salma sudah bisa ya melewati soal pertama dari teman-teman. Masyaallah.
1: Deg-degan banget.
0: Karena bisa diikut deg-degan. Jangan-jangan ini teman-teman di rumah juga kalau Salma kasih teka-teki suka deg-degan juga ya tebak surat ya. Masyaallah. Nah ini sebenarnya udah ada lagi yang mengirimkan voice note-nya, tapi nanti akan kita putarkan setelah ada rombongan dulu mau lewat ya. Nanti tenang aja langsung kita putarkan dan langsung kita tebak surat apa. Kita boleh tebak bareng-bareng, oke? Okay? Kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma di sesi Cinta.

0: Sobat MG, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ma, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pa?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
2: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf

0: Darut Tauhid, kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
0: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
3: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian MT Siti Khadijah bersama MT Rumahku Syurgaku dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat Tapi Allah Tahu Aku Mampu, bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar AA Gim. Insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Kamis 15 Oktober 2026 pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857 9530 1370, 0857 9530 1370. Kajian MT Siti Khadijah bersama MT Rumahku Syurgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran. Masya Allah, tidak terasa ya, kita sekarang sudah berada di ujung segmen nih, Salma nih. Tadi padahal baru aja kita bahas-bahas tentang pelangi ya. Terus kita udah mendengarkan surah hafalan dari teman-teman semuanya. Nah, tapi ini masih ada terakhir nih. Masih ada apa ya, hutang. Hutang Kak Zahra dan Salma untuk menjawab tadi. Menjawab tadi ya, tebakan dari siapa? Dari Marzia. Kalau gitu langsung aja kita putarkan nih, Kak Zahra juga mau dengar, oke? Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kak Zahra dan Salma, bacakan ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfisya.
0: Nah, itu tadi. Ini kayaknya Kak Zahra juga bisa jawab deh, tapi Salma pasti lebih bisa jawab. Coba.
1: Surat Al-Qadr, benar enggak?
0: Coba, benar enggak ya?
1: Benar enggak ya? Aduh.
0: Aduh, benar enggak ya? Salah. Kita tunggu adik Mufia, adik Marzia. Untuk jawab, kira-kira jawaban sama betul apa betul?
2: 1, 2, 3, 100.
0: Masya Allah, 1, 2, 3, 100 katanya. Wah, ini Kak Zahra dan Salma udah dapat 100 dari Mufia dan juga dapat dari Marzia. Kita totalnya udah ngumpulin berapa poin nih, Salma?
1: 200
0: ya, Masya Allah. Senang banget ya teman-teman. Karena tadi kita udah ngebahas tentang pelangi ya, Salma ya, di awal. Tentang turunnya hujan juga. Terus juga kita udah membahas tentang apa lagi tadi, Salma, kira-kira?
1: Tentang...
0: Apa lagi ya? Tadi loh yang kita udah bahas-bahas apa aja. Tentang ini, teman-teman yang mau UTS. Ya, yang tadi loh, yang awal masih ingin ke, jangan-jangan udah lupa.
1: Udah lupa lagi ya.
0: Terus juga tadi kita udah bahas apa lagi ya teman-teman? Udah bahas tentang fakta-fakta unik pelangi. Kalau ternyata pelangi itu cuma ada di bumi, tidak ada di planet lain. Terus ini juga katanya cerita Marzia, cerita nih katanya aku UTS-nya tanggal 5. Wah, semangat ya. Semoga Allah mudahkan. Berarti hari Senin ya? Hari Senin besok udah UTS. Wah, apa tuh mata pelajarannya hari Senin? Semangat ya. Biasanya kalau pertama-tama tuh ini enggak sih? Kayak matematika atau bahasa Indonesia gitu ya?
1: Aku B Indo sama PKN.
0: Hari Senin. Sama UTS hari Senin.
1: Bukan.
0: Itu jadwal mata pelajaran. Kirain ujiannya, aduh. Soalnya biasanya kalau ujian tuh yang pertama-tama itu biasanya kalau enggak bahasa Indonesia, matematika atau enggak apalagi ya? PPKN atau enggak apalagi ya? Bahasa Inggris enggak sih, bahasa Inggris tuh biasanya enggak di pertama ya?
1: Di akhir.
0: Iya, jarang-jarang di pertama soalnya.

0: Nah, Kak Zahra mau ngucapin terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah membersamai dari awal sampai dengan akhir tadi ya, yang sudah antusias semuanya. Apalagi yang udah mengirimkan setoran hafalannya, Masya Allah banget ya Kak Zahra. Senang banget karena ini hari ini semuanya pada semangat ya Salma ya.
1: Yes,
0: begitupun Kak Zahra. Kak Zahra juga jadi semangat sama Salma karena teman-temannya juga semangat. Masya Allah. Semoga jadi amal soleh dan menjadi semangat baru nih untuk adik-adik semua. Dan tentunya untuk Kak Zahra dan juga Salma ya. Amin. Nah tapi teman-teman, sayangnya Kak Zahra dan juga Salma harus pamit undur diri. Tapi jangan sedih ya, karena nanti Kak Zahra dan Salma akan kembali lagi ya Salma ya. Di pekan depan tentunya. Di Sabtu depan, di MK Kids. Kalau MK Kids pukul berapa Salma?
1: 7-8, kalau pukul 8-9 itu sesi cinta.
0: Samanya sampai batuk ya, kayaknya saking gak mau babainya.
1: Itu sesi cinta Quran.
0: Betul, betul banget, ini saking semangat ya. Sesi cinta Quran di pukul 8 sampai dengan pukul 9. Nah, mari sekolah sekarang, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan juga doa akhir majelis. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.

Insya Allah kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Sampai jumpa di pekan-pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Sayangnya, belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai. Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali sahabat siar Aisyah. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan begitu ya, dalam program Hayu Bandung sahabat MK. Sahabat MK, program Hayu Bandung alhamdulillah kembali hadir menemani Anda di akhir pekan ya sahabat MK, di hari ini, di hari Sabtu, di tanggal 3 Oktober 2026, atau bertepatan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sahabat MK, berbicara tentang kota Bandung, tentu kita tidak bisa lepas begitu ya dari berbagai bangunan bersejarahnya sahabat MK. Dan salah satunya adalah Gedung Indonesia Menggugat, yang mungkin ini sering kita lewati atau kita dengar namanya ya sahabat MK. Dan mungkin selama ini kita hanya mengenalnya sebagai salah satu gedung tua di kota Bandung begitu ya. Tapi ternyata sahabat MK, di balik nama sebuah gedung tersebut, ini terdapat sejarah, terdapat tokoh, peristiwa, bahkan kisah perjuangan yang berkaitan dengan perjalanan bangsa Indonesia sahabat MK. Dan menariknya lagi ya sahabat MK, gedung ini memiliki fungsi yang berbeda-beda pada masa kolonial Belanda dan pada era kemerdekaan Indonesia. Dan dari sini ya sahabat MK, kita bisa melihat bahwa gedung ini bukan hanya bagian dari cagar budaya kota, tetapi ini merupakan saksi bisu perjuangan Soekarno sahabat MK. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan bersama-sama sahabat MK ini membahas di balik nama Gedung Indonesia Menggugat, jejak perjuangan di kota Bandung sahabat MK. Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi kalau mendengar nama Gedung Indonesia Menggugat, hal apa saja ini yang paling membuat Anda penasaran sahabat MK? Apakah yang pertama sejarah bangunannya, ataukah yang kedua ya sahabat MK, kisah perjuangan di dalamnya, dan yang ketiga tokoh-tokoh yang pernah terlibat, selanjutnya ini yang keempat asal usul nama Indonesia Menggugat sahabat MK. Di hari ini pun juga sahabat MK, kami hadirkan tahukah Anda? Sahabat MK, tahukah Anda di mana Gedung Indonesia Menggugat berada ya? Apakah di pilihan A, Jalan Asia Afrika, ataukah di pilihan B, sahabat MK, Jalan Braga, dan di pilihan C, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan di pilihan D, Jalan Diponegoro, sahabat MK. Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027.

berbicara tentang Gedung Indonesia Menggugat. Gedung Indonesia Menggugat ini memiliki peran besar ya sahabat MK dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya ini dikenal sebagai pengadilan kolonial Belanda dibangun pada awal abad ke-20 sahabat MK. Pada bulan Desember pada tahun 1930, Gedung Indonesia Menggugat ini menjadi terkenal karena presiden ke-1 ya sahabat MK. Pada saat itu, Presiden ke-1 Republik Indonesia, Soekarno, menjalani persidangan atas tuduhan makar oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan sahabat MK, persidangan ini dikenal sebagai Indonesia Menggugat, yang juga ini menjadi judul dari pledoi Soekarno ya. Pada saat itu, Soekarno dengan tegas menolak tuduhan yang diajukan sahabat MK, bahkan beliau ini menyerang balik pemerintah kolonial dengan argumen-argumen yang menunjukkan penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda terhadap rakyat Indonesia, sahabat MK. Sahabat MK, pledoi Indonesia Menggugat ini menjadi salah satu dokumen penting begitu ya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memberikan dukungan. Ini memberikan dorongan sahabat MK, dorongan moral kepada para pejuang kemerdekaan di seluruh tanah air. Dan setelah Indonesia merdeka, gedung ini mengalami berbagai perubahan fungsi. Pada masa awal kemerdekaan, gedung ini masih berfungsi sebagai pengadilan sahabat MK. Namun seiring berjalannya waktu, fungsinya ini berubah ya menjadi gedung pemerintah dan tempat penyimpanan arsip. Kemudian memasuki era Orde Baru, gedung ini sempat mengalami masa-masa kurang terawat sahabat MK. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1980-an, gedung ini dijadikan sebagai bagian dari Balai Kota Bandung begitu ya. Sahabat MK, pada tahun 2002, dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran Soekarno, Gedung Indonesia Menggugat ini direstorasi ya sahabat MK dan diresmikan sebagai tempat bersejarah dan pusat kegiatan budaya. Pemerintah Kota Bandung ini bersama dengan masyarakat dan berbagai organisasi begitu ya, berusaha ini untuk menjaga dan melestarikan gedung tersebut sebagai monumen perjuangan dan tempat edukasi bagi generasi muda sahabat MK. Sahabat MK, kini gedung ini berfungsi sebagai museum ya dan pusat kebudayaan yang menampilkan berbagai artefak, berbagai foto-foto dan dokumen terkait dengan peristiwa Indonesia Menggugat serta sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu pun sahabat MK, Gedung Indonesia Menggugat juga ini sering digunakan untuk berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, bahkan ini pameran seni ataupun acara budaya lainnya ya sahabat MK, yang bertujuan untuk mengenang dan meneruskan semangat perjuangan para pahlawan bangsa sahabat MK.

Sahabat MK, gedung Indonesia Menggugat pada zaman dulu digunakan sebagai pengadilan kolonial. Dan sekarang sahabat MK, gedung ini sering digunakan kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat begitu ya. Pada saat itu, pada tanggal 2 Desember 1930, Soekarno membacakan pledoi fenomenanya yang berjudul Indonesia Menggugat di gedung ini ya sahabat MK. Dan dibacakan Soekarno sebagai pembelaan sekaligus kegeraman pada penangkapannya sahabat MK. Dan pada saat itu, pada periode 1947 sampai 1949, gedung tersebut sahabat MK menjadi kantor Palang Merah Indonesia. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1970 menjadi kantor urusan keuangan negara. Dan pernah juga ya sahabat MK ini menjadi kantor jawatan metrologi selama hampir 3 dekade sahabat MK. Pada tahun 1999, gedung ini sahabat MK, gedung Indonesia Menggugat, diusulkan masuk sebagai cagar budaya. Pada 2002, Presiden Indonesia saat itu Megawati Soekarno Putri yang meresmikan renovasi ini dengan secara simbolis ya sahabat MK, menandatangani prasasti yang berada di halaman depan gedung tersebut sahabat MK.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau mendengar nama Gedung Indonesia Menggugat, hal apa nih sahabat MK yang paling membuat Anda penasaran? Apakah yang pertama sejarah bangunannya, ataukah yang kedua sahabat MK kisah perjuangan di dalamnya? Yang ketiga ini tokoh-tokoh yang pernah terlibat. Dan yang terakhir, yang keempat, asal-usul nama Indonesia Menggugat, sahabat MK. Di hari ini pun juga sahabat MK, kami hadirkan Tahukah Anda? Tahukah Anda sahabat MK di mana Gedung Indonesia Menggugat berada? Apakah di pilihan A, Jalan Asia Afrika? Atau di pilihan B, sahabat MK, Jalan Braga? Di pilihan C, Jalan Perintis Kemerdekaan? Dan di pilihan D, Jalan Diponegoro, sahabat MK? Silakan ya, bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, ada pun fakta Gedung Indonesia Menggugat. Yang pertama, fakta menariknya yaitu sahabat MK, pada tahun 1930, Gedung Indonesia Menggugat merupakan pengadilan untuk Soekarno dan kawan-kawan. Dan pada tanggal 2 Desember ya sahabat MK, pada tahun 1930, Soekarno ini membacakan pledoi fenomenanya yang berjudul Indonesia Menggugat di Gedung Indonesia Menggugat ya. Pada periode 1947 sampai 1949, Gedung Indonesia Menggugat sahabat MK menjadi kantor Palang Merah Indonesia. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1970, Gedung Indonesia Menggugat ini sahabat MK menjadi kantor urusan keuangan negara. Bahkan pernah juga ini menjadi kantor jawatan metrologi selama hampir 3 dekade. Pada tahun 1999, Gedung Indonesia Menggugat sahabat MK diusulkan masuk menjadi cagar budaya. Dan fakta selanjutnya, pada tahun 2002, Presiden Indonesia pada saat itu Megawati Soekarno Putri meresmikan renovasi dengan secara simbolis ya sahabat MK, menandatangani prasasti yang berada di halaman depan gedung tersebut sahabat MK.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi kalau mendengar nama Gedung Indonesia Menggugat. Hal apa yang paling membuat Anda penasaran, sahabat MK? Apakah yang pertama, sejarah bangunannya? Ataukah yang kedua, kisah perjuangan di dalamnya? Yang ketiga, tokoh-tokoh yang pernah terlibat? Kemudian yang keempat, ini asal-usul nama Indonesia Menggugat. Di hari ini pun juga kami hadirkan Tahukah Anda ya, sahabat MK? Tahukah Anda di manakah Gedung Indonesia Menggugat berada, sahabat MK? Apakah di pilihan A, Jalan Asia Afrika? Ataukah di pilihan B, Jalan Braga? Dan di pilihan C, Jalan Perintis Kemerdekaan? Dan di pilihan D, Jalan Diponegoro, sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah, sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Net.

sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq

102,7 MPFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MKI, di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal menarik ya sahabat MKI tentang Gedung Indonesia Menggugat. Salah satu bangunan bersejarah di Kota Bandung yang menjadi saksi bisu perjuangan Soekarno, sahabat MKI. Dan kalau mendengar nama Gedung Indonesia Menggugat, hal apa sahabat MKI yang paling membuat Anda penasaran? Apakah yang pertama, sejarah bangunannya? Ataukah yang kedua, kisah perjuangan di dalamnya? Yang ketiga, tokoh-tokoh yang pernah terlibat? Kemudian yang keempat, ini asal-usul nama Indonesia Menggugat. Dan pertanyaan dari tahukah Anda? Tahukah Anda sahabat MKI di mana Gedung Indonesia Menggugat berada? Apakah di pilihan A, Jalan Asia Afrika? Ataukah di pilihan B, sahabat MKI, Jalan Braga? Di pilihan C, Jalan Perintis Kemerdekaan? Kemudian di pilihan D, Jalan Diponegoro, sahabat MKI. Silakan, masih ada kesempatan ya bagi Anda yang ingin mengirimkan jawaban dari tahukah Anda, bisa menyampaikannya melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah bergabung, yang telah menyampaikan pilihan pollingnya ya. Ini juga sahabat MK yang sudah mengirimkan jawaban dari tahukah Anda. Saya sapa dari Padalarang, ada Ibu Dede Johana ya. Ibu Dede Johana menyampaikan kalau mendengar nama Gedung Indonesia Menggugat, yang paling membuat Ibu Dede Johana penasaran adalah dengan kisah-kisah perjuangan di dalamnya katanya. Terima kasih Ibu Dede Johana.

Pada larang kita beralih ke GBA 3. Dari GBA 3 ini saya sapa ada Ibu Parilah ya. Ibu Parilah juga menyampaikan kalau mendengar nama Gedung Indonesia Menggugat, yang paling membuat Ibu Parilah penasaran ini yang pertama sejarah bangunannya, kemudian kisah perjuangan di dalamnya, ada juga nih tokoh-tokoh yang pernah terlibat dan asal-usul nama Indonesia Menggugat. Ibu Parilah juga menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda untuk pertanyaan dari Tahukah Anda, di manakah Gedung Indonesia Menggugat berada? Jawaban disampaikan oleh Ibu Parilah betul-betul betul ya. Barakallah Ibu.

Sahabat MK, tentu masih banyak cerita menarik lainnya seputar Gedung Indonesia Menggugat. Insya Allah akan kita bahas bersama di segmen kali ini ya, Sahabat MK. Salah satunya, kita akan mengenal lebih dekat sejarah Gedung Indonesia Menggugat, mulai dari fungsinya pada masa kolonial Belanda hingga pada era kemerdekaan Indonesia, serta jejak perjuangan Soekarno yang tersimpan di dalamnya, Sahabat MK.

Sahabat MK, di balik nama Gedung Indonesia Menggugat, awalnya ini hanya rumah tinggal ya sahabat MK. Gedung Indonesia Menggugat dibangun pada tahun 1907 dan pada mulanya ini bukan gedung pengadilan sahabat MK. Gedung ini didirikan sebagai rumah tinggal bagi warga Belanda dan 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1917, fungsinya ini berubah menjadi landrat, yaitu pengadilan tingkat pertama di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa itu, sahabat MK, gedung ini dikenal dengan nama Gedung Indonesia Menggugat. Berbicara soal gaya bangunannya ya, sumber-sumber ini punya penilaian berbeda sahabat MK. Ada yang menyebut bergaya neoklasik, ada pula yang menyebut art deco, dan ada juga yang menyebutnya ini sebagai kaya arsitek ya sahabat MK. Yang pasti bangunan ini mencerminkan wajah arsitektur kolonial Bandung pada zamannya ya. Sahabat MK, peristiwa yang membuat gedung ini dikenang yaitu terjadi pada tahun 1930. Pada saat itu di ruang sidang para pejuang kemerdekaan diadili sahabat MK. Dan pada saat itu yang duduk sebagai terdakwa adalah Soekarno bersama 3 rekannya, yaitu Maskun Sumadireja, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata sahabat MK. Saat itu Soekarno ini memimpin majalah Pikiran Rakyat ya, dan pemerintah kolonial ini menuduhnya melakukan makar sahabat MK. Pada saat itu mereka dijerat dengan pasal-pasal, yaitu pasal-pasal penyebar kebencian. Isinya ini antara lain sahabat MK melarang ucapan dan tulisan yang dianggap bisa menimbulkan kekacauan, kemudian melarang organisasi yang menganjurkan anggotanya menyerang pemerintah, dan menghukum laporan palsu yang dianggap mengganggu ketentraman umum. Artinya sahabat MK pada masa itu berbicara dan menulis tentang kemerdekaan pun ini bisa dianggap kejahatan begitu ya. Sebelum disidangkan sahabat MK, Soekarno ditahan di penjara Banci. Di masa penahanan itu, istrinya Inggit Garnasih setia menopangnya ya dengan menyediakan buku bacaan dan surat kabar sahabat MK. Adapun ini menyebut pembelaan Soekarno disusun saat ia berada di dalam penjara sahabat MK. Pada saat itu di ruang sidang Landrat, Soekarno membacakan pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat. Sahabat MK, isinya ini bukan sekedar membela diri, tetapi menguraikan keadaan politik dunia dan penderitaan rakyat Indonesia akibat penjajahan ya. Dari pledoi ini, nama Gedung Indonesia Menggugat ini lahir sahabat MK. Setelah peristiwa itu, maka tidak lagi dipakai untuk menyidangkan tokoh-tokoh pergerakan. Setelah Indonesia merdeka, gedung peninggalan Belanda ini diambil oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950-an. Dan sahabat MK, gedung ini dipakai sebagai kantor Palang Merah Indonesia. Gedung ini sempat pula ya menjadi gedung keuangan. Kemudian pada tahun 1973, gedung ini menjadi kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Barat. Bahkan fungsi tersebut ini berlangsung lama ya, hingga pada akhir tahun 1990-an sahabat MK. Adapun titik baliknya terjadi pada tahun 2007. Gedung ini dibuka sahabat MK, dibuka untuk umum dan diberi nama Gedung Indonesia Menggugat. Tercatat ya peresmiannya ini oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Juni 2007. Restorasinya ini diupayakan mengembalikan bentuk gedung seperti pada tahun 1930-an sahabat MK. Bahkan gedung ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya
Salah satu sumber juga yang menyebutnya sebagai cagar budaya kelas A. Adapun sahabat MI, kabar terbaru ini datang pada bulan September 2025 ketika Gedung Indonesia menggugat ini bersama Rumah Inggit Garnasih dan Aula Barat ya, serta Aula Timur ITB ini ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Artinya, bangunan ini dianggap penting bukan hanya bagi warga Bandung sahabat MI, tetapi bagi bangsa Indonesia. Kini, Gedung Indonesia Menggugat menjadi ruang berkumpul ya sahabat MI bagi seniman, bagi wartawan, guru dan masyarakat umum. Adapun kegiatannya pun beragam sahabat MI, mulai dari apresiasi puisi, seminar, diskusi, sampai ini bahkan peluncuran buku. Dan ada juga ini nonton bareng ya sahabat MI. Pengunjung juga masih bisa melihat ruang sidang tempat Soekarno diadili. Lengkap ini sahabat MI dengan infografis tentang perjuangan pada masa itu. Dan bagi warga Bandung dan sekitarnya ya, tempat ini bisa menjadi pilihan kunjungan akhir. Ini pilihan kunjungan akhir pekan sahabat MI bersama keluarga, sekaligus juga cara mengenalkan sejarah kepada anak-anak ya. Supaya sejarah ini tidak berhenti sebagai hafalan di buku pelajaran sahabat MI. Dan dari satu gedung saja kita bisa belajar ya bahwa perjuangan itu ternyata panjang ya sahabat MI, dan jejaknya ini bisa kita temukan di sudut-sudut kota yang setiap hari ini kita lewati sahabat MI.

Sobat MK, ya, sekilas ini tentang Gedung Indonesia Menggugat. Pada awalnya gedung ini merupakan sebuah rumah biasa ya, yang dibangun pada tahun 1907. Rumah ini terdiri dari sebuah bangunan induk dengan ruang makan dan ruang tamu di sisi kirinya, serta dua kamar utama di sisi kanannya, sahabat MK. Dan pada tahun 1917, pemerintah Belanda mengambil alih rumah ini untuk direnovasi dan diperluas. Maka setelah renovasi selesai, pemerintah rumah ini menjadi pengadilan negeri ya, sahabat MK. Adapun sahabat MK, ruangan sidang yang bersejarah, terdapat sebuah ruang sidang ini berukuran 3x6 meter, dan dinding-dindingnya dilapisi papan kayu jati yang mampu meredam suara dari dalam ruangan, sahabat MK. Dan di ruangan ini, Soekarno ini membacakan pledoinya yang fenomenal. Sahabat MK, pembacaan pledoi ini bermula dari penangkapan Soekarno dan kawan-kawannya di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember pada tahun 1929. Mereka ini ditangkap, sahabat MK, setelah melakukan kegiatan politik yang dianggap sebagai aksi perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Setelah ditangkap ya, sahabat MK, mereka ini mendekam di penjara Banjai selama 8 bulan, sahabat MK. Di dalam penjara yang sempit dan pengap ini, Soekarno menyusun pledoi atau pidato pembelaan negara dengan segala keterbatasan yang ada ya. Dan setelah 8 bulan di penjara, Soekarno dan kawan-kawannya ini menjalani sidang di Bandung, sahabat MK, yang berlangsung dari tanggal 18 Agustus sampai 22 Desember pada tahun 1930. Dalam sidang ini, sahabat MK, Soekarno membacakan pledoinya yang diberi judul Indonesia Menggugat. Pada saat itu, sahabat MK, Soekarno berkata bahwa Belanda ini telah membuat rakyat Indonesia menderita. Oleh karena itu, beliau ini berusaha untuk memerdekakan Indonesia dari imperialisme ya, sahabat MK, melalui aktivitas politik tanpa kekerasan. Dan Indonesia Menggugat ini menjadi fenomenal ya. Tidak hanya semangat nasionalisme rakyat Indonesia, tetapi juga menginspirasi tokoh-tokoh di Asia untuk memperjuangkan kemerdekaan negara mereka.

Sahabat MKI, setelah Indonesia merdeka, gedung ini sempat digunakan sebagai markas Palang Merah ya. Kemudian beberapa dinas provinsi Jawa Barat ini sempat menggunakan gedung ini sebagai kantor mereka. Dan pada tahun 2004, gedung ini mengalami pemugaran yang dilakukan oleh Perkumpulan Bandung Heritage. Setelah pemugaran selesai, gedung ini diresmikan sebagai museum sejarah dengan nama Gedung Indonesia Menggugat pada tahun 2005. Sahabat MK, di dalam museum ini kawan GNFI ini dapat mempelajari peristiwa Indonesia menggugat ya melalui koleksi yang dipajang di sana, sahabat MK. Anda juga ini dapat melihat ruang tempat Soekarno menjalani sidang yang masih dipertahankan sesuai dengan kondisi aslinya. Tetapi agar tidak sepi pengunjung, museum ini dipungsikan sebagai ruang publik ya.

Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh begitu ya tentang peristiwa Indonesia Menggugat, maka dapat mengunjungi Museum Gedung Indonesia Menggugat ya, sahabat MK. Dan adapun berkunjung ke museum ini, sahabat MK ini tidak dikenakan biaya tiket alias gratis ya. Namun perlu diingat bahwa museum ini hanya buka dari hari Senin sampai Jumat dengan jam operasional dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. Jadi dipastikan ya sahabat MK ini tidak berkunjung ke sini saat akhir pekan ya, karena museum ini ditutup untuk umum sahabat MK.

Sahabat MK, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya ya. Saya sapa, ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar yang menyampaikan kalau mendengar nama Gedung Indonesia Menggugat, hal yang paling membuat Ibu Nenden Hasanah ini membuat penasaran ya. Yang pertama yaitu sejarah bangunannya, kemudian kisah perjuangan di dalamnya. Ada juga ini tokoh-tokoh yang pernah terlibat dan juga asal-usul nama Indonesia Menggugat. Terima kasih Ibu Nenden Hasanah. Saya sapa juga sahabat MK ini dari Banjaran, ada Pak Sandi ya, yang menyampaikan juga kalau menurut Pak Sandi, kalau mendengar nama Gedung Indonesia Menggugat, hal yang paling membuat penasaran, yang pertama karena sejarah bangunannya, kemudian kisah perjuangan di dalamnya, ada juga ini tokoh-tokoh yang pernah terlibat, dan asal-usul nama Indonesia Menggugat. Terima kasih Pak Sandi dari Banjaran.

0: Mendengar nama gedung Indonesia Menggugat, hal apa sahabat MK yang paling membuat Anda penasaran? Apakah yang pertama, sejarah bangunannya? Ataukah yang kedua, kisah perjuangan di dalamnya? Kemudian yang ketiga, tokoh-tokoh yang pernah terlibat? Dan yang keempat, sahabat MK asal-usul nama Indonesia Menggugat. Silakan sahabat MK, bisa Anda sampaikan ya jawabannya. Jawaban dari tahukah Anda, sahabat MK? Tahukah Anda di mana gedung Indonesia Menggugat berada? Apakah di pilihan A, Jalan Asia Afrika? Ataukah di pilihan B, sahabat MK, Jalan Braga? Di pilihan C, Jalan Perintis Kemerdekaan? Dan di pilihan D, Jalan Diponegoro? Silakan bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah.

ke-8. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Sahabat MK memasuki menit ke-48 lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda ya di hari ini yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Saya sapa dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ada sahabat Mahadi yang menyampaikan, kalau menurut sahabat Mahadi, kalau mendengar nama Gedung Indonesia Menggugat, hal yang paling membuat sahabat Mahadi penasaran, yang pertama ini katanya sejarah bangunannya, kemudian yang kedua kisah perjuangan di dalamnya, dan tokoh-tokoh yang pernah terlibat. Terima kasih sahabat Mahadi. Sahabat MK dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, kita beralih ke Bandung ya. Ini ada Umiyati. Umiyati juga menyampaikan kalau mendengar nama Gedung Indonesia Menggugat, yang paling membuat Umiyati penasaran adalah karena sejarah bangunannya katanya. Masya Allah, terima kasih sudah berbagi ya Umiyati dari Bandung. Sahabat MK, saya sapa juga, ini ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang menyampaikan jawaban dari tahukah Anda ya untuk pertanyaannya, tahukah Anda di mana Gedung Indonesia Menggugat berada? Jawaban disampaikan oleh Umi Zikri, jawabannya tepat ya Umi Zikri. Kalau menurut Umi Zikri, ketika mendengar nama Gedung Indonesia Menggugat, hal yang paling membuat Umi Zikri penasaran, yang pertama karena sejarah bangunannya, kemudian kisah perjuangan di dalamnya, tokoh-tokoh yang pernah terlibat, dan asal-usul nama Indonesia Menggugat. Umi Zikri juga ini menyampaikan salam ukhuwahnya untuk semuanya, untuk keluarga, dan untuk guru-guru, untuk sahabat siar, untuk kru, dan juga untuk pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri.

Sahabat MK, di segmen sebelumnya begitu ya, kita sudah mengenal Gedung Indonesia Menggugat, mulai dari sejarah bangunannya sampai bahkan ini pasal-pasal yang menjerat Soekarno ya. Dan insya Allah sahabat MK, di segmen terakhir kali ini kita akan melihat sisi lain dari cerita Gedung Indonesia Menggugat ya. Apakah yang terjadi sebelum Soekarno ini masuk ke ruang sidang, dan siapakah sosok di sampingnya? Sahabat MK, sebelum duduk di ruang sidang, pada saat itu Soekarno ini lebih dulu ditangkap di Yogyakarta, lalu ditahan di Bandung sahabat MK, di penjara Bancai. Pada saat itu sahabat MK, pada masa Hindia Belanda, penjara Bancai ini dipakai untuk menahan orang pribumi ya, yang melakukan tindak kriminal dan juga tahanan politik. Artinya sahabat MK, pada para pejuang yang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial, maka ditahan ini di penjara Bancai ya. Dan sahabat MK, pledoi yang kemudian terkenal itu justru ditulis pada saat Soekarno saat berada di dalam penjara sahabat MK. Jadi naskah pembelaan yang menggetarkan itu lahir dari sebuah ruang tahanan. Dan sahabat MK, pada hari ini penjara Bancai sudah berstatus cagar budaya ya, dan lokasinya pun ini tidak jauh dari alun-alun Bandung. Jadi sebenarnya ini sangat dekat ya dengan pusat kota yang sering kita datangi sahabat MK. Sahabat MK, pada masa penahanan itu Soekarno ini tidak sendirian. Ada sosok yang setia menopangnya, yaitu Inggit Garnasih sahabat MK. Selama Soekarno ditahan, Inggit menyediakan buku, bahan bacaan, dan surat kabar. Jadi pada saat itu di tengah ruang tahanan yang terbatas, Soekarno ini tetap bisa membaca dan mengikuti perkembangan di luar ya. Sahabat MK, rumah tempat tinggal Soekarno dan Inggit di Bandung pada tahun 1926 sampai pada tahun 1934 kini menjadi situs sejarah. Dan di rumah panggung sederhana itulah Soekarno ini menyusun strategi perjuangannya sahabat MK.

Sahabat MKI, saat itu Soekarno ini memimpin majalah Pikiran Rakyat, dan tulisan-tulisan dan gerakannya inilah yang dituduh melakukan makar oleh pemerintah kolonial. Pada saat itu, sahabat MKI, jaksa penuntut dari pihak Belanda bernama R. Sumadi Surja. Dan menariknya lagi ya, sahabat MKI, ruang sidang pengadilan kolonial itu justru ini berubah menjadi semacam mimbar bebas ya. Pembelaan Soekarno menjadi kritik tajam terhadap penjajahan, tetapi tetap ditegaskan bahwa perjuangannya ini untuk merdeka ya, ditempuh tanpa kekerasan, sahabat MKI.

Dan sampai sekarang sahabat MK di depan gedung ada prasasti yang mencatat nama 4 orang yang diadili. Ada Soekarno, kemudian ada Gatot Mangkupraja, ada juga Maskun Sumandireja dan Supriya Dinata ya sahabat MK. Di prasasti itu Soekarno ini disebut sebagai penyambung lidah Indonesia menggugat karena mereka ini dicatat sebagai orang-orang yang berjasa merintis dan merebut kemerdekaan sahabat MK. Sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda kembali ini yang sudah bergabung melalui grup komunitas sahabat MK ya. Di grup komunitas sahabat MK polling dari mendengar nama gedung Indonesia menggugat, hal apakah yang paling membuat Anda penasaran sahabat MK? Di pilihan pertama dipilihkan oleh 5 suara, kemudian di pilihan kedua dipilihkan oleh 5 suara, di pilihan ketiga sahabat MK ini dipilihkan oleh 6 suara, dan di pilihan keempat dipilihkan oleh 5 suara.

Dari grup komunitas sahabat MKY, saya sapa ini ada sahabat Riyadi, kemudian ada sahabat Nisa, ada juga sahabat Mahadi, ada Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Parilah dari GBA 3, dan juga ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar, sahabat MKY. Tahukah Anda ya sahabat MK ini di manakah gedung Indonesia Menggugat berada? Dan di grup komunitas sahabat MK di pilihan pertama ini di pilihan A, Jalan Asia Afrika dipilihkan oleh 5 suara, dan di pilihan C, Jalan Perintis Kemerdekaan dipilihkan oleh 1 suara sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, kunci jawaban dari tahukah Anda akan kami buka ya. Untuk pertanyaannya, tahukah Anda sahabat MK di manakah gedung Indonesia Menggugat berada? Apakah di pilihan A, Jalan Asia Afrika? Ataukah di pilihan B, Jalan Braga? Di pilihan C, Jalan Perintis Kemerdekaan? Dan di pilihan D, Jalan Diponegoro? Dan jawabannya adalah di pilihan C ya sahabat MK, Jalan Perintis Kemerdekaan. Adapun sahabat MK, fakta menariknya yaitu gedung Indonesia Menggugat berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5 Kota Bandung. Bangunan ini sahabat MK merupakan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi bagian dari kawasan cagar budaya Kota Bandung sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Hayu Bandung. Selamat menjalankan kembali amanah-amanah terbaiknya begitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat siar Aisyah dan juga kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung dan 104,5 MKFM Dabo Singkap. Inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillah, bagaimana kabar Anda sahabat MK di pagi menjelang siang ini? Meskipun masih dengan mendungnya Bandung ya. Mudah-mudahan tidak menutup semangat kita dalam menuntut ilmu pada pagi menjelang siang ini. Dan dimanapun sahabat MK berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Kalau lihat info ini, dengan mulainya masuk ke bulan Oktober ya, mulai musim hujan ya, karena biasanya bulan berber ini bulan hujan ya sahabat MK. Dan maka kemudian di bulan-bulan ini begitu ya, terasa cukup dingin dan cuaca tak menentu. Maka mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan diberikan biar badan tetap fit begitu ya. Mungkin bisa sambil olahraga sedikit-sedikit juga ya, agar tetap digerakkan anggota tubuhnya. Insya Allah hadir membersamai ruang dengar Anda 1,5 jam ke depan dalam kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga di kesempatan ini. Ditemani sahabat siar Irfan Nurfalah yang akan membersamai Anda tentang tema di siang hari ini. Tentu tidak kalah menarik sahabat MG, tentang bagaimana dalam mengembangkan kecerdasan, mengelola emosi dan menguatkan si spiritualitas buah hati begitu sahabat MG. Baik anak maupun keluarga itu begitu sahabat MG. Jadi bukan hanya sekedar dalam mengimbangi begitu ya. Bukan hanya sekedar berat sebelah nih. Karena kita pentingnya nih sahabat MK dalam bicara keluarga, ini fisik harus tetap sehat begitu ya. Kemudian kita harus bagaimana bisa terus belajar ya, mampu belajar, serta bagaimana mampu mengelola emosi begitu dalam serta juga mengembangkan spiritualitas ini sahabat MK. Nah, maka dari itu dalam bicara rumah tangga ya, baik dalam keluarga pribadi maupun keluarga, ini bukan hal yang mudah. Maka di kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan sajian ilmu yang akan hadir menemani Anda pada kesempatan ini sahabat MK, bersama dengan Dr. Wasmin Al-Rishad MPD CHT dan juga Ibu Lilis Komariah MPSI Psikolog, yang akan membersamai Anda pada kesempatan ini. Dan insya Allah sudah hadir untuk menemani Anda melalui Zoom. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, sehat Pak Wasmin, Bu Lilis?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Masya Allah nih, semangat sekali nih. Lama ya gak jumpa nih dengan Pak Wasmin dan Bu Lilis nih. Saya jadi ingin banyak belajar lagi dengan materi-materi parenting nih.
2: Iya, terima kasih juga Kang Rifan sudah menemani.
0: Baik-baik. Nah, ini kalau ininya apa, PSK ya, kalau ininya singkatannya ya?
2: Iya, singkatannya PSQ, P-I-A-S-Q. P-nya physical, I-nya intelligent, E-nya emotional, S-nya spiritual. Q-nya itu quotient atau kecerdasan, atau alat ukur kecerdasan. Jadi ada 4 aspek ya, aspek fisik, aspek intelektual, aspek emosional, dan aspek spiritual. Makanya disingkat dengan PSK gitu. Kenapa kita bahas ini menjadi pembahasan yang penting kita pada pagi hari ini? Karena kita ingin keseimbangan di antara keempatnya. Bukan prioritas satu sama lain. Karena setelah saya baca-baca, pahami dalam kehidupan ini, lebih mudah memprioritaskan ketimbang menyeimbangkan. Kalau hanya sekedar mengutamakan mana, enak. Tapi menyeimbangkan antara tangan kanan, tangan kiri, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, menyeimbangkan antara kerja dan istirahat, itu justru seninya, yang seni tingkat tinggi ya, keseimbangan itu. Bahkan dalam bela diri, keseimbangan itu titik yang sangat penting sekali. Ketidakmampuan menjaga keseimbangan, meskipun tangannya kuat, kakinya kuat, ya dia gampang sekali untuk dijatuhkan. Jadi menjaga keseimbangan itu justru lebih menantang lebih butuh effort ketimbang memprioritaskan. Kenapa ini bisa langsung dimulai aja ini ya?
0: Boleh langsung berarti.
2: Iya, karena dua kata ini antara prioritas mengutamakan dengan keseimbangan balancing ini kita bahas di awal karena ada resiko daripada memprioritaskan kan?
0: Betul.
2: Ketika kita bilang memprioritaskan berarti ada yang tidak diprioritaskan. Gitu. Akhirnya kita akan terombang-ambing dalam bandul-bandul zaman gitu. Ada zaman di mana dulu kita sebelum penjajahan setelah merdeka kita fokus ke arah pendidikan agama, pesantren, banyak orang-orang baik, orang-orang alim, tapi kekurangan orang pintar gitu kan. Akhirnya seolah-olah pesantren ditinggalkan, bikin sekolah-sekolah negeri, bikin sekolah-sekolah yang mengutamakan intelektual, sains. Muncullah Habibie, muncullah CN250, orang-orang pinter. Tapi setelah itu, ketika agama mulai ditinggalkan, mengejar sains, sains menjadi utama, akhirnya banyak orang pinter, tapi korupsi, gitu kan. Akhirnya sekarang, bandulnya mulai balik lagi nih, di mana jargon-jargonnya mulai kelihatannya mulai ke arah balik lagi. Udah tinggalkan sains, kita kembali ke adab mendahului ilmu. Akhirnya kayak gitu. Jadi kita seperti nanti terombang-ambing tuh antara bandul-bandul itu. Jadi yang kita utamakan bukan utamakan. Jadi kita mulai temanya mulai menyeimbangkan karena kalau sekedar memprioritaskan itu ya bisa kita memprioritaskan, tapi kalau diprioritaskan resikonya gitu jadinya nanti bandul-bandul peradaban ini lebih jomplang ke arah prioritas-prioritas itu. Makanya kita tema ketika kita membahas tentang iman dan ilmu, akhlak dan sains itu tuh bukan tema memprioritaskan mana yang prioritas. Tapi yang lebih menantang adalah menyeimbangkan. Karena agama tanpa ilmu ya akan lumpuh, ilmu tanpa agama ya akan buta gitu. Jadi kan kalau gitu gak bisa milih. Karena dua-duanya gak bisa jalan. Orang buta kan gak bisa jalan, kemana dia nabrak-nabrak. Orang lumpuh juga sama, gak bisa. Kalau gitu kan gak bisa kita prioritaskan agama mendahului ilmu atau ilmu mendahului agama, adab mendahului ilmu atau ilmu mendahului adab, kan jadinya nggak bisa kalau kayak gitu kan. Jadi PSK kita bicara tentang keseimbangan, karena kalau kita bicara intelektualitas ya nggak bisa kalau kita nggak sehat gitu. Bicara kesehatan tapi kita nggak belajar mengembangkan pikiran, mengembangkan pikiran dan kesehatan tapi kita relasi sosialnya buruk ya karena emosionalnya buruk. Orang yang emosionalnya kurang itu biasanya relasi sosialnya juga akan buruk. Nah, ditambah lagi nanti terakhir kita akan bahas tentang integrasi dari semua kecerdasan itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Nah, konteksnya nanti ketika kita bahas kecerdasan spiritual itu bukan kecerdasan agama, ilmu agama, karena orang banyak juga yang punya banyak ilmu agama tapi kecerdasan spiritualnya rendah kan gitu ya. Jadi bicara kecerdasan spiritual bukan bicara ilmu agama, bukan bicara tentang hafalan Quran, karena kalau bicara hafalan Quran, ilmu agama itu masuk ranahnya kecerdasan intelektual. Jadi orang yang hafalannya banyak itu cerdas intelektual ya, bukan cerdas spiritual. Hafal Al-Qurannya banyak itu cerdas intelektual, bagus dia. Yang banyak hafal hadis, mengkaji tafsir, bisa lancar. Nah, itu dia bukan cerdas spiritual, dia cerdas intelektual. Nah, makanya nanti kita akan coba bedakan tuh apa itu PSQ, fisik, intelektual, emosional, spiritual quotient, ya. Itu.
0: Masya Allah, ini pembuka yang sangat baik nih Pak Wasmin ya. Dengan tantangan itu, jadi sekarang itu bukan masalah prioritas, tapi kalau misalnya hal ini kan apa tadi menyeimbangkan ya Bu Wasmin ya.
2: Iya betul.
0: Sehingga ini jadi yang justru jadi tantangan, karena kalau prioritasnya kita berarti fokus salah satu, ambil salah satu begitu kan ya. Tapi kalau misalnya tadi jadi menyeimbangkan, dua-duanya harus diambil dan dan itu harus balance begitu antara keduanya.
2: Iya, dalam parenting juga kadang-kadang kan ketika orang tua lagi ngasuh anak kecil, tiba-tiba ada adiknya lahir, bayi lahir. Itu kan kadang-kadang kita ngomongin prioritas. Ya prioritas bayi gitu. Nah, bayi lah, karena bayi belum bisa nolong sendiri-sendiri. Ya kakaknya yang baru 2 tahun, 3 tahun juga belum bisa gitu. Akhirnya yang terjadi karena gak bisa menyeimbangkan nih antara menjaga perasaan kakaknya dengan bayi yang baru lahir. Yang terjadi kakaknya mulai berlatih untuk sibling rivalry, apa rivalry. Jadi mulai latihan jealous, mulai latihan iri. Akhirnya kelahiran adiknya menjadi ancaman bagi dirinya. Itu kan bukan kesalahan anak ya, namanya anak biasa jadi center gitu kan, biasa diogok, tiba-tiba muncul pesaing. Nah di sini karena orang tuanya tadi nggak seimbang tuh, tidak seimbang tuh antara kakaknya, terus kehadiran tamu baru di rumah, dan menjaga keseimbangan ini kan lebih menantang. Kalau masalah memprioritaskan gampang ya kan, ya udah prioritas aja bayi, udah kakaknya mah bisa main sendiri, gampang. Tapi menjaga keseimbangan ini yang menantangnya, Kang Irfan. Udah punya putra? Eh udah menikah Kang Irfan belum?
0: Belum.
2: Alhamdulillah nih ada lowongan ya.
0: Ada lowongan. Iya. Baik. Oke, ini benar sekali ya Pak Wasmin, sekali lagi untuk pembahasan kita di siang hari ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tapi kita mungkin coba ajak sahabat MG buat bergabung. Dan khususnya nih untuk tema kali ini ada hal apa nih yang menarik mungkin dari pengalaman sahabat MG yang bisa kita kaji juga nih. Bisa jadi dari pengalaman rumah tangganya atau ya menghadapi empat hal ini tadi ya. Dengan
2: nanti saya, Kang Irfan, saya izin sesi pertama saya mengantarkan, selanjutnya nanti dilanjutkan Bu Lilis ya.
0: Oh iya baik.
2: Sahabat-sahabat mohon maaf saya nggak bisa sampai akhir nanti.
0: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Wasmin begitu ya. Kita sambil jeda terlebih dahulu, sambil kita undang sahabat MK di kesempatan ini untuk bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Silahkan di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan Anda kirimkan begitu. Terkait dengan tema ini, menurut sahabat MK mana yang paling setidaknya sahabat MK langsung mulai ini nih dari 4 poin fisik tadi ya, fisik, intelektual, kemudian emosional, dan juga spiritualitas. Nah ini menurut sahabat MK mana yang paling menurut sahabat MK, aduh saya ada di sini nih gitu, ada di pihak ini nih gitu, dan saya lebih condong selama ini, atau bahkan kita memprioritaskan salah satunya. Nah ini yang menjadi tantangan adalah ketika menyimbangkan. Silakan sahabat MK boleh sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Kami juga akan hadirkan pilihan polling yang bisa Anda pilih nanti di segmen berikutnya sahabat MK. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bersama kita dalam Inspirasi Keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ

sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaihi.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kami kembali hadir untuk membersamai ruang dengar Anda pada kesempatan ini, menyambung kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga. Tema kita nih, sahabat MK, insya Allah kami undang sahabat MK untuk bergabung dan membersamai dan menyapa kami pada kesempatan ini. Silakan bisa Anda sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Silakan bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda. Tema kita di kesempatan ini tentang PSQ ya, sahabat MK, Physical, Intelligent, Emotional, Spiritual Quotient. Ah, itu benar gak ya nanti? Baik, insya Allah. Benar ya, quotient ya, benar ya. Baik, insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kembali pembahasan kita di awal bulan Oktober ini bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis ya, insya Allah. Berarti kita sambung ya. Pak Wasmin dulu nih.
1: Iya, saya dulu, Ibu Lilis ya. Jadi kita mulai dari kecerdasan fisik atau tubuh ya, di mana dalam kecerdasan fisik ini kita punya kemampuan untuk memahami, menjaga, mengoptimalkan fungsi tubuh. Ini mencakup kesadaran tubuh, kesehatan, kebugaran, pola makan, manajemen energi, serta daya tahan fisik. Ya. Kemarin saya nanya ke anak saya tentang sehat dan bugar. Lebih tinggi mana, Lang? Saya bilang, ya sehat lah ya. Padahal orang definisi sehat itu tidak sakit, tapi kalau bugar itu di atas sehat gitu. Jadi orang yang kesehatan, punya kesehatan fisik, punya kecerdasan fisik, dia mengejar kebugaran, bukan hanya mengejar sehat saja, tapi mulai bugar. Makanya orang-orang yang sudah mulai mengejar kesehatan fisik, dia tahu istilah-istilah yang orang umum tidak tahu. Misalnya contoh istilah bugar dan sehat tadi aja, kan banyak yang nggak bisa bedakan. Yang kedua, indikator-indikator kebugaran, misalnya tentang VO2 max gitu. Apa itu VO2 max gitu? Jadi tulisannya VO2 maksimum ya. Nah, kalau yang masih asing banget dengan istilah VO2 max, berarti selama ini memang belum benar-benar serius mengembangkan kecerdasan fisik gitu ya. Nah, kan selama ini orang-orang yang punya kecerdasan fisik kan diasumsikan dengan atlet-atlet itu. Ya memang ada banyak kecerdasan intelektual juga yang sukses dengan kecerdasan intelektualnya. Atlet itu salah satu yang sukses dengan kecerdasan fisiknya. Nah, jadi kecerdasan fisik ini meliputi kesadaran tubuh, kesehatan, kebugaran, pola makan, manajemen energi, serta daya tahan fisik. Saya coba tanya ke anak-anak, bedanya nutrisi dengan kalori apa gitu. Nah, mereka itu belum tahu. Kita itu nggak diajarkan benar-benar tentang pola makan yang benar itu dari SD, SMP, SMA, itu pelajarannya nggak ada gitu. Padahal itu kita tiap hari mengkonsumsi, tiap hari kita melakukan, tapi kita nggak diajarkan pola makan yang benar. Perbedaan antara kalori dengan nutrisi juga nggak tahu gitu. Kemudian apalagi ya, berhubungan dengan fisik, banyak sekali ya tema-tema tentang kecerdasan fisik. Bahwa 4 sehat 5 sempurna itu udah mulai ditinggalkan, tapi mulai keseimbangan nutrisi gitu. Karena 4 sehat 5 sempurna itu teori kuno banget itu ya. Gitu. Jadi kita tuh bernapas setiap hari tapi enggak benar-benar tahu napas yang benar itu gimana gitu. Enggak bisa bedakan kapan napas dada, kapan napas perut gitu. Tentu saja kalau kita pengen tenang harus latihan napas perut. Tarik yang dalam, tahan di perut gitu. Kan kita bernapas aja gitu. Belum lagi manajemen tidur gitu. Kita itu enggak tahu tidur. Belum lagi pola air minum, air mineral gitu, serat. Nah, kayak gitu-gitu yang harus dididikkan dalam berhubungan dengan kecerdasan fisik ya. Itu kita taunya kecerdasan fisik itu kalau cibi-cibi gitu, kalau punya anak cibi-cibi. Oh, udah berarti nutrisinya udah tercukupi. Belum tentu. Orang cibi-cibi itu kalorinya yang terpenuhi, nutrisinya belum. Orang cibi-cibi itu kelebihan kalori, bukan, belum tentu nutrisinya seimbang itu ya kan. Gampang untuk cibi-cibi kok, banyakin karbohidrat aja cibi-cibi dia. Tapi apakah proteinnya, seratnya terpenuhi apa enggak gitu. Nah, itu kecerdasan fisik. Apakah kita ada kurikulum di rumah tangga kita itu untuk jalan pagi, nge-gym? Apakah setiap anak kita minta untuk punya olahraga khusus? Nah, anehnya saya dulu ketika mahasiswa gitu, saya tertarik banget dengan konsep bengkel akhlak ya. Karena kami waktu itu dari Lampung, pesantren-pesantren yang kami bayangkan kan kitab kuning gitu. Nah, ada pesantren di Bandung namanya bengkel akhlak. Dulu belum manajemen kolbu itu belum populer waktu zaman saya tahun 95-an itu kan, masih bengkel akhlak gitu. Nah, akhirnya saya mendekat ke Geger Kalong, ketemulah AA gitu kan. Tapi anehnya malamnya nangis-nangis kita mengkaji kitab Al-Hikam gitu. Siangnya suruh naik tebing saya waktu itu, yang inget banget Adeda, yang pertama saya bisa turun tebing itu dari Adeda saya tuh. Terima kasih Adeda, mungkin nggak ingat Adeda memuridnya banyak. Tapi itu berkesan banget bagi saya gitu. Saya datang untuk manajemen kolbu, kecerdasan spiritual kan manajemen kolbu. Tapi di Darutauhid dilatih fisik gitu. Artinya kan kita memang selama ini nggak menyeimbangkan gitu. Untungnya proses keseimbangan ini ada di pesantren Darutauhid ya, waktu itu tahun 90-an. Jadi mungkin brandnya saja manajemen kolbu, kecerdasan spiritual, tapi yang diimbangkan di DT itu bukan hanya, makanya ada jargon fikir, zikir, ikhtiar itu kan. Ya, mencoba ikhtiar itu kan secara fisik ya, pikir secara intelektual, zikir, nah zikir dalam konteks AAG mungkin mencakup emosional dan spiritual di sana gitu. Nah, itu tadi yang fisik, yang intelektual atau kecerdasan mental istilahnya, kecerdasan atau kemampuan bernalar, berpikir logis, memecahkan masalah, menganalisis data serta memproses informasi secara kritis dan struktur gitu. Ini perlu banget, ini banyak orang-orang soleh yang punya kemampuan pikirnya rendah, nalarnya rendah gitu. Soleh sih ya, nggak korupsi sih, tapi mengatasi masalahnya tuh rendah banget, problem solvingnya tuh rendah banget gitu. Jadi ya baik tapi nggak pinter gitu. Nah, itulah yang akhirnya banyak dibodoh-bodohin gitu. Sampai itu ada salah satu tokoh Tan Malaka namanya itu, penguasa itu seneng sama orang beragama gitu, orang baik gitu, asal tidak kritis gitu. Karena doa lebih mudah diarahkan ketimbang pikiran yang bebas. Waduh, langsung jelek banget Tan Malah ngomong kayak gitu. Penguasa itu seneng pada orang beragama, orang soleh yang tidak kritis gitu, karena doa lebih mudah diarahkan ketimbang pikiran yang merdeka. Nah, makanya baik saja tidak cukup, kita perlu pinter gitu. Tapi pinter juga tidak cukup, kita perlu baik. Nah, kalau udah ngomongin kebaikan, kita ngomongin kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu kemampuan mengenali, memahami, mengelola emosi diri sendiri, serta berempati dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi kalau bicara kecerdasan emosi, itu kemampuan dia mengelola hubungan dengan dirinya dan hubungan dengan orang lain. Nah, nanti Bu Lilis akan bahas lebih mendalam ini tentang bagaimana melatihnya ya. Nah, yang menarik ini kecerdasan spiritual. Ini saya perlu kasih tekanan bahwa orang yang banyak pengetahuan agamanya belum tentu cerdas spiritualnya. Gitu. Banyak hafalan Qur'annya belum tentu cerdas spiritualnya. Banyak yang ahli agama, yang kita sebut ahli agama karena pengetahuannya, bisa jadi kecerdasan fisiknya juga rendah gitu. Makanya banyak kita lihat kiai-kiai yang buncit perutnya gitu. Kiai tapi perutnya buncit gitu. Kan berarti gak nyunah itu. Ini saya sedang menyindir diri sendiri karena saya juga kelebihan beberapa kilo. Saya gak lagi nyindir Kang Irfan gak ya, saya lagi nyindir diri sendiri.
0: Sama saya juga kena jadi gitu.
1: Jadi kiai yang perutnya buncit gak nyunah, karena Rasulullah itu gak buncit loh. Rasulullah itu sispek gitu. Makanya digambarkan dalam hadis itu kayak ada 6 batu yang ditaruh di perutnya. Itu kan sebenarnya menggambarkan sispek ya Rasulullah itu. Jadi pengetahuan agama berbeda dengan kecerdasan spiritual gitu. Karena ngomongin cerdas apa pengetahuan agama itu kecerdasan intelektual gitu. Banyak orang yang hebat dalam hadis Al-Qur'an, bahkan senuk hurgronya aja katanya hafal Al-Qur'an itu ya. Tapi belum, dia tentu saja tidak secara spiritual karena dia menghafalkan Al-Qur'annya, senuk hurgronya untuk misi pemecah belah jajahannya kan gitu. Nah, apa itu kecerdasan spiritual? Yaitu kemampuan menemukan makna, tujuan hidup atau purpose, prinsip, nilai moral, serta kesadaran akan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Nah, keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya ini konsepnya, konsep transenden namanya ya, kalau di beberapa bahasan-bahasan tentang kecerdasan spiritual. Transenden, transenden itu kalau di kita pernah dibahas tentang pelatihan sholat khusyuk, salah satu guru saya waktu itu siapa itu namanya, kita selama ini sholat kan lebih sholat sholat teknikal ya, sholat fisik dan sholat intelektual, dimana ketika sholat fisik ya kita lo menghafalkan gerakan, sholat intelektual kita mulai menghafalkan apa namanya surat ayat-ayatnya dan memahami bacaannya gitu. Tapi ketika pelatihan sholat khusyuk kita diminta transenden. Transenden itu khusyuk itu merasa ada connecting ya, dengan sesuatu yang maha gitu. Dia above reality. Dia ketika sholat dia seperti tidak sedang berpijak pada realitas empiris, tapi dia sedang ada dalam realitas subjektif, atau yang disebut dengan above reality. Itu dia bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat itu justru yang nyata. Ini kan kebalikan banget.
0: Betul-betul.
1: Kalau kita sholat kan aduh ingat kunci, ingat materi aja gitu ya. Sementara kalau transenden atau khusyuk itu konsep di mana justru yang terlihat itu jadi fana, dan dia bisa merasakan yang tidak terlihat itu sangat nyata, sangat-sangat nyata. Nah ini makanya istilah pelatihan sholat khusyuk itu bagi saya tepat banget, karena kecerdasan spiritual itu harus dilatih sebagaimana kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual gitu. Sampai latihan-latihannya ada yang ekstrim gitu. Saya punya teman kiai, latihannya sampai dia minta santrinya menggali kuburan. Jadi dia punya lubang di dekat vilanya gitu, biar dia masuk ke lubang itu ngebayangin gitu, biar dia ada keterikatan pada dunia materi itu agak sedikit berjarak gitu, kata beliau itu, sampai nggali kuburan gitu, simulasi kematian gitu. Nah itu kan melatih spiritualitas, dan melatih spiritualitas ini yang paling bagus adalah memang sholat malam ya, sholat malam. Itu kira-kira pengantarnya Kang Irfan. Dan ini bukan masalah prioritas-prioritas ya, karena kalau ngomongin prioritas mah gampang gitu ya. Yang menarik adalah keseimbangan di antara keempatnya. Kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, mengenai ada gerakan-gerakan yang memprioritaskan, mungkin itu lebih ke antitesis ya. Kadang-kadang gerakan antitesis, karena sekarang lagi demamnya apa gitu, lagi FOMO apa, akhirnya muncul gerakan perlawanan gitu ya. Ya, saya hanya khawatir aja ketika lagi FOMO ini, nanti akhirnya bandulnya ke situ gitu ya. Akhirnya kita tinggalin yang lain gitu ya. Ini saya juga agak tertarik ya, di beberapa tempat gym ini sekarang ada yang jilbab-jilbab lebar, ada yang bercadar. Nah, seneng sih saya kan, artinya tempat nge-gym itu kan selama ini agak diasosiasikan dengan yang agak apa ya gitu ya, kurang bagus gitu ya. Sekarang alhamdulillah dipenuhi, sampai ada tempat gym yang ada gym khusus akhwat ya, wanita gitu, di lantai 2. Itu artinya sudah bagus. Tapi ingat, itu jangan FOMO gitu. Akhirnya kita fisik gitu, nanti ngapalin Al-Qur'annya jadi kurang gitu. Ini yang kalau demam Al-Qur'an, ngapalin Al-Qur'an sampai pondok Qur'an, tapi fisiknya kurang, sainsnya nggak dibangun. Nah, yang kayak gini-gini yang akhirnya nanti kita kayak terombang-ambing gitu, bandulnya terombang-ambing gitu ya. Kita menyeimbangkan inilah yang menantang bagi kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Izin ya Bu Lilis. Duluan, sahabat-sahabat izin duluan. Nanti pertanyaan-pertanyaan kebuli saja. Terima kasih Kak Rifan, Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wasmi nih kebersamaannya yang sudah membuka kembali dan menguatkan ya ini terkait dengan kecerdasan-kecerdasan yang bukan apa ya, poin-poin yang harus diseimbangkan begitu ya dalam tumbuh keluarga begitu ya, baik orang tua ataupun juga nanti tumbuh kembang anak. Nah, kita masuk ke bullet list nih. Mungkin boleh di sisa segmen ini boleh di-spill dulu mungkin ya dari kan yang pertama tuh fisik ya Bu ya.
2: Kalau iya, betul.
0: Caranya gitu ya. Tadi kan tadi sudah di ininya ciri-ciri. Nah, ini cara biar seimbang gimana sih gitu tantangannya?
2: Nah, tadi kan bagusnya emang keseimbangan ya, tawazunitas antara kecerdasan fisik, intelektual, emosional dan spiritual. Tentunya kita akan gali lebih detail lagi ya berkaitan dengan masing-masing kecerdasan itu, karena ketika kita ingin menyeimbangkan tentunya kita harus tahu dulu ya bagian-bagian itu. Kalau kita mau buat kurikulum, kurikulum kan dibuat secara berjenjang ya, Kang Irfan. Mana dulu nih yang harus kita berikan nih kepada anak kita, kepada pasangan kita di keluarga atau di rumah. Tentunya kalau melihat di keempat ini dan yang berkembang pertama kali di manusia itu yang pertama adalah fisik ya. Nah, makanya kita

0: mengenali dulu tentang badan kita gitu ya. Sinyal-sinyal dari badan kita, terkadang kita kan tidak aware dengan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita gitu ya. Kadang kita pengen dianggap kuat sehingga ketika ada nyut nyut nyut di perut, ah kuat itu mah biasa gitu. Padahal sebenarnya ketika ada sinyal di perut, sinyal di kaki, itu tuh tubuh sedang memberikan informasi, Kang Irfan. Nah, harusnya dicari gitu ya. Kenapa nih kaki saya nyut-nyutan? Ada apakah gitu? Sehingga kalau terjadi sesuatu ketidakseimbangan di fisik kita akan lebih mudah ya, ketimbang nanti kan banyak orang yang kalau berdialog gitu ya dengan saudara-saudara saya itu tuh, ah takut kalau ke dokter tuh, takut tahu bahwa ada sakit gitu ya. Jadi akhirnya mendingan pura-pura nggak tahu aja gitu ya. Nah kan kalau misalnya ada sesuatu dibiarkan, nanti akan akumulatif ya, bahaya juga gitu. Nah, kita harus ketika kecerdasan fisik itu kita harus mengenali tubuh kita dulu gitu ya, sinyal-sinyal di tubuh. Misalnya yang paling gampang Kak Irfan, ketika misalnya sinyal lapar, sinyal kenyang gitu ya. Kadang kita laparnya sinyal yang kita baca bukan lapar perut ya, tapi lapar mulut. Sehingga yang kita masukkan ke tubuh kita juga terkadang mementingkan enak saja ya, bukan apakah emang si tubuh kita memerlukan hal itu atau tidak gitu ya. Ini nih yang saya juga tim saya dan anak-anak saya juga banyak Gen Z ya. Ini yang makanan yang harus diantisipasi, karena di Gen Z itu kan terkenal makanan kebangsaannya seperti seblak ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa makan seblak gitu, kalau misalnya isinya emang satu, secara gizi memenuhi ya Kang Irfan ya, gizi seimbang misalnya, terutama ada proteinnya, enggak semua isinya karbo gitu kan. Kalau kalau dilihat dari sejarah, Kang Irfan juga orang Sunda ya, Kang Irfan
1: ya, Sunda.
0: pasti kenal yang namanya seblak. Seblak itu kan dibuat awalnya dari kerupuk ya. Kerupuk yang notabene itu dibuat dari tepung, dan ternyata tepung-tepungan ini yang ya salah satunya tepung terigu ini bisa memberikan sumbangan kepada penyakit diabetes ya. Karena tepung ini kan nanti akan jadi karbo dan akhirnya jadi gula juga kan. Nah, ini yang kita harus latihkan di rumah nih, yang kecerdasan fisik itu kurikulumnya makanan nih Kang Irfan gitu ya. Makanan yang tadi sudah lagi tidak 4 sehat 5 sempurna. Karena 5 sempurna itu kan susu sapi. Ternyata dari hasil riset-riset penelitian banyak orang yang alergi terhadap laktosa susu sapi ya, malah menyebabkan jadi inflamasi di usus, di lambung, sehingga setelah diteliti dan direvisi dibuatlah sekarang gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu kita perlu energi untuk tenaga yang banyak diperoleh dari karbo. Kemudian kita juga butuh untuk karbo kan untuk tenaga, untuk kita bisa bekerja dengan ada tenaganya cepat lah gitu. Nah, kemudian protein yang diperlukan untuk apa? Untuk pembentukan yang terutama di kecerdasan nanti intelektual ya. Kemudian nanti sayuran, serat gitu. Itu nanti kaitannya dengan apa? Dengan emosi ya. Karena ternyata di perut kita ada namanya otak kedua, Kang Irfan. Otak kedua ini sering disebut saraf entarik. Saraf entarik ini nanti berkomunikasi dengan otak utama, otak yang pusat berkaitan dengan mood gitu. Jadi kalau misalnya makanan kita nggak benar gitu ya, nggak berserat, akhirnya susah BAB. Kalau susah BAB ya kaitannya dengan emosi nanti kan, jadi uring-uringan dan sebagainya. Nah itu jadi terus protein, karbo, ada serat, ada vitamin. Nah itu kurikulum yang harus dibuat gitu. Kita sebagai orang tua jangan sampai hanya untuk anak-anak mau makan saja gitu. Karena emang kalau anak-anak sekarang saya lihat ya, kalau saya

0: ya makan di rumah makan tuh ada sayurnya gitu ya. Sayurnya tuh utuh loh di beberapa rumah makan, nggak disentuh gitu. Saya miris banget gitu ketika saya ke rumah makan itu, terus saya minta sayur terus tidak disiapkan, tidak di, oh di sini tidak disedi, Bu, di rumah makan kami tidak disiapkan untuk sayur lah. Saya bilang, apa alasannya tidak disiapkan sayur gitu? Terus alasannya, iya Bu, soalnya dulu pernah disiapkan, tapi akhirnya jadi mubazir gitu ya, numpuk jadi sampah karena kadang-kadang nggak dimakan. Nggak dimakan gitu, sehingga anak-anak itu akhirnya kebayang ya, kalau tidak atau tidak terbiasa makan sayur kan, karena sayur itu sebenarnya nggak enak ya, sayur itu ya diapain juga tetap aja gitu. Dan kita makan sayur itu bukan karena nggak enak, bukan karena enaknya, tapi makan sayur itu kita membutuhkan gitu, ginjal itu bekerja keras. Nah, dibantu dengan serat serat dengan sayuran juga akhirnya kerjanya juga tidak terlalu berat gitu ya. Jadi di rumah itu disiapkan. Kadang anak saya misalnya gini, dia makan tuh sayurnya ada gitu. Nah, kita buat kesepakatan ya nak ya, kalau misalnya kamu makan si sayurnya nggak dimakan, dia misalnya kena denda lah, dam gitu ya. Atau misalnya nanti kalau misalnya aku nggak mau sayurnya, ya udah nggak apa-apa, bunda nggak akan maksa kamu nggak makan sayur, nggak apa-apa, cuman bunda punya punya apa sih, punya kewajiban untuk mendidik kamu. Jadi kalau kamu nggak suka, kalau kamu nggak makan sayur, berarti udah proteinnya, lauknya bunda ambil lagi gitu. Jadi silakan makan nasi aja. Nggak mau kan anak hanya makan nasi aja. Nah, ini yang di kecerdasan intelektual ini yang harus kurikulumnya dilakukan dulu. Nanti untuk keseimbangannya, misalnya kalau sudah si intelektualnya kita lakukan gitu ya, kemudian nanti di kecerdasan intelektual emosi barulah bisa kita buat keseimbangan gitu. Nah, untuk sementara kalau di pengajaran itu kan ada ada apa, bukan prioritas ya, ada yang diajarkan ini dulu untuk nanti sebenarnya digabung kan gitu kan, untuk digabungkan biar keseimbangan antara tadi kecerdasan intelektual, emosi, spiritual. Nah, itu di kecerdasan intelektual, di kurikulumnya di pola makan aja orang tua menyiapkan pola makan gizi seimbang gitu. Anak saya nggak mau dah, bapaknya nggak mau sayur. Nah, gimana kita terus berpikir untuk bagaimana nih di rumah itu tuh budaya makan sayur itu terbiasa gitu ya. Termasuk tadi misalnya di anak-anak sekarang di pola tidur ya, pola tidur yang senang bergadang, kerja tidak kenal lelah. Kita harus baca gitu. Jadi ketika malam itu emang ada sinyal-sinyal alarm yang untuk ngantuk, nguap kan saatnya tidur. Nah, itu kita harus pakai untuk istirahat gitu ya. Kata Rasulullah, tidurlah di awal waktu, bangun di awal waktu juga gitu. Nah, kalau kita pengen pengen melihat contoh sosok yang menyeimbangkan semuanya, sebenarnya kita pelajari aja semua yang dilakukan oleh Rasulullah, ala Rasulullah ya. Semua perilaku Rasulullah kita contoh, seperti kecerdasan fisik ini, di mana kecerdasan fisik ini Rasulullah itu badannya dari satu riwayat digambarkan badan Rasulullah itu tegap, atletis, berotot gitu ya. Sampai dulu saya ketika ikut siroh itu, kajian siroh, ketika ada preman yang ngajak duel dengan Rasulullah gitu ya, nantang, terus Rasulullah aminin, hayulah gitu. Terus Rasulullah sedang berlatih untuk bela diri, kemudian sorbannya tersingkap, akhirnya kelihatan lah kalau kita misalnya baju baju kaos dalamnya gitu, dan kelihatan ototnya yang sangat luar biasa gitu. Jadi di rumah juga tadi dimakan, kemudian di olahraga. Nah, saya Kang Irfan, saya ya, baru ngeh olahraga itu di usia 35 tahun Kang Irfan. Baru itu pun ngeh itu bukan berarti olahraganya benar-benar terpaksa Kang Irfan. Saat itu saya harus menurunkan berat badan ya, sangat terpaksa gitu. Nah, baru saya menikmati olahraga itu di usia 40 tahun Kang Irfan. Sekarang malah lebih asik olahraga itu ya, ketika satu kali nggak olahraga tuh ada rasa kehilangan gitu. Nah, ternyata Kang Irfan efeknya ketika saya sudah ngeh tentang olahraga, menikmati, tiba-tiba saya ke anak-anak juga akan buat kurikulum, Kang Irfan. Nah, biasanya anak-anak yang tidak olahraga biasanya harus dilihat orang tuanya juga jarang olahraga. Karena saya lihat kalau misalnya orang tuanya yang olahraganya konsisten gitu ya, saya pernah ketemu dengan seseorang, dia kan olahraganya, ibu-ibu ini udah usia 60-an gitu ya, dia olahraganya tenis gitu. Ternyata ibunya juga petenis dulunya, dan anaknya juga petenis juga, sampai anaknya ini kerja di salah satu BUMN gitu, dia mewakili BUMN ini untuk main tenis itu gitu. Nah, ternyata ketika orang tuanya emang contoh itu tuh luar biasa ya untuk pendidikan. Jadi ketika kitanya ada kayak saya misalnya sudah memprioritaskan olahraga, tiba-tiba saya kok anak saya itu jadi buat kita buat buat kesepakatan nih, tiap hari kamu olahraganya apa? Saya tanya anak-anak saya, kamu mau olahraga apa? Coba kamu boleh pilih nih yang bungsu. Kamu mau berenang, les berenang, mau sepak bola, atau mau basket? Dia milih sepak bola. Oke, Bunda, masukin biar kamu konsisten. Bunda masukkan kamu ke akademi bola gitu. Terus ke kakaknya, kamu mau olahraga apa? Aku tenis, silahkan masuk klub tenis. Kamu mau apa? Aku mau senang naik gunung sama Bunda. Oke, kita naik gunung yang rutin, kita jalan kaki. Nah, ternyata asik gitu. Dan nanti bagaimana nih kan tadi harus ada keseimbangan antara fisik, intelektual, emosional dan spiritual. Nah, dari olahraga aja nanti kan itu dari fisik tuh Kang Irfan ya, olahraga. Nah, kita bisa sambil masuk ke kecerdasan intelektual, bagaimana memahami kecerdasan intelektual itu bagaimana kemampuan kita memahami, belajar, menalar, menganalisis dan memecahkan masalah. Jadi ketika misalnya kita mau olahraga naik gunung, nah kita harus persiapan naik gunung itu apa saja sih yang harus disiapkan, fisik kita, kemudian barang-barangnya apa, keperluannya apa, teknik jalannya bagaimana, itu kan yang bekerja kecerdasan intelektual ya Kang Irfan ya. Teknik karena saya pernah cedera kaki Kang Irfan, jadi saya kena di lutut gitu. Nah, ternyata ketika saya konsultasi ke fisioterapi, itu cara jalan saya itu salah Kang Irfan. Ternyata itu cara jalan juga itu ada ilmunya
1: ada
0: Kang Irfan.
1: Ilmunya,
0: Iya, sampai saya kuliah tuh khusus untuk itu Kang Irfan. Masya Allah ya itu. Jadi cara jalan itu bagaimana, terus cara kita jongkok, cara kita berdiri itu ada cara-caranya, itu kan di kecerdasan intelektual. Terus kecerdasan emosi dengan kita olahraga, kita misalnya contohnya ini saya mencontohkan saya naik gunung kemudian bagaimana dia meregulasi kelelahan gimana biar tidak mukanya ditekuk, tetap happy, tetap bahagia. Dan ketika di puncak kan meskipun kita lelah, selelah-lelah apapun ya Kang Irfan, makanya itu tuh jadi naik gunung itu kecanduan yang positif ya. Jadi
1: betul,
0: ketika di gunung itu tuh, ketika di puncak itu tuh, kita udah capek pas ngeliat puncak, Masya Allah, itu tiba-tiba ya capeknya masih ada, tapi tiba-tiba semangat itu sangat tinggi gitu. Sehingga biasanya ketika turun, tiba-tiba di pikiran kita sudah merencanakan mau ke gunung mana setelah gunung ini gitu ya. Kemudian nanti kecerdasan spirit juga kan ada spirit untuk Masya Allah keagungan. Keagungan ciptaan Allah, gunung dan sebagainya. Nah, itu jadi packaging ya Kang Irfan, dari sana itu bisa dari awalnya kurikulumnya untuk si fisik naik gunung gitu ya, itu akan semuanya akan ada gitu. Jadi ada keseimbangan. Misalnya ketika di gunung apapun misalnya kita melakukan suatu kewajiban ritual, kenapa? Karena kewajiban ritual itu kebutuhan kita untuk apa? Kitanya justru lebih tenang gitu. Makanya ketika ke gunung, sholat itu tuh tidak boleh dilewatkan gitu ya. Dan itu kan bisa di gunung itu kita bawa, kalau kita perempuan gitu ya, kan sudah tertutup semua ya Kang Irfan. Jadi ketika waktunya sholat, kalau nggak ada air tayamum, sholatlah di alam. Nah, itu kan jadi tidak hanya memprioritaskan, ini kan lagi naik gunung loh, ya toleransi aja, nggak sholat gitu. Nggak bisa, tetap sholat masih tetap. Bahkan ada saya pernah berbincang dengan yang dia suka naik gunung, dia di bulan Ramadan itu masih naik gunung gitu dengan wah asik loh Bu, kita buka di puncak gitu ya. Pas azan kita buka di puncak luar biasa. Istilahnya buka air pun itu luar biasa. Nah, itu jadi bisa tuh dari hal kecil tadi di kurikulum di rumah sehingga tadi ada keseimbangan antara kecerdasan kecerdasan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Itu Kang Irfan.
1: Masya Allah, ini luar biasa nih. Terima kasih Bu Lilis pengantarnya ya, bukan pengantarnya, penguatnya. Bahkan cara-cara, jadi jangan sama dari satu kegiatan itu semuanya jadi ketarik nih, bagaimana fisiknya. Mulai dari fisik tadi ya, mulai dari bagaimana menjaga fisik. Nah, itu dari fisik kita belajar intelektual, spiritualitas, emosional gitu kan. Kalau tadi bicara soal muncak, bicara soal ini ya, apa, daki gunung gitu ya, atau trekking, itu kan kalau ketemu ketemu orang-orang daki gunung tuh sesama pendaki tuh kadang ini ya, jadi apa ya, serasa bestie,
0: saudara
1: ya, saudara gitu ya, karena udah tegur sapa aja gitu.
0: Betul. Dan bukan tegur sapa aja loh Kang Irfan, maaf dipotong. Dulu saya pernah kehabisan air ya, habis gitu. Nah, terus ada atas yang bilang, "Ah, enggak ada warung ya?" "Ada, Bu, tapi jauh." "Kenapa?"
1: Bismillah, Bu Lilis.
0: Baik, masih jelas suara saya?
1: Tadi terputus Bu Lilis.
0: Oh iya.
1: Ada lagi, baik-baik.
0: Jadi nggak kenal sama dia gitu ya.
1: Bismillah, Bu Lilis. Baik.
0: Halo, halo.
1: Nah, terputus lagi Bu Lilis.
0: Oh iya. Sekarang ada?
1: Sekarang sudah ada lagi ya, Alhamdulillah.
0: Ya, jadi ya betul tadi. Jadi kecerdasan emosinya juga tadi akhirnya terlatih juga.
1: Baik, baik. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ibu Lilis ya. Jadi banyak bagaimana dari mulai tadi ya, pengembangan fisik. Ini jadi mempengaruhi dalam menumbuhkan emosional lainnya begitu ya. Potensi mulai dari tadi intelektual, emosional, dan kecerdasan-kecerdasan ya, dan juga spiritual, menjaga ibadah tetap jalan ketika olahraga yang kita ambil begitu ya, mulai dari menjaga fisik. Nah, jadi insya Allah namanya Bu Lilis, kita akan jeda terlebih dahulu. Mungkin di segmen berikutnya kita akan diskusi bareng sahabat MQ dan juga pertanyaan yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Silakan sahabat MQ boleh sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Pertanyaan dan diskusi di kesempatan ini, dan kami hadirkan polling juga untuk Anda. Di poin pertama sahabat MQ, oh langsung poin aja. Nah, atensinya bicara dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Hal apa yang paling sering menjadi perhatian Anda di rumah? Nah, ini sahabat MQ ya, selama membersamai anak begitu ya, tumbuh kembang anak. Nah, ini mana yang menjadi perhatian bagi Anda? Apakah dengan poin pertama menjaga kesehatan dan aktivitas fisik anak, poin kedua mendampingi belajar dan perkembangan potensi anak, di poin ketiga membantu anak mengelola emosi dan perasaannya, dan di poin keempat dengan membiasakan anak dekat dengan Allah dan nilai agama. Sampaikan pilihan pollingnya di polling grup sahabat MQ atau di status WhatsApp MKFM. Insya Allah kita akan kembali lepas jeda berikut ini.
2: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 7533275332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
5: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kota Bandung. Buka di hari Senin hingga Sabtu di jam 9.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic di jam 10.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi, sahabat MQ bisa menghubungi di nomor 0811-1122-423. Sekali lagi, 0811-1122-423. Follow Instagram @daramedica. Klinik Utama Dara Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
6: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali hadir untuk membersamai Anda. Insyaallah kami hadirkan di kesempatan ini untuk interaksi pada kebersamaan Inspirasi Keluarga, bincang bersama dengan Bu Lilis, dan kita akan masuk ke segmen diskusi ya insyaallah dengan sapaan dari sahabat MK. Alhamdulillah. Insyaallah mungkin izin langsung menyambung sapaan Bu Lilis di kesempatan ini.
1: Ya, boleh.
0: Oke. Sebentar. Ini saya baik dari sahabat kita ini, saya izin mungkin dibacakan Bu Lilis, ini agak panjang.
1: Yep.
0: Dari sahabat kita ini Ibu Rifat Icimahi, mohon izin Bu Lilis sharing dan juga hendak minta solusi juga. Ini sering kali ketika seorang istri bahagia erat kaitannya dengan rezeki suami, bahkan sering banyak memanjakan istri itu pintu rezekinya. Dan kalau baca di sosial media, nah sering kadang kasusnya seperti ketika suami mengajak anak dan istrinya untuk makan di luar, kadangkali yang ditanya adalah si anak mau kemana, makan apa, dan mengikuti keinginannya. Nah kadang kalau sudah menjadi ibu yang full di rumah, pas lihat menu makanan yang mahal, otomatis otak menghitung berapa banyak uang yang keluar. Jadi saya ngalah untuk memesan menu yang miring begitu. Nah, walaupun suami menyarankan untuk membeli menu lain, tapi saya menolak. Tapi pas pulang ada rasa sesal, kenapa tidak beli menu itu atau beli sesuatu yang diinginkan. Apakah itu termasuk tidak menyimbangkan emosional ya begitu?
1: Okay. Ini menarik ya. Tadi berarti ini di hal yang kecerdasan emosional, di mana tadi ibu atau teteh yang di rumah tahu lah ya masak dan harga-harganya, ketika di luar kadang juga saya juga aduh nggak worth it nih dengan harga sekian, tapi tinggi banget, padahal sebenarnya kalau dibuat di rumah sih nggak segitu gitu ya. Atau misalnya udahlah saya menghemat untuk biar tidak pengeluaran lebih banyak. Nah berarti itu kaitannya dengan kecerdasan emosi, dan nanti bagaimana dari kecerdasan emosi itu kita akan menyeimbangkan dengan yang lainnya ya, Kang Irfan ya. Tadi kayak misalnya tadi dari kecerdasan fisik contohnya, terus kita menyeimbangkan ke kecerdasan yang lain ya. Jadi kecerdasan emosi itu bagaimana kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola emosi diri serta memahami emosi orang lain. Nah itu definisi kecerdasan emosi. Jadi ketika ibu diajak oleh suami makan di luar, tadi kan mengolah, memahami diri sendiri. Tadi sudah bagus tuh ibu, sudah misalnya, aduh, udahlah kasihan juga, kan suka gitu kan, kasihan juga gitu kalau misalnya nggak enak juga gitu ya, harga mahal, ya udahlah milih yang murah. Padahal sebenarnya suami juga, ya sok aja nggak apa-apa, bisa jadi ini bentuk dari apa? Bentuk dari mungkin perayaan dari suami gitu ya, udah dapat misalnya rezeki, ya udah apa salahnya sih mengajak anak istri sekali-kali keluar. Nah itu memahami emosi orang lain. Jadi ketika misalnya ibu ditawarkan oleh suami sok aja pilih apapun gitu, nah kita bisa menyenangkan dia juga dengan cara misalnya kita kecerdasan emosi kan ngelihat emosinya gitu, ngelihat apakah dia ada keberatan secara harga, tidak tadi suaminya malah menganjurkan kan untuk sok aja pesan apapun. Nah nanti ibu bisa menyeimbangkan dengan kecerdasan fisik, makanan mana yang tidak terlalu jauh dari gizi seimbang gitu, sehingga tetap meskipun kita lagi perayaan atau apa, pakem-pakemnya itu jangan terlalu jauh banget dari kebutuhan fisik tadi, kecerdasan fisik kita gitu ya, gizi seimbang. Pilih misalnya gizi seimbang tadi kan, kalau di tidak ada keberatan dari suami kan silahkan gitu. Bahkan mungkin ketika ibu pesan dengan yang kecuali mungkin suami boleh pesan dengan harga rate segini, ya udah kita kan ngikutin rate-nya. Tapi kalau enggak silahkan pesan apapun di restoran itu. Nah itu sebenarnya sudah disiapkan kan akan habis berapa gitu. Nah ibu bisa dengan memilih yang sesuai dengan gizi seimbang. Nah ini bagaimana nih sudah terjadi gitu ya. Ini juga kan dalam mengelola emosi juga. Kadang kita tuh suka nyesel ya, coba tadi gitu ya, menyesal dengan apa yang kita perbuat sebelumnya gitu. Kayak tadi misalnya, duh coba tadi saya nggak gitu banget ya pesan, padahal sebenarnya saya pengen yang harganya segini tapi karena nggak enak gitu. Nah itu bagaimana kita, kalau yang sudah terjadi itu sudah takdir, dalam artian ya udah tadi juga pilihan saya. Mungkin kalau ke depannya, nah itu kecerdasan menyeimbangkan kecerdasan intelektual kan. Jadi menganalisa ya nanti ke depannya kalau suami begitu, saya akan nanti pesan yang ya lebih variatif. Tentunya tadi masih ada berkaitan dengan kebutuhan fisik saya, gizi seimbang gitu. Nah kalau yang sudah terjadi ya udah nggak apa-apa, dah ini mah sudah terjadi. Nah berarti nanti pelajaran untuk kedepannya, sehingga tidak ada rasa aduh kaduhung kaduhung gitu ya, kenapa sih tadi nyesel gitu. Ya udah nikmati aja, ini mah yang sudah terjadi, toh juga tadi keputusan saya untuk itu gitu. Dan emang kita misalnya ambil positifnya, ya tadi yang saya pilih juga keputusan saya, pilihan saya itu juga harus dihargai sebagai diri sayanya. Nah itu nanti kan kecerdasan spiritual yang kalau misalnya sudah terjadi, kita kan tidak bisa merubah yang sudah terjadi ya Kang Irfan ya. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mengantisipasi. Makanya Ibu tadi okay, saya ambil pelajaran nanti misalnya untuk kedepannya saya akan merencanakan apa gitu ya, kalau ditraktir lagi keluar gitu. Nah sehingga kita sampaikan ke diri kita begini, tidak ada yang harus disesali, karena tadi juga itu adalah keputusan kamu ya, ke diri kita gitu, keputusan kita. Dan itu juga ya dinikmati aja nanti kedepannya. Jadi biar akhirnya ya sudah, bisa disugesti dengan apapun yang kita pilih di masa lalu, yaitu tuh semua adalah pilihan saya dan waktu itu saat itu baik ya menurut kita. Nah meskipun nanti kedepannya saya bisa lebih memilih lagi, lebih belajar lagi, nah itu kan kecerdasan intelektual. Nah dari sana aja kita bisa menyeimbangkan semua kecerdasan kita ya Kang Irfan, dari kasus tadi, dari emosi kita misalnya intelektualnya ya udah evaluasi yang sudah terjadi mah ya udah nggak bisa diapa-apain. Kayaknya kan kalau sudah terjadi kita mau maki-maki diri kita, mau kesel ke orang lain kan sudah terjadi Kang Irfan. Tapi bagaimana antisipasi kedepannya, itu kecerdasan intelektual. Terus ya sudahlah, ini bagian dari yang sudah terjadi kan, sudah bagian takdir, sudah kita harus nikmati untuk kedepannya. Nah itu jadi luar biasa ya, dari satu fenomena kita bisa menyeimbangkan semua kecerdasan tadi, kecerdasan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Wallahu alam. Itu Kang Irfan.
0: Baik, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ini Bu Lilis ya jawabannya. Dan juga tadi dengan sahabat kita, Ibu Rifa di Cimahi yang sudah bertanya di kesempatan ini. Dan nampaknya pertanyaan tadi juga menutup kebersamaan di siang hari ini Bu Lilis. Masya Allah tidak terasa nih sudah lewat waktunya, dan mungkin bisa disampaikan nih penguat pembahasan kita ya di siang hari ini, Mangga.
1: Untuk kita lebih menyeimbangkan, kita gali lagi ya secara detail lagi di pembahasan yang nanti di selanjutnya. Terus nanti juga biar banyak juga dari pendengar juga yang masuk nih yang berkaitan dengan, boleh Mangga nanti ketika ada kasus ini untuk menyeimbangkannya apa, atau misalnya saya punya pengalaman loh dengan ini, saya bisa keempat ini saya bisa bisa saya belajar untuk menyeimbangkannya. Nanti berarti kita akan lanjut lagi ya Kang Irfan ya untuk materi ini di pertemuan selanjutnya.
0: Baik, baik. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih Milis, kebersamaannya luar biasa. Di mudah-mudahan jadi banyak manfaat dan khususnya insight baru ya. Jadi bukan hanya sekedar tadi memprioritaskan, tapi bagaimana tantangan dalam menyeimbangkan sih tadi kalau disampaikan oleh Pak Osman juga ya. Alhamdulillah, saya selalu terima kasih.
1: Terima kasih Kang Irfan, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah itu dia sahabat MP, kebersamaan di daripada siang hari ini ya, bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis ya, dengan tema di siang hari ini PSQ ya, physical intelligence, emotional spiritual dan spiritual quotient ya. conscience, maaf. Nah ini sahabat MG ya, mudah-mudahan banyak pembelajaran yang bisa didapat dan diambil pada hal ini. Dan pastinya kita akan undang sahabat MG untuk bergabung dan menyapa dalam atensi di kesempatan ini. Ada atensi yang sudah bergabung ya sebelumnya, kalau kita nanti masuk mortal pilihan kita sapa dulu. Ada Ibu Eva ini, Masya Allah, mudah-mudahan di kesempatan ini ya bisa bergabung ya. Mohon maaf ini ya belum sempat tersapa. Lalu ada sahabat Mahadi yang menyapa juga dengan pilihan pollingnya ya, nomor 1 dan 2, terima kasih. Kemudian ada Abah Hamid ya, juga ikut bergabung dan menyapa, yang ikut nyimak nih pada kesempatan ini, terima kasih. Lalu ada sahabat MK lainnya nih, Kang Rehan juga ikut menyapa membersamai di kesempatan ini. Alhamdulillah, barakallah. Dan oh, di pollingnya ya, astagfirullah, hampir lupa nih, gak disapa yang di pollingnya. Di pollingnya total paling banyak di poin nomor 1 ya, menjaga kesehatan dan aktivitas fisik anak ya. Di poin keduanya baru mendampingi belajar dan mengembangkan potensi anak. Sisanya ini turun-penurun ya, 5, 4, 3, 2 ya jumlah suaranya. Tapi kita sapa saja yang sudah bergabung. Ada Ibu Is di Balai Endah, Ibu Padilla di GBA 3, Kang Madi di Cemenyan, Pak Sandi di Banjaran, dan Kang Rehan di Ujung Berung. Masya Allah, alhamdulillah. Dan pada kebersamaan ini insya Allah sahabat MK, kita akan sambung dengan pilihan polling mortalnya ya, mortal pilihan menjelang siang hari ini ya, menjelang azan zuhur. Sahabat MK, mortal pilihannya kami hadirkan dengan 3 pilihan yang bisa Anda pilih pada kesempatan ini. Pilihan pertama ada di Quran Surat Al-Fajr, sahabat MK. Pilihan kedua di Quran Surat Al-Lail, dan di pilihan 3 di Quran Surat Al-Buruj ya. Silakan pilih salah satu mortal pilihan yang ingin dihadirkan pada siang hari ini, dan kirimkan di 0811-224-1027 atau di polling group sahabat MK, dan juga pilihan mortal di WhatsApp, status WhatsAppnya MK FM. Insya Allah kami akan membersamai dan menyapa Anda lepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, AA Gim, insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Catat harinya sahabat MK di hari Kamis di tanggal 15 Oktober 2026 di jam 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
4: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Radio MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Masih di inspirasi si inspirasi keluarga hari ini di segmen terakhir. Kita masuk ke segmen Morotal Pilihan ya, sahabat MK. Kami undang Anda untuk bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Silahkan sampaikan atensinya dengan pilihan Morotal Anda di 0811-224-1027. Apa saja pilihan Morotalnya? Yang pertama ada di pilihan Quran Surat Al-Fajr, kedua Quran Surat Al-Lail, dan pilihan ketiga Quran Surat Al-Buruj. Sampaikan pilihan Morotalnya di 0811-224-1027. Bisa langsung di polling MKFM atau di status WhatsApp-nya MKFM. Kita lihat kalau yang sudah bergabung dan menyapa pilihan Morotalnya. Langsung saja nih, ada di Quran Surat Al-Fajr. Penyapa pertama kita ada Bunda Wikan ini ya, sahabat kita di 0896532 sekian-sekian. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Kang Mahadi juga menyapa, tapi belum pilih Morotalnya ya. Terima kasih Kang Mahadi. Ada Ibu Pujasari di Cicadas juga menyapa, pilihan Morotalnya nomor 1 Quran Surat Al-Fajr ya. Al-Fajr kan ya? Iya benar, Al-Fajr ya. Kemudian ada juga Ibu Aminah di Cipanas Puncak, Morotal pilihannya nomor 1 Quran Surat Al-Fajr. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Parilah di GBA 3 sama pilihan Morotalnya Quran Surat Al-Fajr nomor 1 ya, Ibu Parilah, terima kasih. Lalu ada Ibu Ella ya di Kopo, Morotal pilihannya pilih nomor 1 Quran Surat Al-Fajr ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikutnya ada Ibu Rusmiati di Garut, Morotal pilihannya nomor 1 juga Quran Surat Al-Fajr, terima kasih. Ada Ummu Hafiz di Cianjur, Morotal pilihannya nomor 1 juga Quran Surat Al-Fajr, alhamdulillah. Ada Pak Harun di Gandok ya, maaf, Pak Harun di Gandok, Sleman, Yogyakarta. Masya Allah, Morotal pilihannya Quran Surat Al-Fajr juga nomor 1, terima kasih. Ada Ibu Mariani di Yogyakarta, Morotal pilihannya pilih nomor 1 juga Quran Surat Al-Fajr. Ibu ada di Ranca Ekek juga sama, Morotal pilihannya nomor 1 Quran Surat Al-Fajr. Ini langsung saja kah begitu ya, sahabat MK ya? Quran Surat Al-Fajr paling banyak ya, tapi kalau di polling ini paling banyak di Quran Surat Al-Buruj ya. 3 suara paling banyak memilih pilihan nomor 3 Quran Surat Al-Buruj. Dan kita langsung saja sapa yang di polling grup sahabat MK. Ada Ibu, ada Umi Seli di Jatinangor, kemudian ada Paratno, ada juga Kang Rehan di Ujung Berung, serta Ibu Parilah di GBA 3. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Dan tidak terasa sahabat MK, kini sudah ada di penghujung kebersamaan kita dalam program Inspirasi Keluarga ya. Insya Allah kita persiapkan diri kita untuk menjemput ridhonya Allah dengan menaikkan ibadah sholat tepat waktu ya, untuk sholat zuhur. Tidak terasa kini saatnya mengakhiri kebersamaan sahabat siar Irfan Nurpalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan mempersiapkan diri menaikkan ibadah sholat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya, wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena tak.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada

mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.

Allah Al-Qudus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Qudus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Qudus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Qudus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Qudus. Subuhun Qudusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Qudus yang Maha Suci.

0: Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MKI, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Assalam Yang Maha Sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma Assalam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah Assalam, Yang Maha Sejahtera.

0: 降。
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatulil muttaqin fala'udwana illa ala zalimin wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, hari ini dapat berjumpa kembali. Baik, alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang serial fikih salat. Di sebelumnya kita membahas tentang syarat sahnya. Hari ini kita masuk ke rukunnya, di mana rukun-rukun sholat itu adalah gerakan dan bacaan yang wajib dilakukan di dalam sholat, yang apabila ada yang di skip dengan sengaja atau tidak mau melakukan gerakan dan bacaan ini, sholat kita jadi tidak sah. Tentu dari semua sholat yang kita lakukan setiap hari, yang kita lakukan tidak hanya rukun-rukunnya yang wajib saja, tapi juga yang sunah-sunahnya juga, udah satu paket lengkap. Jadi sholat yang selama ini kita lakukan syarat sahnya, kita sudah melakukan rukunnya, dan kita sudah melakukan sunah-sunahnya juga. Ibaratnya kita naik motor, Bu. Kita preteli satu persatu tuh, ya. Spare partnya, mana yang wajib ada, mana yang sunnah ada gitu. Maka di dalam sholat kita udah preteli mana yang syarat sahnya. Hari ini kita akan preteli mana di antara gerakan dan bacaan yang wajib. Kenapa kita gak belajar sholat satu paket yang udah pasti sempurna aja sih? Kenapa harus dipreteli ini syaratnya, ini rukunnya, ini sunnahnya? Kenapa harus seperti itu? Supaya kita bisa memprioritaskan ketika kita berada dalam keterbatasan. Kalau kita berada dalam keterbatasan waktu dan harus buru-buru sholat, maka kita tahu mana yang perlu di-skip. Sunah-sunahnya skip aja dulu, yang penting sholatnya sah. Sholat minimalis yang penting sah. Itu aja dulu. Itu ya, itu aja dulu. Nah, kalau kita nggak lagi buru-buru, maka kita lakukan yang sunah-sunahnya. Itu kalau tadi contoh waktu yang diburu-buru. Misalnya kita lagi sholat di ruang tunggu bandara, baru juga takbiratul ihram udah dipanggil kepada penumpang pesawat bla bla bla bla, silakan memasuki pesawat dari pintu sekian. Langsung kan, langsung terdistrak kita. Ya mau dibatalin udah takbir, nggak dibatalin gimana-gimana, padahal antriannya masih panjang sih sebetulnya ya. Cuman ya merasa buru-buru aja pengen masuk, takut gak kebagian tempat buat naruh koper aja gitu ya di kabin. Nah kalau udah seperti itu kan udah buru-buru nih, skip-skip aja yang sunah-sunahnya. Yang penting dari niat sampai salam sholatnya tetap sah, walaupun sebentar tapi tetap sah. Atau kalau misalnya yang terbatas itu adalah tempatnya, di musola mall biasanya. Apalagi sholat maghrib yang waktunya terbatas. Yang waktunya terbatas kan maghrib sama subuh kan. Tapi jarang-jarang ada orang sholat di mall subuh-subuh, kayaknya gak ada. Belum buka juga mallnya. Maghrib lah contohnya. Musholanya kecil, yang ngantri banyak. Gak kebayang kalau setiap orang sholatnya dilama-lamain dengan semua paket sunah-sunahnya dikerjain semuanya. Kasian yang belakangan ngantri gak dapat sholat maghribnya gara-gara kita egois. Mana begitu udah salam kanan salam kiri masih dikir, masih wirid apa segala macam, ditoel kagak peduli gitu ya. Ah, ini butuh kesolehan sosial kita memang. Nah kemudian berikutnya yang kalau tadi contohnya yang diburu-buru waktu keterbatasan waktu, keterbatasan tempat. Sekarang kalau misalnya kondisi kita yang terbatas, lagi sakit misalnya, lagi butuh nyender, pengen tidur, tapi masih bisalah sholat dalam keadaan duduk. Tapi duduk lama-lama, kepala keliangan juga nih. Ya udah lakukan yang wajib-wajibnya aja, yang sunahnya di skip aja dulu. Kalau memang kita berada dalam kondisi tidak ada keterbatasan, baru kita lakukan yang sama sunah-sunahnya yang sempurna. Sayang-sayang kalau kita waktunya itu luas, tapi tidak melakukan sholat dengan sunah-sunahnya, gitu ya. Tapi intinya hari ini kita hanya akan membahas tentang rukun sholat saja. Jamaah sekalian, rukun sholat itu cuma 17. Dari semua gerakan dan bacaan yang wajib itu cuma 17 aja. Saya akan coba sebutkan, nanti silahkan
dicerna apa yang tidak saya sebutkan padahal jamaah sekalian lakukan gitu ya. Gak usah ditulis dulu Bu, coba didengarkan, difokuskan dulu. Saya akan sebutkan. Kalau ada yang di skip sama saya, nanti Ibu sampaikan. Padahal Ibu kerjain, tapi kok saya gak nyebut gitu ya. Itu berarti gak rukun. Saya sebutin dari nomor 1, niat. 2, berdiri. 3, takbiratul ihram. 4, baca surat Al-Fatihah. 5, ruku. 6, tumakninah dalam ruku. 7, itidal. 8, tumakninah dalam itidal. 9, sujud. 10, tumakninah dalam sujud. 11, duduk di antara dua sujud. 12, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. 13, duduk tahiyat akhir. 14, membaca tahiyat akhir. 15, membaca solawat pada Nabi Muhammad dan keluarganya dalam tahiyat akhir. 16, salam yang pertama. 17, tertib. Itu doang yang wajib. 2 menit kelar. Coba ya. 2 menit kelar itu. Nah, coba dari 17 poin yang tadi saya sampaikan, apakah ada yang saya tidak sebutkan padahal tiap hari kita sholat melakukannya? Apa Bu? Gimana? Doa iftitah. Kemudian surat setelah Al-Fatihah. Kemudian mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Kemudian, karena tadi kan nomor 1 niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram. Takbir Bu, kalau saya bilang takbir Bu, takbir, nah, Allahu Akbar kan, bukan takbir itu bacaannya, bukan gerakannya yang wajib. Kemudian apalagi? Apalagi Bu? Yang gak saya sebutin tadi padahal kita kerjain dalam salam. Salam yang kedua. Ada lagi? Tahiyat awal Bu gak saya sebut tadi. Ini Bu sunah-sunahnya ya. Dari mulai nomor 1 aja niat. Melafatkan niat aja udah sunnah. Ngangkat tangan saat takbiratul ihram, sedekap saat berdiri,

di antara dua sujud. Tahiyat awal duduknya, bacaan dan sholawat di dalamnya. Salam yang kedua, memperbanyak doa di dalam sujud. Membaca tasbih 3 kali di dalam sujud dan rukuk. Semuanya itu adalah sunnah. Semuanya adalah sunnah. Jadi kalau jamaah sekalian melakukan cuma 17 ini aja, udah sah sebetulnya. Cuman kalau ibu melakukannya, saya jamin merasa aneh. Kenapa aneh, Bu? Ya kita udah terbiasa sama yang komplit, disuruh gak komplit. Gitu kan, Bu ya? Kita udah terbiasa makan nasi sama... Kalau kita makan nasi nih, sama lele goreng, Bu. Udah sah kan makannya? Ya, kagak ada lalapan sama sambel. Nah, gimana tuh? Kagak enak gitu kan? Kagak enak. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau bicara rukunnya, ini adalah rukun. Jangan sampai kita memprioritaskan yang sunnah, tapi kita skip yang rukun, percuma gak sah? Ibu ya, karena konsekuensinya kalau ada dari 17 poin ini yang kita skip, maka tidak sah. Kita akan bahas satu persatu ya, Bu ya. Saya akan ulang ya, Bu ya. Satu niat, dua berdiri, tiga takbiratul ihram, empat membaca al-fatihah. Nomor satu berniat, nomor dua berdiri, nomor tiga takbiratul ihram, nomor empat membaca al-fatihah, nomor lima ruku, nomor enam tumakninah dalam ruku. Ini poinnya berbeda, soalnya ruku dan tumakninah itu pengertiannya nanti beda. Nomor tujuh i'tidal, nomor delapan tumakninah dalam i'tidal. Sembilan sujud, sepuluh tumakninah, sebelas duduk di antara dua sujud, dua belas tumakninah dalam duduknya maksudnya. Nomor 13, duduk tasyahud akhir. Bu, yang betul duduk tasyahud apa duduk tahiyat? Apa bedanya duduk tasyahud sama duduk tahiyat? Sama aja, Bu. Tahiyat itu bunyinya at-tahiyatul mubarakatus. Ya, tahiyat. Kalau tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, sama aja. Kan kita baca semuanya. Gitu ya, duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir, terserah Ibu. Nomor 14, membaca tasyahud akhir. Membaca tahiyat atau tasyahud akhir. Nomor 15, membaca solawat pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Hanya pada Nabi Muhammad dan keluarganya yang wajib. Nanti ada kesunahan solawat pada Nabi Ibrahim dan keluarganya masuk di sunnah nanti. Jadi di tahiyat akhir itu, Bu, yang panjang, dari at-tahiyatul sampai innaka hamidum majid, itu gak wajib cuma sampai Allahumma salli ala. Ibu pakai Sayyidina apa gak? Pakai ya? Ya udah saya pakaiin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, titik. Udah langsung bisa ke nomor 16, salam yang pertama. Jadi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidum majid, itu sunnah. Oke, kemudian nomor 17 adalah tertib. Tertib itu artinya gak boleh random, gak boleh acak. Gak boleh acak. Ibu gak boleh tiba-tiba sujud dulu baru ruku, gak bisa. Harus sesuai dengan urutannya. Nah itu kira-kira. Saya akan mulai dari poin yang nomor 1 ya, Bu ya. Kayaknya nih nomor 1 sampai nomor 17 mungkin gak bisa kita bahas sampai hari ini semuanya. Mungkin next pertemuan berikutnya saya akan bahas nomor 1 tentang niat dulu. Apa pengertian dari niat? Niat itu adalah qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li, yang artinya menghadirkan keinginan dalam hati terus langsung dikerjain. Kalau misalnya ibu bilang gini, saya niat sholat zuhur nanti jam 12, itu niat apa bukan? Bukan, itu baru rencana. Kenapa? Karena begitu ibu bilang mau sholat, ibu masih duduk di sini, belum masuk waktunya juga. Apalagi kalau ibu bilangnya gini, entar akhir bulan ini enaknya jalan-jalan kemana ya, kita healing akhir tahun. Oh, kita jalan-jalan ke Bandung aja yuk, yuk kemana kita? Oh, kita nginep di Trans Luxury nih. Oh, abis itu kita jalan-jalan ke Darut Tauhid Bandung ya. Oke, itu niat gak, Bu? Enggak, itu wacana. Itu wacana, kenapa? Kelamaan. Dari kepengen sampai ngerjainnya itu kelamaan. Kalau ibu niat, mau jalan-jalan, ibu ambil kunci mobil, wong, itu namanya niat.
Maka niat sholat itu adalah ibu mau sekarang udah masuk waktu zuhur misalnya, atau jam sekarang jam 2 deh, mau sholat duha, ya udah langsung berdiri, udah dalam keadaan berdiri, udah punya wudu, udah nutup aurat, udah ngadep kiblat, ah niat sholat duha, ah ya udah niat sholat duha, ya Allah sih niat sholat duha ya, dua rakaat ngadep kiblat, lihat Allah, Allahu Akbar, itu namanya niat. Jadi niat itu adalah pekerjaannya hati, dengan atau tanpa dilafadzkan dengan lisan. Jadi kalau ibu berniat itu tugasnya hati. Tapi apakah hukumnya melafadzkan niat dengan lisan? Para ulama beda pendapat. Namun yang pasti dalam madzhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kata para ulama dalam madzhab Syafi'i, at-talaffuz bin niyyah, melafadzkan niat dengan lisan itu disunahkan untuk mengkonfirmasi niat yang ada dalam hati kita supaya hilang keraguan-raguan. Supaya kita lebih mantap lagi keinginan kita, maka kita lafadzkan. Tapi kalau nanti ibu lihat ada orang sholat nggak pakai usolli, tar dulu ya bro, saya mau sholat. Allahu Akbar. Nggak aneh. Kenapa? Dalam hatinya aja dia niat. Lisannya dia nggak gerak. Berarti dia cuma ngerjain yang wajibnya doang, niat dalam hati, tapi sunnahnya dengan lisan dia tinggal. Kalau dalam madzhab Syafi'i, dalam hati niat, ditegesin lagi pakai mulut. Salli fardu zuhri arba'a raka'ati mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, ditegesin lagi pakai mulut. Bu, kalau saya bilang gini, ini kan jam duha ya bu ya. Usalli sunnata duha ra'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya lagi niat sholat duha gak bu? Saya sedang niat sholat duha gak? Enggak, orang saya lagi ngisi pengajian. Enggak, lagi enggak niat. Tapi saya melafadzkan dengan lisan. Itu bedanya. Apa bedanya niat sama melafadzkan niat? Barusan saya ngelafadzin niat, tapi dalam hati saya enggak mau sholat. Bisa bedain, Bu? Iya. Ada kalanya orang niat, tapi mulutnya enggak melafadzkan. Ada kalanya orang melafadzkan, tapi enggak niat dalam hatinya. Ada kalanya dua-duanya. Dan itu yang paling sering kita kerjain. Double. Niat dalam hati yang wajib ditegesin pakai lisan yang sunnah. Nah, gitu kira-kira seperti itu ya. Oke. Maka niat itu menjadi rukun di dalam sholat. Innamal a'malu binniyah. Bahwa segala ibadah itu bergantung pada niatnya. Baik. Sekarang berikutnya lagi. Sekarang pertanyaannya gini. Kalau ada orang lagi sholat zuhur, jamnya jam zuhur, tapi karena dia sambil ngelamun, dalam hati ngomong apa, di mulutnya bilang apa beda. Kan gara-gara di kepalanya itu tadinya mau sholat zuhur kan. Tapi di kepalanya dia itu, tar malam, malam mingguan, abis sisa enaknya kemana ya gitu. Abis itu dia begitu lagi mau sholat zuhur, usolli fardul isya arba'a raka'atin. Gara-gara ngelamun, tar abis sisa mau malam mingguan kemana. Udah usolli fardul isya, anaknya yang ngelihat emaknya salat, ngelihat emaknya, tapi nggak ditegur, biarin aja dah, gitu kan? Emaknya salat 4 rakaat, udah tuh, ya. Abis itu salam kanan, salam kiri, zikir, udah berdoa, khusyuk banget doanya, pengen nangis-nangis tuh. Abis itu emaknya ngelipat mukena, kata anaknya, mama tadi salat isya ya, lagi kodok salat isya, tadi malam nggak salat isya ya, ma. Enak aja. Sembarangan. Tadi mama sholat zuhur lah, ngapain sholat isya jam segini? Tadi kita berdua nih, abang sama adek lihat mama, dengar banget tadi mama bilangnya usolli fardhu isya kencang. Salah lagi. Masa sih, kata emaknya. Ah, enggak, orang mama niatnya sholat zuhur. Dalam hati emaknya niat sholat zuhur, di lisannya keluar usolli fardhu isya. Ulang apa enggak bu sholatnya? Ngulang gak? Ngulang. Kalau ngulang, namanya juga siaran ulang, kagak jadi nangis-nangis lagi ntar doanya. Khusyuknya udah berkurang. Ibu ya, ibu nonton film lucu, udah tahu nih bakalan lucu abis ini, gak ketawa lagi udah. Ya kan? Tuh. Jawabannya tidak usah diulang. Kenapa? Karena yang menjadi parameter sah dan tidak sahnya adalah yang ada dalam hati. Ketika ada kontradiksi antara lisan dengan hati,
tetap yang menang yang ada di dalam hati. Kayak emak-emak lagi tantrum ngomel sama lakinya kagak pulang-pulang dari kantor. Kata istrinya, "Bang, kagak usah pulang sekalian. Jam segini belum pulang, kagak usah pulang sekalian. Tahun depan sekalian pulang, Abang." Gitu ya. Itu abangnya beneran gak pulang, Bang. Maksud istrinya nyuruh abangnya beneran gak pulang ya, Bang. Kalau abang yang gak pulang beneran, Bu, ke pengadilan agama tuh bininya tentu cerai. Maksud istrinya, "Bang, pulang lah, Bang." Gitu kan? Tapi yang ada di mulutnya apa? "Kagak usah pulang sekalian." Gitu kan? Iya, karena dia ngomongnya gak pakai logika, pakai perasaan. Gitu loh. Akhirnya pulang lah suaminya sambil minta maaf gitu ya. Padahal gak salah juga sih. Kan juga lembur. Oke, baik. Jadi lain di mulut, lain di hati, itu yang menang tetap yang ada di dalam hati. Yo ya. Oke, baik. Sekarang rukun yang kedua tadi, takbiratul ihram dulu apa berdiri? Kadang-kadang berdiri di nomor 2, kadang takbiratul ihram yang di nomor 2. Tapi biasanya berdiri dulu sih. Cuman penjelasannya enakan jelasin takbiratul ihramnya dulu baru berdiri. Saya akan jelasin nomor 2 takbiratul ihram dulu aja. Takbiratul ihram itu yang wajib adalah bacaannya. Jadi Bu, dari 17 rukun yang tadi kita sebutkan nomor 1 sampai nomor 17, bacaan yang wajib itu cuma 5, sisanya yang wajib gerakan. Jadi dalam sholat itu kebanyakan rukun itu dalam gerakan, sedangkan bacaan yang wajib itu cuma 5. Ibu bisa gak sebutin apa aja bacaan yang wajib di dalam sholat? Nomor 1 takbiratul ihram. Kalau niat kan gak melafatkan, gak wajib kan tadi. Takbiratul ihram, surat al-fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca solawat pada nabi dan keluarganya dalam tahiyat akhir, salam yang pertama, itu dong. Lainnya yang wajib gerakan. Kalaupun ada banyak yang kita baca di dalam sholat, itu masuknya semuanya ke sunnah. Maka ini adalah tips and trick buat yang tadi sholat udah takbiratul ihram dipanggil naik ke pesawat. Baca boleh di skip semuanya, yang penting ini aja bacaannya, yang lainnya gerakan. Tapi jangan lupa tumanina. Gak mentang-mentang dalam rukuk, sujud dan sebagainya sunnah semuanya, kagak tumanina, gak. Tetap wajib tumaninanya, bacanya yang sunnah. Tunggu ya. Nah,

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan, Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun

Jadi saya akan ulang lagi, takbiratul ihram yang menjadi rukun dalam sholat di poin takbiratul ihram ini adalah bacaan takbirnya Allahu Akbar. Wajib dilafadzkan dengan lisan, keluar suara walaupun cuma didengar kupingnya sendiri. Kecuali kalau misalnya kita jadi imam atau bapak-bapak yang sholat di sholat jahriyah seperti maghrib, isya dan subuh, biar kata bapak-bapak sholatnya sendirian juga tetap oke kalau dikeraskan. Kalau perempuan, enggak. Perempuan mengeraskan hanya saat dia jadi imam saja. Nah, takbiratul ihram itu jangan sampai dalam hati. Kalau dalam hati itu enggak dianggap membaca. Membaca itu artinya menggerakkan lisan dan keluar suara minimal kedengaran kuping sendiri. Itu definisi membaca takbir. Kalau ibu cuman dalam hati doang, itu namanya bukan baca, itu namanya membatin. Kalau mulutnya gerak kagak keluar suara, itu juga bukan membaca, itu namanya komat kamit. Maka baca Allahu Akbar, dengar kuping sendiri. Gak usah kencang-kencang juga Allahu Akbar, gak usah. Itu bapak-bapak, silakan kalau bapak-bapak lagi maghrib isya sama subuh. Perempuan mah Allahu Akbar, dah dengeran bu di kuping. Jangan gini,

Enggak usah. Biar kata. Tapi mulutnya gak ngomong Allahu Akbar. Di skip rukun nomor 2 sama dia. Rukun ngomong Allahu Akbar itu. Tapi kalau misalnya gini doang dia. Karena yang wajib itu Allahu Akbarnya. Gerakannya itu sunnah. Jangan dibalik. Gerakannya oke, mulutnya mingkem. Ya gak sah itu. Jadi ngomong, Bu. Apa susahnya sih ngomong Allahu Akbar? Punya masalah apa sih? Allahu Akbar ngomong gitu. Jadi takbiratul ihram itu adalah membaca Allahu Akbar di awal sholat tepat saat niat terjadi atau beberapa saat setelah berniat. Itu Bu ya. Itu disebut dengan takbiratul ihram. Di dalam sholat ada banyak takbir-takbir yang kita baca setiap pergantian gerakan. Tapi yang disebut dengan takbiratul ihram cuma takbir yang pertama setelah kita niat itu tadi. Tapi takbir yang lain, kita ruku bilang Allahu Akbar, bangun, sami Allah, liman hamidah, ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antar gerakan namanya takbir intiqal. Intiqal itu artinya perpindahan. Jadi perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu namanya takbir intiqal. Nah, apa sih konsekuensi dari takbiratul ihram? Pertama, dia adalah rukun sholat. Yang kedua, tidak boleh bermain-main dengan takbiratul ihram. Kemudian kita batalin sholat seenaknya, enggak boleh. Dalam sholat fardu, ketika kita sudah Allahu Akbar, tidak boleh sholat itu dibatalkan sembarangan, kecuali ada kedaruratan. Begitu Bu, Allahu Akbar, wih belum ngecas. Enakan sholat, HP dicas, kelar sholat, HP udah full baterai. Batalin sholatnya, enggak boleh Bu, dosa itu. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan untuk batalin sholat. Kecuali ada kedaruratan. Dalam sholat fardu, dalam sholat sunnah, lain lagi urusannya juga sholat sunnah. Tapi sholat fardu, takbiratul ihram, haram kita untuk batalin kecuali darurat. Darurat itu apa? Banyak. Contoh kedaruratan apa Bu? Lagi sholat, tiba-tiba gempa. Ya kita batalin lah. Tiba-tiba sholat, tiba-tiba... ternyata gunungnya dekat masjidnya longsor tanahnya, ya kita batalin lah. Tiba-tiba apa gitu kedaruratan yang lain kita batalin. Bahkan juga kebelet boleh juga dibatalin. Kebelet apa Bu misalnya? Kebelet kentut ya biasanya ya. Kebelet apa misalnya itu boleh. Tapi kalau tidak darurat nggak boleh. Gak boleh gitu. Maka takbiratul ihram, dengan kita bertakbiratul ihram gak boleh kita sembarangan batalin sholat. Baik. Kemudian pertanyaannya, kan takbiratul ihram itu yang wajib cuman Allahu Akbarnya doang. Sekarang angkat tangan dan sedekapnya kan sunnah. Biar kata sunnah kita bahas boleh kali Bu ya. Ngangkat tangannya dan sedekapnya itu sunnah, tapi teknis pelaksanaannya dalam hadis-hadis itu memang berbeda-beda. Kadang Nabi diinformasikan sebegini, kadang Nabi diinformasikan begitu. Maka tata cara pelaksanaan takbiratul ihram itu gerakan tangannya nanti orang bisa beda-beda. Coba saya lihat di sini Bu, seragam apa enggak gitu ya. Saat ibu takbiratul ihram, tangan ibu setinggi apa? Boleh? Boleh diangkat tangannya, Bu? Barisan depan aja udah beda. Sampingan malah duduknya. Belum yang ke belakang. Belum kalau kita ke Masjidil Haram, orang sedunia tumplek-blek di situ beda semua kan? Tapi perbedaannya cuma di tiga gerakan aja. Setidak-tidaknya yang paling masyhur memang tiga hadis ini. Pertama, hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Nabi itu kalau takbiratul ihram itu annahu kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Nabi kalau ngangkat tangannya pada saat takbiratul ihram itu hadwa mankibaihi
setinggi bahu. Yang disebut bahu adalah di bawah leher. Ma, ibu begini, begini, begini, begini.

Itu pakai hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, an Wa'il bin Hujr. Sekarang dari Wa'il bin Hujr. Nih, hadis yang kedua. Annahu ra'a bahwa Wa'il bin Hujr ini banyak banget bu hadis-hadis tentang sholat, gerakan sholat itu yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr. Ra'an Nabi SAW rafa'a yadaihi hina dakhala fi sholati wa kabbar wa saffahuma hiyala udunaihi. Saffahuma hiyala udunaihi artinya mengangkat kedua tangannya dan membentangkan seperti ini lurus dengan kedua telinganya. Maksudnya jempolnya lurus sama daun telinganya. Sekarang hadis yang ketiga dari Bara' bin Azib sekarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a yadayhi hatta yakuna ibahu hidaa udhunai. Tingginya setinggi daun telinga jempolnya tapi disentuhkan. Tlok. Kalau tadi kan enggak nyentuh. Ya, Bu. Tuh, beda enggak tuh? Beda enggak tuh? Beda. Mana yang benar? Benar semua. Ya, silakan aja. Karena emang ada tiga gitu. Kalaupun nanti para ulama berbeda, bedanya cuman mana yang afdol, itu aja. Nanti versi Syafi'i yang afdol adalah setinggi daun telinga, mau disentuhkan atau tidak. Nanti di madhab yang lain membedakan, kalau yang perempuan setinggi bahu dah, kalau cowok setinggi kuping, tuh beda lagi. Pokoknya itu intinya. Kalau gak sebahu, setinggi daun telinga, mau disentuhkan atau disentuhkan. Bu ya, oke. Sekarang, ini kan baru ngangkatnya bu. Kita kan mau nurunin ya. Nuruninnya gimana? Gimana nuruninnya? Belum sedekapnya dulu. Narok tangan kanan di atas tangan kiri dulu. Narok tangan kanan di atas tangan kiri. Ini belum ditaruh di badan nih. Megangnya bagaimana? Yang harus kan tangan kanan di atas tangan kiri, jangan begini, tapi begini. Jangan kebalik, Bu. Ibu bisa bedain kan tangan kanan sama tangan kiri ya? Bisa ya? Tangan kanan di atas tangan kiri itu megangnya gimana? Coba, beda lagi. Semuanya batasannya yang penting

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh?
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
10: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Kota Baru.

0: Lima. Tão Foz.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Jadi disebutkan dalam hadisnya itu bahwa Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ala kaffihi warizqi wassa'id. Tiga. Di redaksi hadisnya gitu, Bu. Alal kaf, kadang-kadang di atas punggung tangannya. Kadang-kadang alal risri, di atas pergelangan tangannya, megangin jam tangan nih. Kadang-kadang ala sa'id, kadang di area ini. Gini, begini, begini, kadang megangnya begini tuh begini. Ting. Ini mah bukan di atas tangan kiri, begini, begini, atau begini. Gini, atau begini. Tunggu ya. Jangan lewat siku, karena sa'id itu sampai sini. Bukan begini. Bukan begini. Kan begini. Ya, Bu. Maksimal segini. Pertanyaannya, Ibu biasanya naruhnya di sebelah mana? Sa'id, ris, kaf. Tuh beda, tuh depan aja beda. Beda naruhnya. Tuh. Sekarang udah naruh tangan kanan di atas tangan kiri, naruh di badannya sebelah mana? Coba Ibu sedekap di mana? Kok sama sih? Beda dong. Sama lagi, Ibu. Iya. Emang Ibu Syafi'i sih. Ibu Syafi'i yang tidak sadar. Ya. Naruh tangannya nanti itu beda-beda kan sedekapnya. Sedekapnya itu nanti kita akan bahas di poin berdiri ya, Bu ya. Yang penting pada saat takbiratul ihram ngangkatnya sebahu atau setelinga, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sedekapnya nanti ada di poin berdiri. Pada saat kita berdiri, afdolnya posisi tangan kita seperti apa? Yang pasti matanya dulu dikondisikan. Ngelihat kemana pada saat kita berdiri? Kalau rukunnya berdiri doang, udah. Tapi detail-detail ngapain ya pada saat berdiri, itu nanti bahasannya ke sunnah. Matanya ngadep ke atas sah apa enggak? Sah. Ngelirik? Sah. Ngelirik? Sah. Tapi kalau bicara sunnahnya, no, ke situ. Ke tempat kita sujud. Tapi kalau kita berada di depan Ka'bah, mata kita tetap ke tempat sujud, apa sunnahnya ke Ka'bah? Khilafiyah. Madzhab Maliki mengatakan sunnahnya melihat Ka'bah, mayoritas ulama mengatakan tetap ke tempat sujud. Coba ya, mudah-mudahan nanti kita bisa umroh lagi, insyaallah, ngelihat Ka'bah lagi. Sekarang kita Ka'bahnya lihat YouTube dulu aja, Bu. Sampai datang waktu umroh sama DT, Bu ya, insyaallah. Baik. Nah, kemudian sekarang kondisi tangannya. Ini soal tangannya sih, Bu ya. Kalau tadi disebutkan dari Wa'il bin Hujr, annahu ra'an nabiyya wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffihi al-yusra wa rizqi was-sa'id. Tadi udah. Kemudian sekarang sedekapnya. An Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib sekarang yang dikatakan minas sunnah wada'ul yamini 'ala shimali tahta surah. Sunnahnya kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sedekapnya

itu narok tangannya di bawah pusar. Ini yang dipakai sama para ulama dalam madzhab Hanafi. Hadis yang pertama itu yang dipakai sama madzhab Hanafi. Sekarang kita pakai hadis berikutnya. An Wa'il bin Hujr, Wa'il bin Hujr lagi. Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah salat sama Nabi, kata dia, fa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadil yusra 'ala sadrihi. Nah, Nabi pernah meletakkan tangannya beliau itu di dekat dada. Dekat dada itu maksudnya posisinya antara perut dan dada. Ibu ya, ini yang dipakai para ulama madzhab Syafi'i, Bu ya.

Gak ada masalah. Yang penting di perut, antara perut sama dada. Kemudian, kenapa mati nih, Pak? Nah, kemudian Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu nahaa 'an takfir wad'ul yadi 'ala as-sadr. Di antara yang dimakruhkan dalam pendapat empat madhab itu, riwayat yang menyatakan bahwa Nabi melarang tangan tepat di atas dada. Kalau yang ini di luar empat madhab. Menaruh tepat di atas dada itu dimakruhkan. Tapi kalau ada yang ngerjain gimana? Iya, sah-sah juga. Cuman dimakruhkan kalau di versi 4 madhab. Itu ya. Kemudian, nah ini Bu ya. Saya pokoknya ngeliat Ibu sama aja kemarin tadi. Di perut semua ya Bu ya. Enggak ada yang dibawa pusar apa Bu? Hanafi dibawa pusar soalnya. Syafi'i Hambali di antara perut dan dada tadi. Nah, Ibu enggak nanya satu lagi belum disebut tuh. Di Maliki, Maliki itu enggak mau sedekap. Kan ada hadis gini bahwa kata Nabi, kalau kamu dalam keadaan berdiri, maka berdiri tegaklah sampai tulang kembali ke persendiannya dan tangan enggak disedekapin. Maliki mengatakan, pokoknya dalam kondisi berdiri, lurus saja tangannya. Tapi kalau madhab yang mayoritas, Hanafi, Syafi'i, Hambali menyikapi hadis yang tadi, itu hadis buat itidal lagi. Itu hadis buat itidal yang tangannya lurus. Kata Maliki, pokoknya tiap berdiri begitu. Itu bedanya Bu. Ibu ya. Intinya adalah apa? Intinya di Maliki memang kebanyakan kagak sedekap. Ngangkat tangan iya, sedekap enggak? Allahu Akbar. Jadi nanti kalau nanti di Masjidil Haram, Ibu ngelihat orang takbiratul ihram tangannya diangkat tapi enggak sedekap, jangan langsung saya tadi samping saya ada orang Syiah katanya. Apa semua pokoknya yang beda sama dia dikatain Syiah sama dia. Enggak lagi, Bu. Coba ditanya dari mana gitu, pakai bahasa Inggris gitu nanyanya ya. Kalau bahasa Sunda dia kagak ngerti, Bu. Nah, ditanya dari mana gitu. Where do you come from gitu ya ngomongnya ya. Ya. Terus kata dia, kalau dia bilangnya dari Aljazair, Tunisia, Maroko, Libya. Ah, itu semuanya adalah Afrika Utara. Afrika Utara itu secara administrasi di benua Afrika, tapi rasnya ras Arab. Itu kebanyakan mereka bermadzhab Maliki, Bu ya. Jadi santai aja, Bu. Mau sedekap ke, mau enggak gitu ya. Yang penting sholat. Oke, baik. Itu adalah fenomena soal sedekap. Nah, saya akan bicara tentang berdiri lagi. Berdiri itu, Bu, dilakukan bagi yang mampu. Udah kayak haji aja, Bu ya. Bagi yang mampu. Kalau enggak mampu berdiri ngapain? Duduk. Shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, enggak bisa berdiri maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, kalau enggak mampu berdiri dan duduk maka tidur dalam kondisi miring ke arah kiblat. Miring ke arah kanan yang itu adalah kiblat. Kalau kiblat kita ke arah barat, miring ke kanan ke arah kiblat berarti kepala kita di mana? Di utara. Kayak persis kalau jenazah dikubur. Iya, Bu. Kepalanya di utara, kakinya di selatan, miringnya ke kanan, belakangnya punggungnya diganjel pakai bantal sama guling. Tapi kalau enggak bisa, ya Allah, miring-miring begini tambah pusing saya katanya. Dah telentang aja apa boleh buat. Apalagi pakai kasur rumah sakit, Bu, yang cuma 70 cm. Orangnya gemuk banget, pakai diganjel belakangnya, melorot sampai bawah dia. Jatuh. Enggak bisa. Ya udah jangan dipaksain. Ya kalau kasurnya di rumah, spring bednya 200x200, aman banget itu.
tinggal diputer-puter aja posisi tidurnya. Nah kalau di rumah sakit kan ranjang rumah sakit emang bisa diputer-puter, kagak ngadep kiblat dia, gitu kan. Nah kalau di rumah kita santai aja, mau ngadep gimana-gimananya, kalau bisa emang miring ke kanan, diganjel. Kalau gak bisa ya semampunya. Pertanyaannya adalah, orang yang tidak bisa sholat fardu, berdiri ini rukun dalam sholat fardu, dia kan duduk. Posisi duduknya orang yang gak mampu berdiri, sholat duduknya tuh kayak gimana? Duduknya gimana? Kalau ada kursi kan pakai kursi enak, Bu. Iya kan? Tapi kalau dia gak ada kursi, duduknya gimana? Jangan langsung selonjor. Selagi lututnya masih sehat, lututnya ditekuk. Nih, Bu. Nih, kalau gak ada kursi, Bu, ya. Misalnya ibu lagi gak bisa sholat berdiri, lagi jalan-jalan ke luar negeri, nyari musola. Ya biasanya kalau gak mampu berdiri, perjalanan biasanya pakai kursi roda, Bu, ya. Ya sholatnya pakai kursi roda. Tapi misal nih, ibu sholat gak pakai kursi, Duduknya jangan langsung selonjor. Selonjor pilihan terakhir aja. Kalau kakinya, lututnya gak bisa dilipat. Duduknya itu duduk seperti gerakan orang sholat. Entah itu duduk iftirash kayak begini, atau duduknya duduk tawaruk yang begini. Bu, duduk tawaruk sama duduk iftirash bedanya apa? Bedanya kalau duduk iftirash itu kaki kirinya didudukin sama bokong. Kalau duduk tawaruk, kita nggak ngedudukin kaki, kita ngedudukin karpet. Ibu ya, kepalanya kadang-kadang iftirash begini, kadang-kadang tawaruk begini. Padahal sebetulnya tawaruk dan iftirash bisa-bisa saja. Mau dua-duanya tengkleng boleh, nggak tengkleng juga nggak apa-apa sih. Ini saya tawaruk kagak tengkleng, kagak kenapa-kenapa. Cuman kurang santai aja, Bu. Tuh, santai banget. Padahal nggak tengkleng, nggak kenapa-kenapa tuh.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Koordinasi cari solusi PKL terdampak penertiban. Pemuda Kota Bandung didorong perluas ruang kreativitas. Taufik Hidayat didakwa pasal berlapis. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Paguyuban Pasundan dinilai memiliki peran sangat strategis sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tapi juga dapat menjadi ruang pendidikan karakter, ruang kreativitas, dan menjadi ruang yang menghubungkan kekuatan masyarakat dengan pembangunan kota. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat menghadiri pelantikan pengurus anak cabang Paguyuban Pasundan sekota Bandung. Menurutnya pelantikan pengurus menjadi momen untuk memperkuat ikatan antar generasi, antar wilayah dan antar unsur masyarakat yang memiliki kecintaan terhadap Tatar Pasundan. Di sisi lain Erwin mengatakan semangat merawat budaya tidak berhenti pada kegiatan seremonial karena diharapkan budaya Sunda dan kebudayaan Nusantara pada umumnya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus mendorong Kota Bandung sebagai kota yang maju sekaligus berakar pada jati diri, kota yang unggul terbuka, maju dan agamis. Kota yang kemajuannya tidak membuat kehilangan identitas, namun semakin maju Bandung semakin kuat pula menjaga warisan budaya, kearifan lokal dan karakter masyarakatnya.
2: Bandung ini adalah ibu kota Jawa Barat, di mana bahwa saya tadi pengen mengedepankan bahwa gimana caranya bahwa budaya Sunda, termasuk budaya Sunda ini betul-betul bisa digunakan bagi anak-anak muda semua, karena sekarang ini sudah banyak orang anak-anak sudah bisa bahasa Sunda, apalagi bahasa Sunda yang halus ya, banyaknya bahasa Sunda yang kasar. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya 30 PAC, Paguyuban Pasundan ini bisa memberikan kontribusi yang besar buat pemerintah Kota Bandung, membantu pemerintah Kota Bandung bisa memulai, bisa menimbulkan apa namanya rasa cinta alwayu alatoni terhadap Kota Bandung sebagai orang Sunda.
1: Pemerintah Kota Bandung akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait termasuk Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau KUKM untuk mencari solusi bagi para pedagang yang terdampak penataan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi berharap para PKL nantinya tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi tetapi di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya. Satpol PP Kota Bandung memastikan penataan bangunan liar akan terus dilakukan di sejumlah lokasi lain. Namun pelaksanaannya tidak selalu dilakukan setiap hari karena mempertimbangkan tahapan sosialisasi, koordinasi, serta kesiapan di masing-masing lokasi. Bambang mengatakan penertiban dilakukan setelah proses pemberian toleransi dan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar secara mandiri telah diberikan.
3: Ya mudah-mudahan nanti kita koordinasi dengan jajaran Dinas KUKM bagaimana untuk solusi ke depannya. Mudah-mudahan ada solutif ke depannya kira-kira mereka untuk bisa berjualan kembali di tempat-tempat yang sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan Perda 11 tahun 2024. Rencana kita masih beberapa lokasi yang sudah kita siapkan dan ini juga merupakan kerjasama nanti kita dengan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Memang banyak sekali keinginan masyarakat yang perlu kita lakukan. Cuma tidak perlu kami sampaikan di sini, nanti SOP-nya tetap itu akan kita sampaikan kepada mereka. Nanti pada saatnya akan kami sampaikan kepada jajaran pres untuk bisa juga nanti meliput seperti kegiatan lain.
1: Penertiban bangunan liar atau bangli dan lapak pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Hasanuddin dan Surya Kencana yang dilakukan Satpol PP mendapatkan respon kooperatif dari para pedagang. Penasehat Forum PKL Bandung Juara, Ari Mulya Subagja mengatakan, pihaknya terus mendukung langkah pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan kawasan tersebut. Meski begitu, pihaknya keberatan jika keberadaan mereka dianggap liar karena merupakan warga binaan hasil penataan Satgasus PKL beberapa tahun lalu. Selain itu, mereka meminta solusi dari pemerintah Kota Bandung setelah dilakukannya penertiban agar bisa berjualan kembali namun tidak memberatkan kepada pemerintah, terutama dalam pembinaan terhadap usaha non-formal.
4: Kami menyambut program pemerintah dengan lapang dada dan kami akan membantu sepenuhnya. Tapi ada amanat dari para pedagang di sini, warga binaan, bahwa minta solusi terhadap pemerintah Kota Bandung setelah ini ditertibkan. Jadi kalau disebut liar, kami tidak liar karena hasil penataan tim Satgasus PKL tahun 2017-2018 pada saat itu. Nah, yang penting sekarang ke depan adalah bagaimana solusi masyarakat pedagang ini bisa berjualan kembali, tidak hilang mata pencahariannya, dan tidak memberatkan kepada pemerintah. Ini yang amanat Perda 2011-2024, bagaimana pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengusaha non-formal atau UMKM.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: DPRD Kota Bandung mendorong pemerintah dan berbagai pihak untuk terus memperluas ruang kreativitas bagi generasi muda. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Iman Lestariono, saat menghadiri Youth Sound Fest 2026 di Gelanggang Taruna KRS. Iman mengatakan kreativitas dan inovasi anak muda menjadi salah satu kekuatan penting bagi Kota Bandung dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Karena itu pemerintah diharapkan terus memberikan ruang, kesempatan, dan kepercayaan terhadap komunitas untuk berkarya. Iman juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, komunitas, swasta, masyarakat, dan akademisi dalam membangun ekosistem kreatif yang berkelanjutan.
7: Bisa diandalkan itu sisi kreativitas, sisi inovasi, yang semuanya itu dimiliki oleh mayoritas anak-anak muda. Nah, saya berharap ke depan dari Dispora, dari Disbudpar, memfasilitasi ruang untuk tumbuh kreativitas itu. Kita juga berharap musik atau suara-suara ini bagian dari menyuarakan apa yang menjadi aspirasi nurani warga Kota Bandung. Nah, kami di DPR punya kewajiban untuk melanjutkan aspirasinya.
1: Forum Bandung Sehat periode 2025-2029 mengadakan rapat koordinasi Pokja Kelurahan Sehat Sekota Bandung dalam rangka persiapan penilaian Kota Sehat tahun 2027. Ketua Harian Forum Bandung Sehat periode 2025-2029, Rita Verita, mengatakan rapat koordinasi juga sebagai bentuk pembinaan kepada kalangan Pokja Kelurahan yang akan dilakukan secara berkala. Rita menegaskan FBS siap mendukung pemerintah Kota Bandung menjadikan Kota Bandung sebagai kota sehat di tahun 2027 mendatang.
8: Rapat koordinasi ini di dalam rangka mempersiapkan penilaian lomba kota sehat di tahun 2027. Dan insya Allah mudah-mudahan pembinaan ini akan kami lakukan rutin 1 tahun 2 kali. Mudah-mudahan pembinaan ini tentunya dapat mendorong seluruh Pokja Kelurahan Sehat untuk siap di dalam penilaian lomba kota sehat di tahun 2027 yang akan datang.
1: Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mendakwa Taufik Hidayat pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap Yuvita Tri Rezeki dengan pasal berlapis. Kasipidum Kejari Kabupaten Bandung Nizar Febriansyah mengatakan pihaknya mendakwa Taufik dengan 3 pasal, yaitu pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, kemudian pasal 451 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta pasal 468 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu pihaknya menyiapkan 20 saksi yang akan dihadirkan untuk memberikan keterangan di muka sidang. 5 di antara saksi yang akan dihadirkan merupakan saksi ahli. Sidang dakwaan berlangsung secara tertutup bagi umum karena kasus tersebut berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Sidang akan dibuka untuk umum ketika memasuki tahap pembacaan putusan.
9: Dakwaan tadi sudah ditetapkan, ada kami sifatnya kumulatif, ada 3 dakwaan. Yang pertama ada Undang-Undang TPKS, itu pasal 13 nomor 14, ada pasal 451 KUHP, dan yang terakhir adalah pasal 468 ayat 2 KUHP. Sesuai dengan berkas, memang ada beberapa saksi, jumlah sekitar 20-an, ada ahli, itu ada 5, tapi kami akan menilai bobot-bobot yang bisa dipertanggungjawabkan atau diperiksa secara persidangan supaya sidang ini berjalan dengan lancar, tertib, dan mungkin juga tidak terlalu lama. Yang penting efisiensinya tercapai.
10: Sapura Semanggi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month hashtag 11 Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
11: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Oke, baik. Nah, jadi misalnya Bu masih bisa begini-begini salatnya. Jadi Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, rukuknya nunduk, sujudnya bisa sujud beneran. Iya kan? Enak banget begini nih buat sujud. Bisa sujud beneran, duduk begini lagi, sujud lagi, duduk begini lagi. Pegel di rakaat kedua, pindah begini. Al-Fatihah lagi, baca surat lagi. Habis itu ruku begini, mau sujud begini lagi aja. Sujud, duduk, sujud, begini lagi. Baca Al-Fatihah, pegel lagi, begini lagi. Jadi iftirash sama tawarruk selagi masih bisa ngelipat kaki. Kecuali orang yang benar-benar enggak bisa ngelipat kakinya karena dengkulnya udah kena masalah. Namanya juga udah kena masalah, gimana Bu tuh kaki? Terpaksanya baru selonjor. Jadi selonjor itu pilihan setelah duduk iftirash dan tawarruk tidak bisa dilakukan. Ya Bu ya. Oke. Cuma gini Bu, kalau orang sholat dalam keadaan duduk, misalnya duduk di kursi, kalau masih bisa memulai sholat dengan berdiri, berdiri dulu. Pas enggak sanggup berdiri, baru dia duduk. Contoh, misalnya saya nih lagi pusing, lagi apa gitu kan, saya mau sholat dalam keadaan duduk, lalu kemudian saya berdiri dulu nih. Saya berdiri dulu, saya niat dulu nih Bu ya. Saya niat dulu sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala gitu kan. Takbiratul ihram berdiri, doa iftitah berdiri. Begitu udah selesai doa iftitah, saya membaca Al-Fatihah, udah mulai keliengan, neng neng neng neng neng neng. Langsung dah cari kursi tadi mana, duduk. Pastikan kalau dalam kondisi yang kita berdiri dulu baru kemudian duduk, pastikan gak ada anak kecil di sekitar Ibu ya. Mas cari kursi, kursinya hilang. Itu bahaya itu. Oke. Nah, baik. Jadi kalau masih bisa dimulai dengan berdiri, maka berdiri, baru kemudian duduk, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku begini, duduk begini, apa itidal begini, kemudian sujud lagi lebih bungkuk, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi begini lagi. Pas mau ke rakaat yang kedua, bisa berdiri lagi, silakan berdiri. Nggak bisa misalnya, nah nggak bisa nih ya, nah, udah lanjut aja begini. Gitu Bu ya. Jadi kalau masih bisa berdiri dulu, berdiri dulu. Kecuali kalau kita sama sekali nggak mampu berdiri, udah pakai kursi roda, kemana-mana pakai tongkat, ya udahlah. Emang dari awal niat udah dalam keadaan duduk. Oke, baik. Kita buka tanya jawab jam berapa? 10 menit lagi. Bu, baru ngomongin berdiri ya? Kita kan ada 17 tadi. Baru 3 ya? Oke, baik. Ini sholat ngerjainnya kan 5 menit, Bu. Pembahasannya 1 semester. Oke, baik. Berikutnya lagi. Bu, ngelihatnya ke tempat sujud ya, Bu ya. An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staftaha salata lam yanzur illa ila mawdi'i sujudi. Nabi enggak ngelihat kecuali ke tempat sujudnya. Enggak usah lirak sana, lirak sini, enggak usah, Bu. Kan sah. Iya sah sih. Tapi enggak nyunah gitu. Kan kita maunya yang kayak Nabi, Ibu ya. Baik. Rukun yang berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Walaupun memang kalau kita masih bisa baca doa iftitah, kita baca doa iftitah. Variannya doa iftitah itu banyak sekali, tapi yang paling masyhur di kita ada dua. Allahu Akbar Kabirah sama Allahumma Ba'id Baini. Sebetulnya masih banyak Bu, ada kurang lebih 18 variannya. Jadi kalau ada orang baca doa iftitah yang Ibu kagak ngerti, wah susah tuh. Bukan, kitanya aja kagak tahu gitu. Orang ada 18. Itu taunya Allahu Akbar Kabirah sama Allahumma Ba'id Baini. Nah, Emaknya dari kecil diajarin Allahu Akbar Kabiro. Tiba-tiba anaknya ditaruh di SDIT, SMPIT. Yang IT-IT biasanya pakai Allahumma bait baini. Sampai ke rumah dia diomelin sama emaknya. Jangan pakai Allahumma bait, yang benar kayak emak. Allahu Akbar Kabiro, anaknya bingung. Dia salatnya di rumah pakai Allahu Akbar Kabiro. Dia salatnya di sekolah Allahumma bait baini. Kesian tuh anak, Bu. Baik. Tapi ada satu kondisi di mana doa iftitah tidak boleh dibaca. Enggak boleh dan enggak perlu. Kapan? Saat masbuk. Saat masbuk dan imam sudah mulai mau selesai doa baca Al-Fatihahnya. Kita kalau masbuk memprioritaskan membaca surat Al-Fatihah. Jangan bela-belain doa iftitah, imam keburu ruku, kita belum baca Al-Fatihah, padahal tadi bisa aja kita baca Al-Fatihah. Waktunya kita prioritaskan untuk apa? Untuk membaca surat Al-Fatihah. Apalagi imam udah waladhdallin amin, kita baru masuk, baru usolli, baru Allahu Akbar. Mana imam bacanya inna atoina doang lagi. Itu ya. Imam baca inna atoina, ibu cuma cukup buat baca Al-Fatihah itu. Jangan udahlah baca Allahu Akbar Kabiro, Allahumma bait baini lagi gitu kan. Enggak, prioritaskan baca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah ini adalah rukun di setiap rakaat. Setiap rakaat baca surat Al-Fatihah dan dibaca baik salat sendirian ataupun salat berjamaah, baik berjamaahnya kita jadi imam maupun jadi makmum, semuanya rukun di dalam mazhab Syafi'i. Ya Bu ya, pertanyaannya kalau kita jadi makmum, ini misalnya kita nih mau konsisten dalam mazhab Syafi'i yang mewajibkan membaca Al-Fatihah bahkan jadi makmum sekalipun. Kalau kita jadi makmum, kapan kita baca Al-Fatihahnya? Ketika imam, kan kita gak boleh ngeduluin imam nih. Maka imam waladhdallin amin, baru kita baca Al-Fatihah kan. Kalau imamnya Syafi'i banget, imam pasti tahu untuk memberikan jeda sebentar sebelum dia mulai baca surat. Jadi kalau nanti ibu mendapati di sholat maghrib, subuh atau isya ada imam waladhdallin, lalu dia diam, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan sampai ibu bilang, kenapa tadi diem, murajaah dulu kali ya imamnya. Enggak. Dia berarti mengikuti standar yang sangat-sangat dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, di mana imam dianjurkan memberikan jeda waktu dari waladhdallin sampai baca surat. Supaya di jeda itu makmum bisa membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya imamnya enggak ngasih jeda gimana? Habis waladhdallin, imam langsung baca surat. Ya udah, makmumnya bacanya opsi yang pertama adalah begitu imam waladhdallin amin, imamnya baca surat surat pendek, kita baca surat Al-Fatihah. Kita udah selesai baca surat Al-Fatihah, imam masih baca surat, kita punya opsi dengerin aja sampai dia kelar atau kita baca surat lain, itu juga boleh. Ya Bu ya, terserah ibu mau dengerin aja apa mau baca surat lain, gak dilarang. Oke. Pertanyaannya adalah begitu imam habis waladhdallin, kan kita mau baca Al-Fatihah nih, imamnya baca surat sejuta umat yang kita apal banget, Kulhu. Kulhu Bu ya. Siapa sih Bu yang gak baca Kulhu di sini kalau sholat? Saya nanya, siapa di sini ibu-ibu yang kalau sholat gak pakai Kulhu? Coba angkat tangan. Gak ada perasaan. Ya kali jamaah DT kan, rokat pertama Al-Waqiah, rokat kedua Rohman gitu. Saya mau Kulhu aja Bu, minimal rokat keduanya lah gitu kan. Kalau rokat pertama oke, rokat kedua ntar apa gitu kan. Nah, begitu waladhdallin, imam langsung bismillahirrahmanirrahim, dibaca langsung ke Kulhu. Nah, ada makmum yang gampang teralihkan, terdistrak gitu istilahnya. Begitu dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gara-gara imamnya baca Kulhu. Kalau yang gampang terdistrak kayak begini, Bu, ambil opsi yang kedua. Tips yang kedua buat makmum untuk baca surat Al-Fatihah, jangan bacanya berbarengan sama imam baca surat pendek dah. Tapi bacanya beriringan ayat per ayat dengan imam saat Al-Fatihah. Imam baca seayat, makmum seayat, seayat, seayat, seayat, seayat. Contoh.

0: lah bareng tuh. Tapi tunggu imam dulu, jangan barengan banget. Jangan persis barengan, kenapa? Karena khawatir napas ibu lebih pendek daripada imam, ibu kelar duluan di ayat itu. Imam baru alamin. Makmumnya udah dari tadi baru imam berdoa, makmum udah min. Jadi jangan bareng banget makanya. Jadi kalau imam alhamdulillahi rabbil alamin, baru kita alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bareng min min gitu. Jangan bareng banget. Dikira imam imam bu kori bu panjang di napasnya. Kita belum tentu bisa menyamainya gitu. Ya. Tapi memang tips yang kedua ini tidak cocok dibaca untuk sholatnya imam yang bacaannya cepat banget. Khususnya di beberapa masjid yang kalau terawih kilat. Bismillahirrahmanirrahim, dolin, udah dolin aja dia. Boro-boro gitu kan. Nah, kalau yang kakek gitu, begitu imam udah mulai alhamdulillah, langsung aja kita mulai alhamdulillah, karena udah pasti imam akan selesai duluan. Pokoknya gimana caranya kita tidak mendahului imam dan kita membaca Al-Fatihah di setiap rokaatnya, itu kuncinya. Coba ya. Baik. Tentang makmum masbuk tadi, tidak dianjurkan membaca doa iftitah karena harus memprioritaskan bacaan yang wajib, yaitu membaca surat Al-Fatihah.
1: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Sahabat MQ sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026 di jam 10.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi di nomor 081-2233-2237. Sekali lagi 081-2233-2237 atau follow Instagram di Umroh Haji Festival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya di tanggal 9 sampai 15 November 2026 di jam 10.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Dia tetap harus mengusahakan baca Al-Fatihah walaupun cuma dapat sedapat-dapatnya. Apa yang harus dilakukan makmum apabila dia sudah mengupayakan baca Al-Fatihah tapi imamnya keburu ruku? Apakah dia ikut ruku bareng imam atau dia selesaikan surat Al-Fatihahnya sampai waladhdallin tapi resikonya imam keburu itidal dan kitanya belum sempat ruku? Jawabannya adalah kita begitu masbuk, udah niat, udah takbiratul ihram, berdiri, kemudian ikut langsung ruku sama imam. Kalau bisa kita upayakan baca Al-Fatihah dapat 2, 3, 4 ayat, alhamdulillah. Tapi kalau enggak pun, kejar aja. Yang penting kita sempat ada adegan ruku bareng imam. Karena kalau kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah, gak ada waktu lagi buat kita ruku. Kenapa? Karena begitu kita masuk, imam sudah kondisi itidal, gak ada kesempatan buat kita ruku. Ya Bu ya, kalau udah seperti itu, kita udah kehilangan satu rakaat bersama imam. Karena standar satu rakaat bersama imam adalah apakah di rakaat itu kita sempat beradegan bareng sama imam dalam ruku. Sempatkah di rakaat itu kita ruku bareng imam atau tidak? Itu standarnya. Maka kaidahnya man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Siapa yang sempat ruku bareng imam, maka dia dapat satu rakaat bareng imam. Kalau enggak dapat ruku bareng imam, maka dia nambah satu rakaat begitu imam nanti salam. Gitu Bu ya? Baik. Berikutnya, kenapa sih di dalam mazhab Syafi'i itu segitu pentingnya kedudukan surat Al-Fatihah bahkan jadi makmum sekalipun? Bukankah ada mazhab yang memperbolehkan makmum untuk tidak membaca surat Al-Fatihah? Iya, betul. Kenapa ada yang tidak mewajibkan? Karena gini Bu, kan ada satu ayat dalam Al-Quran, idza quri'a, apabila dibacakan pada kalian Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, gitu kan? Diam, kalau ada yang baca Quran, maka diamlah dan dengarkan agar kamu mendapat rahmat. Maka ayat ini di dalam mazhab Hanafi dikatakan itu dalil bahwa kalau kita jadi makmum, dengerin aja, kagak usah baca apa-apaan. Namun di dalam mazhab Syafi'i dikatakan itu ayat gak ada kaitannya dengan sholat, itu kaitannya dengan hal-hal yang keseharian. Dimana-mana kalau kita dengar ada ayat Al-Quran, ya diam. Kalau itu dibacakan untuk kita. Tapi di dalam sholat, itu beda lagi pendalilannya. Dalilnya akan beda lagi. Apa contohnya? Ini dia contohnya, la sholata liman lam yaqra bi umil Quran, rawahu Bukhari wa Muslim. Sholat tidak sah kalau apa? Kalau tidak membaca umul Quran, tidak baca surat Al-Fatihah. Kemudian Nabi juga mengatakan, idza kuntum khalfi fala taqra'una illa bi ummil kitabi fa innahu la sholata liman lam yaqra biha, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dalam hadis hasan ini Rasulullah SAW mengatakan, idza kuntum khalfi, kalau kalian sholat di belakang saya jadi makmum saya, jangan baca apapun tapi wajib baca surat Al-Fatihah. Maksudnya Nabi boleh enggak baca apapun tapi soal umul kitab itu wajib. Kenapa? Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha, karena enggak sah sholat kalau enggak baca surat Al-Fatihah. Maka hadis ini eksplisit banget menjelaskan kedudukan makmum yang tetap wajib baca surat Al-Fatihah. Kalau ayat yang tadi, ya kondisi secara umum aja, kalau kita dibacain Quran, ya kita dengerin. Tapi ini kata Nabi, harus kita baca surat Al-Fatihah. Baik. Udah waktunya, tanya jawab. 5 menit lagi. Oke. Ruku Bu sekarang. Tadi kan kita baca surat Al-Fatihah. Kan rukun berikutnya kan ruku. Cuman saya ingin menyinggung tentang membaca surat pendek. Kan kita sebelum ruku biasanya baca surat pendek Bu ya. Surat panjang juga gak apa-apa sih sebetulnya. Tapi memang di dalam sholat fardu, dalam sholat fardu tidak dianjurkan membaca surat yang terlalu panjang. Kalau dalam sholat sunnah, mau sepanjang apapun terserah. Mau sholat raweh, one night, one juz pun gak ada masalah. Mau tahajud pakai surat Al-Baqarah sampai 256 ayat, terserah ibu, kemeng-kemeng tuh kakinya, serah. Tapi dalam sholat fardu gak dianjurkan surat terlalu panjang. Maka pernah siapa yang ditegur sama Nabi? Sebagai pembuat fitnah, kata Nabi. Ada seorang sahabat yang Masya Allah hafalannya kuat, Mu'ad bin Jabal, yang pernah diutus sama Nabi untuk menyebarkan syariat Islam di Yaman. Jadi kalau sekarang Yaman itu jadi pusat keislaman, itu gara-gara yang pertama kali membawa Islam ke sana itu Mu'ad bin Jabal. Tapi ada satu teguran Nabi pada Mu'ad bin Jabal. Sebelum beliau itu ditugaskan sama Nabi ke Yaman, ceritanya Mu'ad bin Jabal pernah mengimami sholat berjamaah isya di masjid kaumnya. Dan Mu'ad bin Jabal sebagai hafiz Quran, ya gak mau yang sama kayak yang lain dong. Kalau orang lain mah sholat mah kulhu kuliah aja bu, kalau perlu kulhu ama ina atau ina dah ya. Itu pendek banget udah ya. Nah, Mu'ad itu pernah mengimami sholat isya ngabisin surat Al-Baqarah. Tahu berapa banyak surat Al-Baqarah? 2 juz lebih. Kita aja kalau terawih one night one juz, kemeng, itu baru 1 juz loh. Gimana kalau 2 juz lebih tuh surat Al-Baqarah ngabisin? Untuk sholat isya doang. 1 juz 1 rokaat bu. Rokaat yang kedua 1 juz lebih. Akhirnya di rokaat yang kedua banyak makmumnya yang keluar dari jamaah pada sholat sendiri. Dan itu sampai ceritanya ke telinganya Nabi. Sama Nabi dipanggil Mu'ad, panggil dah Mu'ad kemari. Ini mau tabayun bener apa kagak nih gitu kan. Tapi Nabi ngomongnya pakai bahasa Arab sih bu. Ini terjemahan Betawinya aja. Dipanggil Mu'ad sama Nabi. Benar gak ya Mu'ad yang saya dengar katanya kamu ngimamin sholat isya ngabisin sholat Al-Baqarah? Mu'ad kirain mau dipuji. Iya dong gitu kan. Iya dong, emang kata yang lain kulhu ina tohin. Betul ya Rasul. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu ingin untuk menjadi orang pembuat fitnah? Kata Nabi. Fitnah itu bukan fitnah bahasa Indonesia ya bu. Kalau dalam bahasa Indonesia fitnah itu apa? Nuduh orang tanpa bukti. Dalam bahasa Arab nuduh orang tanpa bukti bukan fitnah bahasa Arabnya. Qadzab, qadzaf atau tuhmah itu baru nuduh tanpa bukti. Maka kalau ada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, bukan nuduh tanpa bukti itu lebih berat daripada pembunuhan, bukan salah tafsir itu. Fitnah dalam bahasa Arab artinya bukan itu. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya banyak. Dan dalam hadis ini maksudnya fitnah adalah mencegah orang untuk berbuat yang taat. Ngajakin orang untuk tidak berbuat taat. Kalau kamu kayak begini ngimamin sholatnya, masjidmu sepi, kata Nabi. Kagak ada yang mau sholat jamaah pada sholat sendiri-sendiri ntar di rumah. Maka apa kata Nabi? Idza shallahatukum bil qaumi shalli adhafahum. Kalau kalian itu ngimamin sholat suatu kaum, maka standarnya bacalah surat yang sesuai dengan makmum yang paling lemah fisiknya. Kalau diantara jamaahnya semuanya orang 17 tahun semua kayak jamaah sekalian ya, 17 tahun aja semuanya, tiba-tiba nyempil satu lansia bu, umurnya udah 140 tahun, udah omah-omah, omah kuat berdiri nggak sholatnya? Kuat cu. Kuat berdirinya lama nggak? Enggak. Omah biasanya baca surat apa? Ina atau ina? Ah udah. Gitu. Maka standarnya adalah tidak lebih dari 50 ayat. Bacalah. Itu 50 ayat udah panjang banget. 50 ayatnya pun itu dibacanya hadar bu, bukan tartil. Kalau tartil pun lama banget itu 50 ayat. Bacanya hadar. Ibu bisa bedain tartil sama hadar? Hadar tuh yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malikamiddin. Itu hadar. Kalau yang tartil alhamdulillahirabbil gitu ya. Nah, itu namanya tartil. Itu 50 ayat kalau tartil, Bu. Ya Allah keburu orang tahajutan. Jadi ya maka standarnya itu al-ghasyiyah. Okelah. Sabihismalah, oke gitu ya. Ya kulhu juga oke sih sebetulnya. Intinya jangan kepanjangan, jangan kependekan juga. Kependekan juga ngasih madarat buat makmumnya. Makmum belum kelar baca Al-Fatihah udah ruku, itu makmum imam nanti. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Ditimpukin bawa makmum seayat doang gitu ya. Jadi sedang-sedang saja, enggak usah terlalu panjang. Maka di dalam sholat fardu tidak dianjurkan baca contekan pakai mushaf. Kenapa? Faqra'u matayassara minal Qur'an. Yang mudah buat kamu aja bacanya. Kalau mau baca pakai mushaf pas lagi sholat sunnah aja. Karena memang dalam sholat sunnah silahkan mau baca sepanjang-panjangnya. Kalau sholat sunnah itu bebas. Itu Bu ya. Kita masuk ke ruku ya. Abis ya. Udah 5 menit tuh. Kita rukunya kita lanjut nanti ya.
2: Gimana, bisa disingkat gak Ustaz? Yang penting aja.
1: Ruku ya, sampai ruku ya, aja
2: ya. Penasaran.
1: Ya udah. Ntar abis ruku itidal, penasaran gak Bu Itina? Ya udah ruku. Soalnya tadi kan sempat kita bahas ruku sebagai hitungan rokaat kan. Jadi gini Bu, ruku itu yang menjadi rukun sholat adalah gerakannya dan tumakninahnya. Gerakan rukunya dan tumakninah, baca sesuatu atau ataupun tidak, itu tidak mengganggu keabsahan. Ibarat kata nih, ada orang ruku Bu, imamnya ruku nih ya, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar ruku. Pas lagi ruku, kita kan tumakninah dong, ikutin tumakninahnya imam. Tapi kadang-kadang orang rukunya sambil bengong. Enaknya ntar makan siang apa ya? Ada warung sate baru tuh kayaknya, boleh kali dicobain. Sami'allahu liman hamidah. Bangunlah kita. Aduh, tadi gak baca apa-apa lagi pas ruku. Sah gak rukunya? Sah. Khusyuk gak? Kagak. Berat gak pahalanya? Kagak. Tapi kalau bicara sahnya, sah gitu aja. Ya Bu ya. Karena standar sahnya itu adalah ruku dengan tumakninah. Berapa lama sih tumakninah yang diperlukan di dalam ruku sujud itidal? Standarnya tumakninah adalah bisa membaca satu kali tasbih subhanallah. 4 detik doang itu tumakninah. Makanya untuk memastikan kita tumakninah atau tidak, kita baca tasbih Bu. Daripada bengong 4 detik, masa kita ruku kita ngikut ngitungin tuh. Gak usah, baca aja tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Udah dapat itu tumakninah. Syukur-syukur bacanya 3 kali, 2 kali boleh dah. Sekali itu udah jadi tumakninah, 2 kali ya lebih mantap lah tumakninahnya, 3 kali. Nah, itu lebih afdol gitu loh. Makanya kita disunahkan membaca membaca tasbih di dalam pelaksanaan ruku untuk memastikan kita tumakninah. Jadi kalau ibu udah baca subhana rabbil azim wa bihamdi langsung bangun itidal, itu udah sah rukunya. Walaupun cuma sekali. Tapi kalau yang gak diburu-buru, baca dah 3 kali Bu. Tuh ya, buru-buru mau kemana sih? Gitu kan. Oke. Nah, ketika sekarang teknis pelaksanaan ruku, yang pertama, dari kita berdiri ke ruku disunahkan untuk takbir sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Tuh ya. Imam kalau bisa kerasin, kalau gak bisa ya pakai mikrofon. Biar apa? Biar makmumnya tahu. Tumakninah itu wajib dan batas dihitungnya rakaat sebagaimana tadi saya sampaikan, man adraka ruku'a faqad adraka rak'ah. Dan ruku itu yang ideal adalah membentuk sudut 90 derajat. Cuman kita kalau ruku kan enggak di samping cermin Bu, enggak bisa ngelirik 90 derajat belum gitu. Maka ikhtiar yang paling bisa dilakukan adalah pada saat kita ruku maka tangan kita menggenggam lutut. Jangan di paha ketinggian, jangan di betis kenundukan, di lutut. Tuh ya, itu adalah ikhtiar yang paling bisa kita lakukan. Tangannya di lutut, jarinya direnggangkan, enggak usah terlalu feminin begini amat di lututnya. Begini megangnya. Enggak usah begini amat, ya. Dan sebagai etikanya, ketika para sahabiah salat, mereka menghindari terbukanya ketiak. Sehingga pada saat gerakan dalam sholat, baik takbiratul ihram, ruku, sujud, itidal, mengangkat tangan, kebanyakan para sahabiah tidak merenggangkan tangannya, menghindari terbukanya ketiak. Karena orang di masa lalu itu, Bu, rasa malunya sangat tinggi. Ngangkat ketiak tinggi-tinggi aja udah dianggap aib. Maka orang-orang dulu kalau manggil temennya tuh bukan woi, enggak,
2: hei, gitu. Miss Universe aja begini.
1: Dalam sholat itu memang kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian itu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kalaupun seorang perempuan mau gaya sholatnya kayak Nabi yang laki-laki pun tetap sah. Cuman ketika Nabi melihat beberapa sahabiah sholat tidak merenggangkan tangannya, Nabi menyetujui, no comment. Tidak dilarang. Berarti itu masuk ke dalam takrirnya Nabi, ketetapan pembolehannya sebagai etika buat perempuan. Jadi gini, Bu. Kan, tapi untuk laki-laki itu direnggang.
0: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, AA Gim, insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Catat tanggalnya sahabat MQ di hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026, di jam 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang, nomor 79, Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran sahabat MQ bisa menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
4: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
5: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
4: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
5: Iya sih.

0: Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
0: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
2: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-119.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
5: Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Aini, saya mau bertanya, kalau kondisinya kita lagi di perjalanan, misalnya contohnya kita lagi di pesawat, nah itu memungkinkan kita untuk berdiri gitu kan, untuk sholatnya berdiri, nah itu apakah kita diharuskan untuk berdiri atau boleh duduk saja? Karena kan kayak di sela-sela bangku pesawat gitu kan, itu kan sebenarnya bisa berdiri, dan kadang kan pesawat kondisinya dalam keadaan tenang gitu. Nah itu apakah harus berdiri atau boleh duduk sholatnya? Itu saja Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sholatnya berdiri di antara bangku, terus pramugari modal mandirnya gimana? Pak, adanya bu, tahu nggak? Saya pernah sholat bu di Ana temannya Jal ke Jepang. Itu di pesawat. Gara-garanya ada di antara toilet yang paling belakang. Itu belakangnya itu areanya pramugari itu. Suami saya minta izin, Mbak, bisa numpang sholat nggak di sini? Bisa pak. Tapi saya gak punya sejadah. Oh iya pak, nih bapak mau gak saya pinjamin sejadah? Boleh. Mau kena pak? Enggak, saya gak pakai mukena, kata suami saya. Maksud saya buat istri bapak. Oh iya. Oke, yaudah, gelarlah kita sejadah kita. Tapi sholatnya gantian. Bisa. Dan kita ngelihat di peta, gak tahu suami saya yang ngerti peta. Kalau kita kan, saya kan buta arah mata angin ya. Suami saya nyari arah Ka'bah ke sini nih. Oke, ngarepnya ke sini gini. Mbak, ini kira-kira pesawatnya stagnan ke arah sana atau dikit lagi belok? Enggak sih, Pak. Kalaupun belok kan pesawat enggak kayak motornya langsung belok. Beloknya masih jauh lagi, baru belok gitu kan. Oke. Berarti stagnan kita bisa ngadep kiblat, bisa berdiri, dan tadi udah wudu pakai semprotan. Oke. Ya udah, selesai. Cuman gini, Bu. Kebayang enggak kalau satu pesawat salatnya di situ semua? Cuman yang punya inisiatif aja yang kayak gitu kan. Nah kalau kita kelar urusan, anggaplah misalnya nggak ada tempat buat sholat deh, nggak ada, ya kan? Kecuali kalau yang duduk mungkin di emergency exit ada tuh yang agak lebar gitu kan? Tapi
2: program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fathan mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: naf'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulku as-samawati wal-ardh.

Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma haraj wa la 'alal a'raj haraj.

0: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. What?

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

0: dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau

0: نَصِيرًا.
1: Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.
0: Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, walan tajida li sunnatillahi tabdila.
1: Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

0: Anda.
1: Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: وأجرا عظيما.
1: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: sahabat MG, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhir.

0: 0813-372-900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara.

0: M기 설에 102,7 M기 FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang. Jalan Geger Kalonggirang baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ketenangan hati dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalani oleh sahabat MK semuanya. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Saya Siramullah Mubarak dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, kajian tafsir. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM di 0811-224-1027. Sekali lagi, manfaatkan layanan interaktif kami baik WhatsApp maupun SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, usia, serta atensi berbagi atau pertanyaan Anda. Menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang ini, insyaallah kita akan membahas dan melanjutkan pembelajaran kita terkait tafsir fi dhilalil Quran yang masih kita membahas surat Al-Fatihah, dan kita akan perdalam kembali pada kesempatan hari ini setelah kemarin Allah memulai dengan kalimat basmalah sebagai adab, maka kemudian kita masuk kepada penjelasan tentang lebih dalam tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Di mana Said Qutb memulai penjelasannya ini dengan mengatakan wa wasafahu, dan menyifati Allah Subhanahu Maha Suci Ia fil badai, dalam permulaan, birrahmani ar-rahimi, birrahmani ar-rahimi, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dalam permulaan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ini, Allah mensifati Ia dengan sifat yang nanti kemudian menjadi sifat yang paling sering, ya. Paling sering Allah Subhanahu wa taala sampaikan di antara seluruh sifat, maka sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat yang paling sering digunakan atau sering disebutkan oleh kita semuanya. Karena kan tadi atau kemarin disebutkan, minimal kalau kita membaca Al-Fatihah minimal 17 kali dalam sehari semalam, kalaupun itu paling batas paling minimal. Kalau kita sholat sunnah lebih banyak lagi, sholat nafilah lebih banyak lagi. Belum kalau kita mau melakukan kebaikan-kebaikan lagi, mau makan kita baca basmalah, ya, mau keluar rumah baca basmalah, menggunakan kalimat basmalah dalam berbagai perbuatan-perbuatan baik kita, maka sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini menjadi sifat yang paling banyak yang disebutkan. Dan di dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini, yastaghriqu, larut, jadi larut dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini, kulla ma'ani rahmah, kulla ma'ani rahmah, seluruh makna kasih sayang, wahala tuha, dan segala keadaannya, segala kondisi atau segala keadaan. Jadi dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini terlalut seluruh makna kasih sayang. Jadi kan kasih sayang itu secara dalam kehidupan manusia saja itu bisa banyak makna dan banyak ekspresinya. Beda antara kasih sayang seorang orang tua kepada anak, kasih sayang guru kepada murid, kasih sayang apalagi suami kepada istri, kasih sayang adik kepada kakak, kakak kepada adik, kasih sayang saudara kepada saudaranya, kasih sayang teman kepada temannya. Atau kalau di dunia perhewanan juga ada kasih sayang induk kepada anakannya dan sebagainya. Itu seluruh makna kasih sayang yang ada di kehidupan alam semesta ini seluruhnya terangkum, terlarut dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga wahuwa,
dan dia Allah, wahuwa dan dia Allah, al-muhtassu, zat yang dihususkan, wahdahu, satu-satunya. Jadi wahuwa dan dia Allah, Allah ini muhtassu, zat yang dihususkan, wahdahu, satu-satunya. Biijtima'i hataini sifataini, biijtima'i dengan terkumpulnya hataini sifataini, dua sifat ini. Jadi Allah satu-satunya zat yang boleh mendapatkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim secara bersatu. Tidak boleh ada selain Allah yang digelari Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana kalau salah satunya? Bagaimana salah satunya, misalkan apakah boleh seseorang digelari Ar-Rahman atau digelari Ar-Rahim tapi tidak menjadi satu kesatuan, tidak ijtima, tidak satu kesatuan? Maka para ulama menyepakati ada satu hal, yaitu kama sebagaimana annahu, sesungguhnya Allah al-muhtassu, zat yang dikhususkan, wahdahu, satu-satunya, bisifatir Rahman, dengan sifat Rahman. Nah, jadi dalam konteks dua sifat ini, kalau bersatu tadi ijtima, maka hanya milik Allah. Nah, bagaimana kalau terpisah-pisah? Maka para ulama bersepakat bahwa untuk sifat Ar-Rahman itu hanya milik Allah satu-satunya. Karena nanti kalau sifat Ar-Rahim, sebagaimana mungkin bisa kita lihat, ya, atau sifat lain Ar-Ra'uf dan Ar-Rahim minimal bisa kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 128. Di At-Taubah ayat 128 itu ada makhluk, yaitu Rasulullah SAW, yang disifati oleh Allah dengan Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Jadi berarti Ar-Rahim boleh itu dipakai oleh makhluk, tapi kalau Ar-Rahman enggak. Ya, jadi di dalam surat At-Taubah 128, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ja'akum rasulun, gitu ya, min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Jadi Allah mensifati Nabi Muhammad dengan dua sifat dirinya. Allah itu punya sifat Ar-Ra'uf, punya sifat Ar-Rahim, tapi sifat itu bisa diberikan kepada selain Allah. Tapi kalau sifat Ar-Rahman tidak ada, Allah berikan kepada makhluk. Jadi muhtassu, dihususkan saja sifatur Rahman ini wahdah, hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja sifat Ar-Rahman ini, tidak bisa kepada yang lainnya. Maka faminal jaizu, faminal jaizi, berarti ya, kalau famin berarti faminal jaizi, maka dari perkara yang boleh. Nah, ini dikatakan ya, faminal jaizi, maka dari perkara yang boleh, ayu sifa, untuk mensifati. Jadi adalah sesuatu yang boleh untuk mensifati abdan min ibadihi, atau abdun min ibadihi, seorang hamba dari hamba-hamba Allah, bi annahu, dengan sesungguhnya ia rahimun, punya sifat rahim. Jadi adalah boleh, dan itu kebolehan itu sudah dicontohkan, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tadi, surat berapa? At-Taubah surat 9 ayat 128. Allah mensifati Nabi Muhammad sebagai rasul yang memiliki sifat rauf dan rahim. Berarti rahimnya itu boleh. Ya, diterapkan, disifatkan kepada manusia dalam hal ini. Inilah yang kemudian mungkin menjadi polemik gitu ya, tentang tauhid asma wa sifat.
Karena ternyata tidak kan tauhid itu hanya Allah satu-satunya yang boleh atas nama dan sifat. Tapi ternyata ada nama dan sifat Allah yang disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Artinya dalam asma dan sifat Allah tidak sebagaimana pendapat dari ini, pendapat dari Said Qutb. Jaiz, boleh seorang hamba dari hamba-hamba Allah disifati dengan Ar-Rahim. Termasuk dipanggil yang Rahim, walaupun kalau di orang Sunda jadi Pak Ohim. Punten akilah. Ya, Abdul Rahim biasanya kan gitu ya. Walaupun dipanggil Rahim boleh, tapi kalau Rahman katanya enggak boleh. Ada orang dipanggil Rahman gitu. Kalau mau Abdul Rahman secara lengkap. Di Jakarta ada Kang Abdur jadinya panggilnya. Abdul Rahman Al-Ghafiqi panggilnya Abdur seperti itu ya. Enggak boleh Rahman karena Rahman hanya milik Allah. Karena berikutnya dilanjutkan. Walakin minal mumtana'i, walakin dan akan tetapi minal mumtana'i, dari sesuatu yang dilarang. Minan nihayatil imaniyati, dari sudut pandang iman. Minan nihayatil nahiyatil bisa nahiyatil atau nihayatil ya. Dari sudut pandang imannya, iman. Jadi berdasarkan sudut pandang keimanan, maka dilarang ayusifa untuk mensifati. Jadi dilarang mensifati abdun min ibadihi, salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah, bi annahu ar-Rahman, dengan bahwa dia disifati ar-Rahman. Jadi kalau sifat ar-Rahim apa? Jaiz, boleh. Kalau sifat ar-Rahman mah tidak boleh. Dan ternyata betul. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an tidak ada. Ya, adanya tadi yang disifati ar-Ra'uf, disifati ar-Rahim gitu ya, seperti itu. Tapi kalau disifati sebagai ar-Rahman tidak ada. Karena itu hanya milik Allah. Gitu. Hanya milik Allah. Tapi kalau disifati satu kesatuan ar-Rahman ar-Rahim, maka tidak boleh hamba, seorang hamba pun. Maka kalau ar-Rahim boleh dibarengkannya dengan sifat lain, contohnya tadi ar-Ra'uf ar-Rahim, Ra'uf padahal makna Ra'uf mirip kasih, rahim, sayang, kan diartikannya di dalam lihat di dalam apa namanya terjemah Al-Qur'an, ar-Ra'uf ar-Ra'uf ar-Rahim itu kasih sayang, yang pengasih dan penyayang. Artinya tidak boleh kalau ar-Rahman mah gitu ya. Ar-Rahman ar-Rahim enggak boleh. Nah, nanti kalau kita belajar di dalam sejarah gitu ya. Di dalam sejarah ini penting. Orang-orang musyrikin Quraisy ini kenapa mereka disebut syirik? Bukan karena tidak menerima Allah, tapi mereka tidak mengenal Rahman Rahimnya Allah. Apa buktinya? Saat peristiwa apa? Ada yang tahu? Bahwa orang-orang kafir Quraisy menolak Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Allahnya mah orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy tahu. Bahkan mereka kalau sumpah menggunakan wallahi demi Allah, kalau memulai sesuatu bismillah, kalau bikin perjanjian pakai bismillah juga, tapi tidak menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Salah satu contohnya kejadiannya ada, peristiwanya peristiwa apa? Nah, peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Betul. Di perjanjian Hudaibiyah ya, tokoh perwakilan dari Quraisy siapa? Siapa? Ada yang tahu? Kalau dari perwakilan kaum muslimin langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Ali bin Abi Thalib sebagai juru tulisnya. Nah, di orang Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amr. Jadi diwakili oleh Suhail bin Amr. Nah, ketika dalam perjanjiannya sudah dituliskan oleh Ali bin Abi Thalib bismillahirrahmanirrahim,
Maka Suhail bin Amr mengatakan, kami tidak mengenal bismillahirrahmanirrahim. Ganti dengan bismikallahumma. Nanti dan dilanjutkan aja bismikallahumma ahya wa bismikallahumma. Ya, ganti dengan bismikallahumma. Jadi mereka mengenal nama Allah, tapi tidak mengenal sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, atau menolak sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal ini nanti akan ada penjelasan dalam kelanjutannya, bahwa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat mendasar dari Allah sebagai Rabb, Rabbil Alamin. Maka lanjutannya kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah sebagai Rabb ini dia punya, ditandai punya kasih sayang, punya Rahman dan Rahim, punya rahmat, kasih sayang kepada seluruh hamba-hambanya. Kalau di pelajaran tafsir Jalalain yang disebut Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah Aidir Rahmah wahia iradatal khair li ahlihi, ya, kehendak baik bagi ahli-ahlinya. Nah, kita lanjutkan. Jadi itu ya. Jadi dilarang, makanya kalau kita punya ponakan, punya adik, punya siapa namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman ya. Abdurrahman aja langsung lengkap, Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf ya, enggak pernah dipanggil. Kalau di Indonesia ya gitu, suka di namanya sudah Abdurrahman. Ya, panggil Rahman, lebih jauhnya lagi panggil Oman gitu. Jadi semakin berkurang seperti itu. Allah Rahman saja, tidak boleh. Kalau sifat lain katanya ada yang berkata boleh saja. Jadi, kalau Rahman tidak boleh. Orang dipanggil Hey Rahman, berarti mensifati seorang dengan sifat Rahman tidak boleh. Kecuali yang tidak tahu, orang belum tahu, belum paham. Kalau kalian sudah paham gini, tidak boleh. Jadi kalau ada saudara atau siapa yang namanya Abdurrahman, panggil dengan lengkap Abdurrahman.

0: Sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MK sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026 di jam 10.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk, hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap, hubungi di nomor 081-2233-2237. Sekali lagi, 081-2233-2237. Atau follow Instagram di @umrohhajfestival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya di tanggal 9 sampai 15 November 2026 di jam 10.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-119.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
6: MKFM Radio.
0: Sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik, sahabat MK, setelah jeda tadi, kemudian kita akan lanjutkan ya pembahasan mengenai sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Di mana mungkin sering menjadi pertanyaan, gitu ya, tadi sering jadi pertanyaan bahwa di antara keduanya ini, apakah Ar-Rahman yang lebih luas, ya. Jadi merupakan banyak, ya, banyak perbedaan pendapat seputaran Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Mana yang lebih luas maknanya? Apakah Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Bagian berpendapat bahwa Ar-Rahman sifat kasih sayang Allah ini lebih luas, karena maknanya adalah Ar-Rahman kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim hanya kepada orang yang beriman. Berarti luas keneh Ar-Rahman. Masih lebih luas Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Seluruh makhluknya, termasuk manusia, mau yang manusia beriman, manusia tidak beriman, dapat sinar matahari, dapat udara, dan sebagainya. Maka berarti Ar-Rahman Allah itu, kasih sayang Allah dalam bentuk Ar-Rahman ini lebih luas daripada Ar-Rahim. Ya. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tapi kemudian sebaliknya ada yang berpendapat justru kalau Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang yang beriman, maka akan lebih luas kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Karena kalau kepada orang kafir mah hanya di dunia saja, kepada orang yang beriman mah di dunia dan nanti di akhirat. Orang kafir gak kebagian kasih sayang Allah di akhirat, rahmat Allah di akhirat mah. Berarti lebih luas apa Ar-Rahim kalau begitu mah. Nah, itu perselisihan pendapat tentang mana di antara Ar-Rahman Ar-Rahim yang lebih luas makna kasih sayangnya itu. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman lebih luas makna kasih sayangnya. Ada yang mengatakan Ar-Rahim lebih luas makna kasih sayang. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh manusia, makhluknya baik yang beriman maupun tidak beriman. Sedangkan Ar-Rahim kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang yang beriman saya. Dulu Ustadz waktu ngaji di kampung gitu ya, ketika membaca Ar-Rahmanu anu maha ulas asih di dunia, Ar-Rahimi anu maha ulas asih di akhirat. Jadi Rahman kasih sayang Allah di dunia. Dulu Ustadz waktu belajar ini kecil. Rahim ada yang kasih sayang di akhirat. Nah, kalau begitu, karena di dunia kepada semua makhluk ya, di akhirat hanya kepada orang yang beriman. Tapi tadi kalau Ar-Rahim diberikan kepada orang beriman di akhirat, sementara di dunia orang beriman juga dapat Ar-Rahman-Nya Allah, berarti yang lebih luas adalah Ar-Rahim. Nah, itu perdebatannya seputar itu. Nah, maka kemudian diputus nih di dalam tafsir Fidhilalil Quran ini gitu ya, Sayyid Qutb kemudian tidak terjebak ya kepada penjelasan yang lebih terperinci mengenai perbedaan tersebut. Maka dijelaskan di sini, fahadal ikhtilafu, maka perselisihan pendapat, perbedaan pendapat ini, laisa mimma ya'nina, laisa bukanlah mimma dari apa-apa ya'nina, yang kami perinci penjelasannya. Ya'nina, yang kami perinci taksihi penjelasannya, kisah-kisah dan penjelasannya fi hadhihi dzilal, di dalam kitab dzilal ini. Nah, jadi Sayyid Qutb sudah disclaimer ya dengan mengatakan bahwa kami gitu ya. Maka ikhtilaf perbedaan pendapat mengenai mana yang madal ausa, mana yang lebih luas makna rahmat, apakah Ar-Rahman atau Ar-Rahim, oleh Sayyid Qutb dikatakan laisa mimma ya'nina, bukanlah sesuatu yang kami akan perinci naksihi penjelasannya. Dalam penjelasannya, dalam kisah-kisahnya dan sebagainya, tidak diperinci dalam kitab Dilal ini. Tetapi innama nakhlasu, sesungguhnya kami hanya meringkas, membuat khulasa meringkas minhu darinya. Jadi diambil substansi pentingnya, ringkasannya, kesimpulannya, innama sungguhnya nahlasu, kami meringkas menyimpulkan, kita meringkas atau menyimpulkan
minhu darinya itu ila istighraqi hataini sifataini kepada terlarutnya ala ila kepada istighraqi terlarutnya hataini sifataini dua sifat ini mujtami'ataini. Jadi mujtami'ataini secara bersamaan likulli ma'ani rahmah terhadap seluruh makna kasih sayang halataha dalam segala keadaannya wa majalataha dan segala lapangannya. Jadi akhirnya supaya tidak terlalu, karena lumayan juga kalau kita lihat misalkan di tafsir Ibnu Katsir ya, penjelasan tentang siapa yang berpendapat Ar-Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim, banyak pendapat yang mengatakannya. Yang mengatakan Ar-Rahim lebih luas daripada Ar-Rahman, banyak yang mengatakan, yang berpendapat tentang hal itu. Maka disimpulkanlah oleh Sayyid Qutb dalam kitab Zilal ini bahwa kita tidak membicarakan itu. Kitab Zilal ini tidak membicarakan itu, tapi hanya merangkum, menyimpulkan bahwa terlarutlah kepada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini seluruh makna kasih sayang tadi ya. Baik kasih sayang tadi orang tua kepada anak gitu ya, itu masih kalah dibandingkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Kasih sayang seorang suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua, teman kepada teman, saudara kepada saudara, atau apapun segala bentuk yang ada kasih sayang dalam kehidupan ini, ya itu seluruhnya terangkum dalam Rahman dan Rahimnya Allah, Rahman ya dan Rahimiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam segala keadaan dan dalam segala lapangan. Nah, ini yang penting juga nih ya. Kadang ya kita suka merasa bahwa bagus tuh ya, dalam tafsir Jalalain Jalaluddin Asyuti Jalaluddin Al-Mahali menyebut dengan iradatul khair li ahlihi Rahman Rahim. Karena sering ya kita merasakan ya atau kehilangan makna Ar-Rahman Ar-Rahim ini karena menganggap apa yang terjadi pada diri kita ini adalah kehendak buruk dari Allah. Allah teh kayaknya benci sama saya, kayaknya enggak suka sama saya, kayaknya saya teh sedang diperlakukan buruk sama Allah. Ya Allah, saya teh meni sudah jatuh tertimpa tangga pula tisirul katiban ember dan sebagainya lah gitu ya. Ya, saya teh paling menderita di dunia ini seperti. Apa sih maunya Engkau ya Allah? Mengapa saya teh seperti ini gitu. Ya, padahal kalau kita menyadari, memahami bahwa Allah itu adalah Zat Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang pada dirinya, pada zatnya terkumpul seluruh makna kasih sayang, maka kita tidak akan pernah, harusnya tidak akan pernah bertanya seperti itu. Karena oh, ini kasih sayang Allah, ini wujud kasih sayang Allah kepada saya. Allah punya kehendak baik atas peristiwa yang menimpa saya ini. Tinggal kita berupaya untuk menemukan apa kehendak baik Allah itu.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Jadi ketika dalam makna Ar-Rahman Ar-Rahim ini terkandung kasih sayang Allah dalam segala kondisi dan segala lapangannya, majalah taha dan segala lapangannya, sifat-sifatai Rahmanir Rahim, dalam dua sifat Rahmanir Rahim ini, yamsulu al-kulyatus taniyah fi hadza tasawwur, menggambarkan prinsip global yang kedua di dalam konsep Islam, dalam konsep ini. Jadi kalau konsep pertama bismillah itu adalah menunjukkan tauhid, itu konsep dasar pertama. Konsep dasar kedua bahwa Allah yang esa itu dia punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu ya. Jadi Allah yang esa ini, gitu, yang kita harus memulai dengan bacakan, dengan menyebutkan namanya ini, dialah kemudian yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa yuqarriru, dan ditetapkan, hakikatul alaqatu wa yuqarriru, dan ditetapkan hakikatul alaqatu, hakikat hubungan bainallah, antara Allah wal ibadi, dan hamba-Nya. Nah, ini penting nih, bahwa hakikat hubungan Allah dengan hamba-Nya ini adalah hubungan kasih sayang. Jadi hubungan Allah kepada hamba-Nya, kepada kita semuanya, ini adalah hubungan kasih sayang. Makanya nih, dalam ilmu pendidikan Islam, ya, ketika kita mau mengajarkan tauhidullah, maka di usia, terutama di 7 tahun pertama, kalau menggunakan prinsip dari Sayyidina Ali, ya, 0-7 tahun, maka yang harus dikenalkannya itu adalah kerububiahan Allah, terutama sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, kasih sayang Allah. Dan itu harus lebih didahulukan daripada sifat Allah yang memberikan siksa, memberikan ini. Kan kebanyakan kita ini mulai mengenal Allah itu pada aspek-aspek yang menakutkan. Awas ke sholat, ya Allah marah, jadi azab oleh Allah. Mendingan kalau itu masalah ibadah. Ini kalau udah hal-hal yang kemudian sebenarnya tidak seperti itu, misalkan, kamu teh jangan loncat-loncat wae, Allah gak suka, Allah nanti marah. Padahal gak ada dalilnya. Wala, nah apa, loncat-loncat apa bahasa Arab? yang tahunya wala tutakilu, janganlah tungkal tangkel. Dulu saya waktu kecil suka ada hadis-hadis plesetan gitu, wala tutakilu alal jibbi, janganlah kamu tungkal tangkel ke atas jib pabila buhin, takut labuh, ya seperti itu mah bukan hadis ya itu mah ini. Jadi sampai kemudian, jadi akhirnya sifat Allah itu jadinya akhirnya pemarah, Allah itu suka mengazab, suka menyiksa dan sebagainya, itu yang dimunculkan kepada anak kecil. Padahal yang harus dikuatkan, terutama di usia 0-7 tahun, adalah Allah sebagai Rabb yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalaupun mau mengajak gitu ya, untuk berdoa, mengajak kepada ini adalah untuk menyambut, memohon, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat kasih sayang Allah. Jadi Allah teh sayang kepada orang yang suka berdoa, Allah teh sayang kepada orang yang suka yang makannya baik gitu ya, habis misalkan, Allah teh sayang gitu. Jadi itu yang harus dimunculkan. Dan seringnya kita dapatnya Allah itu jadi serem gitu, karena gitu, awas gitu ya, Allah gak suka kamu misalkan makan gak habis, Allah gak suka ya, anak yang makannya gak habis seperti itu, nanti Allah marah. Ya Allah teh banyak gak sukanya dan banyak marahnya akhirnya. Nah itu yang menyebabkan nanti imajinya imaji negatif, bukan imaji positif. Padahal anak di usia 0-7 tahun gitu ya, harusnya dibangunnya imaji positif tentang Allah yang Maha Rahman Ar-Rahim. Karena itu yang diri. Bahkan imaji positif tersebut juga harus diwujudkan dalam bentuk kasih sayang orang tua. Maka jangan pernah ya, dalam satu masa ada seorang sahabat yang datang ke rumahnya Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW sedang
menciumi cucu-cucunya. Sahabat ini bilang, "Loh, saya mah punya anak 10, gak ada satupun yang tidak ada satupun yang pernah saya cium." Tapi kata Rasulullah SAW, ya udah sayang nih kalau begitulah, kalau tidak ada rahim pada seseorang, tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang pada seseorang. Jadi wujud, termasuk mewujudkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, jadi adalah dengan menunjukkan kasih sayang juga orang tua kepada anak. Jadi, ya. Nah, maka kita lanjutkan. Wa uqiba atau wa aqaba, dan akibat al-bada'u memulai bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim, atau konsekuensi akibat dari memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, yaji'u mendatangkan atau ujihu arah tujuan, yaji'u mendatangkan atau ujihu arah tujuan, ilallahi kepada Allah bilhamdi dengan pujian. Maka karena Allah sudah memulai dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, tadi kasih sayang yang demikian luas, yang istigrok larut kepada Ar-Rahman Ar-Rahim ini seluruh makna kasih sayang, maka akibatnya karena Allah ini sudah memberi kasih sayang kepada kita semuanya dengan kasih sayang yang demikian banyak dan tidak mampu kita menghitungnya, maka arah tujuan kita kepada Allah satu-satunya cara adalah bilhamdi, memuji, wa wasofihi, dan mensifatinya bi rububiyatil mutlaqah, dengan rububiyah yang mutlak, ya, lil alamina, kepada semesta alam, dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, rabbil alamin, rabb semesta alam. Jadi karena Allah ini adalah Rob yang sudah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, dan kita harus merasakan itu, maka tidak ada satu pernyataan yang lebih layak daripada kita mengucapkan pujian kepada Allah. Dan pujian itu hanya ma'rifat, hanya dihususkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menggunakan alif lam ya, untuk sifatu wukui sifatun li ma'rifati. Jadi penempatannya sebagai sifat ma'rifat, artinya khusus hamdan itu, bahkan wa syukran lillahi ta'ala, hamdan wa syukran lillahi, alhamdulillahi rabbil alam. Pujian itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu ya. Sehingga kalau kita tidak bisa, kenapa kalau di dalam tafsir jalan dijelaskan bahwa alhamdulillah ini adalah sebuah pujian yang mustahiknya hanya Allah, tidak bisa mustahiknya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Karena ya, karena tadi tidak ada yang bisa memberikan kasih sayang sebesar, seluas, semaksimal yang Allah berikan. Orang tua mengasihi kepada anaknya misalkan ya, mungkin bahkan di dunia pun ada masa

seminimal-minimalnya di dunia penuh kasih sayang, tapi nanti di akhirat apakah akan tetap? Kan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan berlepas diri seorang orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Gitu ya. Pemimpin kepada yang dipimpinnya dan sebagainya, berlepas. Tidak ada hari berkasih sayang lagi di nanti di yaumil akhir. Sementara kasih sayang Allah itu kan tadi disebutkan berlanjut terus nanti di yaumil akhir. Terutama kalau di yaumil akhir nanti kepada orang-orang yang beriman. Ketika manusia walaupun punya nasab ibu bapak, anak dengan orang tua, anak dengan orang tua, ponakan dengan pamannya gitu ya, tadi dan sebagainya, ada ikatan yang sangat kuat, akan berlepas diri. Istabara alladzina tabi'u minal ladzina tabau, berlepas diri. Sehingga yaumul la yanfa'u malu wala banun, tidak bermanfaat harta dan anak seperti itu ya. Sehingga ya kita semuanya hanya berhak memuji Allah karena Allah yang telah memberikan kasih sayang kepada kita. Maka berikutnya Allah menyampaikan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji milik Allah rabbil alamin, rabb semesta alam. Dan kerububiyahan Allah ini adalah rububiyatil mutlak, kerububiyahan yang mutlak lil alamin bagi seluruh alam. Kenapa? Karena seluruh alam ini diciptakan oleh Allah, diatur, diurus, dipelihara oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, dididik, diberikan ilmu makhluk-makhluknya oleh Allah, ya, dimiliki oleh Allah, dihukumi oleh hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat kerububiyahan Allah bagi alam semesta ini mutlak. Ya, harusnya ketika kita kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin berarti kita menerima kerububiyahan Allah secara mutlak. Walaupun dalam prakteknya mah gitu ya, banyak ada orang yang merasa bahwa yang bahkan ada kan sekarang orang-orang yang merasa bahwa bisa menciptakan diri sendiri dan sebagainya, atau rezeki itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang ada yang lebih berhak mengatur, mengurus, memelihara kehidupan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada berhak yang memiliki selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian yang harus kita hindari seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu, karena dengan kita menjadi orang yang seperti itu berarti ya kita seolah-olah tidak berterima kasih kepada kasih sayang yang telah Allah berikan, Rahman dan Rahim yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, yang amat sangat luas, yang amat sangat tidak terbatas, yang kemudian setiap saat, setiap waktu, setiap hari diberikan kepada kita semuanya. Dan bahkan bukan hanya di kehidupan dunia ini, sampai nanti di kehidupan akhirat. Insyaallah setelah jeda kita sambung kembali di termin yang terakhir, termin yang ketiga. Sambil mungkin sekali lagi jika ada pertanyaan atau atensi dari sahabat MT sekalian, dipersilahkan untuk mengirimkan WhatsApp atau SMS di 08 11 224 1027, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung ya. Oh ya, karena tadi sudah di awali ya, sudah ada iklan juga sebelumnya, kita akan lanjutkan, kita akan lanjutkan sampai tuntas. Oke, kita lanjutkan ya. Walhamdulillah dan alhamdulillah wa syu'uri dan alhamdulillah huwa dia adalah asy-syu'ur, perasaan allazi yafidu yang mengalir, yafidu itu mengalir, yang tercurah, yang mengalir, yang tercurah. Yang tercurah bihi dengannya qalbal mukminin, hati seorang mukmin, bimujarradi dengan menghususkan saja, zikruhu dengan menyebutkannya Allah kepada Allah. Ya, jadi

ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini adalah perasaan yang harus ada pada seorang mukmin yang mengkhususkan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fa inna wujudahu, karena sungguhnya keberadaannya, ibtidaun bermula, laisa illa, tiada kecuali, faidon min puyudotin nikmatil ilahiyah, kecuali karena curahan dari limpahan nikmat ilahiyah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus hanya memuji kepada Allah? Karena kita ini ada dalam kehidupan ini karena curahan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena nikmat Allah, mungkin ada banyak hal yang dalam kehidupan kita ini yang demikian lebih sulit kita rasakan. Gitu ya. Sekarang gitu ya. Kalau kita mau, makanya dalam Al-Qur'an wa in ta'udun nikmatallahi la tuhsuha, kalau kita mau menghitung nikmat Allah maka tidak akan bisa kita menghitung gitu ya. Karena hitung aja pakai nikmat jantung kita berdetak. Setiap kali kita detak jantung 1 menit 70 sampai 80 kali. Apakah kita dalam 1 menit bisa mengucapkan alhamdulillah 70 sampai 80 kali? Enggak mungkin. Jadi ada banyak hutang alhamdulillah tuh pada detak jantung kita tuh. Belum pada nafas ya, belum pada apa mengalirnya darah, bergeraknya mata kita, tangan kita dan sebagainya. Itu semuanya nikmat Allah. Dan biasanya memang nikmat itu akan terasa ketika Allah mulai cabut satu-satu, baru terasa nikmatnya kita bisa bernafas, nikmatnya detak jantung gitu ya, nikmatnya kita berkedip, itu baru terasa kalau Allah cabut nikmatnya, punya ruas-ruas jari gitu ya, baru terasa bahwa itu adalah nikmat ketika Allah. Sehingga harus kita sadari bahwa kita ini tidak mungkin ada kecuali karena limpahan curahan nikmat Allah. Baik, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang mungkin di akhir kita akan coba jawab. Pertama dari sahabat MK dari Bandung, disampaikan, Ustaz, kalau kita membaca Al-Fatihah setiap hari, sebenarnya bagaimana cara memahami konsep tauhid di dalamnya supaya tidak sekedar membaca tapi benar-benar terasa dalam kehidupan? Nah, ya tentu kemudian ya setiap orang yang membaca surat Al-Fatihah ini, mengapa ini menjadi pelajaran penting? Surat Al-Fatihah ini kita pelajari gitu. Karena kalau kita tidak menghayati, tidak mempelajarinya, mungkin kita ya lewat-lewat saja. Apalagi mungkin dari sejak kecil, anak 3 tahun aja Al-Fatihah sudah hafal gitu ya. Biasanya gitu ya, sudah hafal karena sering mendengar dan sebagainya gitu ya. Walaupun an-amtanya masih am-amta gitu ya. Biasanya kan anak kecil kan gitu ya, amta gitu. Walaupun seperti itu, tetapi nah, ketika kita sudah dewasa maka coba pelajari, dalami. Dan ya, ada hal yang penting mungkin ya, sebagaimana hadis qudsi yang mengatakan bahwa Al-Fatihah ini Allah bagi menjadi aku, bagianku dengan makhlukku. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, apalagi kalau kita sholatnya sendiri gitu ya, tidak sedang jadi imam, mungkin bagusnya ada jeda setiap kita mengucapkan satu ayat. Ketika kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita jeda, rasakan bahwa kita sedang berdialog dengan Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, maka kemudian kita bayangkan berbagai nikmat Allah yang kita dapatkan hari ini gitu ya. Ketika kita mengucapkan ar-rahman ar-rahim, maka rasakan sadari betul banyak kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita hari ini. Ya, ketika Allah, kita membaca Maliki Yaumiddin, maka kemudian kita harus mampu membayangkan bagaimana atau merasakan, menghayati bagaimana kekuasaan Allah dalam kehidupan kita, apalagi nanti di hari akhir. Apalagi ketika kita mulai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Kita mengatakan bahwa hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, maka di situ saatnya kita jeda untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan paling mendasar adalah kita meminta kepada Allah agar kita petunjuk pada jalan yang lurus. Jadi salah satu, jadi salah satu teknis yang bisa kita lakukan, apalagi kalau kita salat sendirian di salat malam dan sebagainya, buat jeda-jeda antar setiap ayatnya, rasakan bahwa itu sebagai dialog antara Allah, antara kita dengan Allah. Karena hadis qudsi mengatakan seperti itu.
Manakala hambaku kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka aku mengatakan hamidallah telah memuji hamba. Jadi rasakan bagaimana kita sedang memuji Allah, dan Allah sangat bangga atau sangat senang dengan apa pujian kita sebenarnya, walaupun tidak menambah kekuasaannya dengan kita memuji, tapi Allah senang dengan pujian. Ya, ketika kita kemudian mengucapkan Ar-Rahmanur-Rahim bahwa hambaku sedang menyanjungku. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sebagian adalah untukku dan sebagian untuk hambaku. Ketika dan kemudian bagi hambaku apa yang dia minta, maka mintakanlah kepada Allah. Jadi rasakan ini sebagai dia. Nah, dalam kehidupan juga berpegang saja kita kepada kita. Ketika kita merasakan ada orang yang memuji kita, gitu ya, misalkan dengan banyak pujian, maka segera kembalikan pujian itu kepada Allah, karena mustahiknya pujian, yang berhak mendapatkan pujian adalah Allah. Ketika kita merasakan kesulitan-kesulitan, misalkan yang berada dalam keadaan yang sulit, maka sandarkan kita kepada Rahman dan Rahim, karena dipastikan bahwa itu adalah kesulitan Allah. Gitu ya. Nah, berikutnya pertanyaan dari seorang akhwat di KBB Kabupaten Bandung Barat, betul ya. Sahabat MK ini mengatakan, bertanya, di Al-Fatihah kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita mudah bersyukur ketika mendapat sesuatu yang menyenangkan, tapi ketika mendapat masalah justru mengeluh. Bagaimana tauhid membentuk sikap kita dalam kondisi seperti ini? Nah, ini memang hal yang paling umum terjadi pada manusia, karena disebutkan dalam surat Al-Insan. Al-Insan itu surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij, ya, tentang sifat manusia Al-Ma'arij. Bahwa Allah ciptakan manusia itu ada suka berkelukusah, gitu. Halu'a, jazu'a, manu'a, menolak bahkan kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ininya di berikutnya, ada supaya kita tidak terjebak seperti itu, kemudian illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat, kemudian apalagi orang-orang yang menjaga kehormatannya, orang-orang yang menjaga amanahnya dan sebagainya. Maka supaya kita kemudian tetap menjadi orang yang bersyukur dalam segala keadaan, maka tadi formula yang ada di dalam surat Al-Ma'arij seperti itu, supaya kita tidak mudah mengeluh, jadi tidak mudah berkeluh kesah, tidak menolak terhadap kebaikan Allah, gitu ya. Nah, kemudian jadilah kita solid, jadilah kita orang yang menjaga sholat, jadilah orang yang menjaga kehormatan, jadilah orang yang menjaga amanah dan perjanjian kita, yang menegakkan syahadat. Nah, itu yang kemudian akan membuat kita menjadi orang-orang yang tetap berada, gitu ya, tetap berada di dalam keadaan bersyukur, meskipun mungkin kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Karena hakikatnya kita tahu bahwa walaupun sedang tidak baik-baik saja, ini adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Walaupun itu bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Jangankan di masa sulit, gitu ya, di masa kita mendapatkan banyak hal saja, kadang kita masih mengeluh, kan gitu. Padahal lebih banyak yang lebih kurang dari kita. Seakanlah gitu ya, di pesantren makan dan sebagainya kok begini dan sebagainya, padahal di Palestina mah gitu ya, ada anak yang minum aja air keruh dan sebagainya. Kita tidak menyadari ini teh adalah kebaikan Allah, tapi kayaknya teh saya mah hidup di pesantren teh paling menderita, makan seadanya gitu-gitu wae, cai hese dan seterusnya, padahal ada yang lebih dari itu. Kita tidak merasakan ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dikasih seperti mungkin gitu. Bayangkan kan tadi lewat gitu ya di beranda gitu. Anak Palestina yang rumahnya runtuh, ibu bapaknya meninggal. Apa yang diteriakan oleh dia? Allah, ya Allah, ya Allah. Ingat Allah gitu, padahal anak kecil. Kita coba. Jangankan mungkin dalam keadaan sederhana, berat. Ya itu, ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk sahabat MG, termasuk orang-orang yang senantiasa mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senang kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baik sahabat MK, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita di kajian tafsir
seperti tilawatil Quran, surat Al-Fatihah. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah, bismillahirrahmanirrahim, doa amin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbiralakum, alhamdulillah, fatakallahu masata'tum billah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MQ.

sahabat MK, fenomena migrasi, perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, nyatanya telah bermula sejak zaman para nabi. Sejarah menyaksikan berbagai peristiwa migrasi umat manusia dari masa ke masa. Terdapat beragam faktor yang melatar belakangi hal ini, mulai dari mempertahankan hidup, sampai migrasi yang melibatkan alasan ideologis, politis, dan religius. Ketika bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi, sebuah tempat di Armenia sebelah selatan, yang berbatasan dengan Mesopotamia, peristiwa itu menandai migrasi pertama dalam sejarah umat manusia. Menurut Ibnu Jarir dalam Qasas al-Anbiya karya Ibnu Katsir, Nabi Nuh hidup 116 tahun setelah Nabi Adam, dan kaumnya bernama Bani Rasib. Nabi Nuh dan kaumnya melakukan migrasi dalam peristiwa banjir bandang yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Salah satu riwayat dari Ibnu Abbas menyebut, sebanyak 80 keluarga ikut dalam migrasi tersebut. Sahabat MK, anak cucu Nabi Nuh ditakdirkan menjadi orang-orang yang melanjutkan keturunan. Seluruh manusia di muka bumi saat ini berasal dari keturunan 3 anak Nabi Nuh. Di antaranya, Ham, Sam, dan Yafit. Imam Ahmad mengatakan dalam musnadnya, Abdul Wahab bercerita kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Samurah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sam adalah nenek moyang bangsa Arab, Ham adalah nenek moyang bangsa Habasyah, dan Yafit adalah nenek moyang bangsa Romawi. Pada masa berikutnya, migrasi juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ia berhijrah dari tanah kelahirannya di Babilon, ke Syam, dan Mesir, hingga akhirnya menetap di Baitul Maqdis. Hijrahnya Nabi Ibrahim dilakukan atas perintah Allah agar lebih leluasa beribadah dan berdakwah. Saat itu, Nabi Ibrahim turut membawa serta keponakannya, yaitu Lut, saudaranya Nahur, istrinya Sarah, dan istri dari saudaranya bernama Malik. Walaupun dalam skala yang kecil, perjalanan Nabi Ibrahim dan bayi Ismail ke Makkah juga dapat disebut migrasi.

Masih dari nabi-nabi, Nabi Lut bersama para pengikutnya juga turut bermigrasi meninggalkan Sodom ketika negeri itu dibinasakan oleh Allah. Namun, tidak disebutkan kemana tempat tujuan migrasi Nabi Lut. Sejarah migrasi juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa beserta kaum Bani Israel yang berpindah dari Mesir ke Baitul Maqdis. Mereka lari dari kejaran Fir'aun, membelah Laut Merah hingga sampai di wilayah Syam. Kaum Bani Israel melakukan migrasi ini dikarenakan penindasan yang terjadi di Mesir oleh kekuasaan Fir'aun dan kaum Kipti yang berusaha mencari pengharapan baru di wilayah Syam. Dari kisah para nabi ini, tentu terdapat beberapa motif yang mendasari proses migrasi. Dan yang terpenting, semua peristiwa migrasi selalu melibatkan perintah dari Allah Ta'ala. Terlepas dari itu, ada pula migrasi yang dilakukan karena negeri asal sudah tidak bisa ditempati lagi, seperti kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut. Lalu, ada pula migrasi yang dilakukan karena kaum beriman tertindas di negeri asal. Mereka pergi ke wilayah lain untuk menjaga keimanan dan mengembangkan dakwah. Situasi seperti ini terjadi pada masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, juga Nabi Muhammad SAW.

0: sahabat MG, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
2: Wargi Kanya ah, Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, RON 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @RON88Official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, "Wallahu fi'auni al-'abdi makana al-'abdu fi'auni akhi." Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat ke-58.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MK, perjalanan migrasi umat manusia juga terjadi pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena hijrah menduduki topik penting dalam sejarah kenabian. Dikisahkan Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya Sejarah Hidup Muhammad, semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Muslim pertama kali berhijrah ke Habasyah Abyssinia atau Ethiopia. Peristiwa itu terjadi pada tahun kelima kenabian, di tahun 615 Masehi. Ketika itu, para sahabat yang baru masuk Islam mendapatkan permusuhan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Tatkala siksaan semakin berat, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencari perlindungan ke Habasyah yang diperintah oleh Raja Najasyi. Habasyah dipilih lantaran rajanya dikenal adil dan memiliki hubungan baik dengan kaum Muslim. Dengan begitu, umat Islam hijrah ke Habasyah sebanyak dua kali. Hijrah gelombang pertama diikuti oleh 11 laki-laki dan 5 perempuan. Sedangkan hijrah gelombang kedua diikuti oleh kurang lebih dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Pada tahun 622 Masehi, kaum Muslim kembali diperintahkan untuk berhijrah. Hijrah kali ini ditujukan ke Yasrib, yang sekarang dikenal sebagai Madinah. Faktor yang memicu peristiwa hijrahnya kaum Muslim ke Madinah, yang pertama dipicu karena siksaan kaum kafir terhadap Muslim yang tidak kunjung surut. Yang kedua, adanya upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad yang sudah dilakukan berkali-kali. Dan yang terakhir, atas izin Allah, dakwah Islam berkembang pesat di Madinah. Saat hijrah ke Madinah, kaum Muslim Madinah menyambut dengan gembira kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari buku Bekal Haji karya Ustadz Firanda Andirja, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi menyebutkan bahwa pada hari kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kegembiraan terpancar dari wajah-wajah kaum Muslimin, dari pembesarnya hingga para budak, baik dari golongan Muhajirin maupun Ansor. Peristiwa hijrah ini diikuti oleh hampir semua kaum Muslim yang ada di Mekah. Ada yang melakukannya secara terang-terangan, dan ada juga yang sembunyi-sembunyi saat menempuh perjalanan hijrahnya. Berdasarkan peristiwa tersebut, hijrah merupakan sebuah kewajiban, karena kondisi keimanan kaum Muslim di Mekah pada saat itu sudah sangat terancam.

John L. Esposito dalam ensiklopedia Oxford, Dunia Islam Modern menuliskan bahwa hijrah yang dilaksanakan kaum muslim merupakan respon atas tindakan yang mengancam kelangsungan hidup dan keamanan sosial. Hijrah juga merupakan perwujudan keimanan yang menunjukkan kemauan menanggung segala penderitaan akibat gerakan menuju tempat lain demi melindungi jiwa dan keimanan. Hijrahnya Nabi ke Madinah menandai fase baru dalam perkembangan dakwah Islam. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk sistem pemerintahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mulai mengirimkan pasukan ke beberapa wilayah di Jazirah Arab untuk melakukan perluasan wilayah. Perluasan wilayah itu semakin gencar dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar melakukan perluasan ke wilayah Irak, Persia, dan sebagian wilayah Syam. Sementara Umar bin Khattab memperluas lagi ke Suriah, Palestina, Persia, dan Mesir. Fenomena migrasi dalam skala besar hampir tidak ditemukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Begitu pula pada masa dinasti setelahnya. Kendati demikian, persebaran kaum muslim semakin meluas. Hal ini dikarenakan kaum muslim melakukan perluasan wilayah yang pada dasarnya membuka jalur migrasi. Sebagian pasukan yang melakukan perluasan wilayah memilih untuk menetap dan menjalankan pemerintahan Islam di wilayah yang baru saja ditaklukkan. Amru bin As contohnya, saat hijrah, beliau ditunjuk menjadi seorang pemimpin yang menaklukkan di Mesir, ditunjuk menjadi gubernur, dan menetap di sana hingga akhir hayat. Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, pusat pemerintahan tidak lagi selalu berada di Mekah dan Madinah. Seperti halnya Bani Umayyah yang menetapkan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Meskipun pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti setelahnya tidak ada migrasi dalam skala besar, tetapi jalur baru migrasi muslim banyak terbuka. Oleh karena itu, tidak heran apabila populasi muslim ditemukan dalam jumlah besar di negara-negara Eropa Timur dan Eropa Barat, seperti Bosnia, Albania, Kosovo, dan Bulgaria. Beberapa hal yang mempengaruhi kecilnya angka kenaikan migrasi pada masa kekhalifahan ini, salah satunya disebabkan oleh kondisi kaum muslim yang cenderung stabil dan tidak mendapat ancaman dari kelompok dominan lain.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.
1: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.
0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr." Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Shadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Duhai Allah yang Maha Menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kami, ya Allah. Ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang menjadi wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung, tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa amilu salihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling

0: pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, itu casing. Keberuntungan adalah setiap waktu yang kita miliki, targetnya 4. Ini, kita akan beruntung. Kunci bahagia. Kunci bahagia apa? Banyak uang? Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakan. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa. Dia yakin Allah penguasa rizki. Besok ada rezekinya sendiri. Sekarang tidak ada, habis, besok ada. Allah pemilik langit dan bumi, maha baik, tidak pernah abai kepada hamba-hambanya. Allah janji akan mencukupi orang yang takwa dan tawakal. Tidak pegang uang, tidak ada keraguan. Harga tanah naik, tidak ada masalah. Mau naik berapapun, ketentuan di genggaman Allah. Kalau Allah memberi, jadi. Maka bahagia bukan masalah pangkat, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, jumlah uang. Oh tidak, banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Orang banyak uang kurang iman pasti stres, takut berkurang. Fakrohu baina ainaih, di sininya takut berkurang rezekinya. Punya jabatan takut mutasi, punya popularitas takut berkurang popularitasnya. Punya penampilan takut tua, takut keriput, stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Apa yang disebut iman? Apa kuncinya supaya iman kuat? Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khair. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik dalam segala hal. Akhlaknya baik, amalnya baik, hatinya baik. Pokoknya makin kuat iman seseorang, makin baik kehidupan dunia akhiratnya dan makin dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang kuat iman? Ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amal. Ilmu luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid-din, Allah pahamkan agama. Jadi, orang yang beruntung itu adalah pembelajar sejati yang benar-benar selalu haus dengan ilmu, terutama ilmu agama sebagai fondasinya. Ilmu agama luas. Ilmu apa yang paling utama penting kita pelajari? Ilmu mengenal Allah.
1: Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.

dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
0: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil anam.
0: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam.
0: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
0: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَانَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal'adiyati dhabha.
0: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah.
1: Al-muriyati qadha.
0: Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
1: Al-mughirati subha.
0: Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
1: Fa'atharna bihi naqa'a.
0: Sehingga menerbangkan debu.
1: Fawasatna bihi jam'a.
0: Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: Innal insana lirabbihi lakanud.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: Wa innahu ala dhalika lasyahid.
0: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya.
1: Wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
0: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
1: Wa husila ma fis sudur.
0: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.
0: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
2: Sadaqallahul Azim. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat MKFM dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada saat ini kita berada dalam agenda Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Tidak terasa kita sudah memasuki tilawah Quran Surat Al-Isra ayat 8. Oleh karena itu, bagi sahabat-sahabat yang membawa mushafnya boleh dibuka Quran Surat Al-Isra ayat 8. Insya Allah akan segera kita mulai talaki, dan insya Allah nanti akan bagi sahabat-sahabat yang ingin dikoreksi, insya Allah nanti bisa mengirimkan bacaannya di nomor WhatsApp kami. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna wa in 'udtum 'udna waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Oke, Alhamdulillah baru saja dibacakan ya Quran Surat Al-Isra ayat 8. Mari kita ulangi sekali lagi untuk lebih mendalami Surat Al-Isra ayat 8 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Baik, alhamdulillah baru saja dibacakan surat Al-Isra 8. Baik, pendengar MKFM dimanapun Anda berada, insya Allah kita bahas, kita bedah ayatnya satu persatu, dimulai dari tajwidnya, panjang pendek, gunnah, dan segala macamnya. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Asa, nah ini dibaca dua harokat ya, sinnya. Asa karena ada fathah yang berdiri, dibaca dua harokat dengan cara diayunkan boleh. Asa, asa rabbukum. Nah, selanjutnya ada huruf ba yang tasydid, maka harus dihentakkan bacanya. Asa rabbukum, asa rabbukum ay yarhamakum. Nah, di sini ada nun sukun ketemu dengan huruf ya, maka bacanya harus digunakan ya, dimasukkan ke hidung. Ay ditahan. Ay ay yarhamakum. Ay jadi jangan ay yarhamakum, tapi ay yarhamakum seperti itu. Nah, terus selanjutnya wa in utum. Nah, nun ketemu ain di sini harus jelas bacanya ya, jangan digunakan karena ini hukumnya dinamakan dengan hukum izhar ya, jadi bacanya jelas. Wa in utum. Nah, wa in utum dan wa in atau wa in, tapi wa in utum. Nah, selanjutnya huruf dal dan huruf ta ini ketemu, maka bacanya itu langsung huruf ta ya, jangan dibaca huruf dalnya. Misalnya wa in ut wa i, wa in udatum. Nah, jangan gitu, tapi langsung ke huruf ta. Wa in utum udana, wa in utum udana, seperti itu. Jadi ada udana huruf dalnya memantul ya, dan na panjang dua harokat. Wa ja'alna, selanjutnya wa ja'alna panjang dua harokat. Jahannam ditahan di huruf nun karena ada gunnah musyadadah ya. Lil kafirin, lil ka dua harokat kafnya, lil kafirin hasira, hasira, nah hasira si dipanjangkan dua harokat, ro sama dua harokat. Nah, perlu sahabat-sahabat MQ pahami, di akhir ayat ini ada ya hukum, ada bacaan yang dinamakan dengan hukum mad iwad ya, hasira. Jadi ada fathah, fathah suk, ada sukun, ada tanwin fathah yang ada di akhir kalimat, maka bacanya tidak dihasiron, tapi hasiro, dibaca dua harokat. Nah, kebanyakan para qori juga di sini ketika membaca mad iwad itu kadang lebih dari dua harokat. Padahal seharusnya menurut kaidah ilmu tajwid, mad iwad cukup dibaca dua harokat saja. Misalnya banyak qori yang baca waja'alna jahannama lil kafirina hasira, hasira misalnya, karena mengikuti nada atau semacamnya. Nah, itu sesuatu yang tidak diperintahkan gitu, atau yang dilarang. Hasira dua harokat saja, hasira seperti itu. Baik, saya contohkan sekali lagi. Insya Allah nanti sahabat-sahabat MK silakan bisa mengirimkan bacaannya, dan insya Allah akan kita koreksi bersama ya. Asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Oke, alhamdulillah sudah kita bedah ayatnya dan kita koreksi atau kita pelajari setiap huruf gitu ya, bacaan-bacaannya dan panjang pendeknya serta guna-gunanya. Setelah ini kita langsung saja mendengarkan bacaan-bacaan sahabat kita yang sudah mengirimkan bacaannya. Tapi sebelum itu kita tutup, kita jeda dengan pesan-pesan berikut ini terlebih dahulu.
1: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Antiriba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Alhamdulillah, sekarang kita masuk dalam agenda atau dalam sesi talaki. Insyaallah, bagi sahabat-sahabat yang akan dikoreksi bacaannya, yang dikoreksi bisa menghubungi nomor WhatsApp kami. Dan alhamdulillah, sudah ada yang mengirimkan. Baik, kita mulai saja, silakan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
6: Mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Asya Rabbukum ayyarhamakum wa innutum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu yang sudah mengirimkan bacaannya. Izin dikoreksi ya. Baik, yang pertama terkait dengan kelancaran ya. Alhamdulillah sudah lancar baca Al-Qur'annya. Mungkin perlu sedikit dibiasakan saja ketika membaca Al-Qur'annya, dirutinkan, calon nanti akan terbiasa gitu ya. Koreksi yang kedua terkait dengan panjang pendek, tadi sudah betul panjang pendeknya, tapi harus diperhatikan durasinya gitu ya, atau harokatnya. Itu hanya dua harokat saja. Rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udana. Nah, dua harokat ya. Lil kafirina hasira. Baik, alhamdulillah gitu mungkin ya untuk ibu. Baik, selanjutnya
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sukan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyata man hamalna ma'anuhi. Innahu kana 'abdan syakura. Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan ibu yang ibu Rosmiati ya, yang sudah mengirimkan bacaannya. Nah, tadi ibu bacanya di surat Al-Isra ayat 3 ya. Dzurriyyata man hamalna ma'anuh. Innahu kana 'abdan syakura. Alhamdulillah bacaannya sudah lancar dan sudah mengenal gitu ya huruf-huruf hijaiyah. Tapi tadi beberapa yang perlu dikoreksi yaitu terkait dengan gunnah ya. Jadi ketika ada gunnah itu ada dalam 3 kondisi ya. Yang pertama nun sukun endun yang bertasdid dan mim yang bertasdid. Itu harus digunakan misalnya inna summa gitu. Kondisi yang kedua adalah ketika mim sukun ketemu dengan mim dan ketemu dengan ba. Itu harus digunakan ya. Misalnya misalnya alaihim mubaddadah mu alaihim gitu ya, maksudnya mim ketemu ba, jadi harus ditahan gitu. Nah, terus kondisi yang ketiga adalah ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf-huruf yang 8 ya, yang ada di tenggorokan alif ha ain ha wain ho lam dan ro, itu tidak di itu diterkecualikan ya, ditahan. Tapi selain itu harus ditahan. Di sini intahu ditahan lu intahu kana 'abdan syakura 'abdan syakura, seperti itu ya Ibu Rosmiati. Baik, selanjutnya
8: bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna tiba leenda. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ratna yang sudah mengirimkan bacaannya. Izin dikoreksi, tadi yang pertama bacaannya sudah bagus ya, sudah lancar. Bahkan huruf-hurufnya bagus gitu, ainnya tadi asa, asa gitu ya. Asa sudah bagus. Nah, tapi yang jadi catatannya adalah mad yang ada di akhir ya, tadi disampaikan. Jangan sampai terlalu panjang. Cukup dua harokat saja. Misalnya di wa in utum odena utum, jangan utum odena na. Jadi itu terlalu panjang ya bacaan matnya yang di akhir. Dan yang kedua, lil kafirina hasira, ini juga sama, jangan terlalu panjang gitu. Itu aja mungkinnya untuk Ibu Ratna. Baik, selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Isti Tenggarang 55 tahun Maghrib, mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Iis ya dari Tangerang yang sudah mengirimkan bacaannya. Izin dikoreksi, yang pertama terkait dengan kelancaran, alhamdulillah sudah lancar ya, baca Al-Qurannya sudah mengenal huruf-huruf hijaiyahnya, luar biasa. Dan yang jadi catatan atau yang jadi koreksinya adalah sama seperti tadi gitu ya. Jadi ketika mad ada di akhir, itu ada beberapa yang bisa dibaca 2, 4, dan 6 gitu ya. Contohnya mad ari li sukun bi ashabil fil. Nah, itu bisa dibaca 2 fil, bisa dibaca 4 fil, bisa dibaca 6 ashabil fil gitu ya. Nah, cuman di sini udena tadi kalau tidak salah diwasalkan ya. Tadi juga itu terlalu panjang. Caranya agar supaya tidak panjang itu adalah dengan diayunkan ya. Wa in udtum udana wa in udtum udana wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Hasira. Dan yang terakhir jangan terlalu dipanjangkan, cukup 2 harokat saja. Baik, itu mungkin ya untuk koreksinya. Terima kasih kepada bunda-bunda, ibu-ibu yang sudah mengirimkan bacaannya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Insya Allah kita jeda terlebih dahulu.
2: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
4: Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama kami dalam agenda Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik sahabat-sahabat yang dimanapun Anda berada, bagi sahabat-sahabat yang ingin lebih dekat dengan Al-Quran, ingin lebih dikoreksi dalam membaca Al-Qurannya, insya Allah kami dari Baitul Quran Darut Tauhid punya program tahfidz yang beragam. Di antaranya bagi sahabat-sahabat yang ingin memperbaiki bacaan, kami ada program bimbingan baca Al-Quran atau BBQ dengan metode yang kami susun sendiri, itu metode sabik ya, sabar dan istiqomah. Dan yang kedua, bagi bapak ibu yang punya putra putrinya yang ingin sekolah formal dan tahfiz, kami menyediakan madrasah Quran setara SMP dan setara SMA. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin fokus penghafalan Quran, kami juga menyediakan programnya itu dalam program tahkhusus. Biasanya seorang yang belum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya yang sudah lulus SMA tetapi ingin fokus menghafal dulu, nah cocok di Baitul Quran Darut Tauhid. Dan kami juga ada program STK mahasiswa dan karyawan. Itu mungkin sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu, ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu, ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah, sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan thayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah, amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin. Jadi bagi kita sama saja. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan. Kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman, pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik.

0: Ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah pasti baik. Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa. Ujian bisa mendapat pahala melimpah. Ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus. Tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan. Betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita, dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wabashiri sobirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholah. Ini yang kita tidak serius. Kita sholat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan, seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, nggak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah Ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fatham mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulku as-samawati wal-ardh.

Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun.

0: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.
1: وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
0: Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau qata

0: نَصِيرًا.
1: Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Shadaqallahul Azim.
2: MQ Malang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-mautah, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati, tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling mulia akhlaknya.
kail mu'minina akyas, siapa mukmin yang paling cerdas, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amalan, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Nah, saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung, tanpa hisab. Tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar. Niatnya benar dan caranya benar. Yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.

alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur.

jadi ahli zikir, ditolong jadi ahli syukur, minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah engkau ku beritahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam, di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi, jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur. Maka kita bahas asyakur, Allah yang maha mensyukuri, asyakir, Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat, ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya, innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qulu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi, yang adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya, fiha husna, pada kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Surat At-Taghabun ayat 12, in tukridullaha qardan hasana yudaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah maha mensyukuri, membalas jasa lagi maha penyantun. Dua lagi surat Al-Baqarah 158. Wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Terakhir nih, Anisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum.

amantum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu Maha mensyukuri sekecil apapun, walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul dan penulis buku. Makna keluarga bagi saya adalah teman berjuang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga juga sebagai sarana saya untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, senang sekali rasanya menyapa Anda di kebersamaan malam hari ini. Di malam Ahad, sahabat MK menemani ruang dengar Anda bagi Anda yang di malam hari ini tidak pergi kemana-mana, hanya berdiam diri di rumah ataupun juga saat ini yang sedang di kendaraan. Mudah-mudahan sahabat MK, Anda dalam kondisi yang Allah berikan kesehatan, penjagaan, serta juga di malam hari ini tentunya masih semangat dalam ikhtiar-ikhtiar kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah keilmuan kita kembali, sahabat MK. Karena insyaallah di kebersamaan malam hari ini kembali hadir sajian program kajian pranikah menemani ruang dengar Anda di edisi malam hari ini, sahabat MK, di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 ataupun juga bertepatan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK di malam hari ini juga ditemani oleh sahabat chair Anda, Bahri Alamsyah, yang akan membersamai selama 1,5 jam ke depan dalam sajian program kajian pranikah di malam hari ini. Dan insyaallah sahabat MK di malam hari ini akan kita kembali menyambung pembelajaran kita, pembahasan kita. Kalau di pekan-pekan kemarin kita sudah menyimak ya sahabat MK pembahasan berkaitan tentang mengenali kesiapan diri menikah. Nah insyaallah di malam hari ini kita akan kembali sahabat MK untuk menyambung pembelajaran kita. Hal apa saja yang perlu kita pahami bersama, kita kenali bersama dalam kesiapan diri menikah, sahabat MK, di bagian yang kedua ini. Tentunya sahabat MK, menikah bukan hanya tentang menemukan seseorang yang kita cintai, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk menjalani sebuah amanah yang besar, sahabat MK. Dan tentunya juga menikah merupakan ibadah yang terpanjang juga. Di bagian pertama kajian pranikah, kita sudah diajak untuk melihat bahwa kesiapan menikah tidak cukup hanya dengan merasa saya sudah ingin menikah saja, sahabat MK. Ternyata ada banyak hal yang perlu dikenali dalam diri. Di antaranya mulai dari kesiapan mental, cara kita mengelola emosi, lalu juga kemampuan berkomunikasi, sampai kesiapan menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, sahabat MK. Nah, insyaallah di bagian yang kedua ini kita akan simak ya pembahasannya, sahabat MK, lebih lengkapnya seperti apa. Nantinya insyaallah akan dibersamai oleh narasumber kita bersama Kang Arif Rahman Lubis selaku founder Teladan Rasul. Nah, nantinya juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, dan juga para jomblo fisabilillah nih yang di malam hari ini sedang menyimak, tentunya juga untuk ikut bergabung, ikut mengirimkan atensi pertanyaan nantinya ataupun juga berbaginya, sahabat MK, baik di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kebersamaan malam hari ini. Kami juga menghadirkan pilihan polling bagi Anda, sahabat MK, untuk juga ikut bergabung, ikut juga menyampaikan pandangan serta juga pilihan Anda, sahabat MK, di malam hari ini. Kalau berbicara soal kesiapan menikah, sahabat MK, bagian mana yang paling perlu sahabat MK persiapkan? Apakah di poin yang pertama, yaitu mental dan emosi? Lalu di poin yang kedua, sahabat MK, finansial? Di poin yang ketiga, ilmu tentang rumah tangga? Atau poin yang keempat, sahabat MK, yaitu komunikasi dengan pasangan? Nah, ini juga dapat Anda sampaikan juga di kebersamaan malam hari ini, baik di grup komunitas sahabat MK yang sudah dihadirkan, serta juga melalui WhatsApp dan juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Dan alhamdulillah juga narasumber kita sudah hadir langsung, sahabat MK, melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arief.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kang Arief di malam hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kang Bahrul Ulum ya, panggilannya apa Kang?
0: Dengan Bahri di studio izin Kang Arief.
1: Oh ya, Kang Bahri.
0: Insyaallah
1: ya.
0: Di baik. Malam hari ini pertama kali Kang Arief membersamai dan juga tentunya kembali membersamai ruang dengar sahabat MK untuk juga melanjutkan kembali ya Kang Arief pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang mengenali kesiapan diri menikah di bagian yang kedua. Nah kalau di pekan yang kemarin Kang Arief sudah dihadirkan juga poin-poin berkaitan tentang hal yang perlu kita kenali dalam kesiapan menikah. Nah di bagian yang kedua ini apakah akan dilengkapkan kembali Kang Arief? Silakan.
1: Iya baik, terima kasih Kang Bahri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa luluqdata milisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman. Sahabat-sahabat, alhamdulillah ya, kita kembali Allah pertemukan di hari Sabtu malam ini dengan agenda-agenda kebaikan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendak berikan kebaikan padanya, maka Allah pahamkan ia tentang agamanya. Dan kita tentu ingin mengetahui apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan terkait dengan kesiapan kita untuk menikah. Karena Kang Bahri ya, anak-anak muda misalnya kalau ditanya, banyak yang ditanya ingin menikah, ingin siap menikah, belum siap gitu. Tapi kalau ditanya juga yang belum siap apanya, bingung juga gitu Kang Bahri. Jadi ada keinginan tapi merasa belum siap, tapi ketika didalami apa yang belum siap masih ada kebingungan. Paling yang paling jelas itu biasanya terkait ekonomi. Kalau sisanya masih bingung-bingung biasanya. Nah sahabat-sahabat semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seseorang itu diperintahkan segera ya, disunahkan segera untuk menikah ketika dia punya kemampuan ba'ah. Ya ma'asyarosh syabab manistato aminkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar fa wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk ba'ah, falyatazawwaj, maka menikahlah, segera menikah. Fa innahu aghaddul basar, karena nikah itu bisa menjadi ghaddul basar, menjadi penunduk pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan dia jadi benteng bagi kemaluan. Jadi kalau seseorang itu sudah punya keinginan, kemudian dia punya kemampuan, bergabung tuh Kang Bahri antara keinginan dan kemampuan. Dia ingin menikah, dia sudah baligh, dia juga mampu untuk ba'ah. Ba'ah itu baligh dan mampu menanggung beban-beban pernikahan. Maka falyatazawwaj, maka segera menikah. Karena nikah itu punya banyak kebaikan, di antaranya menundukkan pandangan, di antaranya benteng bagi kemaluan. Dan banyak di hadis-hadis lain ya, menikah itu menyempurnakan separuh agama, menikah itu membuka amal-amal soleh, menikah itu jadi jalan kita mendapatkan sakinah mawaddah rahmah, menikah itu jadi jalan seorang suami untuk bisa jadi salah satu cara kita bisa jadi manusia yang terbaik. Khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya. Jalan bagi istri untuk bisa masuk surga dari pintu mana saja dan seterusnya. Nah, tapi ya di balik semua kebaikan itu tetap ada syarat ketentuan berlaku ternyata Kang Bahri. Walaupun nikah itu punya banyak kebaikan, tapi ada syarat ketentuan berlaku. Enggak bisa kita ingin mendapatkan kebaikan tapi tidak memenuhi syarat ketentuannya. Apa yang jadi syarat ketentuannya? Manis tatoa minkumul ba'ah. Ya, barang siapa punya istitoah atau kemampuan untuk ba'ah. Nah, ba'ah ini dijelaskan oleh sebagian ulama, diantaranya Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini. Ba'ah ini maksudnya adalah dia sudah baligh, tapi juga dia sekaligus mampu menanggung beban-beban pernikahan. Jadi laki-laki mampu nafkah, mampu memberikan tempat tinggal, ya, kemudian mampu memimpin dan seterusnya, sesuai dengan tanggung jawab kewajiban seorang suami. Yang perempuan juga sama, seorang perempuan itu dia mampu ba'ah itu mampu untuk menanggung beban pernikahan sebagai seorang istri. Gitu. Kan Kang Bahri dan sahabat-sahabat ya, kalau kita mau mengambil satu pekerjaan tertentu gitu ya. Misalnya Kang Bahri melamar di jadi penyiar di radio, sebutnya radio ABCD gitu ya, di kota Bandung juga ABCD. Kang Bahri daftar melamar gitu kan. Kemudian ngobrol sama saya tanya, Kang Bahri sekarang ngelamar ke radio ABCD, iya Kang gitu kan. Kang Bahri, saya tanya, Kang Bahri mampu gitu jadi penyiar di sana kan gitu ya. Terus Kang Bahri yakin bilang, mampu Kang Arif. Terus saya bilang, emang Kang Bahri sudah tahu apa yang jadi job desk, yang jadi tugas sebagai penyiar radio di sana. Kang Bahri bilang, kayaknya sih sama kayak radio MKFM Kang. Terus saya bilang, beda, coba tanyakan, kan gitu ya. Setelah Kang Bahri tanyakan, ternyata yang awalnya Kang Bahri bilang Kang Bahri mampu, ternyata menjadi penyiar di radio ABCDE salah satu syaratnya adalah siaran 7 hari berturut-turut tanpa tidur. 24 jam kali 7. Berarti kan yang awalnya Kang Bahri merasa mampu, setelah tahu apa yang jadi tugas penyiar di radio ABCD itu, Kang Bahri kemudian meralat dan mengatakan, kalau gitu saya enggak mampu. Makanya tepatlah kata Imam Nawawi ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manistato aminkumul ba'ah, kita perlu tahu apa yang jadi tugas kita sebagai suami sebelum kita mengatakan kita mampu untuk menikah. Kalau kita sudah tahu dan secara logis, secara rasional kita menganggap diri kita sepertinya insya Allah mampu gitu ya, dengan bertanggung jawab, maka kita insya Allah punya kemampuan ba'ah. Tadi tuh Kang Bahri apa tuh jadi tugasnya? Oh, di sana Kang Arif saya diminta siaran 5 hari dalam 1 pekan. Kemudian perharinya itu siarannya itu 4 jam. Saya mampu kok. Oh, oke, berarti mampu kan gitu ya. Mampu itu setelah kita tahu apa yang jadi tugas kita. Nah, ba'ah juga sama. Kita siap, kita tahu, dan kita siap mental untuk menanggung tugas-tugas pernikahan. Itu mungkin Kang Bahri ya sebagai pengantar ya untuk pembahasan ini.
0: Baik, tentunya juga penting ya Kang Arif untuk memiliki ba'ah atau kemampuan menanggung beban pernikahan. Bukan sekadar hanya balik saja ya Kang Arif, itu juga perlu hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, poin selanjutnya Kang Arif yang perlu juga diperhatikan dalam mengenali kesiapan kita dalam menikah tuh apalagi nih Kang Arif, selain juga memiliki kemampuan ba'ah ini.
1: Iya, baik. Jadi tadi kan yang pertama ya, yang paling pokok yang perlu untuk kita perhatikan pada diri kita sebelum kita mengatakan saya mampu atau saya enggak mampu, kita tahu dulu apa yang jadi tugas kita, ya kan? Kemudian kita bukan hanya tahu, tapi secara rasional dan siap mental untuk menjalankan tugas tersebut. Yang kedua, yang jadi tanda juga Kang Bahri yang paling jelas bahwa kita ini memang siap untuk menikah adalah kita sudah komitmen dengan kewajiban kita sebagai seorang individu yang sendiri, sebagai hamba Allah yang sendiri, sebagai anak dari orang tua kita gitu. Kita sudah komitmen dengan itu. Karena kan kenapa ini penting poin yang kedua ini? Karena menikah itu Kang Bahri dan sahabat-sahabat, menikah itu nih Kang Bahri pilih ya. Menikah itu A, berganti amanah, atau B, menambah amanah. Nikah itu
0: menambah amanah Kang Arif.
1: Menambah amanah kan gitu ya. Kita dulu seorang anak, setelah menikah apakah kita tidak menjadi seorang anak lagi? Kan tidak, tetap jadi anak. Kita dulu hamba Allah satu, berarti ada amanah kepada Allah ya, ibadahnya, tanggung jawabnya, meninggalkan dosa-dosa besarnya kan gitu ya, meninggalkan apa-apa yang dilarang, meninggalkan dosa-dosa kecil ya, meninggalkan dosa maksiat. Kita itu hamba Allah dan kita punya kewajiban dengan itu, tugas dengan itu. Yang kedua, kita itu anak orang tua kita. Kita itu punya amanah, kewajiban terhadap itu. Nah, nanti sesudah menikah, selain jadi hamba Allah dan selain jadi anak, kita akan jadi suami atau jadi istri.
0: Ah, iya.
1: Bahkan nambah lagi, Kang, kita jadi ayah atau jadi ibu.
0: Ibu.
1: Yang awalnya dua lah kira-kira ya, kalau dianggap ini kan belum yang cerita kita karyawan di kantor dan seterusnya kan gitu ya. Yeah. Minimal orang itu kan dua, dia hamba Allah, dia anak dari orang tuanya. Setelah menikah, nambah jadi suami bagi istrinya atau istri bagi suaminya. Mungkin 1-2 tahun setelahnya jadi ayah atau ibu bagi anaknya.
0: Yeah.
1: Berarti kita perlu paham bahwa setelah nikah, amanah kita itu nambah. Maka yang jadi tanda kita siap nikah itu adalah sebelum kita ditambah amanahnya oleh Allah, kita cek diri kita apakah terhadap amanah yang ketika kita masih sendiri, kita sudah komitmen atau belum. Kalau belum, nanti agak repot gitu. Karena kita yang awalnya amanahnya dua saja sudah belang betong gitu ya, sudah kerepotan, apalagi kalau kita tambah jadi tiga atau jadi empat. Nah itulah kenapa Kang Bahri dan sahabat-sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menutup hadisnya tadi sampai situ saja. Fa innahu aghaddulil basar wa ahsanul farji. Ya, karena nikah itu dia jadi menundukkan pandangan dan menjadi benteng bagi kemaluan. Tapi ada lanjutannya. Wa man lam yastati fa alaihi bisaum. Kalau belum mampu, belum punya ba'ah, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija'un. Karena puasa itu perisai bagi syahwatnya. Jadi, Rasulullah SAW memerintahkan kita segera menikah kalau syarat ketentuannya berlaku. Ada kemauan, ada kemampuan. Kalau belum mampu, maka berpuasa. Jaga nafsu, jauhkan dari dosa, dan perbaiki diri, mampukan diri. Ya, jadi kalau misalnya kita tadi, Kang, saya ini sholatnya masih bolong-bolong, apa yang jadi kewajiban saya? Kewajiban kamu sholatnya jangan bolong-bolong dulu, kan gitu ya.
0: Perbaiki terlebih dahulu ya, Kang.
1: Perbaiki terlebih dahulu, gitu. Tapi kan nikah itu sunnah. Iya, memperbaiki sholat itu wajib, gitu. Nggak usah kira yang lain-lain, ya. Walaupun tentu harus segera, ya. Harus segera untuk memperbaiki. Tapi maksudnya adalah ketika kita, untuk urusan-urusan yang paling basic dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, kita masih keteteran, maka lebih baik kita amalkan hadis dari Rasulullah. Kita berpuasa, ya, kita perbaiki diri, kita perbaiki kewajiban-kewajiban kita. Karena nanti kalau ini belum kita coba lakukan, hal-hal yang basic ya, bukan maksudnya Kang Arif kalau gitu harus sudah rajin sholat tahajud, tidak ya. Untuk urusan itu masing-masing orang punya level kesolehan masing-masing ya. Yang baik untuk yang baik, yang soleh nilainya untuk yang soleha, yang lumayan untuk lumayan, kan kira-kira gitu ya. Tapi meninggalkan sholat itu adalah sesuatu standar red flag gitu. Standar kalau bahasa anak sekarang ya, Kang ya, standar red flag gitu. Standar yang dia sudah di bawah bare minimum, sudah di bawah standar batas orang muslim. Muslim itu batas minimalnya dia jaga sholat. Karena sholat itu yang agama. Maka kalau bare minimumnya belum dapat, gak usah mikirin nikah dulu memang, Kang Arief nyarankan. Mikirin perbaiki sholat. Kalau kita hubungan dengan orang tua itu berantakan banget gitu ya. Kan ada hubungan orang tua dingin, ada yang hangat ya, ada yang hangat sekali. Nah, kita ini ada seseorang yang berantakan banget. Ya, perbaiki dululah hubungan dengan orang tuanya. Karena sulit untuk mendapatkan kebaikan juga kalau kita memulai pernikahan dengan tadi meninggalkan sholat, ya, durhaka kepada orang tua. Ya, bagaimana kita bisa memimpin istri, bagaimana istri bisa taat sebaik-baiknya kepada suami, bagaimana apalagi nanti kalau menjadi teladan bagi anak-anak gitu. Ya, mencontohkan orang tua yang meninggalkan sholat atau hubungan yang sangat jelek dengan orang tuanya. Mungkin seperti itu, Kang. Jadi poin yang kedua tadi, ada bare minimum untuk menjalankan kewajiban kepada Allah dan kepada orang tua.
0: Baik, tentunya juga sudah komitmen ya Kang Arief dengan tugas atau amanahnya sebagai hamba Allah dan juga anak ketika tentunya belum menikah, sebelum juga menambah amanah-amanah yang baru.
1: Iya, betul.
0: Nah, bagaimana Kang Arief, semisal ketika kita belum beres dengan tanggung jawab kita selaku anak Kang Arief, semisal memiliki orang tua yang mohon maaf seperti sedang sakit ataupun juga sakit yang cukup perlu harus diurus oleh seorang anak. Nah, apakah ini berarti harus sepanjang hidupnya?
1: Masa.
0: Sepanjang masa Kang Arief sampai juga orang tua sembuh ataupun juga hingga dipanggil gitu. Apa itu seperti apa ya Kang Arief?
1: Iya, tentu yang dimaksud berbakti kepada orang tua itu bukan berarti juga kita mengorbankan diri kita ya, mengorbankan masa depan kita. Tentu ketika misalnya orang tua kita sakit parah, tentu ini kita bisa untuk berhitung ya, berhitung dan bermusyawarah. Misal contoh ini yang sakit parah ini ayahnya, misalnya seperti itu ya, yang sakit parah ini ayahnya. Nah, ayahnya sakit parah, anggaplah stroke misalnya ya Kang ya, stroke. Kemudian harus dirawat di rumah, ya, pakai kursi roda. Mungkin sebulan sekali harus dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan, ada obat dan seterusnya. Maka kita berpikir bahwa birrul walidain itu adalah kewajiban, adalah kemuliaan, tapi juga jangan sampai menghambat kebaikan-kebaikan kita yang lain. Karena dalam Islam kan ketika ada beberapa amal ibadah yang bisa kita lakukan dan semuanya itu utama, cara kita memandangnya itu adalah menggabungkan. Bukan memilih.
0: Baik.
1: Ya, menggabungkan bukan memilih. Ini kan beda ya. Kalau tadi itu anaknya gak peduli sama orang tuanya. Nah, sarannya berarti kamu perbaiki dulu hubungan sama orang tua. Orang tuanya sakit malah dia kabur-kaburan. Tinggalnya satu kota malah gak pernah diurusin dan seterusnya. Dan itu tentu berbeda. Tapi yang kita maksud di sini kalau dia mengurus kan gitu ya. Kemudian ternyata akhirnya waktunya habis. Ya, kemudian mungkin bisa jadi tabungan untuk menikahnya tidak kunjung terkumpul dan seterusnya. Maka yang pertama itu dia bisa ngobrol sama ibunya dan sama saudara-saudaranya. Ya, yang paling indah itu kan ketika kita sebagai keluarga, sebelum kita jadi kepala keluarga atau jadi istri di keluarga inti nanti kan, kita di keluarga yang sekarang sebagai anak kita juga berperan. Nah, maka diajak ngobrol tuh. Kalau anak orang tua kita, ayah kita ada tiga, nah ini bagaimana nih terkait dengan keuangan? Bagaimana terkait dengan penjaga, menjaga ya, bergantian shift-shiftan, bagaimana dengan nganter? Mungkin kita ada kelapangan di nganter sebulan sekali, tapi saudara kita lebih banyak misalnya menemani ibu untuk menjaga dan seterusnya. Nah, artinya ketika kita memiliki kewajiban-kewajiban kepada orang tua kita, jangan sampai juga masa depan kita, kan artinya gini ya, kalau kita orang tua kita sakit kan, kalau kita kerja tetap harus kerja kan, seperti itu ya, bukan terus berhenti hidup kita kan gitu ya, kecuali memang ada hal-hal yang sifatnya kritis, orang tua di ICU mungkin 2-3 hari ya, kita bisa ambil cuti kan, seperti itu ya. Ini juga sama Kang, jadi karena kenapa hal ini itu perlu untuk kita atasi, karena mau hidup sebelum nikah atau sesudah nikah nanti kita akan menghadapi banyak pilihan-pilihan seperti ini gitu. Kita ada kerjaan, orang tua sakit ya, anak nanti ada tampil misalnya ya, tampil di pentas seni sekolahnya, itu mana yang harus kita, mana harus kita pilih ya. Kalau bisa kita gabungkan, kita gabungkan, kita antar orang tua dulu, kemudian nanti ke pentas anak dan seterusnya. Wallahualam, mungkin gitu kan.
0: Baik, Masya Allah, perlu juga seimbang ya Kang Arief, tidak di
1: sebelah
0: sebelah, dan juga tentu menghadirkan komunikasi agar tentunya juga menghadirkan jalan keluarnya. Baik, Masya Allah. Nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Kang Arief di termin pertama ini. Insya Allah nanti kita akan lengkapkan kembali Kang Arief pembahasannya selepas jeda berikut ini Kang Arief. Baik, itu dia sahabat MK pemaparan di termin yang pertama dibersamai Kang Arief Rahman Lubis di malam hari ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, sahabat MK menyampaikan atensi ataupun juga berbaginya di malam hari ini, silakan dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM berkaitan tentang mengenali kesiapan diri menikah. Nah, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027. Dan insya Allah nanti kita akan sambung kembali sahabat MK pembahasan kita, kebersamaan kita di sesi yang selanjutnya, di termin yang kedua, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, A'agim, insyaallah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Catat tanggalnya, sahabat MQ, di hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026, di jam 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran sahabat MQ bisa menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3.
5: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

RMK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaihi.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama sahabat Ciranda, sahabat MK Bahri Alamsyah di malam hari ini dalam sajian program Kajian Pranikah. Dan kami sampaikan sahabat MK, yuk bergabung grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Salawat. Aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan salawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis, silakan daftar sahabat MK dengan WhatsApp, nama, kota, dan kirimkan di nomor 0857-2235-3099. Sekali lagi 0857-2235-3099. Menyambung kembali sahabat MP kebersamaan di malam hari ini, pembahasan berkaitan tentang mengenali kesiapan diri menikah, bagian yang kedua, yang dibersamai oleh narasumber kita, Kang Arif Rahman Lubis, selaku founder Teladan Rasul, sahabat MK. Kami pun mengajak sahabat MK mengundang Anda di malam hari ini, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya ataupun juga berbaginya, dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Dan juga dapat Anda bergabung mengisi polling yang sudah dihadirkan juga di malam hari ini sahabat MK, kalau berbicara soal kesiapan menikah, bagian mana yang paling ataupun juga perlu sahabat MK persiapkan? Apakah di poin yang pertama yaitu mental dan emosi, lalu di poin yang kedua sahabat MK finansial, di poin yang ketiga ilmu tentang rumah tangga, atau di poin yang keempat yaitu komunikasi dengan pasangan? Nah, Anda dapat langsung sampaikan saja di malam hari ini di grup komunitas sahabat MK yang sudah dihadirkan, dan juga melalui layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp dan juga SMS sahabat MK. Silakan. Dan baik, izin Kang Arif, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua ini. Kalau tadi sudah dihadirkan dua poin berkaitan tentang mengenali kesiapan diri menikah, Kang Arif, nah apakah ada poin berikutnya untuk kita juga perhatikan, Kang Arif, dalam mengenali kesiapan diri dalam menikah ini? Silakan Kang Arif.
1: Ya, baik, terima kasih Kang Bahri. Jadi sahabat-sahabat, ya, setelah tadi kita membahas bahwa yang pertama adalah ketika kita ingin tahu kita siap menikah atau belum adalah apakah kita sudah tahu apa yang menjadi tugas kita sebagai suami atau istri, dan kita siap mental untuk melaksanakan hal tersebut. Ya, secara rasional kita tahu kita mampu dan kita siap mental untuk melaksanakan tugas tersebut. Kemudian yang kedua, tentu kita sudah berkomitmen dengan yang wajib, ya, sebagai hamba Allah dan sebagai anak dari orang tua kita. Yang ketiga, sebenarnya ini penguatan, ya, seorang laki-laki, dia siap untuk menafkahi. Nah, ini jadi penguatan. Sebenarnya tadi sudah dibahas di poin yang pertama, tapi ini jadi penguatan karena memang ini jadi tanggung jawab besarnya seorang laki-laki. Laki-laki dia siap menafkahi. Jadi tugas seorang laki-laki, sahabat-sahabat, ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu dia jadi qawwam, jadi pemimpin bagi perempuan. Wa anfiqu min amwalihim, dan dia itu menginfakkan hartanya dari harta yang Allah berikan kepadanya. Yeah. Nah, jadi seorang laki-laki dia berkewajiban untuk menafkahi. Nafkah itu kewajibannya laki-laki, bukan di perempuan. Nafkah itu kewajibannya di suami, bukan istri. Nah, tapi Kang Bahri dan sahabat-sahabat semua, yang perlu kita pahami adalah Islam memberi kewajiban, Islam memberi tugas kepada laki-laki, suami, untuk menafkahi. Jadi kita ini tugasnya siap menafkahi, yeah, bukan harus jadi orang kaya. Nah, ini kadang-kadang yang kita salah gitu, yeah, salah menangkap gitu. Kenapa? Karena, atau mungkin bahasa kita sekarang itu, ya, nunggu mapan.
0: Nunggu mapan, iya, yeah.
1: Nunggu mapan. Kenapa? Karena mapan itu adalah sebuah konsep yang sangat relatif, ya, tergantung. Nah, Anda kalau misalnya anak orang terkaya nomor 5 di kota Bandung, ya, kemudian Anda punya gaji misalnya 5 juta per bulan, itu belum mapan, ya, bagi keluarga orang terkaya nomor 5 se-Bandung, ya kan, kan? Yeah. Punya gaji 50 juta juga belum mapan bagi keluarga tersebut, kan gitu. Mapan itu adalah sesuatu yang sangat relatif, tergantung kita menikah dengan siapa, ya, tergantung bagaimana gaya hidup kita. Yeah. Kalau kita punya gaya hidup sebulan 3 juta, kita punya gaji 5 juta, ya kita mapan, gaji itu mapan untuk kita, kan gitu ya. Tapi bagi orang yang mungkin biaya sunscreen, kemudian apa perawatan itu sebulan itu 30 juta, ya gaji 5 juta itu ya bahaya gitu kan dalam kehidupannya, kan gitu. Berarti kan mapan ini tergantung siapa, ya tergantung siapa. Jadi tugas seorang suami, sahabat-sahabat khususnya yang laki-laki nih, tugas seorang suami itu adalah menafkahi, ya bukan jadi orang yang mapan, karena mapan itu sangat relatif tadi, sangat relatif. Dan kalau disebut kita ingin kemapanan ya dalam pernikahan, ya perlu kita sadari juga terkadang pernikahan itu ada naik turunnya, sama kayak kehidupan gitu kan, sama seperti kehidupan. Nah ini bagi orang yang jadi pegawai dengan gaji tetap ataupun dia pengusaha atau orang yang dengan gaji yang tidak tetap, sama saja. Kok bisa sama Kang Arif? Ya saya juga melihat ke kenalan-kenalan saya, misalnya dia punya gaji yang tetap, misalnya gajinya itu 5 juta misalnya gitu ya Kang ya, kemudian dia menikah, awalnya 5 juta itu bisa jadi mapan, kan gajinya tetap ya, tapi setelah dia punya anak, anaknya sekolah, ya sekolah dengan biaya tertentu dan lain sebagainya, sementara di kantor gajinya tidak kunjung naik, ya karirnya tidak kunjung naik, 5 juta itu akhirnya tidak mapan, kan gitu. Jadi relatif sekali hidup kita ini kalau kita harus memutuskan menikah sampai kita menunggu mapan. Ya mapan kita yang sekarang dengan gaji sekarang itu belum tentu untuk yang selanjutnya. Maka kalau seperti itu kan, berarti yang perlu kita jaga itu adalah kita sebagai laki-laki harus punya mata atau mata pencarian. Ya kita punya penghasilan, kita mandiri secara ekonomi. Ya kalau kita sudah balig, ya kita segera sudah lulus kuliah, orang tua sudah mengkuliahkan kita, ya maka kita perlu untuk bisa segera hidup mandiri. Ya bahkan kalau bisa kita ngasih ke orang tua. Ya itulah yang jadi tanda bahwa kita itu punya kemampuan untuk menafkahi. Artinya kita punya penghasilan, kita diri kita sendiri sudah mandiri, ya tidak lagi meminta ke orang tua. Dan kita siap, tadi kan, kita siap untuk menjalankan tugas kita untuk menafkahi. Ya walaupun siapnya kita itu ya tadi bisa jadi dengan di awal dengan pas-pasan, kan gitu ya.
0: Iya.
1: Yang penting itu kita punya semangat, kita punya mindset untuk bertumbuh ya. Hmm. Baik dari kalau kerja berarti terkait dengan karir, ya kalau usaha terkait dengan pertumbuhan usaha dan seterusnya. Dan ya, kita tinggal menikah dengan seorang wanita dan keluarga yang siap menikah dengan kemampuan nafkah dari kita. Gitu sepertinya Kang.
0: Baik, masalah beratnya juga perlu mengenali bahwa kita sudah siap menikah adalah salah satunya adalah siap menafkahi juga ya Kang Arif. Dan juga menafkahi ini bukan berarti sudah memiliki gaji yang besar, tapi itu juga termasuk relatif ya Kang Arif dalam juga berkaitan tentang gaji ini, seperti memiliki mobil kah atau rumah seperti itu. Baik, Masya Allah. Dan baik Kang Arif, nampaknya kita akan coba juga sapa sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung ikut menyampaikan atensinya Kang Arif. Di malam hari ini ada dari sahabat kita, tidak menyebutkan namanya, dari Ikhwan dari Cipanas Cianjur yang bertanya Kang Arif. Kang Arif, apabila ada yang belum menikah di umur 43 tahun ataupun juga 45 tahun, itu bagaimana cara menyikapinya? Mau menyerah takut dianggap putus harapan, tapi mau ikhtiar seperti tidak ada semangat Kang Arif, malu untuk juga mau ikhtiar. Itu seperti apa Kang Arif tanggapannya?
1: Jadi yang pertama, kita ketika kita mau menikah, kita perlu untuk meluruskan niat bahwa menikah kita itu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita melakukan itu? Karena Allah yang memerintahkan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah salah satu sunnahku. Nah, jadi kita berusaha untuk menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mau menikah karena kita tahu tadi pernikahan itu punya banyak kebaikan. Dia menundukkan pandangan, jadi benteng bagi kemaluan, menyempurnakan separuh agama, dari pernikahan kita dapat anak-anak yang soleh dan lain sebagainya. Berarti kan kita fokus ya, kita fokus, kita mau menikah, ya Allah ini untuk beribadah kepadamu, ini juga jalan saya dapat banyak kebaikan dari engkau, kan seperti itu. Nah, dalam prosesnya, namanya ibadah atau ingin mendapatkan kebaikan, tentu terkadang ada ujiannya, ya ada ujiannya. Kang Bahri kan, kalau misalnya kita mau jadi juara, misalnya Kang Bahri sama saya sama-sama jago main badminton, kita tinggal tetanggaan, kita mau ikut kejuaraan badminton 17-an di RT kita. Kalau kita jago, ya mungkin gak usah pakai latihan-latihan gimana ya Kang ya, mungkin latihan aja sehari sebelum pertandingan, setelah itu kita tanding-tanding-tanding, juara kemungkinan. Tapi kalau Kang Bahri sama saya mau jadi juara dunia, kira-kira gimana tuh latihannya?
0: Perlu latihan ekstra nih Kang Arief.
1: Iya kan? Persiapan. Bisa jadi kita gak ada kerjaan lain selain kita latihan. Iya kan? Kita ikut pelatnas kan, makanya ada atlet itu ikut pelatihan nasional kan, pagi, siang, sore, malam, itu atlet itu kan sehari bisa 3 kali, bisa 4 kali dia latihannya, latihan fisik, drilling, apa, servis dan seterusnya. Gitu. Bisa jadi emang kerjaan kita ya latihan, latihan untuk mencapai apa? Untuk mencapai juara dunia. Berarti kan semakin tinggi yang mau kita raih, kebaikan yang mau kita raih, semakin besar pengorbanan yang mau kita, yang perlu kita keluarkan. Kita mau umroh, ya, mau mengunjungi Baitullah, dengan kita mau mengunjungi masjid dekat rumah kita. Kan pasti beda. Yang dikeluarkan, biaya, tenaga, apa, dan lain-lain lah ya, waktu dan segala macamnya, tentu berbeda. Jadi sebenarnya di dunia ini kita udah paham bahwa kalau mau mendapatkan kebaikan yang besar, maka kita perlu berkorban juga yang luar biasa. Kalau mau dapat anak yang soleh, yang menyejukkan hati, ya berarti orang tuanya berjuang, banyak berdoa, berjuang jadi teladan, ya kan, berjuang untuk mendidik dan seterusnya, kan gitu. Kalau mau jadi anak yang soleh, orang tuanya mager-mageran, orang tuanya rebahan, ya main game dan seterusnya, itu namanya angan-angan. Iya kan, bukan punya cita-cita. Nah, bagaimana kalau kita mau mendapatkan rumah tangga sakinah mawaddah rohmah, baiti jannati, ya, jodoh sehidup sesurga, anak-anak soleh-solehah, itu kan anugerah-anugerah yang luar biasa. Berarti ada perjuangan-perjuangan. Ya, nikah itu kalau bagi saya ya, nikah itu sebenarnya sebuah aktivitas yang kalau tanpa tanggung jawab itu simpel sekali dalam Islam. Rukunnya itu cuma 5 Kang, dan semuanya itu kemungkinan besar itu mudah didapatkan. Yang belum kita dapatkan itu cuma 1 dari 5. Satu, kitanya. Ya, kitanya kalau kita mau nikah dan mampu nikah kan sudah selesai. Kedua, wali perempuan. Kalau si bagi perempuan, ya walinya itu mau menikahkan. Dua orang saksi. Hijab kobul. Kan gitu. Kalau bagi perempuan yang belum ada kan apa? Calon perempuan, laki-lakinya kan gitu. Jadi satu. Nah, kalau kita nikah asal-asalan, perempuannya tinggal posting, bikin baligo dan seterusnya, saya mau nikah dengan semua laki-laki siapapun, besok nikah Kang. Benar gak?
0: Betul.
1: Saya mau nikah dengan laki-laki siapa? Bahkan kalau ada, pernah di mana ya, saya lihat itu di Korea atau di Malaysia atau di mana, yang nikah sama saya dapat rumah saya sekalian. Wah, banyak tuh yang daftar.
0: Benar gak? Mendaftar kalau, ya, Kang Arif.
1: Iya, langsung banyak daftar, sampai ribuan mungkin.
0: Insyaallah.
1: Ada pernah Kang, di Malaysia kalau saya gak salah, dia bikin baligo tuh Kang, dari kantor ke rumahnya, sampai berapa baligo. Yang mau nikah sama saya kirim nomor WA. Banyak yang nomor WA.
0: Sudah. Tapi seperti kan kita, caleg ya.

0: kalinya ya kita yakin kepada Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya punya sahabat, beliau menyampaikan ada yang menikah yang beliau mediasi itu umur 56 tahun, ya 60 tahun. Ya, di Bandung ada yang seorang tokoh ya, beliau menikah umur 60 tahun. Ya, ada ustazah umur 42 tahun menikah dengan yang lebih muda 19 tahun dan seterusnya. Artinya jodoh itu adalah urusannya Allah. Ya, dan ketika Allah mengurus urusannya, tidak ada yang tidak mungkin. Tugas kita itu meluruskan niat, tugas kita itu memperbaiki diri, tugas kita itu menguatkan ikhtiar. Dan salah satu ikhtiarnya itu kita yakin bahwa kita itu mampu gitu. Kalau ada yang masih kurang yakin tadi Kang, jangan kita tidak bisa mengenali diri kita. Kalau misalnya ditanya kamu mampu nikah nggak, ragu. Ya kalau ragu berarti ada yang kamu rasa belum mampu kan? Iya sih. Apa? Nggak tahu. Nah itu jangan. Kita perlu tahu apa. Kalau tadi apanya itu kaitan dengan nafkah, maka perjuangkan nafkah tersebut. Carilah istri yang siap dengan kemampuan nafkah kita. Sahabat-sahabat, bagi yang laki-laki ya, saya mengatakan seperti ini itu bukan asal-asalan. Saya punya sahabat yang dulu ketika beliau umur 30 tahunan, itu bertanya ke saya, dan beliau itu dalam kondisi itu low vision, Kang. Jadi butanya sudah 95-96% buta.
1: Iya.
0: Kalau buta 100% kan hitam semua ya. Kalau beliau ini misalnya lewat pintu, ya di siang hari kan ada cahaya, itu kelihatan ada kayak pendar-pendar putih, tapi segitu aja Kang. Lagi hadap-hadapan sama kita. Nah beliau kalau hadapan, kemarin baru ngobrol juga, kalau hadapan itu sekarang udah gak kelihatan yang di depan total. Yang kelihatan itu justru kiri kanan sedikit. Jadi kalau kita duduk di kalau di angka jarum jam ya, mungkin angka 2 gitu ya, angka 1 atau 2 itu kelihatan, tapi seperti ada bayangan hitam aja, itu ada orang. Gimana kan?
1: Remang-remang Kang Arif atau seperti apa?
0: Iya, sangat remang-remang. Ya, tinggal 3-5% aja kelihatan. Jadi intinya kelihatanlah di situ ada sosok gitu aja. Nah, orang yang seperti itu sahabat bertanya ke saya, "Ustaz, saya mau nikah. Gimana nasihatnya?" Itu bagi saya saat itu berat menjawabnya. Makanya kalau bagi sahabat-sahabat yang sehat, bagi sahabat-sahabat yang bisa bekerja dan seterusnya, kalau misalnya nanya, "Kang Arif, saya mau nikah." Ya nikahlah gitu. Silakan untuk segera menikah, tapi ada syaratnya tadi, manis tatoa mingkumul ba'ah. "Kang, saya belum tahu." Pelajari. Kan kita enggak perlu sampai kuliah S1 ya, sampai 4 tahun harus untuk belajar apa yang jadi kewajiban suami, enggak perlu kan?
1: Iya.
0: Kang Bahri, kita ngobrol misalnya ya selama satu hari aja bisa jadi insya Allah sudah tahu. Kalau minimal basic minimalnya udah tahu apa yang jadi kewajiban, udah tahu. Tinggal kan bagaimana komitmennya kan untuk menjalani itu. Berarti sahabat-sahabat, yang pertama perlu kita hadirkan itu keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu mampu memberikan kita jodoh. Ya, selama itu takdir terbaik. Yang kedua, keyakinan pada diri. Ya, kita itu mampu gitu. Kita laki-laki mampu untuk jadi pemimpin. Kita laki-laki mampu untuk menafkahi. Kita laki-laki mampu untuk berbuat baik kepada keluarga kita. Tentu gak sempurna, ya. Tentu ada kesalahannya, tentu ada kekurangannya. Tapi kita mampu selama kita mau untuk rendah hati, terus belajar, terus memperbaiki diri, kan gitu. Tapi kita perlu yakinkan pada diri kita, Allah sudah memberikan kita potensi, Allah sudah memberikan kita kemampuan. Kalau ada yang masih kurang, harus segera kita ketahui yang kurang itu apa dan perbaiki. Yang kadang sering saya lihat Kang Bahri dan sahabat-sahabat, ragu nikah, tahu belum siap untuk menikah, tapi gak tahu detailnya apa. Apa sebenarnya yang menyebabkan Anda belum siap untuk menikah? Nah itu yang perlu untuk kita gali. Kalau kita sudah tahu apa yang kurang pada diri kita, kita tahu apa yang perlu kita perbaiki, kan gitu Kang. Oke, seperti itu Kang Bahri.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Kang Arif atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi penguat kembali bagi sahabat MG, sahabat kita ini yang baru saja bertanya, untuk senantiasa memperkuat ikhtiar ya Kang Arif, dan juga tentunya memperkuat keyakinan kepada Allah dan juga keyakinan pada

0: dirinya tentunya baik. Terima kasih sahabat MG dari Cipanas Cianjur yang sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Dan baik Kang Arif, kita juga sambung kembali menyapa sahabat MG di malam hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Dari sahabat Denny 29 tahun dari Kebon Gedang yang menyampaikan berbaginya di malam hari ini, berbicara mengenai kesiapan menikah Kang Arif. Bagian yang Kang Denny ini perlu dipersiapkan adalah mental dan emosi, finansial dan juga ilmu tentang rumah tangga. Nah ini seperti apa Kang Arif berkaitan tentang mental dan emosi? Karena juga banyak mungkin dari sebagian sahabat MK ketika ditanya berkaitan tentang apakah sudah siap menikah, pasti jawabnya belum karena emosi dan mentalnya belum siap. Nah ini seperti apa Kang Arif tentunya?
1: Ya, yang pertama mungkin terkait emosi, ya mungkin kaitannya tentang regulasi emosi ya. Bagaimana kita mengelola emosi ketika marah, bagaimana mengelola emosi ketika putus asa, dan seterusnya. Nah, ini sejatinya kan sebenarnya hal yang memang perlu kita perbaiki. Yeah. Bukan hanya karena kita ingin menikah, ya, tapi karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mau kita jadi suami atau istri, atau kita jadi orang yang sendiri ya, kalau kita marah itu tentu tetap berdosa kalau kita menzalimi orang lain.
0: Yeah.
1: Ya, sampai fisik dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya jadi kewajiban kita untuk memperbaiki diri. Maka jadikan semangat kita untuk menikah ini justru untuk semangat kita memperbaiki diri. Ya, kita punya rencana, keinginan, kita tahu apa yang jadi kekurangan, kita perbaiki diri. Perbaiki dirinya bisa jadi dengan menggabungkan tentu saja ya aspek spiritual ya, bagaimana kita mengetahui apa yang kurang dalam regulasi emosi kita, menahan marahnya kah dan lain sebagainya, dengan cara kita memperbanyak ilmu, memperbanyak nasihat ya, dengan kita mendekatkan diri pada Quran, pada zikir dan seterusnya spiritual. Yang kedua tentu aspek yang sifatnya habit atau kebiasaan. Ya, kita cari tahu tuh Kang, cara kita itu marah itu seperti apa.
0: Yeah.
1: Kalau dia sangat merusak, ya tentu bisa jadi belum siap untuk menikah. Ya, seseorang itu ada ya, kadang laki-laki itu dia tidak bisa menahan untuk tidak memukul dan yeah, seterusnya. Justru kalau dia paksa dia menikah, KDRT dan terus-terusan ada yang seperti itu. Dia malah terus-terusan ditanya berapa kali pernah mukul, banyak, lebih dari 10, lebih dari 20, lebih. Berarti setiap marah itu mukulin istri, bukan mukul Kang, mukulin. Nah kalau seperti itu kan berarti memang belum siap untuk menikah. Nah berarti dia perlu untuk meregulasi emosi. Ya adapun seseorang yang kalau marah dia meninggikan suara ya atau lain sebagainya, tentu menikah itu tidak harus jadi orang yang perfect gitu.
0: Yeah.
1: Tidak harus juga jadi standar TikTok, standar ini yang harus. Nah, harapannya kan memang bisa seperti itu ya. Kalau bahasa anak sekarang apa itu? Soft spoken ya, dan seterusnya ya. Ya. Tapi kan masing-masing orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya, soft spoken juga. Tapi kalau dia nggak punya mental kowam, mental rijal juga, di satu sisi dia baik ya terkait soft spokennya. Tapi di sisi tadi semangat bekerja, mental pemimpin, mental bertanggung jawab ya, melindungi keluarga dan seterusnya dia kurang, tentu itu jadi kekurangan. Intinya sahabat-sahabat, ada yang disebut dengan konsep ideal, ada yang disebut bare minimum. Bare minimum regulasi emosi itu apa? Jangan sampai memukul, jangan sampai menyakiti mental ya, jangan sampai memaki dan seterusnya. Ya, kalau misalnya kita sama teman kadang-kadang kita marah, kadang-kadang marahnya kita ninggikan suara dan seterusnya, itu bukan benar ya, itu salah, yeah, tapi kita perbaiki. Tapi kita juga enggak harus nunggu perfect untuk bisa nikah.
0: Yeah.
1: Itu kan pada akhirnya kita ini ya, emang kamu kalau misalnya marah kayak gitu ke siapa saja emang enggak berdosa? Kan tetap berdosa.
0: Yeah.
1: Tapi kan kamu tetap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan dosa saja kan kita tahu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil. Ya, ada orang dosa berzina, ada orang dosa ngelihat aurat, itu sama-sama dosa tapi dosanya beda Kang. Gitu. Nah sama juga ini regulasi emosi, ada yang dia memukul, ada dia yang menyakiti, mengancam dan seterusnya, itu jangan. Yeah. Itu red flag, itu batas merah, garis merah. Tapi kalau tadi meninggikan suara ya, terkadang kesal dan seterusnya, itu sesuatu yang bukan benar tapi juga bukan jadi halangan ya kita untuk menikah selama kita tadi mau untuk memperbaiki diri dan sadar bahwa itu kita lakukan kepada pasangan kita atau kepada siapapun itu adalah dosa, sehingga kita perlu terus mentazkiyah diri, memperbaiki diri. Itu Kang mungkin yang terkait regulasi emosi ya, kalau iya, terkait dengan emosi. Adapun mental tadi yang saya sampaikan sudah kita bahas ya Kang ya, mental itu paling pokok itu adalah kita tahu apa yang jadi tanggung jawab kita dan memang siap mental.
0: Iya. Ya.
1: Dan kita juga punya mental yang tanggung jawab dengan diri. Jadi kalau kita mental kita kabur-kaburan gitu ya,
0: yeah,
1: kabur-kaburan dari tanggung jawab kepada Allah, kepada orang tua, di kerjaan dan seterusnya, memang itu perlu untuk diperbaiki. Karena kalau punya mental kabur-kaburan, kebawa tuh biasanya ada tanggung jawab di keluarga dan seterusnya. Ya, mental yang baik itu bukan yang nggak pernah, salah dia mau minta maaf, itu kan mental yang baik ya.
0: Yeah.
1: Mungkin seperti itu Kang.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Arief juga sudah memberikan penguatan bagi sahabat kita, sahabat Denny dari Kebon Gedang yang sudah juga bergabung di kebersamaan malam hari ini.
1: Ya.
0: Dan baik Kang Arief, nampaknya kita harus jeda kembali di termin yang kedua, sambil juga nanti kita menantikan sahabat MK untuk bergabung kembali di termin yang selanjutnya. Dan bagi Anda sahabat MK di kebersamaan malam hari ini yang ingin bergabung menyampaikan berbaginya ataupun juga mengirimkan atensi pertanyaannya sahabat MK berkaitan tema yang dihadirkan di malam hari ini, yaitu mengenali kesiapan diri menikah. Nah, dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027 di kebersamaan malam hari ini. Dan kami juga sampaikan sahabat MK, yuk bergabung grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan Solawat. Aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama Kang Arief Rahman Lubis. Gratis sahabat MK, silakan Anda dapat langsung mendaftar dengan mengirimkan nomor WhatsApp, nama, kota, lalu dikirimkan di nomor 0857-2235-3099. Sekali lagi 0857-2235-3099. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini bersama juga Kang Arief Rahman Lubis selaku founder Teladan Rasul. Maka dari itu sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami memasuki termin yang ketiga di kebersamaan malam hari ini dalam sajian program kajian pranikah. Sahabat MK membahas berkaitan tentang mengenali kesiapan diri menikah bagian yang kedua. Dibersamai oleh narasumber kita di malam hari ini, Kang Arif Rahman Lubis, selaku founder Teladan Rasul. Dan di termin yang ketiga ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, silakan. Dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp dan juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan juga Anda dapat menyampaikan, sahabat MK, pilihan polling yang sudah dihadirkan juga. Kalau berbicara soal kesiapan menikah, sahabat MK, bagian mana yang paling perlu sahabat MK persiapkan? Apakah di poin yang pertama, yaitu mental dan emosi? Lalu di poin yang kedua, sahabat MK, finansial. Selanjutnya di poin yang ketiga, ilmu tentang rumah tangga. Atau di poin yang keempat, komunikasi dengan pasangan. Dan kami akan sapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya, sahabat MK. Kalau di poin yang pertama sudah dipilih oleh Mamah Ismi dari Cianjur, Ibu Parila di GBA 3, sahabat Riyadi. Lalu juga ada Ibu Utik dari Jogja, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu juga disampaikan keseluruhan poin untuk sahabat MK oleh Mamah Yanti dari Antapani. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung melalui polling di kebersamaan malam hari ini. Dan baik, izin Kang Arif, kita sambung kembali di sesi yang terakhir ini. Di termin yang ketiga, kita awali dengan kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung juga, menyampaikan atensi pertanyaannya, Kang Arif. Ada dari sahabat Mega dari Buah Batu, Kang Arif, yang bertanya, Kang Arif, apakah boleh menerima laki-laki yang suka berbicara kasar, plesetan, dari kata binatang haram seperti, mohon maaf Kang Arif, ini hewan berkaki empat, jadi diplesetkan, NG-nya jadi R, Kang Arif, lalu juga seperti lainnya, seperti lalu juga kalau ada kata Sunda mah, disampaikan seperti mohon maaf Kang Arif bagong seperti itu. Tapi ke istrinya tidak pernah bilang, tapi bilangnya lemah lembut Kang Arif seperti itu. Apakah itu diperbolehkan memiliki calon suami seperti itu Kang Arif?
1: Iya baik, tentu tadi ya kita perlu untuk memahami bahwa bagian dari kesiapan kita menikah itu adalah kita punya akhlak yang baik. Hanya saja kan akhlak yang baik ini masing-masing orang itu punya level yang berbeda-beda. Sama dengan ibadah, ya. Kita harapkan itu orang disebut siap menikah itu dia melewati batas minimal. Batas minimalnya itu apa? Batas minimalnya itu adalah dia menjaga sholatnya. Intinya dia melaksanakan kewajiban agama aja, yang rukun Islam itu, Kang. Kalau haji dia belum mampu, ya nggak apa-apa belum mampunya. Kalau zakat dia belum masuk nisab, ya nggak apa-apa belum masuk nisabnya. Tapi sholat sama puasa itu wajib, gitu kan. Di bulan Ramadan dia wajib untuk berpuasa. Di hari-hari sepanjang hidupnya dia wajib untuk sholat. Itu kan batas minimal. Adapun yang disebut maksimalnya, mungkin seseorang hafiz Quran 30 juz, mungkin seseorang itu setiap malam tahajud 11 rakaat dan seterusnya, itu batas maksimal ya seseorang. Batas keren banget lah gitu. Yang sedang-sedang gimana? Kadang tahajud, kadang tidak, kan gitu ya. Kadang puasa sunnah Senin Kamis, kadang tidak. Ya tetap soleh kan seperti itu ya, tapi dia bukan sangat luar biasa. Yang minimal gimana? Yang minimal itu dia puasa Ramadan, sholat wajib, dia sholat wajib. Dulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bisa gak saya masuk surga kalau saya hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja? Bisa, disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa. Ya, bisa kalau kita benar-benar jaga ya, tapi ya sholat lima waktu itu ya dengan sebaik-baiknya dan seterusnya. Ya, artinya dalam ibadah ada seperti itu. Dalam akhlak juga sama. Dalam akhlak itu ada yang akhlaknya itu kan beda ya. Antara tadi jaga mata, ghaddul basor. Ada yang jaga mata itu, saya punya guru itu, di masa mudanya dia nunduk terus, Kang.
0: Iya. Yeah.
1: Jalan itu nunduk terus gitu. Biar gak ngelihat semuanya aja lah kejelekan. Ngeliat kejelekan. Nah kita kan kadang-kadang memang agak repot gitu. Yeah. Kalau kita olahraga ahad pagi, kita niatnya itu olahraga, tapi di tempat keramaian segala macam kan kelihatan.
0: Betul.
1: Benar kan, Kang?
0: Betul. Nah,
1: yang seperti kita, ya masuknya bisa jadi di tengah-tengah. Artinya berusaha menjaga, tapi ya belum sampai seluar biasa itu. Tapi ada yang buruk. Yang buruk apa? Memang sengaja jelalatan, gitu. Sengaja ngelihat. Artinya kan kita perlu tahu ya levelnya ini di mana. Ada yang buruk sekali, ada yang buruk, ada yang lumayan gitu ya. Ada sedang menuju bagus, ada yang bagus, ada yang bagus, bagus sekali. Itu akhlak. Nah, lantas bagaimana dengan lisan? Lisan itu yang berbahaya itu, yang paling berbahaya itu adalah penipu, ya bohong. Karena bohong itu sifat munafik. Kan seperti itu ya, bohong. Kemudian ada juga yang kaitannya itu dia rofas, ya berkata yang keji dan juga berkata yang kotor. Hanya saja memang berkata yang keji dan kotor itu kita perlu levelkan juga tadi kan ya. Ada orang yang berkata kotor itu memang ngomongnya itu langsung mohon maaf dengan binatangnya langsung.
0: Iya.
1: Ya, binatangnya langsung. Ada yang diganti ujungnya ANJAY, ANJR dan seterusnya kan gitu. Itu jelek, tapi beda jeleknya dengan yang pertama. Nah, ini balik lagi nih, balik lagi. Seorang yang baik untuk yang baik. Tergantung yang nanya juga gitu. Tergantung yang nanya. Kalau yang nanyanya adalah orang yang menjaga akhlaknya terkait dengan lisannya, enggak cocok laki-laki tersebut. Tapi kalau yang nanya tadi misalnya kita di, memang saya kan levelnya memang masih tengah-tengah atau masih agak kurang juga berusaha untuk kelumayan, ya kita perlu paham dan perlu komitmen. Kalau nanti sudah menikah itu mau gak diperbaiki. Kalau mau diperbaiki ada potensi, ada peluang untuk sama-sama memperbaiki. Kan seperti itu. Sama kan tadi ya, calon suaminya tadi gak jaga pandangan. Nah gak jaga pandangan ini yang gimana? Yang disebutnya itu, gak jaga pandangan. Tergantung level orang kan beda-beda kan.
0: Yeah.
1: Ada sahabat kita yang jaga hafalan Quran dan seterusnya nunduk terus. Nah kitanya belum mampu seperti itu, bagi dia kitanya ada hal yang kurang. Bagi orang lain bisa jadi yang kita ini juga sudah bagus dan seterusnya. Jadi yang baik untuk yang baik ya, artinya itu tidak diharamkan. Ya tidak diharamkan untuk menikah, lantas nggak boleh menikah ya. Beda kalau misalnya dia penjahat, memang tukang tipu dan seterusnya, itu jangan gitu ya. Tapi ketika dia melakukan dosa-dosa hal-hal kesalahan-kesalahan seperti itu, selama dia tahu itu nggak baik dan tapi dia mau komitmen untuk mengubahnya ya, untuk saling bahu membahu. Tergantung sekarang nih, saya nggak bisa jawab apakah itu layak. Secara umum sih nggak layak ya. Seharusnya nggak layak. Sama kayak orang nanya ke saya, Kang Arief, kalau calon suami ini ngerokok gimana, layak nggak layak? Tergantung kamu di keluarga yang menjadikan rokok itu, pemahaman fikihnya rokok itu haram mutlak atau makruh, itu kan beda ya. Kalau sudah haram mutlak nggak usah ditanya lagi sebenarnya ke saya kan. Gitu ya, udah jelas nggak layak. Tapi kalau makruh, apakah kamu merasa bahwa hal tersebut itu sesuatu yang jelek? Kalau iya, nggak usah. Kalau secara umum saya akan menjawab nggak layak. Tapi kan ada di kalangan kaum muslimin yang tidak masalah dengan hal tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Jadi secara umum tidak layak, tapi kembali juga kita bercermin dengan diri kita, apakah kita kira-kira ada di posisi yang memang mengatakan itu kayaknya jauh Kang dari saya memang nggak mau. Kalau seperti itu nggak usah. Tapi kalau mau diperjuangkan, selama laki-lakinya komitmen untuk memperbaiki diri, mudah-mudahan bisa sama-sama memperbaiki diri. Mungkin seperti itu, Kang.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Kang Arief, atas jawabannya juga. Ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari sahabat kita, dari sahabat Mega di Buah Batu tentunya. Dan kita juga akan coba kembali sapa, Kang Arief, dari sahabat MK di malam hari ini. Meminta untuk tidak disebutkan namanya, dari Ikhwan di kota Bandung, Kang Arief. Kang Arief, izin bertanya, saya seorang ikhwan yang sudah dituntut untuk menikah oleh orang tua. Namun setelah saya mendengarkan kajian di malam hari ini, saya belum merasa siap dengan tadi poin-poin yang dihadirkan. Ini seperti apa, Kang Arief, agar saya juga tetap senantiasa berbakti kepada orang tua dan juga tidak menyalahi kesiapan saya, Kang Arief? Terima kasih.
1: Ya, kita kembali lagi ke yang tadi analogi kita. Kalau misalnya dia yang disebut dengan tugas tersebut, kan gini ya teman-teman, yang perlu kita pahami. Kalau contoh tadi kan itu contoh ekstrim ya, gak ada sebenarnya radio yang nyuruh 7 kali 24 jam untuk siaran, kan gitu ya. Yang perlu kita pahami gini dulu sahabat-sahabat, sebelum kita merasa bahwa kita belum mampu. Nikah ini untuk siapa? Untuk hamba Allah kan? Iya kan? Untuk siapa? Apakah hanya untuk 10% kaum muslimin? Apakah untuk 5% kaum muslimin? Atau sejatinya secara umum untuk seluruh kaum muslimin, Kang Bahri, nikah ini?
0: Untuk seluruh kaum muslimin, Kang Arif.
1: Untuk seluruh, benar kan? Gak ada dibagi-bagi. Kalau haji mungkin dengan kondisi sekarang, ekonomi, kesehatan, dan segala macam, kita bisa mengatakan kayaknya lumayan ya, antrian dan seterusnya. Tapi kalau berangkat ke masjid untuk siapa? Untuk semua laki-laki. Nikah ini sejatinya untuk semua kita, tapi tentu gak semudah untuk jalan ke masjid. Dia memang perlu banyak perjuangan. Itu yang Kang Arif sampaikan. Artinya yang pertama, yakin dulu bahwa kita punya potensi. Yakin dulu bahwa kita mampu. Adapun kalau kita merasa bahwa Kang Arif dari 10 checklist atau dari tadi berapa checklist tadi ya, terkait dengan tahu apa yang jadi kewajiban gitu ya, siap untuk menafkahi, kemudian lakukan tanggung jawab sebagai seorang hamba Allah dan ke orang tua dan seterusnya, dapat restu dari orang tua nanti dan seterusnya, kita checklist gitu. Kang, saya kayaknya kurang mampu terkait dengan hubungan baik dengan orang tua. Nah itu bagus. Artinya bagus itu bukan kurang mampunya, bagus kalau kita akhirnya sadar. Karena mau nikah gak nikah pun, kita wajib untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua. Kan gitu. Kang, saya sepertinya masih belum mampu terkait dengan hidup mandiri. Wah itu bagus. Bagusnya bukan gak mampunya, bagusnya adalah engkau sadar bahwa belum mampu untuk mandiri. Laki-laki, teman-teman, mau nikah gak nikah, kita harus mandiri. Jangan mau minta sama orang tua. Ya kan? Bahkan Rasulullah SAW dari 8 tahun itu sudah mandiri secara ekonomi. Beliau mengembala kambing setiap sore dapat upah satu genggam kurma. Nah, saya balik lagi nih. Berarti sahabat-sahabat, pertanyaan paling mendasar, nikah ini dari Allah untuk siapa? Untuk kita semua. Ya, bukan untuk orang yang kaya, bukan untuk orang yang mampu lari maraton 10 kilo, 20 kilo, 21 kilo, 42 kilo, kan gitu ya. Untuk kita semua, kan. Artinya, kalau ada orang yang kita lihat mampu, berarti dia, bedanya dengan kita, dia bersungguh-sungguh menapaki jalan untuk mempersiapkan diri. Nah, tinggal itu saja yang kita kejar. Jadi, bagi sahabat-sahabat yang kalau akhirnya kita merasa bahwa, Kang, sepertinya saya poin ini belum mampu, gak masalah. Yang jadi masalah adalah setelah kita tahu kita gak mampu, kita berdiam diri. Itu jadi masalah. Iya kan? Oke, ketika kita tahu kita kurangnya poin A, B, C, kemudian kita berikan kita waktu, oke, Kang, saya butuh waktu setengah tahun untuk memperbaiki diri. Sama seperti tadi kan, Kang, oh ternyata Ba'ah itu tahu dan siap mental untuk beban-beban pernikahan, tanggung jawab seorang suami. Tapi saya belum tahu, ya sudah cari tahu, kan gitu ya. Emang butuh berapa lama sih nyari tahu, kan gitu. Ya mungkin 1 minggu, 1 bulan juga udah cukup. Kalau sungguh-sungguh kan 1 minggu juga insya Allah sudah paham kita apa yang jadi tanggung jawab. Tinggalkan nanti komitmennya, kalau sekedar tahu kan ya. Tahu dan mau itu adalah pintu masuknya. Berarti kan sahabat-sahabat sebenarnya ya terkait dengan pernikahan itu insya Allah kita perlu yakini kewajiban ini untuk kita semua. Mohon maaf ya, sunnah ini untuk kita semua. Sunnah menikah untuk semua. Untuk siapa sih nikah? Untuk kita semua. Artinya semua kita punya potensi untuk menikah. Makanya tadi nih Kang Arif kenapa semangat menyampaikan ini. Kang Arif sudah di titik yang nanya ke Kang Arif adalah orang yang low vision. Itu saja beliau mampu. Sudah nikah Kang beliau. Nikahnya itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu.
0: Wah,
1: masyaallah. 8 tahun lalu lah, mungkin 8 tahun lalu kira-kira. Sudah punya anak.
0: Iya.
1: Berjuang enggak ya? Berjuang. beliau nggak nikah juga berjuang, ya kan, namanya ada perjuangan, ada ujian. Beliau kan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bedanya adalah beliau berani untuk ngambil tanggung jawab dan Allah mudahkan. Hidupnya langsung tiba-tiba langsung berubah, ya nggak juga. Nikah nggak nikah kita diuji, kan gitu ya. Nikah nggak nikah kita laki-laki itu tetap harus mandiri. Kalau kita belum mandiri artinya sebenarnya kita merasa hidup kita nyaman, sejatinya kita sedang menyusahkan orang tua kita, ya kan, tanpa kita sadari. Ya, maka ketika teman-teman kita sekarang nggak nyaman, banyak dorongan untuk nikah, yuk, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa banget kita tahu apa yang jadi kekurangan kita, yang penting kita mau memperbaiki. Dari sana, insya Allah kita akan jadi anak yang lebih baik. Tadi kan kita bisa mandiri. Kalaupun Allah takdirkan belum nikah, minimal ke orang tua kita, kita gak nyusahin. Minimal ke orang tua kita, kita jadi bisa lebih membahagiakan. Syukur-syukur nanti Allah tunjukkan jodohnya, kan gitu ya. Kita belum bagus dalam sholat, yuk perbaiki sholat kita. Minimal kalau akhirnya belum langsung jadi suami atau istri, kita ke Allah Subhanahu Wa Taala jadi hamba yang pandai bersyukur, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi gak apa-apa banget teman-teman untuk kita ngerasa kayaknya saya setelah tahu ini belum siap karena faktor ABC, yang penting jangan berhenti, yang penting ambil tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau saya belum siap, sementara nikah ini untuk semua muslim, berarti saya perlu untuk mempersiapkan diri. Seperti itu, Kang.
0: Baik, Barik. Masya Allah, terima kasih Kang Arif. Tentu juga sudah sadar juga menjadi tahapan yang baik ya Kang Arif. Tentunya untuk ya, senantiasa betul, jadi betul. Bisa bahan evaluasi memperbaiki diri dan juga mempersiapkan diri tentunya. Baik, terima kasih dari hamba Allah di Bandung yang sudah juga bergabung di malam hari ini. Dan terakhir juga Kang Arif, kita akan sapa sahabat MK yang juga berbagi di malam hari ini dari Ibu Yanti dari Antapani. Yang alhamdulillah ikut menyimak Kang Arif dan juga menyampaikan berbaginya di malam hari ini. Kalau Ibu Yanti ini sudah menikah selama 39 tahun yang awalnya ketemu di tempat kerja. Setelah menikah masih diizinkan bekerja meskipun penghasilan Ibu Yanti ini lebih besar, suami tetap menjadi pemimpinnya nih. Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Yanti dari Antapani. Dan baik Kang Arif, karena juga kita sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, di akhir Kang Arif barangkali ada penguatan yang bisa disampaikan. Silakan Kang Arif.
1: Ya, sahabat-sahabat, tadi ya mungkin di akhir tadi penguat untuk kita ya, selain kita malam hari ini kan mengecek kesiapan kita untuk menikah, kita perlu untuk optimis juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada potensi diri kita bahwa ibadah menikah ini adalah untuk semua muslim, ya nggak harus untuk orang kaya, nggak harus untuk orang yang sangat tadi ya punya sesuatu yang luar biasa, harus sudah kuliah S1, S2, S3 dan seterusnya, tidak, untuk semua muslim. Tapi memang dia butuh kita ambil dengan tanggung jawab. Ya, kita tahu apa yang jadi tanggung jawab kita tahu kita siapkan diri, kita siapkan mental. Kita tahu kita akan menambah amanah, kita jaga, kita komitmen dengan komitmen kita ketika sendiri sebagai hamba Allah, sebagai anak dari orang tua kita. Ya, laki-laki kita siap untuk mandiri, kita siap untuk menafkahi. Jadi insya Allah tidak apa-apa teman-teman kalau dari pertemuan malam hari ini akhirnya kita tahu ya, akhirnya kita sadar tadi bahasa Kang Bahri ya, apa yang jadi kekurangan kita, apa yang perlu untuk kita mampukan dari diri kita ya, itu tapi hanya langkah awal untuk kita memang akhirnya bersungguh-sungguh memperbaiki diri, bersungguh-sungguh memampukan diri kita. Karena ketika kita memampukan diri kita, yang dapat kebaikan itu di awal pasti kita, Kang.
0: Iya.
1: Pasti kita, teman-teman. Kita memperbaiki sholat, ya sebelum kita jadi suami, sebelum jadi istri, pasti yang baik adalah hidup kita. Kita laki-laki mandiri, sehingga nanti akhirnya siap menafkahi, sebelum kita punya istri pun, pasti yang baik adalah kita. Kita laki-laki memang harusnya mandiri, dan seterusnya. Jadi insya Allah, gak ada yang sia-sia, teman-teman. Nah, ketika kita memampukan diri, sebelum kita dipertemukan jodoh pun kita sudah mendapat banyak kebaikannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan jadi jalan kita mendapat pahala amal soleh dan nanti bisa kita amalkan sehingga membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Kang Arif. kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan juga menjadi amal jariah untuk Kang Arief. Selamat kembali melanjutkan segala aktivitas ataupun juga istirahatnya di malam hari ini, Kang Arief. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Kang Bahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini bersama Kang Arief Rahman Lubis selaku founder Teladan Rasul yang sudah membersamai kita di malam hari ini menghadirkan sebuah pembahasan sahabat MK berkaitan tentang mengenali kesiapan diri menikah di bagian yang kedua ini. Yang tentu sahabat MK dari pembahasan kita di malam hari ini kita belajar tentunya bahwa kesiapan menikah tidak semata-mata diukur dari usia, status ekonomi ataupun juga sudah memiliki banyak harta sahabat MK. Yang lebih penting adalah apakah seseorang sudah memiliki kemampuan untuk memikul beban dan amanah pernikahan ataupun juga ba'ah ya sahabat MK tadi disampaikan oleh Kang Arief. Yang dimana tentunya seseorang yang hendak menikah perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab pernikahan. Karena itu sebelum menikah penting bagi kita untuk tahu terlebih dahulu sahabat MK apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai suami maupun juga istri. Lalu juga kemudian ada hal yang juga perlu dipersiapkan sahabat MK ketika kita masih sendiri, kita punya tanggung jawab sebagai hamba Allah dan juga sebagai anak. Ketika menikah tentunya bertambah kembali sahabat MK tanggung jawab itu, bukan berarti menghilang, tapi kehidupan kita kemudian menggabungkan amanah baru bersama pasangan. Dan juga sahabat MK, salah satu hal penting khususnya juga bagi laki-laki adalah kesiapan untuk menafkahi. Namun juga nafkah juga tidak selalu ya sahabat MK berarti harus menunggu kaya atau memiliki standar kemapanan tertentu nih, Masya Allah. Kemampuan menafkahi itu relatif tentunya sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing. Yang penting adalah siap menafkahi dan juga tanggung jawab, kesungguhan dan juga kemauan untuk terus berikhtiar sahabat MK. Dan itu dia sahabat MK, ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini yang disampaikan oleh Kang Arief Rahman Lubis tentunya. Mudah-mudahan menghadirkan manfaat dan juga tentunya menjadi pengingat bagi kita semua, terus juga bagi para jomblo fisabilillah yang saat ini sedang menyimak dan juga terus juga mungkin para orang tua yang saat ini juga ikut menyimak ya sahabat MK, dapat juga nantinya menjadi hal yang dapat disebarkan sebagai kebaikan tentunya. Dan sahabat MK, yuk bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan Solawat. Aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama Kang Arief Rahman Lubis. Gratis, sahabat MK silakan daftar dengan mencantumkan nomor WhatsApp, nama, kota, dan kirimkan di nomor 0857-2235-3099. Sekali lagi sahabat MK 0857-2235-3099. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di malam hari ini yang sudah juga bergabung mengirimkan atensinya. Ada dari sahabat Mega di Buah Batu, lalu juga dari Ihwan yang tadi sudah bergabung juga dari Cipanas Cianjur, hamba Allah di Bandung, sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang, Ibu Yanti dari Antapani, lalu juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, lalu ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung nih, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, di kebersamaan kali ini juga kita akan sambung dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Nah tentunya dalam segmen Morotal Pilihan Malam akan dihadirkan 3 pilihan morotal ya sahabat MK, yang nantinya dapat Anda pilih satu di antaranya. Lalu apa saja ketiga pilihan morotal di malam hari ini yang dapat dipilih? Akan kami hadirkan dimulai dari pilihan yang pertama, sahabat MK, ada Quran Surat An-Nur. Lalu selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Furqan. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Maryam. Nah itu dia sahabat MK, ketiga pilihan morotalnya di malam hari ini yang dapat Anda langsung pilih saja satu di antara tiga pilihan. Karena nanti pilihan terbanyak yang Anda pilih diakumulasikan ya sahabat MK, akan dihadirkan selepas sajian kajian pranikah di malam hari ini. Silakan dapat Anda langsung sampaikan saja pilihan yang ingin Anda pilih di WhatsApp ataupun juga SMS MKI FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MKI 0811-224-1027. Selain itu juga Anda dapat ikut bergabung, ikut menyampaikan pilihan morotal malamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MKI yang sudah juga kami hadirkan di kebersamaan malam hari yang dapat Anda langsung pilih saja. Dan baik sahabat MKI, nantinya kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKI FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MKI, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Firman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di malam hari ini dalam segmen Murotal Pilihan Malam. Tentunya masih ada kesempatan waktu bagi Anda sahabat MK yang ingin bergabung menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Dan bagi Anda juga yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak di kebersamaan malam hari ini, baik melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung ataupun juga melalui streaming di www.mkfmnetwork.com, sahabat MK, akan kami hadirkan kembali agar tentunya dapat Anda ikut bergabung di kebersamaan malam hari ini. Tiga pilihan murotal di malam hari ini yang dapat Anda pilih, salah satunya di pilihan yang pertama, sahabat MK, ada Quran Surat An-Nur. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Furqan. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Maryam. Nah itu dia sahabat MK, ketiga pilihan murotalnya di malam hari ini yang dapat Anda langsung saja pilih salah satu di antaranya. Karena nanti pilihan terbanyak ya sahabat MK yang Anda pilih akan dihadirkan, diputarkan selepas sajian kajian pranikah di malam hari ini. Lalu juga bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK melalui WhatsApp MKFM, Anda pun dapat memilih pilihan murotal malamnya melalui polling yang sudah juga dihadirkan. Sahabat MK, ini lebih mudah karena Anda tinggal mengklik saja salah satunya dan nanti akan kami sapa juga sahabat MK. Dan baik, akan kami langsung sapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotal malamnya. Yang pertama sudah ada dari sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan yang pertama di Quran Surat An-Nur. Baik, terima kasih sahabat Raihan Rahmadian di malam hari ini sudah bergabung mengawali menyampaikan pilihan murotal malamnya. Lalu selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan murotal pilihannya di nomor yang pertama di Quran Surat An-Nur. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang menyampaikan atensinya di malam hari ini ikut menyimak dan memilih polling semuanya di polling yang sebelumnya nih, Masya Allah. Dan juga melengkapkan sehat-sehat untuk semuanya, baik kru dan juga pendengar di malam hari ini, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan juga Ibu Juwita senantiasa sehat selalu ya Ibu Juwita, dan juga Allah memberikan perlindungan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga dilengkapkan oleh Ibu Juwita di malam hari ini dengan menyampaikan pilihan murotalnya. Kalau dari Ibu Juwita memilih di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat An-Nur. Baik, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah juga bergabung ya, mengirimkan atensinya, doa terbaik, serta juga melengkapkan, menyampaikan pilihan murotal malamnya. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita akan sambung kembali menyapa Anda yang sudah juga bergabung di malam hari ini. Ada dari Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur yang mengirimkan atensinya dan baru terbaca ya Umi Zikri, ikut menyimak kajian ilmu di malam hari ini, menyampaikan juga pilihan pollingnya di keseluruhan poin, dan juga menyampaikan salam ukhuwah untuk semua dan keluarga untuk Kang Arif, sahabat siar dan juga kru, serta juga pendengar dimanapun berada yang saat ini sedang menyimak. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Umi Zikri, doa-doa terbaiknya, atensinya di malam hari ini. Mudah-mudahan doa yang sama juga untuk Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur. Lalu juga tidak lupa Umi Zikri juga menyampaikan pilihan murotalnya kalau dari Umi Zikri memilih di nomor yang kedua di Quran Surat Al-Furqan. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Umi Zikri sudah juga menyampaikan pilihan murotal malamnya. Lalu kita sambung kembali menyapa Anda, sahabat MK. Ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan yang pertama di Quran Surat An-Nur. Lalu juga menyampaikan hatur nuhun. Hatur nuhun kembali Ibu Aminah di malam harinya sudah bergabung juga menyampaikan morotal pilihannya. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh sahabat Willy dari Padalarang. Kalau dari sahabat Willy berbeda dengan sahabat MK yang sebelumnya. Kalau dari sahabat Willy memilih di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Maryam. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Willy dari Padalarang sudah juga bergabung ya, menyampaikan pilihan morotal malamnya. Lalu kita sapa juga ada Pak Yandi dari Buah Batu yang menyampaikan di nomor 1. Kalau di nomor 1 berarti Quran Surat An-Nur ya, Pak Yandi. Baik, terima kasih juga Pak Yandi dari Buah Batu sudah bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya. Lalu selanjutnya, kita sapa juga ada Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang bergabung di malam hari ini memilih pilihan morotalnya di nomor yang ketiga di Quran Surat Maryam. Baik, terima kasih Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang di malam hari ini juga sudah ikut bergabung mengirimkan atensi pilihan morotalnya. Dan terakhir sahabat MK kami juga sapa yang baru saja bergabung ya melalui WhatsApp MKFM. Ada dari Ibu Parilah di GBA 3. Ini kalau dari Ibu Parilah menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan yang pertama. Serta juga dilengkapkan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Parilah di GBA 3 sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya. Doa yang sama juga mudah-mudahan Allah kabulkan. Semoga Ibu Parilah diberikan kesehatan serta juga kebahagiaan tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah juga bergabung. Kita beralih ya, sahabat MK juga menyapa, tidak lupa menyapa sahabat MK yang memilih melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat, ada 6 suara kompak memilih di pilihan yang pertama, lalu 1 suara menyampaikannya di pilihan nomor yang ketiga, dan di pilihan nomor yang kedua belum ada yang memilih sahabat MK. Dan akan langsung disapa ya sahabat MK yang bergabung melalui polling. Ada Pak Sandi dari Banjaran, Ibu T dari Kabupaten Bandung, sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Juwita dari Cimindaraya, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, lalu juga ada Ibu Juwita dari Cimindaraya. Disusul juga ada Mama Ismi dari Cianjur ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan baik sahabat MK nampaknya sudah tertebak ya pilihan morotal yang akan diputarkan di selepas sajian kajian pranikah di malam hari ini. Insya Allah akan dihadirkan, diputarkan Quran Surat An-Nur di pilihan yang pertama yang akan membersamai waktu istirahat Anda di malam hari ini, sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada yang senantiasa sudah ikut menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan serta juga ikut berbagi mengirimkan atensinya di kebersamaan malam hari ini. Yang mudah-mudahan kajian pranikah yang sudah dihadirkan menjadi jalan wasilah kita mendapatkan ilmu sahabat MK dan tentunya juga menjadi bekal kita mempersiapkan pernikahan terusus bagi para jomblo fisabilillah tentunya. Selamat beristirahat sahabat MK, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan kembali di esok hari untuk tentunya menjalankan segala amanah terbaiknya serta tanggung jawab kita tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini dalam kajian pranikah, sudah waktunya sahabat Ciranda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wabihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program kajian pranikah telah menemani Anda. Selamat membangun pilar ketakwaan, menyempurnakan separuh agama.

0: sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat, sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Mama Asbaha bin Ni'matin Au bi ahadin min khalqik Faminka wahdaka la syarika lak Falakal hamd walaka syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian. Dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfudz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfudz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfudz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfudz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, Siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amala husnul khotimah, tapi kalau nyolong sound system, jatuh ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab, tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar, niatnya benar dan caranya benar, yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid dan tenggelam. Itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya

membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Semangatku pulih semula.
0: Akhlak yang mulia bersumber dari tauhid yang bersih dan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanding lurus dengan keimanan, akhlak yang baik ini lahir dari kekuatan iman, dan iman yang kuat berasal dari ilmu serta pemahaman agama yang benar. Ciri utama seseorang berakhlak ini, seorang yang berakhlak mulia tidak akan mengganggu orang lain, baik melalui lisan, tulisan maupun perbuatan, serta selalu berusaha menyebarkan kebaikan dan menebar manfaat untuk sesama kita.
1: Kurang bersyukur padamu.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi di hari Ahad di tanggal 4 Oktober 2026 yang juga telah memasuki hari yang ke-23 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga ini penuh dengan kebaikan, mendebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Pauji, kembali akan membersamai Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh guru kita pada pagi hari ini bersama Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu

pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK Pagi di hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, di 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, di 92,1 MK FM Solo. Kemudian ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo. Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Itu penghapus dosaku. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan doa-doa terbaiknya, dan Anda juga bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di SMS ataupun di WhatsApp di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSV ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya.
1: Bukan siksamu.
0: Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Alhamdulillah sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar, langsung live dari Perth, Australia.

0: كَذِبًا.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang membuat seluruh waktu kami jadi amal kebaikan yang engkau terima, ilmu yang menjadi bekal sisa umur kami ini istiqomah, husnul khotimah. Dan titipkan kepada kami rezekimu hanya yang halal, yang berkah, yang membuat kami semakin kuat iman, membuat kami semakin nambah kebaikan. Terima semua amal kami ini ya Allah. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak menjadi hamba-hamba yang engkau sehatkan lahir batinnya, engkau mudahkan urusan yang maslahat dunia akhirat, engkau jauhkan dari fitnah bala wal musibah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Rekan-rekan sekalian, apa kabar? Ada tiga hal yang harus kita pahami. Kenapa lo menciptakan kita di dunia ini? Jadi, maaf ya, lo menciptakan kita di dunia ini pasti ada tujuannya, ada hikmahnya. Yang pertama, surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ibadah itu kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau lengkapnya bisa disimak sendiri, tapi kurang lebih perkataan, perbuatan yang nampak, yang tersembunyi, yang disukai Allah. Syaratnya jadi ibadah itu ada dua, niatnya ikhlas dan caranya benar. Jadi memang kita ini ciptaan Allah, hidupnya mengabdi ke Allah. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa umat Islam dikit-dikit ke masjid, dikit-dikit sholat, ya memang kita diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk ibadah. Ada ibadah mahdoh, ada goir mahdoh. Sholat itu pilarnya. Kalau sholatnya tidak baik, kesananya tidak baik. Kita itu menunggu waktu sholat. Jadi jangan heran dikit-dikit sholat, karena memang kita diciptakan untuk itu. Untuk sholat, untuk saum, untuk baca Quran, sedekah, dan semua kebaikan lainnya. Tidur, makan, berpakaian, bekerja, belajar, ke pasar, ngurus keluarga, ngurus anak, semua itu juga bagi umat Islam adalah ibadah. Syaratnya cuma dua. Satu, niatnya benar. Ya Allah, saya benar-benar mengharapkan ridho-Mu. Dan yang kedua, caranya juga benar. Jadi memang kita hidup ini untuk ibadah. Yang kedua, apa sih yang harus, yang menjadi tugas kita selama hidup di dunia ini? Bentar, 29 lah. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami menciptakan ini, indeed I will place. Allah menciptakan kita itu adalah sebagai khalifah. Jadi di antara semua makhluk yang Allah ciptakan, tadi jin dan manusia itu memang harus menjadikan aktivitasnya ini ketundukan kepada Allah, kepatuhan. Dan tugas selanjutnya selama hidup di dunia ini, kita ini harus berkarya. Makanya disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita belajar, kita belajar, kita berlatih, kita mengembangkan ilmu, wawasan, supaya apa? Supaya kita bisa meningkat kemampuan kita dalam memberi manfaat. Sebentar ya, punten sebentar ya.
0: Dan siksamu, hambamu rasa berputar.
1: Jadi kita melakukan, sekali lagi ya, mohon maaf ya, kita belajar untuk apa? Supaya kemampuan kita dalam menjadi khalifah ini meningkat. Karena kalau tidak ada ilmunya, kita tidak bisa apa-apa. Masih ingat perumpamaan ini? Ini di tangan, ini apa nih? Kalau tidak tahu, nggak bisa jawab. Tapi kalau yakin apa yang ada di tangan, maka kita bisa menjawab dengan meyakinkan. Jadi kenapa kita harus belajar? Nah, supaya kita bisa mengabdi kepada Allah dengan benar, dan supaya kita bisa bermanfaat dengan maksimal. Makanya wajib hukumnya bagi kita untuk terus-menerus belajar. Allah mewajibkan, berarti yang tidak mau belajar itu dosa hukumnya. Karena barang siapa yang ingin dunia, ini ada perkataan dari, bukan dari Rasul, barang waman aroda dunia fa'alehi bil ilm. Ingin dunia harus dengan ilmu, ingin akhirat harus dengan ilmu, ingin dunia dan akhirat juga wajib dengan ilmu. Jadi tolong digarisbawahi bahwa siapapun yang tidak semangat belajar, dia tidak akan bisa jadi ibadahnya bagus, dan yang kedua dia tidak bisa juga jadi khalifah yang benar. Qadarullah, takdir Allah, bahwa kalau kita ini tidak belajar, kita bodoh, maka kita tidak akan bisa berbuat banyak. Untuk goreng telur saja harus pakai ilmu ya, untuk yang paling sederhana juga pakai ilmu. Yang kedua, dalam khalifah ini tentu harus ada proses latihan. Dilatih karena ilmu, kalau tidak dilatih jadi amal, tidak akan berbuah jadi amal. Jadi nanti kelihatan bahwa orang yang banyak uang itu menjadi bahagia dan mulia bukan dengan uangnya, tetapi proses menjemput uangnya, rezekinya benar atau tidak. Dan yang kedua, sesudah diberikan oleh Allah rezekinya seperti apa? Kan ada yang disimpan terus, ada yang dijadikan aset, bagi dirinya tidak manfaat, bagi orang lain tidak manfaat, bahkan ketika meninggal tidak ada apa-apanya, tidak manfaat sama sekali rezekinya itu, malah jadi bencana karena nanti dalam hisab akan sengsara. Nah, kita belajar, kita ikhtiar adalah supaya hidup kita manfaatnya besar. Makanya kekayaan kita yang sesungguhnya adalah bukan yang kita kumpulkan. Rezeki itu kan tiga, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan dinafkahkan di jalan Allah, itu rezeki kita. Jadi yang kita keluarkan, jadi jangan pernah terkagum-kagum dengan diri yang punya aset ini, punya itu, punya ini, tapi tidak manfaat, itu berarti rugi. Bolehkah punya rumah banyak? Boleh, asal siap di akhirat nanti hisabnya, dan itu pun titipan Allah. Tapi rumahnya manfaat? Tidak, karena nilai kita itu dari manfaat. Makanya kalau ada orang ya yang oleh Allah dipilih, ini orangnya biasa aja, tapi oleh Allah dipilih orang ini jadi jalan ilmu, yang tidak tahu jadi tahu, dipilih oleh Allah jadi jalan hidayah, orang yang tidak Islam jadi Islam, orang yang sudah Islam yang malas lewat beliau jadi semangat untuk mengabdi ke Allah, orang ini digunakan oleh Allah menjadi jalan orang jadi mau dekat dengan Allah. Jalan rezekinya buat makan, jalan rezeki untuk sekolah. Ini jangan dianggap remeh nih. Orang-orang yang digunakan oleh Allah menjadi jalan maslahat bagi yang lain, ini adalah orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Ini serius ya. Karena kan semua nikmat dari Allah, tapi lewat siapa? Nah, kalau yang dijadikan jalan ini adalah orang yang oleh Allah selain jadi jalan, tapi dirinya juga diberikan keikhlasan, udah ini paten sekali. Makanya jangan suka meremehkan orang yang oleh Allah dijadikan jalan kebaikan bagi hamba-hambaannya yang lain. Sepanjang orang itu juga dia diberikan ketakwaan oleh Allah, ya. Kalau kita jadi jalan bisa terbangunnya masjid, berarti kita terpilih besar, itu akan punya pahala yang mengalir terus-menerus. Kita jadi jalan hidayah, dunia berikut isinya. Kita jadi jalan orang sekolah, orang beramal, orang jadi tahu, itu nikmat besar, pahalanya mengalir terus. Nah, inilah yang harus kita upayakan selama hidup di dunia ini. Kita dipilih oleh Allah jadi jalan, jalan ilmu, jalan hidayah, jalan ketakwaan, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, jalan ketenangan, jalan makan, jalan pakaian. Oh, semua nikmat dari Allah. Tapi kalau kita kepilih jadi jalan, ah, inilah khalifah nih. Dan yang ketiga, tugas kita adalah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ada lanjutannya ya. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, yang bijaksana. Dan ud'u ila sabili rabbil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan berikan mau'izah yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bertukar pikiranlah dengan cara yang terbaik. Silakan buka An-Nahl 125. Ya. Jadi jangan lupa tugas kita yang ketiga adalah bukan semata-mata kita jadi jalan duniawi, tapi yang tadi adalah kita harus dakwah. Kita bisa jadi Islam ini dengan hidayah taufik Allah. Kita bisa beramal itu dengan taufik Allah. Misal kita ke masjid, itu yang mengislamkan adalah Allah, kemudian memberi taufik kita mau ke masjid juga dengan izin Allah. Dan ini harus kita syukuri. Nah, kita harus melihat orang-orang lain itu adalah juga makhluk Allah seperti kita. Ada yang belum dapat hidayah, ada yang belum dapat ilmu, ada yang belum dapat taufik. Kita tidak boleh jadi ujub, karena kita bisa begini juga, Allah yang nolong. Kita bisa sholat, bisa ke masjid, bisa ngaji, bisa menyebut nama Allah, itu pasti, pasti karunia Allah. Tidak boleh ujub merendahkan yang lain. Yang lain juga hamba Allah. Allah titipkan orang-orang yang non-Islam kepada kita, yang sudah diberi hidayah, supaya kita berusaha agar mereka pun dapat hidayah. Hidayah Allah yang memberikan. Laisa alaika hudahum walakinallahu yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu memberikan hidayah, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Tapi kita punya hati yang kasih sayang, yang ingin orang lain selamat. Lihat yang non-Islam ada di hati kita, tuduh ya Allah, saya dapat hidayah Islam, mereka belum. Tolong, mereka juga hambamu, mereka juga ciptaanmu. Rasa kasih sayang yang ada di hati kita itu Allah tahu. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Lalu sesudah kita punya niat begitu, bagaimana? Jadilah contoh, contoh kebaikan. Tidak semua di antara kita bisa menjelaskan Islam dengan lisan, dengan dalil. Tetapi kalau kita belajar dan kita jadikan diri kita ini bukti, apalagi di sini ya, di Australia, bagaimana orang tahu Quran? Mereka tidak baca, tahu tentang Rasulullah. Mereka tidak belajar, tahu tentang indahnya Islam. Mereka tidak pernah menyimak. Dari mana mereka bisa melihat? Dari kita. Harusnya kita jadi contoh yang baik, uswatun hasanah. Tutur kata, raut muka, gerak-gerik kita, ketertiban kita di jalan, ketertiban kita di kantor, bagaimana kejujuran, bagaimana kita mengendalikan amarah, bagaimana kita berbisnis, semua itu cerita banyak. Berapa banyak orang yang mendapatkan informasi indahnya Islam sesudah berinteraksi dengan orang yang memang berniat dakwah. Ayo rekan-rekan sekalian, kita dakwah ini dengan kasih sayang, jangan dengan menghakimi. Karena orang-orang yang lain juga sama hamba Allah. Kita jangan penuh kebencian, siapa tahu yang kita benci itu justru orang yang dicintai Allah. Tapi dia ngaco, ya sekarang ngaco, kita juga ngaco, besok lusa mungkin orang itu bisa lebih baik dari kita. Berapa banyak yang dulunya mengkhianati Allah dan sekarang lebih mencintai Allah daripada kita. Berapa banyak yang dulunya ya pernah menghina kebenaran dari Allah dan sekarang habis-habisan menggunakan seluruh hidupnya melampaui kita mengabdi kepada Allah dan mendakwahkan Islam. Kita tidak tahu rencana Allah. Makanya jangan hidup menghakimi, jangan hidup memvonis orang. Kita tidak tahu rencana Allah kepada setiap hambanya, makhluknya. Mendingan kita kasih sayang. Kalau kita sayang, Allah tahu ya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Allah akan sayang juga, nanti mudah bagi Allah membuat para malaikat menyayangi kita ya. Niat dakwah ini harus bagian dari kehidupan kita. Untungnya apa? Ya memang untung benar kalau kita jadi jalan orang masuk Islam, orang kenal Islam, orang bisa taat. Berarti kan kita dapat ya secara perhitungan pahala, sepanjang orang itu sholat kita dapat pahalanya, sepanjang orang itu berzikir kita dapat pahalanya, sepanjang orang itu bersujud kita dapat pahala, lalu orang itu mengajarkan ke keluarganya kita dapat pahala juga. Ah, mungkin amal kita ini tidak akan cukup untuk bekal kita selamat di timbangan yaumal hisab. Tapi kalau kita dakwah, nanti orang-orang yang didakwahi itu akan menolong kita, amal-amal mereka, lalu mereka didikan kepada keluarganya, keluarganya mendidik, itu semuanya hitungannya akan kembali kepada kita. Makanya kalau dakwah jangan hitung-hitungan imbalan sebagai tujuan utama, tidak boleh. Karena dakwah itu merupakan bagian dari sunnah Nabi. Salah satu dari tugas hidup kita menyampaikan kebenaran. Perkara orang mau Islam atau tidak, nurut atau tidak, yaitu hidayah taufik Allah yang mengatur. tetapi kita jadi contoh kebaikan, kita mengajak orang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan perkataan terbaik, nada terbaik, sikap terbaik. Tidak usah emosional, karena yang membolak-balik hati adalah Allah. Tugas kita adalah menyeru orang supaya kita disukai Allah, dan nanti Allah yang menentukan orang itu terbuka atau tidak hatinya, nurut atau tidak. Makanya jangan emosional, jangan kasar, jangan keras, jangan busuk hati. Tidak ada gunanya. Allah tidak suka kalau kita punya hati yang tidak baik seperti itu, ya. Para santri, inilah ya tugas mesantren, supaya kita mengenal Allah dan menjadikan syariat Allah sebagai jalan kita. Seluruh hidup ini jadi ibadah, baik mahdoh maupun guair mahdoh. Yang kedua, kita harus terus memaksimalkan potensi kita dengan belajar, berlatih, membina, menempa diri, supaya kita bermanfaat sebagai khalifah, tidak hanya untuk manusia tapi untuk seisi alam ini, rahmatan lil alamin, ya. Yang ketiga, kita juga harus berjuang supaya kita kepilih jadi jalan, orang dapat hidayah, kita jadi bukti indahnya Islam, menjadi jalan orang yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak paham jadi paham, yang malas jadi semangat, yang belum Islam jadi syahadat. Nah, ini memang sebagai khalifah juga, tapi ini lebih spesifik dalam dakwah. Khalifah bisa menjadi jalan rezeki, makan dan sebagainya, jalan kesejahteraan, keselamatan. Tapi kalau misalkan dokter bisa menjadikan profesi dokternya jadi ibadah, juga khalifah, juga dakwah, Masya Allah. Pedagang juga begitu, pedagang bisa jadikan dagangannya sebagai ibadah, kemudian dagangnya supaya jadi khalifah, dan dagang juga sebagai dakwah. Terima kasih. Tip pengumuman udah
2: sudah ada
1: dipasang ya. Oh, belum lihat di sini nih, sebentar. Sekarang subuh di Australia jam 4:29, kalau di Indonesia jam 3:29 subuhnya. Cepat sekali perubahannya, 3 bulan berubah hampir sejam setengah. Ya, begitulah, semuanya Allah yang mengatur. AA tidak bisa maksimal sampai jam 6, Pip. Teman-teman sekalian, sekali lagi pengumuman ya, bagi yang akan datang ke pesantren Darut Tauhid, insya Allah AA kembali dari sini hari Rabu, sampai di sana Rabu sore. Jadi Kamis pagi sudah siaran dari pesantren, insya Allah ngajar santri, lalu siangnya kajian Al-Hikam, malam harinya Ma'rifatullah, hari Sabtunya ada kajian Mabit ya, sampai Ahad pagi, lalu Ahad pagi terus ke Jakarta menuju Istiqlal, insya Allah. Bagi yang bulanan ngaji ke Masjid Istiqlal, kemarin itu mencapai 9.550 sekian lah yang hadir. Masya Allah, makin banyak. Kalau seorang ngajak satu saja, maka luar biasa, dan pahalanya juga luar biasa. Ya, mungkin ilmu yang disampaikannya biasa-biasa saja, tapi kalau Allah ridho, nanti kita bisa menjadi lebih paham, lebih yakin, lebih bisa mengamalkan, karena Allah lah yang bisa mengubah setiap orang, ya. Bagi yang akan ikut pelatihan mengenal berbagai jenis penyakit hati dan pengobatannya, ini tidak cuma satu sesi, mungkin ada tiga sesi, tetapi satu sesi itu tiga pertemuan ya. Nanti kalau mengenal penyakit syirik itu apa saja, ada jenisnya, lalu seperti apa saja termasuk syirik itu yang mungkin kita belum mengenalnya. Silakan bagi yang mau ikutan, tapi ada investasinya katanya ya. Kalau memang enggak ada ya bilang sama panitia. Lanjut, silakan. Bib.
2: Iya, baik, izin melanjutkan ke sesi tanya jawab. Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya yang berada di Zoom boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu di kolom chat. Izin untuk sementara belum ada yang bertanya, akan dicari dahulu.
1: Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah orang manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Wal mau izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Wajadil kumbil latihia ahsan, dan berdebatlah, artinya ini debat ini tukar pikiran dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah sesungguhnya Allah Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk darinya. Intinya adalah kita punya tugas menyeru, mengajak orang ke jalan Allah dengan pengajaran yang baik dan tukar pikiran yang terbaik. Nanti Allah yang membolak-balik hati. Cukup, kalau cukup ada Ustaz Mulyadi kah? Kalau enggak, udah nih.
2: Belum ada Ustaz Mulyadi, masih dihubungin.
1: Iya, maaf ya. Rekan-rekan sekalian. Ya, Pip.
2: Iya, ini sudah ada yang bertanya di dari TikTok, Kak.
3: Assalamualaikum.
1: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pip.
1: Iya.
3: Ini izin bertanya, Kak, dari Jakarta.
1: Silakan.
3: Saya Putri Arina. Beberapa hari ini anak saya bilang, "Bun, aku mau ke psikolog, tolong aku, bantu aku psikolog gitu, ah." Nah, tapi dia tidak menceritakan penyebabnya apa itu. Aku mau jujur sama psikolog gitu. Saya sedih, kenapa anak saya nggak jujur sama saya gitu. Tapi ya Kak, nanti Bunda usahakan. Gimana ya solusinya? Masukannya psikolog seperti apa yang baik buat kita muslim gitu, takut saya salah langkah. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sedih karena anak tidak terus terang langsung ke ibu, itu sangat wajar. Tapi kalau sedih berketerusan, ini juga tempatnya tipu daya setan ya. Ibu selain sedih, ibu harus bersyukur anak tetap bicara ke ibu mau ke psikolog, ke psikolognya ya. Jadi secara umum begini, boleh ditutup juga Bu. Secara umum katanya ilmu itu orang bisa dekat dengan kita, bisa komunikasinya tuh akrab, hangat, satu ya, kalau orang itu merasa aman. Jadi orang mau curhat ke kita, mau bicara ke kita, karena ada di hatinya orang itu merasa aman. Kita tidak suka motong perkataan, tidak suka ngejas, tidak suka menyalahkan atau ngebalikan. Kalau orang aman, dia bicara. Yang kedua, suportif. Orangnya, kita dianggap mensupport. Kita bisa membantunya. Dan yang ketiga, kitanya punya sifat terbuka. mau juga diberikan masukan koreksi. Nah, kalau ada tiga hal ini pada seseorang, kecenderungannya orang di sekitarnya itu akan mau curhat. Tetapi tidak selalu seideal ini, ya. Misal anak mau ke psikolog, tapi bilang ke kita, ah itu udah bagus juga, berarti kitanya dipercaya orang tua bisa membantu anak ini ke psikolog. Bagus, tinggal kita cari saja psikolognya, ya. Yang paling bagus adalah psikolog yang kenal kepada Allah, psikolog yang juga sholat, sujud, doa, dan lebih banyak memahami Islam, sehingga nanti penyampaiannya, rujukannya juga terkait kepada keimanan, ketauhidan, di samping keilmuan psikologi. Begitu, Bu. AA kurang paham yang mana yang menjadi direferensikan, tapi istiqoroh, dan nanti tanya-tanya ke yang ahli, insya Allah banyak, ya. Jadi tidak apa-apa, psikolog juga bagian dari ilmu Allah, ya. Psikiater juga ilmu Allah. Ada yang harus pakai obat nanti, gak ada masalah, ya. Begitu, Bu, mohon maaf, ya. Semoga di semuanya menjadi lebih baik, insya Allah. Lanjut.
2: Ya, baik, selanjutnya dari TikTok, izin dibacakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Bagaimana caranya menasehati suami berjudi dan gimana cara mendoakannya?
1: Ya, ini judi, ada lagi judol, judi online. Kalau tidak salah sudah beberapa kali menjawab tentang hal ini, ya. Pertama, harus menyadari bahwa ini ujian terjadi dengan izin Allah. Tidak bisa kita memikirkan sesuatu tanpa terkait kepada Allah. Ini ujian dan ini izin Allah. Izin Allah bukan ridho Allah, ya. Ya Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Engkau tahu suami saya begini. Ini ujian. Dua, terima ujian ini. Bukan membenarkan judinya. Ya Allah, saya terima ujian yang harus saya jalanin ini. Ini bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, sama. Karena faman radhiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian yang Allah berikan, Allah ridho. Di sini yang menjadi kuncinya, kebanyakan orang tidak nerima takdir yang sedang dijalani. Yang pertama kali, orang tidak meyakini bahwa ini terjadi ujian bagi dirinya. Ujian buat suami dan ujian buat keluarga juga, ya. Yang kedua, ya Allah, saya terima ujian ini. Bukan membenarkan, tetapi ini ujian dari Allah, saya terima. Allah tahu kok kita berat menghadapinya. Allah sangat tahu. Tiga, segera tobat. Ya ampun, ya Allah. Ini urutannya surat At-Taghabun ayat 11, kemudian faman radhiya falahu ridho. Yang ketiga adalah Asy-Syura ayat 30. Ini sudah sering sekali dibahas. Harus tobat. Karena memang perbuatan judi itu udah pasti haram, tapi menimpaknya kepahitan ini di keluarga, ada dosa yang mengundang. Ini yang mengatakan ini nanti hanya yang bersangkutan. Tetangga, saudara tidak boleh. Ibu sih banyak dosa, enggak boleh. Bukan itu. Mungkin ibu ini lagi diangkat derajat. Banyak tobat, ampuni ya Allah. Nah, sesudah itu kita sempurnakan ikhtiar. Selain memperbaiki sholat, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Quran. Ini paketnya, ya, sholat, sedekah, Quran. Sholat, sedekah, Quran. Kenapa? Ini surat Al-Baqarah ayat 3. Sesudah iman itu adalah wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Lalu selanjutnya ayat selanjutnya yaitu tentang kitab Allah. Cobalah perbaiki sholat, sujudnya yang lebih panjang, tahajudnya, dan benar-benar tahajud itu meminta ke Allah. Tambah lagi sholat-sholat yang lain, karena wasta'inu bisabri wassalah. Kemudian apa aja sedekah, kalau ada uang-uang, ada makanan-makanan, yang paling top memang menyedekahkan apa yang kita cintai, ya. Ini berat, tapi Allah sangat menghargai orang yang bersedekah, itu luar biasa, menolong orang. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu sedekah, asal ikhlas. Coba baca Quran, Al-Baqarahnya, kalau bisa ditamatkan di rumah, supaya berkah, jinnya pergi, malaikat datang, setan tidak masuk, syair tidak mempan. Itu diantaranya. Lalu bagaimana sikap ke suami? Nah, memang pasti menjengkelkan, pasti, tapi yakin suami ini udah sangat menderita ini, ya, dengan terjerat judi seperti ini, udah pasti menderita. Ingin tenang, tapi kalah oleh nafsu, kalah oleh bisikan setan, dan mekanisme otaknya juga biasanya sudah edik. Tidak ada salahnya kalau bicaranya dengan lemah lembut, seperti nolong orang yang terjerumus ke dalam sungai, nah, lebih memerlukan diselamatkan. Kelemah lembutan, kasih sayang, Allah melihat, ya, dalam perjuangan menahan kekecewaan, kesedihan, kekesalan. Cobalah, ya, mungkin kelemah lembutan inilah yang akan secara syariat menyentuh hatinya, perkataan yang baik. Tapi hakikatnya Allah melihat kelemah lembutan, kesabaran, doa, Allah menyimak semuanya. Allah tahu ketika bersujud, Allah tahu perihnya hati, Allah tahu air mata, Allah tahu semua yang ada dalam pikiran dan hati. Tidak ada yang disia-siakan. Setiap ingat suami, lihat suami, yang pertama dikeluarkan doa, ya, doalah apa saja yang terbaik. Kalau mau Al-Furqan 7:4 itu juga bagian waj'alna lil muttaqina imama, rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu permintaan agar pasangan hidup dan anak-anak qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami menjadi anutan imam bagi orang bertakwa. Ini doa Al-Furqan 7:4. Semoga Allah memberikan pertolongan bagi keluarga ibu, ya, masya Allah. Terakhir,
2: iya, baik, izin dari membacakan pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum AA, bagaimana caranya membangun mindset agar hati ini selalu tertaut kepada Allah? Nah, saya sedang jauh dari keluarga dan merasa sendirian, AA.
1: Memang tidak ada yang bisa membuat hati ini tenang selain Allah. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan di hati orang beriman, pintunya Ar-Ra'du ayat 28. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Zikir ini bisa dengan zikir lisan, bisa dengan zikir pikiran, bisa dengan zikir perbuatan, zikir dengan hati. Tidak ada yang menandingi amalan zikrullah. karena inilah puncaknya. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, amal yang terbaik, tidak ada tandingannya. Zikir dengan lisan, bisa dengan asmaul husna, bisa dengan wirid-wirid yang dicontohkan Nabi, bisa juga dengan doa-doa, bisa dengan terus tilawah Quran, baca Quran. Beragam sekali zikir. Pelajari dan jangan berhenti. La yazalu lisanu karatban min zikrillah. Terus saja. Allah tahu. Fadzkuruni adzkurkum. Al-Baqarah 152. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Masalul ladhi yadzkuru rabbahu walladhi la yadzkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah dan yang tidak zikrullah seperti perumpamaannya orang hidup dan mayit. Nah, jadi kita ini baru bernilai kalau sedang zikrullah. Banyak tafakur, lihat apa-apa, ingat ini ciptaan Allah, ini milik Allah. Hati yakin Allah sedang melihat, mendengar, memperhatikan. Allah tahu semua keinginan, keperluan, keadaan. Nah, itu juga. Lalu tubuh zikirnya bagaimana? Belajar tubuh ini bekerja dengan niat yang ikhlas, sholat, nolong orang. Apapun kebaikan yang dilakukan tubuh ini, bila niatnya ikhlas, itu juga zikrullah. Termasuk kita sedang zikrullah sekarang. Terima kasih. Dan doanya supaya jadi orang yang terus-menerus berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, Allahumma a'inni, tolonglah saya. Allahumma a'inni ala zikrika, agar bisa selalu ingat padamu. Wa syukrika, bersyukur padamu. Wa husni ibadati, dan bagus ya, memperbagus ibadah kepada Allah. Terima kasih kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang baik. Doakan supaya pertemuan demi pertemuan kita ini betul-betul dibimbing oleh Allah niatnya, baik yang berbicara maupun yang menyimak, dituntun oleh Allah lisannya, dan Allah lah yang menuntun agar kita bisa mengamalkan hanya yang benar, hanya yang baik, dengan niat yang betul dan diterima oleh Allah. Karena yang penting dari sebuah amal bukan hanya beramalnya, tapi diterima amalnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, tetap beliau menghibah kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa di tanah air. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar ya Allah dan maha mengetahui segala-galanya. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu setiap saat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi orang yang benar-benar selalu ingat padamu dengan yakin. Yakin kepadamu, yakin engkau maha dekat, yakin engkau maha mendengar, yakin engkau maha mengetahui segalanya. Dan golongkan kami menjadi orang yang yakin dengan segala janjimu, dengan segala jaminanmu. Engkaulah yang menguasai lahir batin kami ya Allah. Tidak mungkin kami dapat beriman teguh tanpa karuniamu. Tolonglah ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu bersyukur. Bukakan hati kami agar selalu mengenang karuniamu yang melimpah ruah ini, dan tuntun agar kami bisa selalu bersyukur setiap saat. Ya Allah, bimbing kami agar bisa ibadah dengan bagus, dengan baik, dengan benar kepadamu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segalanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi ahabbul a'mal ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang dawam, yang konsisten, yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi ada kata kunci yang sangat penting dalam Islam, yaitu namanya istiqomah. Istiqomah inilah yang mendatangkan karomah. Jadi kemuliaan seseorang itu tergantung kepada keistiqomahannya. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lail, dan kehormatan seorang mukmin ada pada tidak berharap kepada makhluk. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail tahajud sampai bengkak kakinya. Ya, maksudnya saking lamanya berdiri, lalu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, engkau ini sudah dijamin diampuni Allah dosa yang lalu dan yang akan datang, kenapa engkau ibadah segininya, segitu kuatnya? Lalu Rasulullah SAW bersabda, afala akunu abdan syakuro, tidakkah saya jadi hamba yang bersyukur? Artinya saya itu sudah dapat nikmat luar biasa banyaknya. Jadi saya ibadah itu adalah untuk syukur kepada Allah. Ini luar biasa ungkapan ini ya. Karena kekuatan seseorang dalam beramal itu kalau dalam bahasa manajemennya disebut why, mengapa. Semakin kuat ya mengapa saya melakukan ini, semakin dalam pemahamannya dan benar, maka itu akan melahirkan kekuatan luar biasa di dalam melakukan sesuatu. Nah, contohnya yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah SAW merasa mendapat nikmat yang luar biasa besarnya.
beliau diangkat menjadi manusia terbaik, menjadi rasul yang paling mulia. Beliau menjadi jalan hidayah, jalan sampainya Islam sempurna. Beliau diberikan Al-Quran, beliau diberi keluarga, diberi nikmat yang begitu banyak, sehingga beliau bertahajud lama sampai kakinya bengkak, sujudnya lama. Why? Mengapa? Karena beliau bersyukur kepada Allah. Saya kira inilah yang membuat seseorang bisa berbuat banyak dan bagus serta istiqomah, maaf ya, adalah ketika kita beribadah sebagai syukur. Kenapa baca Quran? Saya syukur. Orang, apalagi maaf ya, ini ada seorang kisah nih, baca ibu-ibu di

bersyukur dari sebegini banyaknya orang di pertokoan itu ya, di daerah, tidak ada satupun yang berjilbab kecuali saya. Nah, beliau syukur ditakdirkan jadi Islam, syukur diberi hidayah bisa menutup aurat, dan beliau ditakdirkan melihat begitu banyak wanita yang belum menutup auratnya, bahkan ya serba terbatas. Beliau lebih teguh lagi ketika menyadari ini merupakan nikmat dari Allah. Ini penting hadirin sekalian ya, karena dasar why, mengapa saya melakukan ini itu menentukan. Mohon maaf ya, ini kalau membahas tentang wanita berjilbab macam-macam kan, ada yang berjilbab kenapa? Karena mode. Ada yang berjilbab kenapa? Karena aturan di sekolah. Ada yang berjilbab kenapa? Habis teman-teman kantor berjilbab semua, kalau saya tidak berjilbab tidak enak. Kenapa jilbab? Suami saya nyuruh saya pakai jilbab, kalau enggak saya dimarahin. Kenapa berjilbab? Ya karena ya saya rambutnya pitak kegunting. Kenapa berjilbab? Karena perasaan dengan jilbab saya tidak kelihatan terlalu jelek. Banyak why, alasan mengapa berjilbab. Kalau alasan itu tidak sampai mendalam dan kuat, ada kemungkinan berjilbabnya asal-asalan. Misal jilbabnya asal nutup rambut tapi dibuat jilbabnya jadi seperti rambut ya, apa entahlah bagaimana, sehingga esensi berjilbab itu tidak menjadi why, tidak menjadi niatnya.

0: Demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat pada pagi hari ini. Dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MQ bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200 123 123, 085200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang.
1: Hatiku.
0: Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.

0: 30. Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada tiga hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MQ bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Di waktu mengenang rahmat-Mu.
0: Terima kasih untuk Anda sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Kami sapa Anda, ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Alhamdulillah radio MKFM terdengar sangat jelas dan juga jernih di Ciamis. Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, alhamdulillah juga bergabung menyampaikan laporan kualitas siarannya ini bersih dan juga jelas ya, dari Cianjur. Kemudian ada Kang Iman dari Tasikmalaya. Ibu Juwita dari Cimineraya juga alhamdulillah menyimak program MK pagi di pagi hari ini. Ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur. Selanjutnya ada WMN dari Manon Jaya. Selanjutnya ada Ibu Anissa dari Parken. Kemudian ada Ibu Eti dari Balai Endah, yang juga alhamdulillah ini MKFM terdengar bagus ya dari Balai Endah. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Ibu Is dari Banjaran. Selanjutnya ada Abah Akbar dari Pasir Nangka Ciranjang bergabung. Ibu Yanti dari Bantul Yogyakarta, alhamdulillah juga ini senantiasa selalu ikut ya di setiap harinya, alhamdulillah. Kemudian ada sahabat Enri Sapitri juga alhamdulillah menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan laporan kualitas siarannya. Salam silaturahminya, doa-doa terbaiknya, mudah-mudahan doa terbaik ini kembali kepada sahabat MK dimanapun berada. Terima kasih untuk juga beberapa jaringan radio relay yang sudah terus serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MQ yang menyampaikan pertanyaan maupun juga atensinya tidak sempat tersapa di kebersamaan pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram, kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat, serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
3: Dan saya Neti Pastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
2: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
2: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
3: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
2: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Sudah tersambung di kesempatan pagi hari ini, kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat dan bahagia Kang Arif pagi hari ini.
4: Alhamdulillah, kabar baik sekali, bahagia, penuh kesyukuran Kang Rizky. Kang Rizky, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, begitu pun dengan saya dan juga yang sedang bertugas di MKFM nih Kang Arif. Dalam keadaan sehat dan juga bahagia, termasuk di pagi hari ini kembali bersilaturahim bersama dengan Kang Arif, menemani ruang dengan sahabat MB dengan berbagai aktivitasnya, tentu dengan berbagai perannya. Nah Kang Arif, insya Allah kita akan melanjutkan ya untuk tema perbincangannya. Ini untuk menumbuhkan cinta dalam rumah tangga yang di bagian yang ketiga ini. Nah, kira-kira apa saja nih Kang Arif hingga 1 jam ke depan kita akan coba bincangkan setelah di beberapa bagian sebelumnya, beberapa ikhtiar yang bisa dilakukan mulai tadi untuk atau menghadirkan begitu ya Kang Arif momen bersama dengan keluarga, entah itu makan bersama, kemudian juga olahraga bersama. Sekaligus juga menyapa sahabat MQ di pagi hari ini, silakan Kang Arif.
4: Baik, terima kasih Kang Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makuna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat-sahabat semua, ya sedikit kita mengulas ya dua pertemuan yang sebelumnya, bahwa kita sudah sama-sama membahas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik kita dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Artinya, kalau kita ingin menjadi seseorang yang baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seorang suami yang baik, seorang istri yang baik, maka satu hal yang terpenting yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan rumah tangga kita adalah meneladani kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan rumah tangga beliau. Dan kemudian ketika kita melakukan hal tersebut, kita bukan hanya mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga kita, tapi kita juga mendapatkan pahala dan keberkahan. Nah, inilah yang membedakan kalau kita hanya sekedar membahas ilmu-ilmu yang bisa jadi dia tidak bersumber dari kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal tersebut kita mendapatkan kebaikan, tapi tentu keberkahan dan pahalanya berbeda ketika kita mengetahui bahwa ini adalah hal yang dilakukan. Ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita melakukannya sebagai bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya kita sudah membahas ya Kang Rizky ya, bahwa diantara membangun cinta dalam rumah tangga yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kata-kata yang baik, dengan panggilan sayang, ya, dengan mensyukuri, dengan memuji, ya, dengan menghargai, mengucapkan terima kasih dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita juga menyampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa cara untuk membangun cinta dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memiliki quality time, ya, memiliki waktu yang berkualitas. Kita sudah bahas kemarin itu, waktu yang berkualitas itu belum tentu harus waktu yang kita kosongkan Sabtu Ahad gitu ya, untuk berdua perjalanan jauh, belum tentu. Tapi menghidupkan waktu-waktu yang berkualitas dalam kebersamaan, dalam kehidupan sehari-hari, beribadah bersama, ya, bagaimana membangunkan untuk tahajud, kan seperti itu ya, bagaimana untuk suami membaca Quran di dekat istrinya, atau menyampaikan hafalan Quran dan seterusnya, beribadah bersama, makan dan minum bersama. Ya, ini kan sama-sama makan ya, tapi ketika kita hadirkan untuk itu waktu berkualitas dan mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti beda kehidupan keberkahan. Olahraga bersama, ya, jogging bersama, lari bersama, jalan kaki bersama, ya, bahkan melihat hiburan bersama, jalan-jalan bersama, ngobrol bersama di malam hari, ya, kemudian mengikuti undangan, ya, datang ke kondangan itu bersama dan seterusnya. Nah, yang pada hari ini kita akan melanjutkan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun cinta dan kebaikan dalam rumah tangga beliau adalah dengan saling membantu, ya, saling membantu antar pasangan, antar suami istri dengan tulus dan keinginan cinta, cinta kasih dan keinginan baik, ya, saling membantu.
5: Yeah.
4: Saling membantu itu banyak hal, Kang Rizky dan sahabat-sahabat. Saling membantu itu bisa berupa saling membantu meringankan beban pekerjaan. Nah, saling membantu meringankan beban pekerjaan. Nah, seorang suami, kita langsung ke contohnya saja ya, Kang Rizky ya, dan sahabat-sahabat ya. Seorang suami, ketika dia melakukan saling membantu untuk meringankan pekerjaan istri, maka salah satu contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membantu istri beliau, Sayyidah Aisyah dalam hal ini yang meriwayatkan, dalam mengurus atau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.
5: Ya,
4: ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan, Sayyidah Aisyah ditanyakan tentang bagaimana aktivitas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyibukkan dirinya untuk membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Kalau tiba waktu sholat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat untuk sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, tentu keinginan untuk saling membantu ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau suaminya bekerja, ya mungkin membantunya bisa mengerjakan di malam hari. Atau kalau misalnya sangat sibuk, istri juga sangat sibuk, ya salah satu bentuk nafkah yang diberikan oleh suami bisa jadi dengan menghadirkan asisten rumah tangga di rumah. Tapi prinsipnya ini sudah langsung dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan saling membantu, dalam hal ini suami membantu istri dalam urusan pekerjaan rumah tangga. Termasuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Sayyidah Aisyah bahwa beliau itu kalau bajunya rusak, beliau menjahit bajunya, beliau memerah dombanya, dan beliau melayani dirinya sendiri. Artinya keinginan itu atau aktivitas tersebut itu bagian dari yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Oke, seperti itu Kang Rizky sebagai awal ya, saling membantu ini. Nanti mungkin kita akan lanjutkan dengan membantu di bidang-bidang apa saja sih. Memang membantunya hanya urusan rumah tangga, tentu tidak ya. Nanti kita akan lanjutkan.
5: Insya Allah, baik-baik Kang Arif. Artinya tadi ada poin selanjutnya, selain tadi dengan panggilan apresiasi, panggilan sayang, kemudian juga dengan menyempatkan ataupun membuat quality time bersama dengan keluarga. Dan poin selanjutnya ini adalah saling membantu dan meringankan beban satu sama lain. Nah, lalu saling membantu dalam hal apa saja tadi ya, bidang-bidangnya. Nah, insyaallah kita akan sambung ya Kang Arif di termin yang kedua. Kita nampaknya harus jeda terlebih dahulu, dan sahabat MK juga silakan Anda bisa bergabung ya, menyampaikan atensi berbaginya berdasarkan dengan pengalaman Anda begitu ya sahabat MK. Apa yang paling membuat tadi cinta dalam rumah tangga ini tetap terasa dan terawat berdasarkan juga pengalaman Anda sahabat MK. Silakan sampaikan melalui nomor 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, usia, dan juga atensi berbaginya. Insya Allah kita akan sambung kembali untuk juga berbincang bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis di termin yang kedua sahabat MK.
1: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
6: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun dimanapun dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: Baik, terima kasih Kang Rizky. Kita lanjutkan ya. Tadi setelah kita ambil contoh bahwa saling membantu itu bisa dalam hal membantu pekerjaan rumah tangga. Dalam hal ini urf atau kebiasaannya berarti suami yang membantu istri. Tapi juga bisa jadi kebalikannya, Kang Rizky, bahwa seorang istri bisa membantu dalam hal ini support moral ya, mungkin yang lebih tepat ya, dalam hal mungkin pekerjaan atau perjuangan seorang suami di luar sana, baik dalam hal menjemput rezekinya, mencari nafkahnya, ataupun melakukan hal-hal yang terkait dengan masyarakatnya, dakwahnya, dan seterusnya. Nah, kalau yang poin yang pertama tadi, bantuannya itu sifatnya langsung ya, artinya ketika si istri melakukan aktivitas pekerjaan rumah tangga, suami itu membantu langsung, ya maka kalau istri membantu suami dalam hal ini bukan mengambil alih pekerjaannya, Kang.
1: Oh.
0: Ini kebalikannya ya, atau berbeda, ada perbedaannya. Bukan dalam hal ini istri membantu suami untuk dia dalam terkait pekerjaannya atau beban beratnya di luar sana, bukan langsung maksudnya ya udah kalau gitu saya yang nyupir deh besok gitu ya selama satu bulan, atau bukan seperti itu.
1: Iya.
0: Walaupun tidak kita pungkiri ya, ada mungkin di sebagian kecil keluarga yang memang karena kesulitan, karena kondisi dan seterusnya, misalnya suaminya sakit parah dan seterusnya, sang istri dengan kerelaan hati, kesabaran, akhirnya membantu suaminya dalam urusan yang sebenarnya jadi tanggung jawab suaminya. Tapi itu bab yang berbeda. Yang ingin kita sampaikan di sini, ternyata istri juga sangat bisa kok untuk membantu suaminya terkait dengan pekerjaannya, terkait dengan bisnisnya, ya terkait dengan tanggung jawabnya di luar, di masyarakat, dan seterusnya. Tapi bukan dengan mengambil alih atau melaksanakan sebagian pekerjaannya. Nah, apa yang dicontohkan? Yang dicontohkan justru memberikan dukungan moral. Ya, dukungan moral kepada suaminya, membantu dengan mendukung moral, ya menjadi jalan hadirnya ketenangan, menjadi orang yang percaya sepenuhnya kepada suaminya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, salah satunya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di saat yang sangat berat, ya sangat genting dalam kehidupan beliau, menerima wahyu yang pertama, beliau pulang ke rumah, minta diselimuti, ya. Kemudian Sayyidah Khadijah memberikan dukungan moral, memberikan penguatan kepada suaminya bahwa wahai suamiku, Allah tidak mungkin akan mencelakakanmu. Engkau adalah manusia yang senantiasa memuliakan tamu, menegakkan kebenaran, ya, menjunjung kejujuran, membantu orang yang kesulitan, menanggung beban-beban orang yang lemah.
1: Ya.
0: Nah, sehingga di sini kalau dalam konteks kita sekarang, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, wahai para istri, suamimu itu bisa jadi dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dalam urusannya di luar sana, itu bisa jadi beliau mengalami sebuah tekanan, mengalami sebuah ujian yang besar ya, bisnis enggak selalu bagus. Zaman sekarang mungkin ya, di masa-masa tahun-tahun ini kondisi ekonomi secara umum itu enggak terlalu bagus gitu ya. Maka yang dibutuhkan oleh suami adalah sosok istri yang mensupport. Mensupport itu enggak harus bantu jualan. Mensupport itu enggak harus bantu tadi ya, gantian nyupir dan seterusnya. Tapi menjadi istri yang percaya, menjadi istri yang mendukung. Itu saya juga termasuk ada kondisi ya, ini udah belasan tahun yang lalu ketika awal-awal memulai bisnis, Kang Rizky.
1: Yeah.
0: Ketika namanya awal memulai bisnis ya, masih proses belajar dan seterusnya, berpindah tuh kuadran dari akhir bulan selalu dapat gaji gitu kan ya, dengan gaji itu di apa, dibagi lah pos pengeluaran udah rapi gitu ya. Kemudian berpindah menjadi bisnis. Nah, bisnis itu sangat mungkin untuk lebih besar daripada gaji, tapi juga sangat mungkin untuk di bawah itu.
1: Untuk ruginya gitu ya, Kang Rizky.
0: Iya, jauh di bawah itu, atau ya bisa sangat mungkin jauh di atas, bisa juga mungkin di bawah. Sehingga ketika kita di bawah, ketika rencana-rencana kita belum berhasil ya, sudah nyoba 7-7-7-7-7-nya enggak berhasil kan, seperti itu ya. Tapi yang kita dapati bahwa ketika istri itu sabar, ketika istri itu mendukung, ketika itu istri itu percaya, insya Allah akan diberikan kesuksesan ya, selama kita jujur, selama kita niatnya baik, selama berusaha terus untuk memperbaiki secara profesional, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan dan seterusnya. Ya, itu yang dibutuhkan oleh seorang suami. Jangan kebalikannya, istri ketika suami situ sudah berikhtiar maksimal, sudah berjuang ya, sudah berpikir keras dan seterusnya, istri ini malah menjadi sosok yang merongrong gitu ya, menjadi sosok yang malah pertama-pertama tidak percaya gitu. Karena suami itu kan salah satu, kalau dari sisi psikologis ya Kang Rizky ya, suami itu kebutuhan emosional dari istrinya itu adalah dia dipercaya.
1: Dipercaya.
0: Ya, dia dipercaya, dia didukung kepemimpinannya. Nah, ini juga nanti insya Allah kita ada sesi pembahasan ini ya. Tapi secara umum ini juga yang jadi kata kunci nih bagi para ibu, bagi para muslimah yang mendengarkan. Bagaimana untuk bisa menumbuhkan rasa qawam atau menjaga rasa qawam kepemimpinan dari suami, salah satunya adalah rawat ya, rawat, syukuri dan terus tumbuhkan kepemimpinannya. Di antaranya adalah percaya, jangan apa-apa itu dicereweti gitu. Jangan apa-apa itu dibantah, jangan apa-apa. Maksud saya dibantah ini hal-hal yang sangat sepele itu jadi sesuatu yang perdebatan. Coba kebayang enggak seorang seorang, kita contoh aja misalnya seorang camat gitu ya. Orang camat kan dia memimpin, dia udah bagus nih mikirin dan segala macam. Ketika dia bilang ke staf A dicerewetin, ke staf B dicerewetin, staf C, seluruh staf yang di kantor camatnya 100, ya 100-100nya diarahkan, semuanya cerewetin. Pak, harusnya enggak kayak gini, Pak, kayak gini. Kebayang enggak, Kang? Lama-lama itu akan tergerus.
1: Betul.
0: Kepemimpinan si camat tersebut. Yang awalnya dia banyak berpikir tentang visi, tentang bagaimana strategi kan gitu ya, tentang bagaimana taktis dan seterusnya, akhirnya yang dilakukan apa? Yang akhir dilakukan itu berdebat. Yang dilakukan itu adalah ribut. Yang dilakukan adalah membela pendapatnya. Ya, yang awalnya itu progresif jadi defensif kan tadi ya. Cermatnya itu seperti itu. Enggak, harusnya seperti itu. Wah, udah. Nah, ini juga ya, sebelum kita kejauhan ya. Ini nanti akan kita, mudah-mudahan akan kita bahas. Terkadang para ibu itu, para istri itu bertanya, Ustadz, Kang Arif, kenapa suami saya itu kok qawamnya itu makin lama itu makin tergerus. Ya tentu ada faktor dari suaminya yang perlu untuk dilakukan, tapi juga ada faktor dari istrinya. Gak boleh terlalu cerewet, ngatur untuk hal-hal yang sifatnya kecil-kecil aja, gak penting gitu ya. Gak penting itu terlalu banyak diurusin gitu. Sehingga suami akhirnya jadi yang aslinya dia singa, macan, ya punya kepemimpinan macan, lama-lama jadi kucing.
1: Tidak perform gitu ya.
0: Iya, apa-apa. Oh iya, apa-apa itu. Dan, nah, nanti ketika sang ibu itu, sang istri itu butuh kepemimpinan suaminya, dia tanya kepada suaminya, suaminya ngebalikin ke dia. Menurut mama gimana? Karena suaminya itu udah diajarin, ya, sudah dipaksain, apa-apa itu selalu harus sesuai dengan
1: kemauan istrinya.
0: Kecerewetan sih istrinya gitu. Nah, cerewet itu bagus di posisi tertentu ya, tapi ketika tadi itu cerewetnya itu menggerus kepemimpinan suami, ya ingat-ingatlah bahwa suami itu punya tugas untuk menanggung amanah kepemimpinan dalam keluarga. Menjadi imam. Kan enggak enak ya kalau apa-apa istri curhat, suaminya ya gimana lah, terserah mama aja gitu, saya mah ngikut aja dan seterusnya.
1: Nah,
0: balik lagi kan ya, yang tadi Sayyidah Khadijah itu mendukung dengan memberikan kepercayaan, dengan menguatkan, dengan menyampaikan kesyukuran. Nah, Ummu Salamah coba tuh, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berat menghadapi para sahabat yang saat itu sangat sedih di perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami yang baik kan seperti itu, ketika beliau berat di luar, beliau pulang ke rumah, curhat kepada istrinya. Rumah itu benteng bagi dia. Nah, ketika beliau cerita bagaimana keadaan di luar, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan masukan, jangan lagi dinasihati, khawatirnya nanti ketika mereka tidak mendengarkan, Allah menghukum mereka. Karena mereka itu tidak mendengarkan itu bukan karena tidak beriman, bukan karena tidak menghargai, tapi karena saking sedihnya. Karena ada kan orang saking sedihnya, misalnya ya ditinggalkan orang tua dan seterusnya, kita ngomong udah gak kedengeran kan gitu ya. Nah, maka kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, jangan lagi dinasihati, jangan lagi dengan kata-kata, tapi lakukan. Potong rambut engkau wahai Rasulullah, sembelih hewan kurban. Dengan melakukan itu mereka nanti akan tersadar. Nah, itu juga jadi yang contoh bahwa bantuan dari pasangan itu bisa dari istri khususnya, ya, bukan dengan mengambil alih tugas suami, tapi dengan mensupport suami, memberikan kepercayaan, memberikan dukungan moral, ya, memberikan, kalaupun sifatnya bantuan-bantuan, mungkin yang sifatnya kecil-kecil, ya, misalnya suami sibuk, ya, misalnya mengambilkan bahan buku dan seterusnya, ya, atau kalau sahabat-sahabat pernah nonton atau baca buku Buya Hamka, ya, atau film biopiknya Buya Hamka, kan beliau kan menulis artikel malam hari, kan, malam hari itu sampai tengah malam, istri beliau itu Siti Raham itu membuatkan kopi atau teh, ya, saya lupa, ya, memberikan itu. Itu kan merupakan sebuah bantuan yang luar biasa. Seperti itu, Kang Risi.
1: Ya, pentingnya support system, ya, tadi dari
0: sosok
1: istri gitu, ya, apalagi tadi sosok suami secara emosionalnya perlu ataupun perlu adanya tadi kepercayaan begitu, ya, daripada sosok istri, Kang Arif.
0: Iya, nah,
1: begitu dari yang disampaikan tadi, ya, Kang Arif, bagaimana Rasulullah justru terjun langsung istilahnya membantu tadi pekerjaan
0: istrinya,
1: rumah tangga, pekerjaan istrinya, Kang Arif. Kalau Rasulullah SAW saja tadi bersedia membantu pekerjaan rumah, apakah ini juga menunjukkan begitu, Kang Arif, bahwa membantu pasangan bukan berarti juga kehilangan kewibawaan sebagai suami, Kang Arif, ya?
0: Iya, betul. Jadi tentu ini ada budaya yang berbeda-beda, ya. Kalau kita jangankan kita sampai ke Arab, di Indonesia saja budaya kita terkait dengan pekerjaan rumah tangga ini berbeda-beda. Kan kalau dari sisi fikihnya yang kita pahami, sahabat-sahabat, bahwa memberikan nafkah itu adalah kewajiban dari suami. Nah, cuma bagaimana cara nafkah itu diberikan, ini kan berbeda-beda, ya, dan tidak ada hal yang diwajibkan harus seperti itu. Jadi bisa memberikan dalam bentuk uang belanja seperti kita di Indonesia umumnya, kemudian uang belanja tersebut dikelola oleh istri, ya, ataupun istri dibantu dengan ART, atau seperti zaman Rasulullah, kalau sahabat-sahabat pengen banget di seperti zaman Rasulullah, kasih gandum, kan. Ya kan, kasih gandum, stok gandum, bawa beras aja gitu, si gandum. Nah, ini juga yang kemudian menjadi urf atau kebiasaan juga di beberapa negara-negara Arab, di mana para laki-laki yang membeli bahan makanan gitu. Nah, jadi ya, nafkah itu bukan dalam bentuk uang. Iya, bawa karung, bawa bawang dan segala macam. Jadi yang belanja itu kalau kita lihat umumnya, Kang, ya, di negara-negara Arab itu yang belanja itu ya laki-laki. Tapi itu kan tadi, ya, bukan bagian dari sesuatu yang sebenarnya pakem, sesuatu itu sebenarnya kesepakatan saja. Nah, atau bentuknya yang ketiga, ya, yang ketiga bisa jadi sampai disuapi oleh suaminya. Artinya udah sampai jadi, makanan jadi gitu, ya, disiapkan oleh suaminya. Ya, sebagian suku di kita ada yang suaminya itu yang jago masak, ya. Tapi nggak perlu saya sebutkan, ya. Tapi ada yang urf-urf kebiasaan justru yang suaminya itu yang jago
1: masak.
0: Bukan berarti dia jadi ibu rumah tangga, bukan. Suaminya tetap bekerja, tapi masaknya suaminya jago gitu. Nah, ini juga disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, semua nafkah yang kau berikan itu sedekah sampai kepada nasi yang kau suapkan ke mulut istrimu. Jadi beri nafkah itu silahkan, nih, para suami dan istri itu sepakati, mau paket mentahan uang, ya, atau mentahan barang, atau bentuknya itu sampai suaminya itu yang memasakkan, sampai suaminya menyuapkan. Cuma kan jadi catatan, kalau di urf di kita, suaminya, misalnya saya nih, saya nggak pintar masak nih, Kang, kemudian yang masak saya, apakah mau nih istri untuk makan makanan yang keasinan, kan gitu, ya, nasinya kurang dan seterusnya lah. Jadi artinya, sahabat-sahabat, terkait itu, tanggung jawab nafkah itu ada di suami, tapi suami juga punya hak untuk meminta istrinya membantu beliau selama istrinya memang mampu, ya, bukan memberatkan, bukan menzolimi dan seterusnya. Maka itu nanti jadi kesepakatan, gitu. Jadi kesepakatan.
1: Dan dari hal itu cinta juga perlahan akan tumbuh kembali.
0: Tumbuh. Iya, ya, betul.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Ya, ini menarik ya. Jadi sahabat-sahabat, suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu punya perbedaan psikologis ya, yang terkadang itu sangat sangat mendasar ya. Di antaranya perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan ya, secara umum itu laki-laki umumnya dia tidak terbiasa untuk mengekspresikan rasa cintanya. Sementara perempuan itu terbiasa, ini pernah kita bahas ya, Kak Rizky ya. Perempuan itu kalau sama sahabatnya itu jalan gandengan tangan, tatap-tatapan gitu. Ibu-ibu kalau suaminya sama sahabatnya di mall gandengan tangan, tatap-tatapan gitu kan. Nah, kemudian mereka jalan ke toilet bersama sambil tatap-tatapan gandengan tangan, kan bahaya. Iya kan. Kemudian seorang perempuan itu ketika mengekspresikan dengan sahabat-sahabatnya yang dia cintai, dia mudah untuk mengekspresikan. Dia panggilannya Sai. Ya, istri saya banyak tuh dipanggil Nenggeli, Sai, Sai, cintaku dan seterusnya. Dan saya melihatnya biasa aja. Ya, bahkan pakai emoticon ya, apa yang mata love-love itu, kecup-kecup dan seterusnya. Saya melihatnya ya biasa saja. Memang ibu-ibu, memang perempuan itu ekspresinya seperti itu, Tapi sekarang kita balik nih, ibu-ibu kalau melihat suaminya, ada sahabat laki-lakinya ya, tetangganya manggil suaminya sayang, cintaku, kecup-kecup, ada love-love, itu apa yang dibayangkan? Dan nauzubillah ya, nauzubillah, astagfirullah, iya kan, kebayang ya, kalau laki-laki suami seperti itu. Berarti kita kan tidak bisa memaksa standar laki-laki dan perempuan ini sama. Sehingga terkait dengan tadi romantisme, ekspresi dan seterusnya, wajar kalau wanita itu memang dia punya ekspresi yang lebih baik, lebih beragam dan seterusnya. Hanya laki-laki dia tidak boleh menyerah atau berdiam diri karena dia mengikuti contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manggil istrinya yang kita bahas dua pertemuan lalu ya, dengan panggilan sayang. Berarti kan karena agama ini mengajarkan kita para suami untuk romantis, kita juga ada potensi itu, kita keluarkan potensinya, kita belajar. Walaupun itu enggak sehari-hari kita, Kang, bisa jadi kan manggil sayang, kecup-kecup ke istri dan seterusnya ya, di dalam WA dan seterusnya, tapi kita tumbuhkan. Nah, itu satu contoh. Berarti kan secara umum nih kita bisa sepakatlah bahwa berbeda kan laki-laki dan perempuan terhadap ekspresi kasih sayang.
1: Kasih sayangnya.
0: Dalam komunikasi. Yang kedua, banyak contohnya tapi kita terkait pembahasan ini, yang kedua, laki-laki dia punya ego, dan ini bagus sebenarnya terkait dengan tadi kowamnya ya, kepemimpinannya. Dia punya ego dan kebutuhan untuk dipercaya, Kang, tadi. Si nyambung ya dengan tadi, dipercaya. Sehingga ketika dia melakukan sebuah pekerjaan, yang dibutuhkan itu bukan orang lain menginterversi pekerjaannya, orang lain membantu pekerjaannya, bukan, tapi dia butuh untuk dikuatkan, dipercaya, didukung. Contoh, kalau suami lagi ngoprek-ngoprek lemari misalnya ya, lagi bener-benerin apa gitu kan, lagi ngoprek-ngoprek jam dan seterusnya. Nah, suami itu bisa jadi sangat kesal. Nah, kadang-kadang istri juga bingung ya, kenapa kesal banget, pan, aku mau ngebantuin gitu ya. Ketika orang lain itu mengintervensi, istrinya bisa jadi menganggap bahwa saya sayang sama suami, saya pengen bantu. Yang didapati seorang suami adalah istri saya gak percaya sama kemampuan saya. Kan beda ya, Kang Rizky. Dulu kalau belum ada Google Map itu kan sering ya kita lihat, kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, ya mungkin orang tua kita atau paman kita, om kita, yang lagi nyetir, si suaminya itu kesel kalau istrinya itu, suaminya lagi nyari jalan, istrinya itu tanda petik intervensi, pengen bantu. Sayang, bagus sih istri pengen bantu dengan, yang minggir dulu deh, aku nanya sama tukang bakso, tukang gorengan dan ini. Suami kadang-kadang langsung kesal banget kan, Kang? Istrinya bingung, kenapa suami saya kesal banget, kan saya mau bantu.
1: Iya, niatnya bantu gitu ya.
0: Niatnya bantu, bagus, dua-duanya saling menyayangi. Makanya cinta itu butuh ilmu. Ya, mencintai itu butuh cinta ilmu.
1: Itu butuh ilmu.
0: Istri pengen membantu, suami yang dia dapati apa? Yang dia dapati istrinya enggak percaya dengan kemampuan navigasi suaminya. Oh iya Kang, emang seperti itu? Iya, dulu mah sering kan, kan? Wakilnya suami istri itu berantem gara-gara urusan urusan jalan, gitu. Iya, nah, urusan jalan. Nah, sama nih. Berarti kalau seperti itu, suami sangat terbiasa hidupnya kalau dia mengerjakan suatu pekerjaan, dia tidak butuh dibantu dan tidak mau dibantu kecuali dia minta tolong. Karena kalau orang mengintervensi pekerjaannya, yang kadang-kadang cukup sering dirasakan adalah dia tidak dipercaya bahwa dia mampu. Nah, gaya itulah yang kadang-kadang, ini saya juga enggak ngebela suami sepenuhnya ya, kita perlu belajar bapak-bapak, makanya ini ada forum seperti ini ya. Gaya itulah yang kadang-kadang masih terbawa ketika dia melihat istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika istrinya kerepotan, oh saya enggak mau intervensi. Iya kan? Kan tadi ya wajar ya dari sisi sudut suami kan? Otaknya suami itu berjalan, saya enggak mau intervensi. Kenapa? Dia lagi ngerjakan pekerjaannya. Kalau dia butuh, dia akan minta tolong. Seperti otaknya suami kan tadi ya, kalau dia butuh dia akan minta tolong. Nah, tapi ternyata kan kita suami ternyata mendapati kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nggak semua otak kita itu harus kita ikuti sepenuhnya. Ya, kita biarkan mengalir begitu saja. Kita perlu untuk belajar kepada Rasul tadi kan, bahwa Rasul itu membantu istrinya tanpa diminta tolong pun juga beliau berusaha untuk membantu. Itulah namanya amal soleh.
1: Amal soleh.
0: Tapi bagi saya, ke ibu yang bertanya dan ibu-ibu semua, suaminya kalau misalnya melihat ibu kerepotan enggak lantas membantu, jangan langsung pada kesimpulan suami enggak cinta. Jangan langsung kesimpulan suaminya enggak soleh gitu loh. Jangan, itu nanti bawaan dari setan, hati-hati. Ya, itu bisa jadi prasangka dari setan. Lapangkanlah hati bahwa suaminya itu belum pintar. Ya, suaminya itu belum peka. Dan suaminya mungkin belum tentu saja belum sebaik akhlak Rasulullah. Maka bagaimana nih, kalau seperti ini ya, kata kuncinya, win-winnya. Ya, suami berusaha belajar, ya berusaha lebih peka, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu peka, ngerti kapan suami istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam cemburu dan seterusnya, tapi istri juga mau ngalah untuk minta bantuan. Kalau memang butuh dibantu, suaminya kira-kira dilihat nggak ngebantu, jangan masukkan prasangka suami saya kurang soleh, suami saya nggak peduli dan seterusnya ya. Minta aja bantuan, karena memang akalnya suami itu belum nyampe gitu, kepekaan suami belum nyampe. Nyampaikan aja, yang aku kesulitan, ya tolong bantuin. Nah, kecuali ya udah minta bantuan baru suaminya nggak mau, itu baru suaminya perlu di itu abnormal itu. Tapi kalau misalnya dilihat seperti itu, kadang-kadang suami memang kurang pekanya, dan itu insya Allah sesuatu yang sifatnya manusiawi ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi dua-duanya lah berusaha untuk memperbaiki, cari titik temu, sampai akhirnya nanti mudah-mudahan istri tanpa harus minta bantuan suami juga sudah peka ya. Ataupun ketika nanti suami, tentu ya ada mungkin kurang-kurangnya suami ya, ketika dia mungkin fokusnya yang lain dan sebagainya, walaupun istri udah kerepotan, ya istri dengan lapang hati juga untuk minta bantuan kepada suaminya. Mungkin seperti itu
1: kan? Ya, dan itu pun bisa dilatih. Dan tadi menarik bahwa dalam cinta pun ini perlu ilmu gitu ya.
0: Betul. Tadi sama-sama mencintai tapi ya, jadi salah ya, salah komunikasi, miskom kan gitu ya Kang ya, kalau tanpa ilmu ya.
1: Insya Allah, jadi miskomunikasi dan yang niatnya baik justru malah mengganggu tadi.
0: Kalau betul, tadi jadi masalah.
1: Betul. Selanjutnya Kang Arif dari Ranca Ekek, ini juga tidak menyebutkan namanya. Gimana Kang Arif, suami saya orangnya baik dan bertanggung jawab, alhamdulillah. Tetapi tidak romantis begitu Kang Arif, dan jarang untuk mengungkapkan perasaan, jarang untuk memuji saya sebagai seorang istrinya. Saya tahu dia sayang begitu Kang Arif, tetapi terkadang saya tetap merasa kurang dicintai. Dan bagaimana menyikapinya begitu Kang Arif?
0: Ya, tadi ya, ini nikah mencintai ini butuh ilmu. Jadi kita itu laki-laki kan, tadi ibu-ibu juga pasti nggak senang kalau suaminya itu romantis cuma nggak ngasih nafkah kan gitu ya, iya kan, suaminya romantis tapi nggak ngasih uang sekolah, suaminya romantis tapi nggak kerja keras gitu. Tapi di satu sisi kan pengennya kerja, pengennya kan ideal tentu semua ya, kita ya betul. Pengennya seperti sosok Rasulullah. Jadi suami itu bekerja keras, luar biasa, memberikan nafkah terbaik, tapi juga romantis dan seterusnya. Tapi tadi ada caranya kan gitu ya, ada caranya. Jangan terlalu menuntut, mencereweti untuk hal-hal yang sifatnya itu kecil-kecil tadi, Kang. Sifatnya kecil-kecil. Karena hati-hati, kalau misalnya terlalu fokus ke yang kecil, yang besar itu bisa jadi berkurang. Tadi tuh dia kan mencintainya udah bagus tuh tadi ya, suaminya baik, bertanggung jawab, dia pekerja keras, memberikan nafkah terbaik, melindungi ya, mendidik dan seterusnya. Itu disyukuri. Jangan sampai yang cereweti hal-hal yang kecil ini menyebabkan akhirnya suami tadi banyak tanda petik ya, berubah tapi

0: suaminya itu istrinya curhat 3 jam. Wah, hamba Tengger yang baik tapi pas urusan beras enggak ada gitu. Pas urusan listrik enggak ada gitu. Dia cuma bisa nangis juga gitu kan. Ketika tokennya nyala, istrinya nangis, suaminya nangis. Nangislah itu sampai jam 2 malam. Kan enggak mau seperti itu. Nah, Kang Arif menyampaikan syukuri yang sudah ada ya, kemudian bimbing, dampingi suami. Bahasa Kang Arif itu bukan tuntut ya. Ini sama nih untuk suami juga sama. Kalau ada hal-hal yang belum pada diri kita, kita bimbing, dampingi. Kita pernah juga bahas Kang Rizky ya, sebenarnya ketika kita mendampingi istri kita, kita mendampingi suami untuk menjadi sosok yang lebih baik sebagai suami atau istri, yang paling bahagia itu kita. Ya, suami misalnya ya, istrinya, mohon maaf misalnya, istrinya boros. Ya, dia dampingi istrinya agar bisa merencanakan dengan lebih baik, ya, bertanggung jawab, ya, bisa pos-posnya baik, ada pos untuk saving, ya, dan seterusnya. Yang terbantu, paling terbantu siapa? Suaminya. Okay. Suaminya itu akan lebih tenang ketika dia bekerja, ketika dia berusaha yang keras, dia tahu uangnya itu akan dikelola dengan sangat baik oleh istrinya.
1: Istrinya, betul.
0: Jadi kita membantu istri kita itu punya kemampuan keuangan yang baik, itu sebenarnya membantu diri kita untuk jadi suami yang baik dalam menafkahi. Kita akan semangat, kita akan tenang, kan gitu ya, kita gak akan mudah lelah dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tahu ujung dari penjemputan rizki usaha kita itu akan dikelola dengan amanah oleh istri kita. Kan gitu, ini sama juga nih yang tadi, tetap support suaminya dengan kowamnya tadi, dengan yang baik-baiknya. Nah, yang kurang-kurang ini tadi kan Kang Arif sampaikan ya, yang kurang-kurang ini itu bukan suami ibu saja. Saya juga sama, banyak suami juga sama tadi tuh gitu. Jadi dia, saya penulis Kang, saya penulis buku, 16 buku ya, tapi ke istri saya juga saya butuh effort gitu ya, butuh ngingetin dan seterusnya, untuk misalnya ngasih kata-kata cinta, pujian dan seterusnya lewat tulisan. Kalau nulis buku ibu-ibu, saya mah alhamdulillah sudah 16 buku. Ya, masing-masing buku itu bisa 200-300 halaman. Tapi kalau ke istri saya, ya butuh perjuangan. Berarti Kang Arif, Ustadz enggak sayang. Sayang. Gitu. Sayang saya itu, tapi sayang saya itu tentu pola suami berpikir itu kan, nafkah terbaik itu adalah sayang. Menjadi suami yang soleh itu adalah sayang. Mendidik adalah sayang. Mendoakan adalah sayang, ya, mengajak untuk olahraga itu adalah sayang, ya, menemani makan makanan itu sayang. Wah, saya yang cerita sayang saya sama istri saya terharu nih, sayang banget saya. Tapi Ustaz Kang Arif ada nggak kirim-kirim itu? Ya ada, tapi kadang-kadang lupa gitu. Kemana Kang ya? Memang begitulah laki-laki kan tadi kan, karena kita nggak biasa sehari-hari kita untuk kirim yang kecup-kecup tadi gitu loh. Kalau istri kan memang biasa. Nah, maka bagaimana caranya Kang Arif? Istri dulu. Kalau istri sudah punya kelebihan itu, ya tunjukin dulu. Gak apa-apa, ngalah ya. Yang ngalah ini kan sebenarnya bukan ego-egoan ya. Ini kan fastabiqul khairat, ibu. Ya, ibu-ibu ini fastabiqul khairat. Kalau suami belum biasa untuk kirim emotikon kecup-kecup, ya istrinya dulu lah. Gak apa-apa. Niatkan untuk fastabiqul khairat. Tapi saya gengsi ya tadi itu sebenarnya, kalau balik lagi, kalau nanti suaminya akhirnya terbiasa dengan itu kan, suami ini dari temannya nggak mungkin dapat Kang pengalaman itu. Dari saudaranya juga enggak gitu kan gitu ya, paling dari orang tuanya. Tapi orang tua juga kan metodenya lebih ke kasih sayang, bukan cinta kasih yang sifatnya tadi ya ekspresif gitu kan, dari orang tua. Berarti kesempatannya dari mana? Dari istri kan. Nah, istri dulu ketika nanti dia membiasakan, efek positif apa? Ketika suami itu sudah terbiasa dengan itu, yakinlah Bu, ya, yakinlah para istri, nanti pelan-pelan suami itu akan, ya awalnya mungkin dia geli-geli ya, nanti lama-lama dia akan mulai terbiasa, dan dia akan memberikan respon-respon. Ya.
2: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Saya Yuli dan Badawi, seorang ibu dari 26 anak dan penulis buku Rumah Seribu Malaikat. Keluarga bagi saya adalah salah satu bagian untuk beribadah kepada Allah. Tempat belajar menegakkan aturan-aturan atau syariat Allah. Tempat kami berdua selalu belajar hidup dan membangun kehidupan. Mulai dari awal pernikahan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kami pulang kepadanya. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

mewarnai ahad kita. Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama